0: Iya, mungkin lebih menahan dulu ya. Untuk ketika mereka sudah unggul orang, sudah unggul jumlah pemain di satu sektor, mereka membangun serangan step by step, tidak langsung buang bola ke depan begitu.
1: Luka Modric, apakah masih diyakini akan bermain full di pertandingan krusial pagi hari ini?
0: Ya, sepertinya masih ya.
1: Masih ya?
0: Masih akan di...
1: Walaupun kurang berperan juga kan tadi di babak pertama ya?
0: Karena memang
1: dipatikan ya. Ya. Karena faktor bertahan otomatis ya. Back yang mengambil alih
0: ya,
1: itu
0: ya.
1: Oke, tapi adakah dengan skema terbaru nanti ataupun apa yang akan dilakukan di babak kedua potensi terciptanya gol?
0: Ya, kita berharap itu ada gol, ada sebuah penyelesaian akhir baik dari Portugal maupun dari Kroasia. Karena seperti kita bahas tadi sebelum pertandingan, Kroasia ini punya sniper-sniper pemain yang memiliki tembakan jarak jauh cukup bagus ya.
1: Dan sudah teruji dengan sisi mental
0: ya.
1: Dengan tekanan pertandingan seperti ini mereka sudah lewati
0: ya.
1: 2018 bahkan 2022 juga menjadi semifinalis. Untuk
0: pemain-pemain yang punya pengalaman.
1: Pengalaman di situ. Seberapa penting pemain-pemain yang sudah berpengalaman ini akan memberikan efek positif bagi rekan-rekan setim mereka ini?
0: Ya, di ruang ganti pastinya ya. Luka Modric, kemudian Mateo Kovacic, kemudian Ivan Perisic
1: ya.
0: memberi ujangan ya, beri kepercayaan diri bahwa ayo kawan, kita bisa, saya pernah melakukannya di 2018-2022, sekarang kita pasti bisa. Mungkin motivasi-motivasi seperti itu yang diberikan oleh pemain-pemain senior ini kepada junior-juniornya ya, dan tentunya pemain junior ini juga tidak mau untuk kehilangan panggung seperti senior-seniornya yang dilakukan di dua edisi Piala Dunia sebelumnya.
1: Oke, baik Bung Nova. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk kembali mengikuti jalannya pertandingan antara Portugal menghadapi Kroasia dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 bersama dengan Sempi Hilmansyah dan Rosihan Anwar.
2: Ya, pendengar, kali ini kick-off babak kedua akan segera dimulai dan kali ini bola dihadapi oleh timnas Portugal. Pelatih Zlatko Dalic dari timnas Kroasia sudah melakukan pergantian pemain. Ante Budimir ditarik keluar dan masuk Andrej Kramaric, nomor punggung 20. Dan saat ini permainan sudah kembali dimulai di sisi pertahanan dari timnas Portugal. Ada Renato Veiga. Renato Veiga saat ini melihat rekan-rekannya, berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Nuno Mendes saat ini berbahaya memasuki kotak penalti. Nuno Mendes umpat saja tadi. Maksudnya sangat cantik namun berhasil dipotong tadi oleh Peter Sukic. Nah, kali ini bola kembali ada di kaki para pemain dari timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan saja kepada Baturina. Baturina meliuk-liuk dia namun berhasil dicuri tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini Rafaleo. Rafaleo dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Kroasia. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Ho Neves. Ho Neves masih melihat rekan-rekannya. Umpan melebar kepada Ruben Dias. Ruben Dias saat ini berikan kepada Ho Cancelo. Oh, Cancelo maksudnya umpan 1-2 kepada Metro Neto. Tarik lagi ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Masih mencari celah para pemain Portugal saat ini. Ruben Dias melebar saja ke samping sebelah kiri, berikan kepada Renato Veiga. Renato Veiga sodorkan saja bola ke depan, berikan kepada Rafaleo. Rafaleo menyisir dari sebelah kiri, umpan 1-2 dengan Ronaldo, namun berhasil tadi dipotong tadi oleh Josip Stanisic. Dan kali ini jatuh bola di kaki para pemain Portugal, namun berhasil direbut. Kali ini ada Mateo Kovacic umpan cepat dia, sodorkan saja, berikan kepada Perisic, langsung umpan tarik. Namun pendengar, umpan tarik tadi mampu diblok tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini kembali ada serangan dari Mateo Kovacic. Mateo Kovacic meliuk-liuk dia, berikan kepada Baturina. Baturina umpan tarik tadi namun masih diblok tadi. Mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Luka Modric membantu serangan. Luka Modric masih mendekati kotak penalti dari Portugal. Mundur back pass lagi, berikan kepada Baturina. Kali ini masih Luka Modric. Luka Modric berikan kepada Stanisic. Stanisic umpan 1-2 tadi dengan Andrej Kramaric, namun kembali dipotong oleh para pemain Portugal. Kali ini ada Vitinha umpan 1-2 tadi. Umpan berhasil dipotong tadi. Saat ini serangan datang dari Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan kepada Andrej Kramaric. Andrej Kramaric berhasil mengontrol bola, memasuki kotak penalti lawan. Gol! Sayang sekali pendengar. Menyamping tadi tendangan dari Mateo Kovacic. mampu tadi lepas dari kawalan para pemain bertahan Portugal. Namun sayang sekali tadi kerjasama Andrea Kamaric dan juga Mateo Kovacic sayang sekali hanya melebar tipis di sisi sebelah kanan. Mister Gawang, maksud kami tiang gawang dari timnas Portugal, dan hanya menghasilkan sepakan penjuru tampaknya tadi mengenai kaki dari kiper Portugal Diogo Costa. Dan ini merupakan shot on goal pertama tampaknya dari timnas Kroasia pada pertandingan pagi hari ini. Sudah bersiap-siap. Pemain Portugal akan dihadapi oleh sang kapten Luka Modric. Nomor punggung 10, Luka Modric bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru. Ada 4, 5, 6 pemain maksud kami Kroasia memasuki kotak terlarang dari timnas Portugal. Sudah mengangkat tangan, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Umpan tarik tadi, pendek datangnya bola. Berikan mundur saja kepada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan lagi kepada Luka Modric. Umpan terobosan tadi, maksudnya sepakan dilakukan oleh Nikola Vlasic. Namun sekali pendengar, sayang sekali pendengar, Nikola Vlasic masih melebar tadi. Memanfaatkan bola rebound ke mulut yang terjadi di depan mulut gawang dari Portugal. Terselamatkanlah ancaman tadi yang dilakukan oleh Kroasia. Kali ini ada Portugal lewat Renato Vega. Renato Vega, bek tangguh dari Portugal, berikan kepada Bruno Fernandes yang harus mundur ke belakang untuk menjemput bola. Saat ini ada Ruben Dias. Ruben Dias sodorkan saja kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes bergerak kepada Rafa Leão. Berhasil dipotong tadi bola. Kali ini ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic melewati 1-2 pemain. Masih berikan kepada nomor punggung 17. Ada Baturina. Ah, sayang sekali pendengar. Petar Sucik tadi bolanya direbut tadi. Kali ini ada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes berlari kencang. Dia melewati garis tengah permainan. Berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo kali ini menyisir dari sebelah kanan. Joao Cancelo masih mendelay bola. Melihat rekan-rekannya mundur saja ke belakang. Berikan kepada Pedro Neto. Pedro Neto tarik lagi ke belakang. Masih ada Vitinha. Vitinha kali ini meminta rekan-rekannya untuk melebar. Kali ini ada Joao Cancelo. Joao Cancelo umpan tarik tadi berbahaya. Namun bola lebih cepat berada di pelukan kiper Dominik Livakovic. Dan kali ini masih 0-0 hingga menit 50. Portugal menghadapi Kroasia. Serangan dimulai kali ini. Direbut bola ada Rafa Leão. Rafa Leão menyisir dari sebelah kanan. Maksudnya umpan kepada sang kapten Cristiano Ronaldo. Kali ini bola kembali direbut oleh para pemain Portugal. Tadi ada tarikan yang dilakukan oleh Andre Kamaric terhadap Vitinha. Dan hanya menghasilkan sepakan ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 35 meter. Sudah dilakukan menyamping ke sebelah kiri. Kali ini berikan kepada Rafa Leão. Rafa Leão menusuk dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan sektor pertahanan dari timnas Kroasia. Back pass lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Vitinha. Vitinha masih meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias back pass 1-2, berikan kepada Vitinha. Kali ini melebar kerjasama dia dengan Rafa Leão. Rafa Leão kembali lagi kepada Vitinha. Vitinha memindahkan alur serangan. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias mendribel bola dia melewati garis tengah permainan. Berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo masih mundur ke belakang, masih melihat rekannya. Umpan 1-2 kepada Bruno Fernandes, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Kroasia. Kali ini ada Pedro Neto. Pedro Neto umpan lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Kali ini ada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo masih belum bisa menembus ruang. Berikan kepada Joao Neves. Kali ini ada Vitinha berlari mendekati sektor penalti dari timnas Kroasia. Namun sayang terjadi pelanggaran. Perebutan bola tadi hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Kroasia. Tampaknya tadi Petar Sucik ditarik tadi oleh salah satu pemain Portugal. Luka Modric bersiap untuk mengeksekusi tendangan bebas. Umpan mendatar, berikan saja kepada Mateo Kovacic. Kali ini Mateo Kovacic berikan kepada Nikola Vlasic. Nah, ada dari sektor kiri ada Ivan Perisic. Ivan Perisic berikan mundur lagi, berikan kepada Mateo Kovacic. Kali ini Luka Modric menyisir dari sebelah kiri penyerangan timnas Kroasia. Mundur lagi, back pass kepada Mateo Kovacic. Umpan 1-2 tadi Mateo Kovacic saat ini. Mateo Kovacic masih mendribel bola, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini ada serangan. ada Ivan Perisic. Ivan Perisic saat ini menyisir dari sebelah kanan, memasuki kotak penalti lawan. Ivan Perisic berikan kepada nomor 2, ada Joseph Perisic. Umpan tarik tadi dilakukan, kali ini ada Ivan Perisic. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ivan Perisic, pemain senior yang merangsek dari sebelah kiri ataupun sektor kanan pertahanan dari Portugal, menerima umpan manis dari Joseph Stanisic dan tadi sempat melakukan ataupun mengontrol bola dan langsung menghujam gawang dari Diego Costa dengan tendangan yang tidak mampu dihalau oleh sang kiper dari Portugal. Kali ini Kroasia secara mengejutkan unggul 1-0 di menit ke-54 berkat gol dari Ivan Perisic. Bagaimana Bung Nova Anda melihat proses terciptanya gol dari timnas Kroasia ini, Bung?
0: Ya, ini merupakan hasil dari sebuah perbedaan yang dilakukan oleh Kroasia pada babak kedua ya. Kita lihat pada babak kedua ini penampilan Kroasia sangat berbeda, jauh berbeda dibanding babak pertama. Mereka bisa menguasai bola, mereka bisa menekan, mereka bisa melakukan pressing tanpa bola sehingga membuat Portugal ini kehilangan ritme yang mereka tampilkan pada babak pertama. Dan ini sebuah kecolongan besar bagi Portugal pada menit ke-54, pada menit ke-53 ya. Sementara tadi kita saksikan bagaimana Portugal berulang kali gagal untuk menembus pertahanan Kroasia.
2: Dan tampaknya juga untuk kali ini di awal babak kedua, sayap-sayap dari Kroasia lebih hidup jika dibandingkan babak pertama ya, Bung Nova ya.
0: Iya, karena memang pertandingan ini mau tidak mau harus dimenangkan. Mereka mengambil risiko untuk melakukan serangan dan mencoba lebih stabil untuk lebih seimbang ya, balance ya, dengan formasi 4-2-3-1.
2: Kali ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Kroasia. Tadi maksudnya Sutalo tadi menggiring bola, menyisir dari sebelah kanan namun harus dihentikan oleh Juan Neves. Dan wasit Espen Eskas menunjukkan hanya menghasilkan lemparan ke dalam tampaknya. Akan dihadapi oleh timnas Kroasia. Sudah dilakukan tadi, dan kali ini terjadi perebutan bola. Masih berada di kaki pemain Kroasia. Kali ini ada Mateo Kovacic, umpan sodor saja ke depan, namun sayang berhasil dipotong tadi oleh Ruben Dias. Dan kali ini Ruben Dias sodorkan kepada Joao Cancelo, masih berikan kepada Vitinha. Vitinha saat ini mendekati garis tengah permainan. Vitinha mendribel bola, dia meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Joao Cancelo. Umpan 1-2 dengan Joao Vitinha. Joao Vitinha berikan kepada Pedro Neto, maksudnya, namun ada Josip Sutalo. Back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kiper Dominik Livakovic, langsung umpan ke depan. Kali ini ada nomor punggung 17, Peter Sucik berikan kepada Andre Kamarik. Umpan terobosan kali ini kepada Nikola Vlasic. Nikola Vlasic menyisir dari sebelah kanan permainan. Nikola Vlasic berikan kepada Peter Sucik. Peter Sucik masih mendekati garis permainan. Sayang sekali pendengar, umpan terobosan tadi, gol. Namun offset ternyata, memang tadi Nikola Vlasic sudah lebih dulu terjebak dalam posisi offset tadi. Sekali lagi sayang seribu sayang, serangan dari sektor kanan penyerangan Kroasia ataupun dari sektor kiri pertahanan dari timnas Portugal ini beberapa kali dieksploitasi, Bung Nova, oleh para pemain sayap dari Kroasia ini. Anda melihat seperti apa ini, Bung?
0: Ya, ada satu hal yang cukup menarik buat saya ini adalah pergerakan kiper Dominik Livakovic ya. Dalam ketika dia kebobolan, Livakovic sangat agresif untuk maju, padahal tadi masih ada Ruben Dias tampaknya di situ. Sementara pada gol yang dianulir barusan juga Livakovic tampak terburu-buru untuk meninggalkan sarangnya ya.
2: Ini maksudnya Diego Costa maksudnya.
0: Oh iya, Diego Costa betul. Tampak terburu-buru untuk meninggalkan sarangnya. Jadi ini entah mungkin ada ketidakpercayaan atau bagaimana, Bung Rossi ya, melihat Diogo Costa yang begitu agresif untuk menghampiri lawan ketika dia memasuki kotak penalti.
2: Ya, wasit Espen Eskas tadi meniup peluit terjadinya pelanggaran, kali ini sudah dilakukan. Saat ini ada Rafa Leo dari sisi kanan. Rafa Leo membentur tiang tadi. Rafa Leo membentur mister atas dari gawang Kroasia, sebuah tendangan mendekati kotak 16 tadi, namun kali ini bola masih ada di kaki para pemain Portugal. Nah, sayang sekali umpan terobosan tadi dilakukan oleh bahwa Cancelo berhasil bola dipeluk erat tadi oleh Dominik Livakovic, dan kali ini serangan dilakukan oleh ataupun diinisiasi oleh timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic, umpan pendek saja masih di area pertahanan, berikan kepada Luka Modric. Luka Modric umpan 1-2 pada Sutalo. Sutalo kali ini umpan, masih umpan 1-2, memancing para pemain dari Cross Portugal. Kali ini umpan ke depan, kali ini ada Baturina berlari kencang dia. Baturina kepada siapa? Mendekat kotak penalti lawan. Baturina berikan saja kepada Sutalo. Umpan langsung dilakukan. Ah, sayang sekali. Tendangan tadi, tendangan berbahaya dilakukan Peter Sucik tadi, nomor punggung 17, masuk menusuk dari sektor kanan ke dalam kotak penalti dari timnas Portugal. Namun berhasil tadi Diego Costa dengan menjatuhkan diri mengeblok tadi tendangan keras dari Peter Sucik dari jarak sekitar 12 meter. Dan saat ini ada sepak pojok dari sektor kanan penyerangan, maksud kami pertahanan dari timnas Portugal akan dieksekusi oleh Marin Baturina. Baturina sudah dilakukan, teras datangnya bola, maksudnya dibuang tadi, berbahaya, dibuang saja oleh para pemain Portugal, tidak mau mengambil resiko. Kali ini terjadi perebutan bola tadi, wasit Espen Eskas langsung memberikan kartu kuning. Luka Modric tadi menarik kostum dari Vitinha, dan ini merupakan kartu kuning pertama yang diberikan oleh wasit Espen Eskas pada pertandingan pagi hari ini. Ya, hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Portugal. Sudah dilakukan, ada Rafaleo menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Kali ini umpan 1-2 berikan kepada Bruno Fernandes. Maksudnya tadi umpan 1-2 yang dituju dibuang saja, dicocor bola oleh barisan pertahanan dari timnas Kroasia. Ada Josip Stanišić tadi membuang bola, hanya menghasilkan tendangan ke dalam, maksud kami lemparan ke dalam. Kali ini ada Renato Vega kali ini berikan kepada Vitinha, berada di garis tengah permainan, melebar saja ke sebelah kanan, beri kepada Joao Cancelo, umpan 1-2 dengan Pedro Neto, umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Cristiano Ronaldo, dikontrol Cristiano Ronaldo, gol, Ronaldo mampu mengontrol, namun sayang sekali pendengar, sayang seribu sayang, Ronaldo ternyata lebih dulu terjebak dalam offside. Asisten wasit mengangkat bendera, gagal supporter Portugal bersuka cita atas gol dari Cristiano Ronaldo. Namun terjadi protes dilakukan oleh para pemain Portugal. Apakah benar-benar Ronaldo tadi terjebak dalam posisi offside? Ya, kita tunggu saja keputusan dari wasit Espen Eskas asal Norwegia, apakah benar-benar Ronaldo terjebak dalam posisi offset. Beberapa pemain Portugal melakukan protes tadi, mempertanyakan keputusan dari asisten wasit. Ya, akan dilakukan cek terhadap video asisten referee atau VAR, apakah benar-benar terjadi ataupun ada momentum offset yang dilakukan oleh Ronaldo. Bagaimana tadi Bung Nova, Anda melihat ini merupakan benar-benar satu peluang bersih pertama yang didapatkan oleh Ronaldo ini, Bung?
0: Setelah tadi di sekian, babak pertama hanya satu shot on goal, kemudian sentuhannya juga tidak banyak, hanya tidak sekitar belasan ya. Ini yang dilakukan Ronaldo saat ini memang dibutuhkan untuk Portugal, karena permainan Kroasia yang menghasilkan gol pada awal babak kedua menit 53 tadi benar-benar menohok mental dari Portugal ya. Jadi tadi sebuah umpan panjang ini adalah pola main yang tidak biasa diperagakan oleh Portugal pada babak pertama, dengan memanfaatkan kejelian Ronaldo mengisi celah kosong di area pertahanan Kroasia.
2: Ya, kali ini ada beberapa pergantian dimasukkan oleh pelatih Roberto Martinez. Sergio Conceição masuk, kemudian juga ada Bernardo Silva juga masuk. Oh, ternyata
0: tipis, offset ya, tipis separuh badan ya.
2: Sudah
0: ini Ronaldo
2: dilakukan kajian VAR dan memang benar-benar terjebak dalam posisi offset. Ya, Kali ini hingga memasuki 62 detik ke-35 sudah skor masih unggul 1-0 Kroasia, dan kali ini ada momentum sepakan pojok didapat oleh timnas Portugal, akan dieksekusi oleh Rafael Leão. Ya, Rafael Leão sudah bersiap dari sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Kroasia. Tampak 4, 5, 6 pemain dari Portugal memasuki kotak terlarang dari Kroasia. Sementara sekitar 9 pemain dari Kroasia sudah bersiap-siap untuk melakukan penjagaan terhadap pergerakan pemain dari Portugal. Ya, tampaknya tadi wasit Espen Eskas memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan untuk tidak terlibat kontak fisik. Oh, ternyata Nuno Mendes bersiap-siap untuk melakukan sepakan. Berbahaya umpannya, dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar. Sepakan tadi dari Rafael Leão memanfaatkan umpan dari Nuno Mendes, namun tidak mampu menemui sasaran, hanya melebar sekitar 1 meter di sebelah kanan gawang dari Dominik Livakovic, dan terselamatkanlah ancaman untuk timnas Kroasia.
3: Ya, memasuki menit ke-64, kali ini pertandingan semakin seru saja karena memang Portugal langsung mengganti 4 pemain dengan ketertinggalannya 1-0 atas Kroasia kali ini. Tendangan bebas saja bukan pelanggaran, sementara tadi dijatuhkan Renato Vega oleh pemain Kroasia. Satu gol dari Ronaldo pun halus dianulir. Drama akankah terjadi, kita nantikan. Masih ada perbincangan atau tidak, karena wasit Espen Eskas akan berbincang terlebih dahulu terhadap ruang VAR. Kita nantikan, karena memang ada pergerakan ilegal tadi dilakukan di lini belakang dari tim Kroasia. Apakah penalti atau tidak oleh Nikola Vlasic? Menarik tadi dari Vega, kita nantikan apakah penalti atau tidak, karena check on review ataupun kita nantikan check on field para pemain ataupun wasit Espen Eskas melihat pergerakan yang ilegal tadi. Memang kalau melihat sejenak agak ada pelukan yang dilakukan oleh tadi pemain nomor 13 Nikola Vlasic terhadap Renato Vega di dalam kotak penalti. Apakah memang akan menjadi sebuah penalti bagi tim Portugal yang saat ini masih tertinggal dari Kroasia? Masih terlihat sudah melakukan keputusankah, akankah kita dengarkan, karena memang akan ada suara dari wasit Espen Eskas terlebih dahulu.
4: After review, Croatia player number 13 holds his opponent with two arms with clearing.
3: Penalty.
4: Penalty.
3: Espen Eskas akan menunjuk titik penalti, dan pastinya sang mega bintang Cristiano Ronaldo akan mengeksekusi. Kita nantikan apakah bisa menjadi gol atau tidak, karena kalau tidak menjadi gol juga akan berpengaruh mental terhadap para pemain Portugal yang hingga menit 66 ini masih tertinggal oleh Kroasia. Menaruh bola kali ini Cristiano Ronaldo, sang kapten dari Portugal. Kita nantikan dengan bajunya yang berbeda karena tangan panjang sendiri Cristiano Ronaldo, menatap tajam kepada bola ataupun kakinya. Melihat kali ini berdoa sejenak bagaimana Ronaldo menghela napas bagai agak sedikit berbincang kepada dirinya seperti apa yang akan dilakukan oleh Cristiano Ronaldo berhadapan dengan Dominik Livakovic, kiper dari Kroasia. Kita nantikan, masih menunggu ancang-ancang. Sudah ditutupkan peluit kali tendangan. Ronaldo masih tendangan. Tarik ke gol! Gol Guri! Bagaimana dilakukan selebrasi yang identik dengan Ronaldo membuat Apakah ini skor 1-1 bagi kedua kesebelasan Bung Nova? Terlihat juga beberapa peluang, tapi akhirnya dari penalti nih, Bung.
0: Ya, mungkin akan ada yang nyinyir, tapi inilah sepak bola. Penalti adalah salah satu bagian dari sepak bola. Dan sebelum penalti terjadi, memang Portugal berusaha untuk melakukan, memanfaatkan, memaksimalkan situasi set piece ya. Dari babak pertama berkali-kali set piece mereka gagal, dan kali ini melalui pengecekan VAR terlihat bahwa Ronald Toiga dilanggar tadi ya. Dan ya inilah gol ke-976 Ronaldo, 14 gol lagi mencapai 1000 gol. Bukan eksekusi yang mudah karena Dominik Livakovic punya persentase penyelamatan penalti yang cukup baik ya. Kalau saya lihat ini statistiknya adalah bisa menahan 14 dari 63 penalti. Jadi 22% sukses rate. Bukan tugas yang mudah bagi Ronaldo untuk mencetak gol di situasi yang menegangkan seperti ini.
3: Saya setuju dengan Anda, bagaimana situasi tidak mudah, butuh mental yang kuat yang memang untuk mengeksekusi tendangan tersebut. Sehingga kali ini Kroasia 1 Portugal 1 melalui tendangan tadi dari Ronaldo yang mengarah ke tengah, sehingga Dominik Livakovic tertipu ke sebelah kanan. Game on kali ini memasuki menit 62. Kita nantikan apakah akan memang menjadi perpanjangan waktukah terlebih dahulu, karena beberapa pertandingan pun akan memasuki tambahan waktu. Tetapi sebelumnya wasit Espen Elkas ini memberikan waktu untuk hydration break bagi kedua kesebelasan. Dengan banyaknya pemain yang masuk, 4 pemain, apakah ini akan merubah juga pola dari Portugal? Kita tahu bahkan Joao Cancelo diganti dengan memasukkan Gonçalo Ramos bahkan.
0: Ya, ini kalau di futsal ibaratnya beda paketan.
3: Iya, iya, iya. Power play juga.
0: Ini sebenarnya Martinez memiliki keinginan untuk mengubah gaya main Portugal dengan masuknya juga 4 pemain tadi ya. Ada Conceição, kemudian ada Nelson Semedo, ada Gonçalo Ramos, Bernardo Silva, Bruno Fernandes diganti. Ini menunjukkan respons atas ketertinggalan ya. Dan sebenarnya pemain-pemain Portugal juga sudah berupaya untuk merespon secara instan tadi. Ada sepakan Rafael Leao yang mengenai Mistar, dan kemudian disusul gol Ronaldo yang offside. Tetapi memang gol baru tercipta setelah ada pemain-pemain dari pemain-pemain mengganti Portugal masuk pada pertengahan babak kedua. Dan yang ditampilkan Kroasia pada babak kedua ini benar-benar Kroasia yang berbeda, Kroasia yang berani menyerang, Kroasia yang ternyata memang merepotkan Portugal kalau mereka mau menyerang. Tadi di babak pertama Kroasia lebih banyak untuk meredam serangan ya, dengan sampai menaruh 7-8 pemain di area sendiri. Tapi di babak kedua ini mereka keluar menyerang dan menciptakan gol lebih dulu, sehingga unggul pada menit 53. Dan saat ini skor 1-1 ketika Ronaldo, setelah Ronaldo mencetak gol dari titik putih.
3: Ya, dengan Kroasia sendiri memasukkan Igor Matanovic ya, ya, menggantikan tadi Ante Budimir ya. Ini apakah sudah ada perubahan? Tapi dari gol tadi memang ada aksi dari dia juga yang memang sepertinya back-back lebih fokus ke dia, sehingga tadi Ivan Perisic lolos.
0: Ya, ini tipe-tipenya mirip ya, Matanovic sama Ante Budimir. Tetapi memang Igor Matanovic ini punya kemampuan untuk mendukung serangan counter attack, dan tadi terbukti ya bagaimana peran Matanovic sendiri. Dan tadi agak gagap sebenarnya Portugal dalam menghadapi serangan Kroasia. Ketika mereka diserang, justru mereka kalah jumlah orang di barisan belakang. Itu yang membuat pertahanan Portugal bisa dibobol oleh Kroasia.
3: Ya, kita nantikan 3 menit 71 ini apakah dengan perubahan yang dilakukan kedua kesebelasan, skor dengan 1-1 ini akan terus bertahan, atau memang akan ada gol bagi kedua tim. Hari ini hanya lemparan ke dalam dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Ivan Perisic. Sebelah kiri pertahanan ataupun sebelah kanan dari pertahanan Portugal, kan Ivan Perisic akan melakukan long throw nampaknya, yang biasa dilakukan oleh Pratama Arhan. Kalau kita melihat ancang-ancangnya cukup jauh kali ini Perisic, pemain PSP ini yang juga mencetak gol tadi di babak pertama. Kita nantikan Perisic, sudah dilakukan melambung kali ini ke dalam kotak penalti, diusir tadi tapi ke belakang, namun bisa digapai oleh Diego Costa, kiper dari Portugal kali ini. Dari sebelah kanan Semedo yang kali ini beralih ke sebelah kanan. Kita nantikan ke tengah lagi kali ini Vitinha, maksud kami tadi satu pemain dari tim Portugal Juan Neves, arahkan lagi kepada Rafael Leao ke tengah, yang dimaksud tadi adalah Ramos, geser lagi kepada Mendes, kali ini Mendes kontrol tadi hampir terlepas tetapi diambil lagi, di arahkan tadi, bahkan tiga pemain dari Kroasia menyergap, justru kali ini dikuasai penuh oleh Portugal, ke sebelah kanan lagi kepada Ruben Dias, kali ini Ruben Dias ke sebelah kanan lagi Semedo, masih kali ini para pemain dari Portugal, Bernardo Silva tadi, coba lagi para pemain ataupun tadi Francisco Conceição, dorong kali ini kepada Ruben Dias dari belakang, build up lagi kali ini para pemain dari tim Portugal, sebelah kanan lolos ke depannya, masuk dan Semedo tadi dikejar oleh Semedo, sayang memang pergerakan bola terlalu deras sehingga hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Kroasia. Menit 73, skor masih 1-1 bagi Portugal maupun Kroasia. Sudah dilakukan tadi tendangan gawang saja kepada Marin pengurak kick. Back pass kali bermain-main di kotak penalti sendiri, disergap oleh pemain dari Portugal. Namun diusir saja jauh tadi oleh pengurak kick, kali ini jatuh kepada penguasaan Igor Matanovic. Tetapi tadi ada pergerakan ilegal yang dilakukan terhadap Semedo, membuat dia harus terjatuh terlebih dahulu, sehingga pelanggaran kali ini di sektor pertahanan dari tim Portugal sebelah kanan sudah dilakukan cepat kepada Renato Vega. Kali ini masih bermain-main bersama Ruben Dias. Ruben Dias giring lewati garis tengah ke depan, yang maksud adalah tadi adalah Ramos, berduel lagi para pemain Portugal dan juga Kroasia, dimenangkan kali ini oleh Portugal, arahkan ke sebelah kiri kepada Leao. Leao kali ini coba merangsek, menusuk kali ini, dibaca dengan baik tadi oleh pemain dari Kroasia sendiri, Josip Stanisic. Masih kali ini Stanisic ke depan bersama Luka Modric, tapi dicuri oleh pemain Bernardo Silva dari Portugal. Bermain 1-2 kali ini Ramos ke tengah lagi, Conceição tadi coba merebut Ronaldo, tetapi dimenangkan oleh Modric. Kali ini jatuh lagi kepada pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Kroasia. Dari sebelah kiri kali ini Ivan Perisic lagi mencari kawan, didekati satu pemain dari tim Portugal. Ivan Perisic bermain 1-2 bersama tadi Peter Sucik, diambil lagi, dicuri oleh para pemain dari Portugal. Namun kembali kali ini penguasaan bola dilakukan oleh para pemain dari tim Kroasia. Kali ini menusuk, Pavel Nemi terang ke kanan, menyentuh tiang kiri, tapi masih ada bola umpan dalam kotak penalti, melambung, disundul, balik lagi kepada Kovacevic. Tendangan voli yang baik tadi dilakukan oleh Kovacic, yang memang menusuk dengan cantik tadi, bahkan tendangan pertamanya mengenai tiang kiri dari kiper Diego Costa, lalu percobaan kedua masih ditepis oleh Diego Costa, hasilkan saja tendangan sudut sebelah kiri gawang dari Portugal. Kali ini semakin tinggi saja tempo yang diperlihatkan oleh kedua kesebelasan. Muka Modric kali ini menghadapi bola, menatap tajam ke depan, kita nantikan, memberikan kode tangan kirinya agar pemain lainnya agar masuk lagi. Luka Modric ancang-ancang sudah dilakukan, melambung kali ini menuju satu pemain dari Kroasia tadi, sayang tetapi sundulan yang dilakukan oleh Igor Matanovic justru kali ini cepat dilakukan oleh Portugal. Sayang sekali satu pemain tadi Conceição menghadapi empat pemain dari Kroasia sehingga kalah kali ini. Aliran serangan justru dilakukan kembali oleh Kroasia dari belakang kali ini. Para pemain Kroasia coba lagi dari tengah, Kovacic kali ini, Kovacic umpan lagi ke sebelah kiri, didorong lagi oleh Baturina ataupun pemain yang umpan dalam kotak penalti. Kali ini masih kosong, berbahaya Matanovic dalam kotak penalti, melihat gluknya dari kiri kanan. Mampu disergap tadi dengan baik oleh Diego Costa setelah menipu satu pemain dari Portugal. Keluar tadi Diego Costa dari sarangnya, menyergap bola. Berbahaya kali ini serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Kroasia. Baik sekali penjagaan oleh Diego Costa, melebarkan badannya sehingga bola tidak bisa melewati dirinya. Tendangan sudut sebelah kanan sudah dilakukan cepat Luka Modric kali ini. Balik lagi kepada Luka Modric, pendek saja ke sebelah kanan, umpan lagi back pass kepada Luka Modric, coba tadinya masuk ke depan, tetapi sayang memang masih menyentuh para pemain dari Portugal. Lemparan ke dalam saja dari sebelah kanan, memasuki menit 76, skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan. Stanisic dari sebelah kanan memintarkannya agar lebih mendekati alur bola. Kali ini diambil tadi oleh Petar Sucik, jatuh kepada Luka Modric ke tengah. Kali ini Luka Modric dotong kepada Mateo Kovacic, umpan lagi ke belakang, berbahaya kali ini para pemain Kroasia. Sementara itu masih kali ini menguasai bola, berbeda dengan babak pertama tadi, kali ini cukup Roy, ball position umpan dalam kotak penalti, berbahaya kali ini Kroasia, tetapi lagi-lagi masih diamankan oleh para pemain dari Portugal. Ramos kali ini usir bola ke sebelah kiri, jatuh kepada pertahanan yang dimasukkan tadi oleh Rafael Leao. Sayang tahan dadanya, bola terlalu keluar sehingga diambil kembali oleh anak-anak dari Zlatko Dalic ini. Dari sebelah kanan kali ini masih Modric mengincar ke tengah, alirkan ke sebelah kiri, menyeberang kali ini itu Jordan Martin Baturina. Apakah pemain nomor 14 ternyata Ivan Perisic, umpan ke dalam kotak penalti, masih ada Nuno Mendes kali ini, dikuasai tadi oleh Ramos, berduel bersama Leao. Leao menangkan bola, Ramos kali ini back pass kepada Mendes, Mendes umpan ke depan, yang dituju adalah tadi Conceição. Sayang sekali tidak ada kawan, bola yang memang dialirkan dari belakang langsung, tidak mencari pemain yang bisa mampu mengambil bola. Kroasia kembali kali ini dari belakang, dicuri oleh pemain Kroasia kali ini, Luka Modric ke sebelah kiri kepada Ivan Perisic. Masih Ivan Perisic mengiring bola kali ini, cukup kencang, melihat ke tengah, umpan kaki kiri, dari 7-1 pemain Kroasia. Masih ada Vega tadi, jika tidak memang bisa lolos kepada Nikola Klasik tadi. Umpan kali ini Leao ke tengah lagi para pemain Portugal, apakah pelanggaran atau tidak, didorong oleh Ronaldo tadi, kembali kepada Leao. Maksudnya tadi ingin menipu dua pemain dari Kroasia, tetapi tidak bisa untuk Nikola Klasik, sehingga bola dicocor saja keluar. Lemparan ke dalam kali ini kembali bagi tim Portugal, ataupun ya dari sebelah kiri. Kali ini pemain yang baru masuk di babak kedua, Bernardo Silva. Masih Bernardo Silva ke sebelah kanan kali ini kepada Ruben Dias. Ruben Dias alirkan ke depan, yang dimaksud tadi adalah Ramos, terjatuh bukan sebuah pelanggaran, diambil lagi oleh pemain Kroasia. Back pass lagi jauh kali ini para pemain Kroasia kepada kiper Dominik Livakovic yang sudah kebobolan di babak kedua ini. Berduel tadi Semedo bersama satu pemain dari tim Portugal ataupun Kroasia. Kita nantikan, hanya lemparan ke dalam dari sebelah kiri akan dilakukan. Dari sebelah kiri sudah kali ini ke belakang, kembali kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic kuasai bola, melirik ke belakangnya, tarik kali ini kepada Martin Pongkarik. Masih ke tengah lagi para pemain Kroasia, dari tengah coba dialirkan lagi ke sebelah kanan kepada Josip Stanisic. Angkat kali ini ataupun masih terus menggiring ke sebelah kiri lagi Marina Pongrakic. Dorong lagi kali ini bersama Mateo Kovacic. Mateo Kovacic masih menguasai bola, coba terobosan kali ini, berbahaya, satu pemain Kroasia lolos, gol 17, Petar Sukic masuk. Apakah offset atau tidak? Kita nih offset terlebih dahulu. Dengan tegas tadi asisten wasit mengangkat bendera tanda Petar Sukic offset terlebih dahulu, mirip-mirip Ronaldo ya, setengah badan. Tapi memang ini alarm bagi Portugal, bagaimana digempur terus pertahanan Portugal, berbahaya. Hingga 10 menit terakhir ini kita nantikan apakah akan drama terjadi atau skor tetap 1-1 bagi kedua kesebelasan hingga menit ke-80 ini.
2: Ya, pendengar, kali ini ada pergantian pemain. Ruben Neves dimasukkan oleh Roberto Martinez, dan tampaknya sang mega bintang kapten kesebelasan dari Portugal, Cristiano Ronaldo, harus ditarik keluar oleh Roberto Martinez. Dan ini merupakan sebuah keputusan besar, memasukkan seorang pemain muda yaitu Ruben Neves. Apakah ini akan merubah keadaan bagi Portugal atau menjadi keuntungan bagi timnas Kroasia? Ya, di menit ke-81 Cristiano Ronaldo ditarik keluar, tinggal menyisakan 9 menit waktu normal. Kali ini kembali serangan diinisiasi oleh timnas Portugal. Ada Renato Vega, umpan saja kepada Ruben Dias. Ruben Dias berikan kepada Renato Vega. Kali ini back pass lagi kepada Ruben Dias, sodorkan saja ke depan. Maksudnya tadi umpan 1-2. Kali ini ada nomor punggung 17 Rafael Leao merangsek dari sebelah kiri, melakukan serangan. Namun dibayang-bayang oleh para pemain Kroasia. Tarik lagi ke belakang,

di permainan dan terjadi duel kali ini. Bola kembali jatuh di kaki Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos tadi maksudnya mengklaim adanya tarikan tadi dari Marin Pondrakic, namun sayang sekali wasit tidak meniup peluit dan menandakan kali ini permainan kembali bergulir. Ada Marin Pondrakic, berikan kepada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic mundur lagi kepada Jakub Sutalo. Masih bermain-main Kroasia di area pertahanan mereka sendiri. Umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Matanovic. Namun sayang sekali Igor Matanovic gagal mengontrol bola. Bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Portugal. Kali ini ada Bernardo Silva. Bernardo Silva menggiring bola dia. Umpan saja, back pass belakang berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias berikan lagi kepada nomor punggung Nuno Mendes. Nuno Mendes umpan saja sodorkan ke belakang. Masih kepada Ruben Dias. Kali ini Renato Vega mendapatkan umpan dari Ruben Dias. Ah, Renato Vega umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Rafa Leo. Namun terlalu kencang umpan yang dilakukan oleh Renato Vega. Bola meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh Dominik Livakovic. Masih skor imbang 1-1 hingga menit ke-83 detik ke-45. Kali ini ada serangan dilakukan oleh Ivan Perisic. Ivan Perisic, namun bola berhasil jatuh di kaki Nelson Semedo. Nelson Semedo dibayang-bayangi terus oleh Ivan Perisic. Masih di sektor kiri penyerangan. Nah, kali ini bola kembali jatuh di kaki Bernardo Silva. Bernardo Silva berikan saja kepada masuk kami kepada nomor punggung 25 Nuno Mendes. Nuno Mendes meliuk-liuk dia. Nuno Mendes berikan kepada Juan Neves. Kali ini umpan kepada Rafael Leo. Rafael Leo umpan tarik langsung dilakukan. Ah, namun sayang sekali pendengar, tidak berhasil disambut tadi oleh para pemain depan Portugal. Khususnya tadi ada Francisco Conceição. Dan hanya menghasilkan sepakan gawang ataupun tendangan gawang yang akan dilakukan oleh Dominik Livakovic, kiper maksud kami kiper Kroasia pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Tinggal 5 menit lagi waktu tersisa pendengar. Masih kedudukan 1-1. Ternyata akan dieksekusi oleh Jakub Sutalo. Sudah meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang tadi. Jakub Sutalo umpan lambung ke depan. Tinggi datangnya bola, sudah melewati garis tengah permainan. Disundul tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini jatuh di kaki Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic umpan back pass lagi ke belakang, berikan kepada Mateo Kovacic. Kali ini ada Jakub Sutalo. Jakub Sutalo umpan ke depan tadi, maksudnya kepada Matanovic. Namun sayang sekali bola lebih cepat berada di kaki para pemain timnas Portugal. Serangan kali ini lewat Bernardo Silva. Bernardo Silva umpan saja melebar, berikan kepada Renato Vega. Kali ini Bernardo Silva melewati garis tengah permainan, dibayang-bayang oleh dua pemain timnas Kroasia. Back pass dulu dia berikan langsung kepada Conceição. Conceição memasuki kotak penalti. Conceição kali ini umpan tarik dilakukan ke Conceição, namun berhasil diblok tadi oleh para pemain bertahan Kroasia. Nampaknya Marin Pondrakic tadi menyelamatkan gawangnya dari ancaman para penyerang Portugal. Hanya menghasilkan sepakan pojok dari sisi sebelah kiri pertahanan timnas Kroasia. Kali ini bersiap-siap ada 5, 6, 7 pemain dari Portugal sudah memasuki lapangan ataupun kotak 16. Akan dilakukan oleh nomor punggung 25 Nuno Mendes, bek kiri asal klub PSG ini sudah bersiap-siap. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Umpan tarik tadi, namun tidak ada yang menyambut. Tidak ada yang mampu menyambut umpan manis tadi dari Nuno Mendes. Sayang sekali, ternyata tadi Renato Vega sempat menyentuh ataupun menyundul, tapi sundulannya hanya melebar di sisi sebelah kanan. Tidak akurat. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang yang dilakukan oleh timnas Kroasia. Dominik Livakovic, kiper dari Kroasia, berikan kepada Jakub Sutalo. Jakub Sutalo menggiring bola dia keluar dari kotak 16. Kali ini mundur back pass lagi ke belakang, dibayang-bayangi tadi oleh Gonçalo Ramos. Kali ini ada Marin Pondrakic. Marin Pondrakic masih mendribel ringan dia, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Petr Sucik. Petr Sucik masih melihat rekan-rekannya. Petr Sucik

0: hanya untuk membuka ruang. Back pass lagi umpan tarik ke belakang berikan kepada Yosef Sutalo. Yosef Sutalo berikan kepada sang kiper Dominik Livakovic. Kali ini bermain-main di area pertahanan mereka sendiri. Timnas Kroasia. Umpan lagi kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic melebar ke sektor kanan berikan kepada Yosef Sutalo. Yosef Sutalo saat ini dekat garis tengah permainan. Berikan umpan saja kepada sang kapten Luka Modric. Luka Modric umpan terobosan ke depan. Jatuh di kaki nomor punggung 15 ada Nikola Vlasic. Nikola Vlasic kali ini mundur lagi back pass ke belakang. Kali ini ada nomor punggung 17. Ada Peter Sucik. Peter Sucik masuki kotak penalti lawan. Umpan terobosan dan sayang sekali sundulan tadi dilakukan oleh Mario Pasalic. Sayang sekali pendengar, mantan pemain klub Chelsea dan AC Milan ini menyundul bola tadi. Umpan matang dari Peter Sucik. Sayang sekali, seribu sayang, hanya berada ataupun berada di sebelah kiri tiang gawang dari Diego Costa. Kali ini serangan dilakukan oleh timnas Portugal. Renato Vega menginisiasi serangan dari bawah, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mendekati garis tengah permainan, berikan kepada Juan Neves. Juan Neves kepada siapa bola diberikan, umpan saja melebar ke sisi kanan, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias telah melewati garis tengah permainan, masih melihat rekan-rekannya, mundur back pass ke belakang, dibantu oleh Renato Vega. Renato Vega saat ini berikan lagi melebar ke sisi kanan, ada Ruben Dias. Ruben Dias berikan kepada Semedo. Semedo maksudnya sodorkan saja kepada Francisco Conceição, putra dari Sergio Conceição. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada nomor punggung 10 Bernardo Silva. Bernardo Silva umpan langsung ke depan, namun sayang sekali tidak akurat, jatuh di kaki para pemain Kroasia. Kali ini Dominik Livakovic berikan kepada Marin Pongrakic. Marin Pongrakic masih mengontrol bola, umpan lambung ke depan, jauh datangnya bola, namun kali ini jatuh di kaki Bernardo Silva. Bernardo Silva yang menggantikan peran dari Vitinha. Kali ini Bernardo Silva sudah mendribel bola, dia mendekati garis tengah permainan, melebar dia kebalikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes saat ini umpan lagi ke depan, berikan kepada Rafa Leo, masih umpan tarik lagi ke belakang. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias membantu serangan, mengurung pertahanan timnas Kroasia saat ini para pemain Portugal. Kali ini Rafa Leo menyisir dari sebelah kiri. Rafa Leo dibayang-bayangi 1-2 pemain. Rafa Leo masih mencari rekan-rekannya. Back pass saja ke belakang, berikan kepada Renato Vega. Kali ini Renato Vega sodorkan lagi kepada Rafa Leo. Rafa Leo umpan lagi, berikan kepada Ruben Neves. Ruben Neves melebar dia, berikan kepada Ruben Dias. Langsung saja umpan tarik dilakukan tadi. Namun sayang sekali pendengar, mampu dibuang tadi oleh Josef Stanisic dan hanya menghasilkan kali ini momentum berbahaya. Sepak pojok didapat dari Portugal dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Kroasia. Dan 10 menit tambahan waktu, pendengar, 10 menit tambahan waktu diberikan wasit Espen Eskas pada pertandingan pagi hari ini. Sudah bersiap-siap. Juan Neves sudah dilakukan umpan berbahaya tadi. Namun sayang sekali disundul tadi oleh Ruben Dias. Sayang sekali hanya berada di atas sebelah kiri Mister Gawang dari Portugal. Maksud kami dari Kroasia. Kali ini pergantian akan dilakukan oleh Slatko Dalic. Nomor punggung 4 masuk, yaitu Josko Guardiol. Ya, back dari Manchester City. Manchester City ini Guardiol masuk menggantikan salah satu pemain tadi dari timnas Kroasia. Ya, saat ini 10 menit tambahan waktu sudah memasuki menit 1 menit 34 detik. Tadi sebuah umpan lambung ke depan namun tidak akurat dari pemain Kroasia, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Nelson Semedo. Nelson Semedo sudah dilakukan, lempar dia ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias melebar, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega berikan kepada Jose Mendes. Maksud kami berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes saat ini berikan lagi. Nuno Mendes melewati, masuki garis penalti, kotak penalti lawan. Namun sayang sekali berhasil direbut tadi. Terjadi perebutan bola. Kali ini Yosif Stanisic masih ngotak-atik bola dia. Namun kembali lagi bola jatuh di kaki para pemain Portugal. Ada Conceição berikan kepada Nelson Semedo melebar ke sebelah kiri. Kali ini maksudnya tadi menembus pertahanan Kroasia, namun masih susah. Kali ini ada Rafael Leão menyerang sek dari sebelah kiri. Rafael Leão dibayang-bayangi oleh satu pemain tadi dan masih kesulitan untuk menembus pertahanan. Kali ini lewat sisi sebelah tengah permainan, berikan kepada Rafael Leão. Nah, Rafael Leão masih mencari rekan-rekannya, mundur lagi ke belakang. Ada Renato Vega dibantu oleh Ruben Dias. Umpan tadi Renato Vega 1-2 dengan Ruben Dias. Kali ini pindah lagi serangan dari sektor kiri. Ada Rafael Leão umpan tarik ke depan, disundul tadi. Gol. Gonçalo Ramos menjadi pembeda pada pertandingan hari ini. Sebuah umpan batang dari Rafael Leão yang menusuk dari sebelah kiri penyerangan ataupun sektor kanan pertahanan Kroasia. Umpan manis yang sangat manis disambut dengan sundulan kepala dari Gonçalo Ramos, menaklukkan kiper Dominik Livakovic bersarang di sebelah kanan tiang gawang ataupun siala gawang dari Kroasia. Unggul kali ini Portugal 2-1. Tersisa 5 menit masa injury time kali ini. Apakah skor ini akan berubah atau masih menjadi kemenangan bagi Portugal? Bagaimana Bung Nova Anda melihat gol ini, Bung?
1: Ya, ini kerjasama pemain Milan ya. Gonçalo Ramos baru direkrut AC Milan dan Leão sudah menjadi pemain AC Milan sebelumnya. Yeah. Ini yang dibutuhkan sebenarnya oleh Portugal dari tadi. Mereka sudah melakukan crossing, sudah melakukan berbagai upaya tetapi tidak menemui sasaran. Baru kali ini open play dari Portugal bisa memecah kebuntuan, bisa membobol gawang Dominik Livakovic yang sebenarnya tampil cukup baik. Ketiadaan Ronaldo dibayar dengan baik oleh Gonçalo Ramos ya, yang kali ini menjadi ujung tombak. Tetapi ya tanpa mengecilkan arti Ronaldo yang tadi mencetak gol pertama ya, kali ini situasi kembali berbalik. Kroasia harus mencari gol di 5 menit sisa atau mungkin 6 menit sisa di injury time babak kedua kali ini.
0: Dan mungkin ini bisa menjadi fase akhir ataupun iya, ini pertandingan terakhir ya bagi sang kapten Luka Modric ini.
1: Seandainya kalah ini bisa jadi akan perpisahan ya bagi Luka Modric di level internasional membela timnas Kroasia.
0: Iya, kali ini timnas Kroasia akan melakukan kick off setelah kebobolan tadi oleh gol yang dicetak oleh Gonçalo Ramos lewat sundulan kepala. Kali ini Andrej Kamarić masuk menggantikan nomor punggung 8 Mateo Kovacic yang sebenarnya bermain sangat baik. Namun Andrej Kamarić dimasukkan untuk memberikan serangan ataupun sengatan lebih tajam di sektor penyerangan dari timnas Kroasia. Kali ini Andrej Kamarić berikan kepada Mario Pasalic. Kali ini ada Yosif Stanisic. Nah, kali ini Petr Sucik umpan tarik tadi namun berhasil dibuang saja oleh barisan pertahanan dari timnas Portugal. Kali ini jatuh di kaki para pemain Kroasia. Ada Yosif Stanisic umpan back pass lagi ke belakang, berikan kepada Dominik Livakovic meminta rekan-rekannya untuk maju. Kali ini ada Marin Podrakic berikan saja kepada Mario Pasalic, mundur lagi ke belakang kepada Marin Podrakic. Kali ini ada Petr Sucik kali nomor punggung 17 melewati garis tengah permainan, melebar dia umpannya, berikan kepada Mario Pasalic, berikan kali ini pada Ivan Perisic umpan lambung ke depan, disundul tadi namun berhasil diblok tadi oleh Renato Vega, menghasilkan apa mampu menetralisir serangan dari timnas Kroasia. Bola kali ini ada di kaki para pemain Kroasia, terjadi kop duel kali ini. Bola lagi kembali jatuh di kaki para pemain timnas Portugal. Ada Conceição meliuk-liuk dia, dibayangi oleh 1-2 pemain, mundur back pass ke belakang, berikan kepada Nuno Mendes umpan 1-2, berikan kepada Gonçalo Ramos. Kali ini serangan berpindah di sisi kanan, ada Nelson Semedo kali ini mundur dulu terlebih dahulu ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Nuno Mendes mundur lagi kepada Diogo Costa. Diogo Costa umpan lambung ke depan sudah dilakukan melewati garis tengah permainan, terjadi cop duel. Namun sayang sekali ada insiden pelanggaran tadi. Ivan Perisic nampaknya mendapatkan kartu kuning setelah ada insiden benturan dengan salah satu pemain bertahan dari timnas Portugal, yaitu Ruben Dias tadi. Oh, terjadi dorongan tadi yang dilakukan oleh Ivan Perisic sehingga wasit Espen Eskas asal Norwegia mencabut kartu kuning dari kantongnya, diberikan kepada nomor 14 Ivan Perisic. Sudah 7 menit 48 detik masa perpanjangan waktu, tinggal tersisa kurang dari 3 menit. Apakah skor akan berubah ataupun akan menjadi momentum indah bagi timnas Portugal yang mampu melaju ke babak 16 besar? Kali ini ada Marin Ponrakic. Ya, Marin Ponrakic mendekati garis tengah permainan dia. Umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic mampu menyundul. Kali ini ada Josko Grodiol. Umpan 1-2 kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic umpan tarik, namun berhasil diblok tadi oleh Gonçalo Ramos yang turun membantu pertahanan dari timnas Portugal, hanya menghasilkan sepakan pojok dan menjadi momentum ataupun kesempatan emas, peluang bagi Kroasia untuk menyamakan kedudukan dari sektor kanan permainan ataupun sektor kanan pertahanan dari timnas Portugal. Sudah dilakukan deras datangnya bola. Namun sayang sekali pendengar, tadi terjadi insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Igor Matanovic, nomor punggung 20, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Portugal. Kali ini sudah meletakkan bola Diogo Costa, yang kiper dari Portugal mengenakan kostum berwarna kuning, celana kuning, dan kaos kaki warna kuning. Sudah mundur 1-2-3 langkah ke depan. Kali ini sudah dilakukan umpan lambung, tendangan keras tadi melewati garis tengah permainan.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata. Ikuti Maluku Tenggara menyapa, dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah.
1: Radio Republik Indonesia Tuhli Langgur masih bersama Anda pendengar, dan kembali kita berjumpa melalui talk-talk interaktif Maluku Tenggara menyapa, ruang informasi, edukasi, dan kerjasama resmi RRI Tual bersama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Saya Dewi Kalmaskusu bersama Anda ditemani rekan Arif di meja putar pendengar. Dan pendengar, kemajuan suatu bangsa tidak hanya diukur dari megahnya gedung-gedung yang menjulang tinggi ya, melainkan dari kualitas sumber daya manusianya. Dan pondasi utama dari SDM yang berkualitas adalah tingginya tingkat literasi atau kegemaran membaca yang berjalan beriringan dengan tertibnya dokumen sejarah melalui pengelolaan kearsipan yang profesional. Topik kita di hari ini pendengar terkait dengan literasi dan kearsipan jadi pilar pembangunan Maluku Tenggara. Dan pendengar, di studio saat ini sudah hadir dua narasumber hebat dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Yang pertama kami sapa Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka, ada Bapak Nikolaus Renyan Eso. Saya sapa Pak Niko, selamat pagi.
2: Selamat
1: Pak
2: pagi Bu Dewi.
1: Ya. Baik, kabar baik hari ini ya.
2: Kabar baik.
1: Waduh. Ya, ya. Dan yang kedua pendengar ada Fungsionalit Arsiparis ya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Maluku Tenggara, ada Ibu Imelda D. Rahayan S.E. Saya sapa Ibu Imel, selamat pagi Ibu Imel.
3: Selamat pagi,
1: Ibu Dewi. Iya, kabar baik ya Ibu Imel ya.
3: Begitu.
1: Oke, dan pendengar dimanapun Anda memantau siaran kami, kebersamaan kita lewat Talkshow Interaktif Maluku Tenggara menyapa pagi ini, satu jam ke depan hingga nantinya di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tentunya kami juga mengharapkan partisipasi dari Anda yang bisa bergabung bersama kami terkait dengan topik yang akan kita bahas di pagi ini pendengar, 0813-549-5875. Baik, kita awali dialog kita pagi ini, saya ke Pak Niko ya.
2: Siap.
1: Iya Pak Niko, kalau kita bicara tentang pembangunan sumber daya manusia berkualitas di Maluku Tenggara ya, kira-kira mengapa ya perpustakaan dan peningkatan literasi masyarakat di tingkat tapak ini menjadi indikator yang sangat mendasar Pak Niko?
2: Ya, terima kasih. Berbicara literasi tidak terlepas bisa daripada perpustakaan ya.
1: Iya.
2: Karena tanpa perpustakaan literasi tidak bisa berjalan ya. Iya. Kami Dinas Kearsipan Perpustakaan selalu mengedepankan tentang pelayanan-pelayanan terkait dengan peringkat literasi sendiri ya. Kami di sana menyiapkan segala macam buku-buku ya, baik fisik maupun non-fisik ya, buku digital juga kita siapkan di sana. Jadi berbicara literasi, dia sinkron dengan perpustakaan. Berbicara perpustakaan berarti dia sinkron dengan literasi. Itu tidak, kedua itu tidak bisa terlepas pisahkan, Ibu. Ya, gitu.
1: Jadi memang sangat penting ya.
2: Iya, yes, memang sangat penting ya.
1: Baik, saya ke Ibu Imel ya. Nah, bagaimana peran tata kelola kearsipan yang baik dalam menjamin keberlanjutan dan akuntabilitas pembangunan di Maluku Tenggara, Ibu Imel?
4: Iya, terima kasih.
3: kalau kita berbicara tentang tata kelola karsipan, itu kita bukan lihat saja dari sisi pengelolaannya, tetapi kita lihat juga dari sumber daya manusianya, kita lihat juga dari aspek-aspek lain, aspek hukum yang menunjang. Dinas Karsipan Kabupaten Maluku Tenggara sendiri, kita sudah melaksanakan tanggung jawab kita, yaitu menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan produk-produk hukum yang berkaitan dengan karsipan. Itu menjamin tata kelola karsipan yang ada di Maluku Tenggara ini. Tinggal bagaimana kita mengelolanya secara baik. Karena kalau kita bicara tentang kata tata kelola karsipan, itu mulai dari rangkaian aktivitas, mulai dari apa, dari awal terkait dengan penerimaan dokumen sampai dengan penyimpanan, pemeliharaan, bahkan pengelolaannya, sampai dengan dia punya masa penyusutannya dan lain sebagainya itu. Jadi itu dia terkait secara umum, sangat luas.
1: Produk hukum yang dimaksud ini seperti apa, ya, Ibu?
3: Kalau produk hukum karsipan kita yang kita sudah ada, yaitu peraturan bupati terkait dengan karsipan, ada 4 peraturan bupati yang telah dikeluarkan. Yang pertama itu terkait dengan tata naskah dinas, kemudian terkait dengan SKKAD, sistem klasifikasi arsip, kemudian jadwal retensi arsip, dan ada 4 yang sudah siap, yang sudah ada itu peraturan bupati nomor 6, 7, 8, dan 9 tahun 2024 dari karsipan. Kemudian kita juga sudah mengusulkan peraturan daerah yang dalam prosesnya sementara sudah di tingkat menunggu hasilnya, ya, produknya.
2: Iya.
3: Karena sudah dibahas sampai di DPR dan tinggal perda terkait dengan karsipan.
1: Seperti apa, bisa dijabarkan itu?
3: Mungkin terkait dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan karsipan yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Itu sudah dibahas di DPR dan sekarang sudah kita tinggal menunggu hasilnya saja. Sudah.
1: Peraturan dari bupati itu bisa disampaikan lebih rinci seperti itu, Ibu?
3: Iya, peraturan bupati itu sudah dikeluarkan dari tahun 2004. Itu yang pertama tentang tata naskah dinas. Tata naskah dinas itu terkait dengan segala sesuatu aktivitas yang ada di dalam organisasi perangkat daerah. Kemudian terkait dengan jadwal retensi arsip, masa berlakunya arsip. Jadi kapan arsipnya itu dia berlaku dan kapan dia punya masa untuk dimusnahkan. Kemudian terkait dengan sistem SKKAD-nya, itu terkait dengan dia punya sistem jadwal retensi, dan yang terakhir itu terkait dengan klasifikasi arsip. Jadi jenis-jenis arsip dan dia punya klasifikasinya.
1: Ada masalah aktifnya juga, ya?
3: Iya.
1: Seperti apa itu?
3: Kalau di peraturan bupati ada yang terkait dengan masa, misalnya arsip ini dia berlaku dari tahun sekian sampai dengan tahun sekian, berapa tahun dia punya keberlangsungannya. Itu sudah diatur di situ. Sehingga ketika kita mau melaksanakan pemusnahan, kita sudah punya dasar hukumnya sudah ada untuk kita melakukan.
1: Arsip dari mana aja itu yang dimaksudkan di situ?
3: Arsip-arsip yang ada di organisasi perangkat daerah. Seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Baik, Ibu Imel, saya ke Pak Niko, ya. Nah, Pak Niko, bagaimana nih dinas memetakan tingkat kegemaran membaca masyarakat di Maluku Tenggara saat ini, terutama di kalangan anak-anak sekolah dan generasi muda, Pak Niko?
2: Ya, terkait dengan pemetaan untuk tingkat SD, ya, tingkat anak sekolah, ya.
1: Iya.
2: Kita sudah petakan memang di perpustakaan daerah, kami selalu mengedepankan terkait dengan pemetaan itu. Terkait dengan pelayanan di sana itu, kita petakan ruangan baca saja, kita sudah pisahkan memang, sehingga tidak terjadi bertabrakan, sehingga. Jadi misalnya dari SMP sampai umum, perguruan tinggi, masyarakat umum, itu kita pisahkan layanannya. Ya, ruangan bacanya kita kasih pisah, ya. Sedangkan dari SD ke TK, PAUD, dan itu, kita pisahkan mereka punya ruangan baca. Kenapa sampai kita pisahkan? Ya, kita sudah tahu bahwa ini anak-anak SD ini Dan TK ini kan lebih banyak ya, mau dibilang mau bermain itu pasti lebih banyak, sehingga kita petakan itu, kita pisahkan mereka di ruangan layanan bacanya itu, kita pisahkan ya, sehingga benar-benar mereka konsen pada saat membaca ya, begitu. Nah, kita juga sering melakukan pelayanan-pelayanan juga terkait dengan ini, jadi kita pisahkan jam layanan juga, tidak bisa tidak harus mengganggu aktivitas anak-anak sekolah pada saat jam belajar ya. Jadi kita selama ini memang sudah ada kerjasama dengan pihak PK sekolah, kita selalu mengundang, kita selalu menyurati, kita tidak, kita harus jemput bola ya, untuk memang perkembangan sekarang ini ya, lebih gadget anak-anak sekarang ya, lebih banyak mereka ke digital ya, mau dibilang Instagram, IG dan Facebook dan lain-lain ya itu. Jadi kami selalu menjemput bola. Jemput bola ini bahwa kita harus menyurati mereka, menyurati pihak sekolah, dan kami lebih menggampangkan bahwa tidak perlu surat menyurat ya. Kita telepon ya kapan mereka berkunjung, kita jemput itu. Semua tujuannya adalah meningkatkan literasi anak-anak ini dibina sejak dini ya, sehingga mereka berkembang, kita selalu mendampingi mereka. Itu saja.
1: Setelah jemput bola seperti itu, bagaimana perkembangannya sejauh ini?
2: Perkembangan mereka sangat merespon itu ya, sangat merespon, dan kita mengalami sedikit peningkatan jumlah minat baca ya, dari tahun ke tahun. Dan puji Tuhan kita 2020-2025 kita berada di posisi 3.000 sekian pengunjung di perpustakaan daerah, dan itu didominasi oleh anak-anak sekolah. Iya, anak sekolah, dan harus setelah anak sekolah kita lebih banyak lagi ke mahasiswanya. Habis mahasiswa berkunjung, lebih banyak ya masyarakat juga yang berkunjung sana, tapi lebih banyak anak-anak sekolah.
1: Memang berdampak ya.
2: Iya, dampak sekali.
1: Dampaknya baik sekali ya. Dan tentunya untuk ada koordinasi ke pihak sekolah sendiri ya. Apakah memang itu dijadwalkan ataukah seperti apa untuk proses ketika mau berkunjung ke perpustakaan seperti itu?
2: Berkunjung ini kan kita sudah harus komunikasikan lebih awal dengan pihak sekolah. Kita menyurati mereka, atau juga kita langsung minta kontak WA dari masing-masing sekolah, sehingga mereka berkunjung ke perpustakaan daerah tidak perlu lagi harus balas kita punya surat, ya kan, sudah pakai zamannya harus balas surat. Jadi kami langsung saja komunikasi dengan pihak kepala sekolah berkunjung hari apa. Nah, kita siap, jadi ruangan lainnya sudah siap memang dengan buku-buku begitu.
1: Jadi memang tidak terjadwalkan dari dinas seperti ini, waktu ini dari sekolah sini seperti itu, sehingga memang terfokus dari tiap-tiap sekolah punya jadwal tertentu seperti itu. Tapi ini kembali lagi ke pihak sekolah, ketika disurati dari sekolah ada waktunya baru bisa datang seperti itu ya.
2: Iya.
1: Oke, baik Pak Niko ya, saya ke Ibu Imel dulu ya. Ibu Imel, ini dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ya, bagaimana kondisi kesadaran organisasi perangkat daerah di Maluku Tenggara dalam mengelola dan menyerahkan arsip statisnya di Dinas Kearsipan, Ibu Imel?
3: Iya, kita berbicara tentang arsip statis nih luas.
1: Iya.
3: Kendala kita di Kearsipan di Maluku Tenggara itu, kita belum memiliki ruangan gedung khusus untuk tempat penyimpanan arsip, depot arsip yang dinamakan depot arsip. Jadi untuk saat ini kan kita masih bergabung dengan gedung perpustakaan. Jadi gedung perpustakaan itu yang kita pakai untuk sebagai tempat, dengan menyiapkan kita punya beberapa tempat untuk penyimpanan arsip-arsip yang ada pada kita sekarang ini. Jadi kendala utama itu, kita belum memiliki depot arsip. Memang kalau permasalahan-permasalahan yang ada di organisasi perangkat daerah itu banyak sekali terkait dengan kearsipan. Itu antara lain penumpukan berkas arsip yang sudah berlebihan, bahkan tidak ada tempat lagi untuk penyimpanan. Kemudian kurangnya SDM arsiparis yang ada di organisasi perangkat daerah. Rata-rata sebagian besar di Maluku Tenggara ini di setiap OPD itu tidak ada arsiparisnya. Kemudian keamanan arsip yang belum memadai, kemudian ketidakpastian dalam pengeluaran arsip di dalam organisasi perangkat daerah itu sendiri, dan kesulitan dalam mencari arsip yang dibutuhkan, sehingga dalam pengelolaannya kita belum bisa menerima arsip-arsip statis yang ada di OPD itu untuk diserahkan ke ke Kersipan itu. Kendala utamanya itu karena belum ada gedung khusus untuk tempat penyimpanan itu. Karena untuk gedung itu memang membutuhkan standar khusus untuk tempat penyimpanan arsip. Jadi tidak bisa kita ambil saja dari arsip-arsip yang dari itu terus datang lalu ditaruh, tidak bisa. Dia melalui ada prosesnya dan itu ada aturannya. Seperti itu. Dan kita sebagai apa lembaga kearsipan daerah, kita bertanggung jawab penuh. Jadi kita tidak bisa sembarangan ambil arsip dari OPD ini, OPD ini terus datang, tidak bisa. Semua harus ada mekanismenya. Demikian.
1: Ini menjadi kendala yang cukup berat juga ya di dinas kearsipan ya. Masalah gedung yang memang belum tersedia, gedung untuk depot arsip ya. Terhadap itu apakah memang sudah ada usaha dari dinas sendiri untuk kendala itu sendiri? Masalah gedung?
3: Memang kalau untuk itu tergantung anggarannya. Anggaran daerah masing-masing, karena memang kalau untuk depot arsip itu belum ada dak khusus yang mengatur itu ya. Belum ada. Kalau dia beda dengan perpustakaan. Kalau perpustakaan ini punya apa dak khusus untuk mengatur baik gedungnya, baik fasilitas sarana prasarananya, baik dia punya buku dan lain sebagainya. Tapi kalau kearsipan belum. Itu yang menjadi kendala. Jadi kalau misalnya daerah itu ingin maju, seharusnya dia menyiapkan gedung, salah satu gedung khusus sebagai depot arsip, tempat penyimpanan arsip.
1: Ada upaya usulan seperti itu atau seperti
3: sudah,
1: apa?
3: Sudah diusulkan tapi belum ada. Memang tindak lanjut kendala kita akhir-akhir ini itu ada di anggaran.
1: Padahal dampaknya cukup signifikan ya Pak Ibu ya. Kalau memang tidak tersedia itu, maka berdampak juga untuk kearsipan dari dinas sendiri ya.
3: Iya. Makanya kalau berbicara tentang kearsipan, memang dari tahun ke tahun tuh biasanya ada ada pengawasan arsip dari provinsi maupun penilaian dari pusat, dan itu setiap tahun tuh selalu diumumkan dan kita selalu ada pada rating terbawah karena salah satu kendala utama itu tidak memiliki tempat penyimpanan arsip.
1: Kendala utama dan lagi-lagi upaya yang dilakukan namun sampai saat ini belum terrealisasi ya. Dari dinas sendiri jika kembali lagi kalau memang tidak berpatokan lagi kepada upaya tapi bagaimana memaksimalkan agar memang bisa ada kearsipan dari dinas sendiri seperti itu.
3: Iya, jadi kita memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di kantor ya. Jadi fasilitas-fasilitas ada itu kita memanfaatkan untuk kita sebagai tempat penyimpanan untuk sementara ini. Ya, walaupun secara standarisasi tidak memenuhi standar itu. Standar sebagai tempat penyimpanan. Jadi sejauh ini kita melaksanakan sesuai dengan apa yang tersedia, kita laksanakan dan ke depannya mudah-mudahan bisa ada perubahan ya, bisa ada perhatian khusus terhadap ini. Ya.
1: Tapi kesadaran dari dinas sendiri ada untuk bagaimana mengarsipkan arsip dari tiap-tiap.
3: Iya, ada. Tapi itu kendalanya, kendala utamanya itu karena untuk menyimpan arsip itu memang membutuhkan ruang khusus untuk tempat penyimpanannya, tidak bisa disimpan di sembarang ruangan.
1: Baik, saya ke Pak Niko ya.
2: Iya.
1: Bagaimana bentuk sinergi yang dibangun antara bidang perpustakaan dan bidang kearsipan ini agar sama-sama bergerak melahirkan masyarakat Maluku Tenggara yang cerdas sekaligus tertib administrasi, Pak? Mungkin Pak Niko dan Ibu.
2: Bicara sinergitas ini pasti kita sinergi ya, karena apapun juga kita satu rumpun, satu rumpun, tapi ada dalam pelaksanaan teknis ya kita urusannya urusan perpustakaan dan bidang arsip ya urusan di arsip, tapi kita tetap sinergi dalam rangka kegiatan, misalnya kita program kegiatan sosialisasi gemar baca, kita selalu sisipkan bagaimana cara mengelola arsip yang baik, itu yang kita selalu sinergi di situ. Jadi kita kemana-mana kita sampaikan sosialisasi, begitu pun juga arsip. Kemana-mana sosialisasi tentang arsip, mereka sisipkan perpustakaan. Di sana kita punya gedung layanan yang baik, yang sudah representatif ya. Jadi kita selama ini ya, kalau mau dilihat kita selalu sinergi karena memang apapun keluarnya itu namanya dinas kearsipan perpustakaan. Tidak bisa keluarnya, di sana bidang perpustakaannya bagus, tidak. Keluarnya itu satu, yaitu dinas kearsipan perpustakaan. Nah, sinergi antara dua bidang ini tetap itu sinergi. Ah, saya bilang awal tadi bahwa setiap ada momen-momen kita selalu sisipkan arsip. Kayak misalnya kita sampaikan bahwa di sana arsip ada lembaga penyimpanan arsip juga ada depo arsip ya, walaupun yang sementara diusahakan tadi Ibu Imel, memang depo arsip itu memang sedikit kesulitan terkait dengan penyimpanan ya. Kalau kita berani sampaikan arsip di mana-mana, sudah tentu bahwa gedung layanan sana menjadi jadi tampung arsip sekian banyak kabupaten dari Kabupaten Maluku Tenggara. Ya, tetapi tetap sinergi dari antara bidang kearsipan dan perpustakaan, tetap sinergi. Ya, begitu Ibu Dewi.
1: Bicara soal arsip, mungkin bisa disampaikan arsip seperti apa sih? Dari tadi bicara arsip-arsip, tapi mungkin masyarakat lebih paham detail arsip apa sih yang dimaksudkan di sini?
3: Ya, kalau bicara tentang arsip itu kan banyak. Ada dalam bentuk kertas, ada dalam bentuk dokumen, ada dalam bentuk video. Ada dalam banyak. Tetapi apa yang saat ini ada di perangkat daerah itu kebanyakan kan dalam bentuk kertas fisiknya itu. Jadi ya sedapat mungkin kita berusaha mengelola arsip-arsip yang ada saat ini untuk sementara ini. Sambil mungkin menunggu itu gedung arsipan yang khusus untuk kita tampung arsip-arsip yang ada di kabupaten ini.
1: Lagi-lagi kita kembali ke kendalanya ya, Ibu ya. Masih ke Ibu Imel ya. Ohoy atau desa ini memiliki banyak dokumen vital ya, seperti sertifikat tanah, batas wilayah Ohoy, hingga silsilah sejarah. Nah, apakah ada program pendampingan dari arsiparis agar aparat Ohoy ini bisa menata arsipnya dengan aman dan risiko dari risiko bencana tentunya, Ibu Imel?
3: Iya, terima kasih. Memang kalau berbicara tentang Ohoy ini, itu sudah lebih meluas lagi ya. Sejauh ini kita baru sampai di tingkat perangkat daerah, organisasi perangkat daerah. Jadi kita sudah mulai menata arsip-arsip vital yang ada di setiap organisasi perangkat daerah. Tetapi arsip vital itu tidak lagi diserahkan ke kita, tetapi masing-masing OPD menyimpan itu. Misalnya mereka simpan di brankas OPD-nya masing-masing. Tetapi datanya, secara data itu diserahkan ke kita. Dan kita sudah mulai 2 tahun ini kita sudah mulai mendata di seluruh OPD punya daftar arsip vital. Jadi daftar arsip vitalnya itu ada, tetapi secara fisiknya itu disimpan di OPD masing-masing. Tuh. Kalau sampai di tingkat Ohoy untuk saat ini kita belum. Karena kita menyesuaikan dengan kita punya anggaran yang tersedia, karena itu juga membutuhkan sosialisasi dan lain-lain sebagainya.
2: Sosialisasi.
1: Jadi sejauh ini memang belum jalan ya.
3: Iya. Dan memang ya mungkin kearsipan ya begitulah, kita sesuaikan dengan kondisi keadaan yang ada itu. Nah, puji Tuhan beberapa OPD sudah ada dia punya daftar arsip vitalnya dan itu sudah ada di kami. Jadi ketika dibutuhkan itu kami untuk secara data ada. Tapi secara fisik Pak arsipnya itu disimpan di OPD masing-masing.
1: Mungkin bisa disampaikan secara rinci ya, kalau soal kearsipan ini kan tadi disampaikan bahwa memang tiap KPD punya pengarsipan sendiri ya. Tapi apa dampaknya sih kalau memang masing-masing bisa, tapi kalau kenapa harus disimpan ke dinas kearsipan? Bisa disampaikan. Iya.
3: Tidak semua arsip yang ada di OPD itu harus diserahkan ke kearsipan. Arsip-arsip yang berupa arsip statis saja yang bisa diserahkan di dinas kearsipan. Itu pun kalau kita memiliki gedung yang bisa dapat menampung arsip-arsip itu. Karena tidak bisa disimpan di sembarang tempat. Karena ada arsip yang memiliki keterangannya permanen, berarti seumur hidup itu harus tetap simpan di tempat itu. Jadi kita membutuhkan tempat yang khusus untuk sebagai tempat penyimpanan.
1: Permanennya seperti apa itu?
3: Permanennya itu mungkin sepanjang sejarah.
1: Arsip yang dimaksudkan permanen.
3: Arsip sejarah misalnya. Contoh misalnya teks proklamasi. Itu kan tidak mungkin dia akan tetap berlanjut. Dan itu di kita memang agak sedikit ribet karena tidak punya tempat untuk tempat penyimpanan itu.
1: Tapi ada sejauh ini apa yang ada diarsipkan untuk
3: kalau untuk saat ini terkait dengan sejarah, mungkin kita ada arsip-arsip dalam bentuk foto, mungkin bupati-bupati Maluku Tenggara dari tahun-tahun sebelumnya itu semua ada tersedia di kita, ada mungkin ada beberapa itu terkait dengan sejarah-sejarah ada. Itu saja, tetapi sejauh ini belum yang terkait dengan yang sejarah-sejarah lain-lain yang lebih mendasar belum, karena memang itu kita terkait kendala itu.
1: saya ke Pak Niko lagi ya, mungkin sebelum iya, kita break nanti. Iya. Di era digital tahun 2026 ini, gadget memang menjadi tantangan terbesar ya, minat baca buku fisik. Apakah ada inovasi layanan perpustakaan berbasis digital ya, seperti aplikasi e-book mungkin ya, yang sedang dikembangkan?
2: Ya, berbicara tentang perpustakaan digital ini, e-book ini, kami memang angan-angan mau rencana besar itu sebenarnya. Okay. Kami dalam perjalanannya, kami rasakan bahwa dampak perpustakaan digital ini penting, sangat penting bagi kita di sini. Saya ambil contoh, misalnya turis-turis yang berkunjung ke Kabupaten Maluku Tenggara, mereka mau tahu ingin tentang KEI, mereka tidak mungkin kita harus jaga mereka di Ngurbloat. Kita arahkan, Mister, bawa kita ke perpustakaan daerah. Di sana ada buku-buku tentang KEI. Nah ini, dengan itu kami bisa, kita menjadi tantangan buat kami, sehingga kami harus menyiapkan ini namanya e-book. Bisa ya, perpustakaan digital. Sehingga kami punya koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan daerah, bisa diakses oleh masyarakat secara umum, begitu. Nah, kendalanya, ya kita masih berkendala. Itu cita-cita kami sekarang sebenarnya itu, e-book. Kendalanya, SDM yang belum siap. Kami di perpustakaan daerah sampai saat ini belum punya tenaga pustakawan. Itu yang jadi kendala buat kami. Nah, e-book ini dia melalui proses yang panjang. Ya. Kita harus menyiapkan SDM-nya. Kita harus menyiapkan peralatannya. Peralatan itu dalam rangka sistem yang nanti dia menampung semua buku-buku yang ada di perpustakaan daerah. Ya. Karena kita sekarang masih bermainnya manual. Memang ya pelayanan di sana kita masih bukan manual sekali, tidak. Tapi kita buku-buku kita input semua dalam satu aplikasi. Sekarang ini kita punya.
1: Oh, aplikasi ya, apa nama aplikasinya?
2: Aplikasi InSlide.
1: Apa ya, kelebihannya di situ bisa disampaikan?
2: Kelebihannya ketika pengunjung datang, mereka belum sempat ke dalam ruang baca, ruang koleksi, mereka boleh lihat di situ. Ada atau tidak itu buku-buku yang mereka mau. Kita sudah input semua sudah dalam aplikasi. Bisa juga kita pantau, kita dalam kelebihan sedikit juga ada buku pengunjung, buku tamu. Tidak kita tulis lagi kan, dulu kita tulis buku tulis manual, tidak, sekarang kita langsung input nama, alamat sekolah. Nah, juga cetak kartu anggota di situ aplikasinya. Itu kita bisa tahu. Jadi kita rekap misalnya diminta jumlah pengunjung per bulan, per triwulan, bahkan per tahun. Kita memudahkan kita dinas untuk merekap pengunjung itu. Dan juga jumlah anggota perpustakaan yang sudah memiliki kartu itu berapa banyak. Nah, itu kelebihan keuntungan daripada kita menggunakan aplikasi ini slide sekarang yang ada di dinas keasipan perpustakaan daerah, begitu.
1: Iya Pak Niko ya, disampaikan bahwa memang cukup bermanfaat juga ya untuk kartu ketika datang bisa mendata jumlah pengunjung, bahkan memiliki kartu anggota juga ya. Apa manfaatnya ketika memiliki kartu anggota dengan yang belum memiliki kartu anggota ini, perbedaannya?
2: Perbedaannya yang belum punya kartu dia cukup membaca. Sedangkan yang punya kartu dia membaca dan boleh pinjam. Ya, kelebihannya di situ. Jadi pinjamnya ini kita diberikan batas waktu. Misalnya 3 hari kembali lalu laporkan lagi ke petugas, ke pegawai kami, ibu kami perpanjang pinjamannya. Nah itu, kalau yang tidak punya kartu tidak bisa diperkenankan untuk pinjam buku.
1: Itu baca, maksudnya ya, baca aja ya.
2: Cuma baca.
1: Apa persyaratannya untuk memiliki sebagai anggota ini?
2: Sebagai anggota kami kan sudah bermain sedikit canggih ya. Jadi kita cukup sampai misalnya pengunjung ke perpustakaan daerah di meja front office sudah disiapkan barcode-nya. Barcode, tinggal barcode HP saja langsung kami terima di dalam. Ya, jadi pengunjung sementara membaca, selesai baca kartunya dicetak keluar, langsung dikasih. Itu pelayan kami di situ.
1: Tidak ada biaya tertentu seperti itu.
2: Oh, kita gratis.
1: Oh, ya. Gratis ya. Tapi sayangnya juga yang masih belum punya HP Android juga ya.
2: Iya.
1: Kendalanya juga ya. Mau baca, pingin jadi anggota, tapi kalau memang belum punya,
2: ya,
1: itu kendalanya juga ya.
2: Ya, sangat kendala.
1: Tapi ada solusinya untuk mereka yang memang tidak punya HP dan mau ingin jadi anggota.
2: Ada, kita print out lembaran ini, manualnya, kertasnya, formulir, dan mereka isi. Sudah langsung kami input input data secara manual.
1: Iya. Jadi tidak harus secara digitalisasi ya. Jadi manual pun bisa menjadi anggota dan mempermudah segala sesuatu. Masalahnya cuma di kearsipan ya.
2: Iya.
1: Oke. Baik, Pak Dika dan Ibu Imel. Dan pendengar dimanapun Anda memantau siaran kami sesi pertama ya, tak terasa 33 menit kebersamaan kita. Kita jeda sejenak pendengar, kami akan kembali untuk Anda masih lewat Tolstoy Interaktif Maluku Tenggara. Menyapa.

0: Iya, pendengar Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tulau melalui Tulau Interaktif Maluku Tenggara menyapa topik kita. Literasi dan kearsipan jadi pilar pembangunan Maluku Tenggara, dan dua narasumber yang hadir saat ini ada Pak Niko ya dari bidang pengelolaan layanan dan pelestarian bahan pustaka, ada juga Ibu Imel ya, fungsional Arsi Paris, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Maluku Tenggara. Kita lanjutkan dialog kita, saya ke Ibu Imel ya. Secara nasional ya Ibu Imel, ada penerapan aplikasi Sri Kandi atau Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Nah, bagaimana proses penerapan digitalisasi kearsipan ini di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Ibu Imel?
1: Iya, terima kasih. Memang untuk aplikasi Sri Kandi ini kan sudah mulai jalan dari 2023 kalau tidak salah.
0: 2023.
1: Ya, memang dari kita dari Maluku Tenggara ini memang kendalanya itu yang pertama SDM, yang berikutnya juga kita terbatas dengan anggaran. Tetapi kita ada lagi berupaya di tahun 2027 ini kalau dapat kita sudah boleh mulai jalan aplikasi Sri Kandinya. Dan sekarang ini kita sudah mulai mendata, sudah menyiapkan akun pemerintah daerah dan juga akun organisasi-organisasi perangkat daerah. Kita sudah minta nama-nama admin dan kita sudah buat dia punya akun semuanya. Untuk kalau dapat 2027 itu sudah bisa jalan memang. Kendalanya untuk kita itu kita perlu anggaran khusus mungkin untuk memberikan penjelasan secara teknis kepada operator-operator pada organisasi perangkat daerah ini, admin-admin OPD ini, karena ini kan dia harus memahami, betul-betul memahami aplikasi ini. Itu yang masih menjadi kendala bagi kita. Jadi, tetapi kita sudah menyiapkan akun masing-masing dan puji Tuhan sudah sebagian besar OPD sudah siap akunnya, tinggal kita ini saja laksanakan. Dan salah satu apa persyaratan utama untuk aplikasi Sri Kandi ini kan harus memiliki empat peraturan bupati yang tadi saya sudah bilang, puji Tuhan karena kita sudah tidak ada kendala, kita punya peraturan bupati yang ada sudah tersedia. Itu salah satu peraturan utama, apa persyaratan utama untuk di dalam itu pelaksanaan aplikasi itu, dan kita sudah ada. Dan kalau memang tidak ada kendala, mungkin 2027 sudah mulai dilaksanakan di sini.
0: 2023 programnya dari pusat baru bisa sampai saat ini belum jalan. Dan di
1: rata-rata memang untuk semua kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku, sebagian besar juga sebagian sudah sih, tapi sebagian juga belum jalan secara baik. Karena itu, jadi mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa, Maluku Tenggara sudah bisa.
0: Bisa disampaikan Ibu, kira-kira apa yang diunggulkan dari aplikasi ini, Ibu?
1: Ya. Jadi aplikasi ini itu salah satu aplikasi yang dia mengatur sistem tata kelola kearsipan, terutama arsip-arsip dinamis. Makanya kenapa disebut sebagai aplikasi Sri Kandi itu aplikasi apa, bukan sekedar aplikasi biasa itu. Jadi mulai dari penerimaan surat sampai dengan prosesnya itu di dalam organisasi perangkat daerah itu dia akan jadi tidak perlu lagi kita menggunakan kertas dan lain sebagainya, pakai sistem. Terus kita klik nomor suratnya keluar, kita klik semuanya keluar. Dan tanda tangan juga menggunakan tanda tangan elektronik. Jadi aplikasi ini memang kedepannya sangat membantu sekali, karena selain penghematan terhadap ATK, kertas dan lain sebagainya, itu juga dia memberikan dampak yang baik tentang kita punya penyimpanan arsip. Dengan sendirinya kita punya arsip-arsip yang ada, surat-surat masuk keluar yang ada, dia sudah tertata di dalam sistem itu.
0: Tadi kendala utama disampaikan bahwa memang SDM ya, apa yang menjadi tugas untuk SDM ya, kendala SDM-nya itu seperti apa untuk mendukung aplikasi ini, Ibu?
1: Karena kan untuk melaksanakan itu perlu tenaga sumber daya manusia yang betul-betul memahami. Nah, kita di tahun 2024 itu kita sudah beberapa dari staff sudah mengikuti apa bintek itu aplikasi, tetapi aplikasi Sri Kandi setiap tahunnya itu dia berubah dari Sri Kandi ya, versi 2, versi 3. Jadi setiap tahun itu dia harus berubah. Jadi kita kalau walaupun kita sudah ikut, tapi kalau setiap tahun kita tidak ikuti dia punya perkembangan, itu kita tidak, kita itu agak sedikit rumit itu.
0: Perubahannya di seperti apa ini untuk perubahan aplikasinya ini? Apa yang menjadi jadi titik
1: versinya? Versinya. Versi. Jadi versi 2 datang di 2023, dia versinya 2024 versi 3. Nah, sekarang ini sudah versi baru lagi. Tapi untuk saat ini kita juga dipandu oleh dari Andri yang ada memandu kita untuk bisa menyiapkan kita punya akun pemerintah daerah, dan sudah ada akun pemerintah daerah. Tinggal kita menunggu semua OPD sudah siap,

0: admin-admin OPD yang ada itu.
1: Ya.
0: Karena kan tidak mungkin kita dari Kersipan berjalan dari kantor ke kantor untuk menjelaskan kan. Ya, mungkin seperti itu.
2: Dari upaya dinas sendiri tanpa anggaran bisa tidak itu?
0: Bisa.
2: Seperti apa
0: saat upayanya? Ini kita berjalan tanpa anggaran ini untuk saat ini. Kita jalan tidak pakai anggaran, kita sudah jalan. Dan sudah kita punya akunnya sudah ada.
2: Sudah ada akun ya,
0: sudah.
2: Kendala-kendala selain SDM dan lain sebagainya di sapa yang paling paling krusial itu apa kendalanya?
0: Mungkin itu apa sih?
2: Baik, Ibu Emil, saya ke Pak Niko ya. Bagaimana kenyamanan fasilitas gedung perpustakaan daerah kita saat ini dalam menarik minat berkunjung warga? Apakah memang sudah tersedia ruang baca yang ramah anak dan inklusif, Pak Niko?
3: Ya, mau dibilang kami sekarang gedung lainnya sudah oke. Semua sarana-prasarana fasilitas kita lengkap. Dan di sana kita semua ruangan itu dia ber-AC. Sehingga kenapa sampai ber-AC? Supaya ketika pengunjung datang dia merasa nyaman. Ya. Di sana juga kita punya ruangan baca. Ruangan baca itu ada tiga ruangan baca. Dua ruang baca umum dan satu ruang baca untuk anak ya. Tadi saya sampaikan awal bahwa kita harus pisahkan. Karena nanti sebentar kalau saat bersamaan kita sama-sama gabungkan anak-anak dan umum, maka sebentar pasti yang jadi berisik di dalam ruangan. Jadi sehingga di sana kami harus pisahkan. Jadi ruang di bawah itu di lantai satu ada ruang baca dua, ruang baca umum dan anak. Sedangkan di lantai dua ada satu ruang baca. Nah, kita punya ruang koleksi ada dua, koleksi umum dan koleksi buku mata pelajaran. Nah, kenapa sampai kita harus pisahkan koleksi umum dan koleksi mata pelajaran? Karena memang yang banyak berkunjung ke sana itu rata-rata siswa dari SD sampai SMA. Itu yang menjadi kami, jadi di sana kita punya juga kotak saran, dan kami setelah pantau ternyata waduh, mereka mintanya buku-buku mata pelajaran. Sebenarnya dari segi kami harusnya yang punya buku-buku mata pelajaran kan harus perpustakaan sekolah, bukan kami perpustakaan daerah. Tapi untuk menjawab kebutuhan kita punya anak-anak daerah ini, maka suka tidak suka kami harus pengadaan buku mata pelajaran dengan versi terbaru, ya, bukan versi yang lama-lama. Kita harus sesuaikan dengan perkembangan kurikulum sekarang, ya. Dari kurikulum merdeka, bahkan sekarang nggak tahu kurikulum apa yang nanti dikembangkan sesuai dengan menteri pendidikan yang masing-masing punya itu. Nah, di sana juga kayaknya punya ruangan memang mau dibilang sudah oke lah. Jadi dengan ruangan itu sehingga kami punya jumlah minat baca dia meningkat dari tahun ke tahun.
2: Iya.
3: Memang di sana sudah mau bilang ya lumayan inilah begitu, Ibu Devi.
2: Sudah sangat cukup untuk kenyamanan ya, fasilitasnya ya, memang sudah mendukung dan itu memang menjadi daya tarik untuk yang minat baca ya, dan mungkin untuk jemput bolanya untuk yang mau baca juga bisa menambah juga untuk peminat bacanya ya. Baik, Pak Niko dan juga Ibu Emil, saya ke Pak Ibu Emil ya, sebagai pejabat fungsional arsiparis ya, seberapa besar kebutuhan daerah kita terhadap tenaga arsiparis profesional di tiap-tiap instansi ini?
0: Ya itu, memang untuk tenaga arsiparis ini memang untuk saat ini Blok Tenggara belum ada. Ada tenaga arsiparis. Kalau saya baru tahun 2025 ya mengikuti bintik arsiparis, dan itu anggarannya APBN. Mungkin baru di kearsipan baru saya ya, rata-rata arsiparis yang ada di kantor di kita itu arsiparis penyetraan.
3: Struktural ke fungsional.
0: Struktural ke fungsional. Jadi itu kendalanya. Jadi kita kurang memiliki tenaga arsiparis ahli. Kalau memang ada, itu baiknya di setiap OPD itu harus ada arsiparisnya, supaya setiap penataan arsip di OPD masing-masing dikelola oleh arsiparis
2: ya. Jadi sejauh ini di Maluku Tenggara hanya di dinas kearsipan saja ya yang ada arsiparisnya. Tapi sejauh ini harus ada di tiap SKPD ya. Karena memang ada dampaknya juga ya.
0: Iya.
2: Berdampak sekali. Pak Niko, terkait dengan pelestarian bahan pustaka ya. Nah, bagaimana dinas melakukan perawatan terhadap buku-buku lama atau naskah kuno agar isinya tetap bisa dibaca oleh generasi masa depan di Maluku Tenggara nih?
3: Ya, sudah barang tentu terkait dengan buku-buku dan naskah kuno. Nah itu sudah wajib hukumnya kita harus melakukan perawatan.

0: Di sana kami terjadwal misalnya dua bulan bahkan tiga bulan kami selalu melakukan perawatan terkait dengan buku-buku dan ya buku-buku baik itu buku umum maupun koleksi lokal. Kita di sana juga ada koleksi lokal tentang cerita tentang Kei. Kita punya ada di sana. Nah, buku-buku itu kita harus jaga, kita rawat ya. Karena kita ada uang tapi bukunya sumbernya kita dapat susah. Itu masalahnya di situ. Maka kami di sana selalu serius untuk harus melakukan perawatan terkait dengan bahan-bahan pustaka yang ada di sana. Begitu, Ibu.
1: Baik, Pak Niko, saya ke Ibu Imel ya. Maluku Tenggara ini kayak akan sejarah adat dan budaya leluhur Ngawal ya. Nah, bagaimana upaya bidang kearsipan dalam memburu, menata, dan menyelamatkan arsip-arsip sejarah atau dokumentasi foto masa lalu Maluku Tenggara ini?
2: Iya, itu memang kita sudah berpikir kan dalam perencanaan ya untuk tahun-tahun depan itu kita ada mengusulkan kegiatan itu terkait dengan itu. Jadi memang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kendala utama dari kita kearsipan ini ada di itu gedung tempat penyimpanan arsip. Ketika kita memiliki satu gedung khusus untuk tempat penyimpanan arsip, dengan demikian semuanya itu bisa kita gali untuk kita simpan. Tetapi untuk saat ini memang kendalanya di situ. Kita belum memiliki itu. Jadi memang, tapi kita berupaya semaksimal mungkin budaya-budaya kita dan arsip-arsip sedapat mungkin kita ambil untuk menjadi bahan bagi kita untuk ke depan kita bisa mengembangkan itu.
1: Sudah ada tindakan dari dinas sendiri?
2: Iya, saat ini memang ada sih, ada. Tetapi sebatas cerita-cerita sebatas ini yang ada saya, dokumen-dokumen yang kertas-kertas ini saja. Jadi belum secara khusus, kita belum harus membutuhkan waktu penelitian secara khusus untuk kita mengatur itu sebagai suatu tempat yang pada saatnya mungkin masyarakat bisa ketika mau mengetahui tentang sejarah itu, oh kita ke arsipan pasti ada tuh. Seperti kalau biasanya sini, kalau kita sering kali kalau ke pusat itu kita sering ke Andri. Kalau di Andri itu ada, di Andri itu dia punya sejarah-sejarah nasional dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa buat itu semua, tapi intinya ada di situ tergantung dengan gedung dan kita punya anggaran yang tersedia. Mungkin
1: ada target yang ingin dicapai terkait itu.
2: Ya, semua ada dalam usulan. Tergantung usulan kalau diterima, dan sudah ada dalam rancangan kita punya rancangan kegiatan ke depan. Nah, tetapi tergantung lagi kalau diterima ya pasti akan kita kembangkan itu.
1: Baik. Ini demikian. Ibu Imel, saya ke Pak Niko ya.
0: Iya, Ibu.
1: Apakah memang ada dorongan atau koordinasi dengan pemerintah Ohoy agar mereka mengalokasikan dana desa untuk membuat pojok baca atau perpustakaan mini di tingkat Ohoy?
0: Ah, ini menarik. Pojok ini. Baca. Ya, ini menarik soalnya. Di data kami itu sejak 2018 ya. Itu kan sudah punya perpustakaan Ohoy sebenarnya.
1: Oh, ya.
0: Ada juga teman baca. Nah, untuk yang sekarang yang aktif ya, itu kita berjumlah 32 Ohoy perpustakaan desa. Jadi selama ini kita sudah punya perpustakaan Ohoy. Mereka sudah mendapat bantuan malah dari pusat. Dari Perpusnas IRI. Yaitu jumlah perpustakaan Ohoy itu jumlahnya buku itu 1000 judul dan satu buah rak buku. Itu bantuannya sudah sampai ke perpustakaan Ohoy begitu.
1: Untuk memiliki pajak pojok baca Ohoy ini ya.
0: Ini perpustakaan Ohoy bukan pojok ya, Ibu.
1: Oh.
0: Ini perpustakaan Ohoy-nya. Jadi Ohoy punya perpustakaan.
1: Oh. Ya. Itu didanai langsung dari desa ataukah memang seperti apa ini? Untuk proses
0: terkait dengan pendanaan ini, bantuan buku dan rak itu dari pusat bantuannya. Sedangkan dari Ohoy mengalirkan honor pengelola perpustakaan Ohoy. Ya. Besarannya itu dia bervariasi tergantung kemampuan keuangan Ohoy. Ya, seperti begitu. Nah, kita juga ada perpustakaan puskesmas, ada. Ada 4 perpustakaan puskesmas, itu mereka kami usulkan sehingga mereka sudah dapat perpustakaan puskesmas. Ada 4 itu sudah dapat bantuannya dalam tahun ini, tahun 2025 kemarin. Itu bantuan sudah sampai. Ya. Ada juga bantuan buat di lapas. Kita juga sampaikan, kita kita koordinasi dengan mereka, lalu mau dapat bantuan atau tidak nih di lapas ini, supaya buku-buku itu bisa membantu warga binaan, sehingga mereka setelah sambil duduk ya, mereka baca di situ. Dan kita selalu selama ini kita melakukan pembinaan, bukan saja kita lalu bantuan disalurkan ke perpustakaan Hoi, tapi kalau tidak ada pembinaan sama juga. Jadi kami selama ini terus melakukan pengawasan. Itu setiap tahun kita anggarkan itu untuk kegiatan pembinaan, pembinaan perpustakaan, baik itu perpustakaan Ohoi, taman baca masyarakat maupun perpustakaan sekolah, karena memang itu sesuai Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Kami adalah dinas pembina, pembina perpustakaan. Jadi karena kewenangan pun, jadi dia bisa sampaikan bahwa di Ohoi memang selama ini sudah ada, dan kami selalu melakukan pembinaan ya. Kenapa perpustakaan gini begini begini ya.
1: 38 desa yang sudah tercapai saat ini.
0: 32.
1: Oh, 32 ya. Yeah. Target untuk semua desa bisa seperti itu?
0: Ya, diusahakan. Sebenarnya lebih daripada itu sebenarnya, tapi kembali kepada Ohoi yang tidak respon terkait bantuan ini sebenarnya. Kami selalu sampaikan, kami punya pimpinan selalu sampaikan pada saat rapat pertemuan dengan pimpinan OPD dan kepala Ohoi, selalu sampaikan mau dapat bantuan buku atau rak atau tidak. Nah, kalau mau dapat hubungi kami dinas. Bahkan kami sudah siapkan SK-nya, itu kami sudah siapkan draft SK-nya. SK pendirian perpustakaan Ohoi kami sudah siapkan, tinggal Ohoi tinggal taruh nama dan stempel sudah. Tapi ya begitulah.
1: Kembali

0: sampaikan hari ini bahwa ayo mari kalau mau dapat bantuan untuk perpustakaan Ohoy, oke, mari hubungi kami Dinas Kearsipan Perpustakaan. Nah, kami akan sampaikan itu langsung ke penyusulan nama-nama penerima ke perpustakaan di Perpusnas RI di Jakarta, begitu.
1: Sudah disosialisasikan ke semua desa atau seperti apa, atau mungkin masih minim informasi sehingga belum terlaksana seperti itu?
0: Sebenarnya sudah sih, kami setiap kali turun dan sampaikan sosialisasi apa-apa itu kan kami titip itu, titip bahwa ya kalau mau ada bantuan silakan. Tapi untuk ke perpustakaan sekolah kami kita beda ya, kita beda kementerian dan itu, sehingga kami cuma sebatas melakukan pembinaan saja. Ya, di sana kami melihat ya kondisi perpustakaan yang memang sangat beda jauh dengan jujur kita bilang bahwa ada perbedaan di sekolah itu perpustakaan beda dengan lab komputernya beda, suasananya beda. Ya, kita jadi katakan itu karena memang kita melihat langsung kondisi perpustakaan. Ya. Dan kondisinya seperti begitu, Ibu.
1: Ya. Baik, Pak Niko dan juga Ibu Emil ya. Waduh, waktu kita ini tersisa 4 menit ya. Sayang sekali, masih banyak yang ingin diulas juga ya. Namun karena waktu membatasi kebersamaan kita, di sisa waktu kita mungkin kita baca dulu satu pesan singkat dijawab dulu ya. Dari Bapak Dace di Pokarina ya. Pagi RRI, di rumah saya ada banyak buku-buku pelajaran dan cerita anak yang sudah tidak terpakai, tapi kondisinya masih sangat bagus. Apakah Dinas Perpustakaan menerima sumbangan buku bekas layak baca dari masyarakat untuk disalurkan ke Ohoy-Ohoy yang membutuhkan? Mungkin singkat aja ya jawabannya. Ya,
0: saya menjawab, kami harusnya kami mengucapkan banyak terima kasih ya, karena memang kami selama ini memang menampung buku-buku itu. Jadi ibaratkan kayak bank, jadi kami buka satu ini tempat untuk menampung buku-buku yang memang masyarakat merasa bahwa itu tidak penting, sudah tidak digunakan lagi. Kami welcome, kami siap untuk menampung buku-buku itu. Terima kasih.
1: Baik, Pak Niko dan juga Ibu Emil ya, di sisa waktu kebersamaan kita 3 menit ya. Mungkin dari Pak Niko dan juga Ibu Emil ya, closing statement-nya kepada pendengar kita.
0: Ya baik, kalau closing statement dari saya, literasi bukan sekedar jembatan menuju ilmu pengetahuan ya, melainkan kunci memajukan peradaban. Mari jadikan membaca sebagai kebiasaan sehari-hari demi masa depan yang lebih cerah. Terima kasih.
1: Baik, luar biasa ini. Kita ke Ibu Emil nih. Silakan Ibu Emil.
2: Iya, kalau dari saya, tata kelola kearsipan yang baik di dalam pemerintah daerah sangat dibutuhkan melalui partisipasi dan peran aktif kita, organisasi perangkat daerah dan seluruh yang terkait dengan pengelolaannya dapat berjalan, sehingga terciptalah tata kelola kearsipan yang akuntabel dan terbaik, mungkin demikian.
1: Baik, luar biasa sekali ya pendengar. Buku adalah jendela dunia ya, dan arsip adalah ingatan sejarah peradaban kita. Membaca membuat kita cerdas hari ini pendengar, dan menjaga arsip membuat identitas serta masa depan Maluku Tenggara tetap terjaga dengan aman dan di masa depan. Terima kasih untuk Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka Bapak Nikolaus Renyan Esos, dan ya, juga kepada fungsional Arsiparis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Maluku Tenggara Ibu Imelda D. Rahayan SE untuk seluruh dedikasi, edukasi dan pemaparan yang pastinya mencerahkan di hari ini ya. Sukses untuk pelayanan Bapak dan Ibu di kantor dinas ya.
0: Iya.
1: Terima kasih juga untuk pendengar Bapak Dace yang sudah bergabung bersama kami. Pendengar di manapun Anda memantau siaran kami, kebersamaan kita lewat Tolsol Interaktif Maluku Tenggara menyapa. Kami akhiri, kita akan berjumpa setiap hari Senin ya, Rabu dan Jumat. Akhir kata saya Dibi Kalmaskosu bersama Arif dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat salam literasi dan sampai jumpa.
2: Sampai jumpa.
3: Demikian telah kita ikuti Maluku Tenggara Menyapa. Informasi akurat, pembangunan merata.

Investasi adalah nafas dan strategi pengembangan usaha bagi setiap UMKM yang ingin maju. Selain itu, inovasi juga dapat berupa penambahan fitur, peningkatan kualitas, atau bahkan diversifikasi produk untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Jadi sangat penting ya untuk tetap up to date dengan teknologi terkini yang dapat membantu proses inovasi. Jadi, inovasi yang berkelanjutan akan membuat UMKM tetap relevan dan bersaing di pasar. Jadi, kita harus memiliki inovasi produk atau jasa.

0: Kabar Aktual.
1: Selamat siang pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Senang sekali di siang ini saya Tuti Lontor kembali bersuah di ruang dengar Anda, dan operator studio Betu dan operator pemancar kami akan menemani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan iya, kami akan menyajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Dan di luar sana, iya, sudah mulai ramai ya, para fans Portugal sudah mulai pawai. Iya, di luar sana ramai sekali, tetapi tidak menyurutkan semangat Anda yang ada di pasar Kota Tual, pasar Kabupaten Maluku Tenggara, yang saat ini juga mungkin baru saja usai menonton bareng, iya, bersama dengan keluarga tercinta Anda ataukah teman-teman Anda yang ada di lingkungan Anda ataukah di kafe-kafe yang ada di wilayah Kota Tua, Kabupaten Maluku Tenggara ini. Tetapi Anda juga harus berhati-hati dan menjaga kesehatan Anda. Itu merupakan hal yang paling utama untuk Anda, sehingga Anda juga bisa menjalani aktivitas Anda seperti biasanya. Iya, pendengar, nantinya juga kami akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Rauda Kabupaten Maluku Tenggara untuk Anda di siang ini. Dan kami juga berharap agar umat muslim yang ada di wilayah Kota Tual, Kota Langgur dan sekitarnya, khususnya kaum Adam, untuk bersiap-siap dan menyiapkan diri untuk menunaikan atau menjalankan sholat Jumat di kompleks atau masjid-masjid yang ada di seputaran wilayah Kota Tual dan Kota Langgur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang pendengar, satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda. BMKG imbau waspada gelombang 2,5 meter di perairan Maluku. BMKG mengimbau masyarakat pesisir dan pelaku pelayaran mewaspadai potensi gelombang laut di sejumlah wilayah perairan Maluku pada tanggal 3 sampai 4 Juli 2026. Kondisi ini dipicu oleh pola angin timur hingga tenggara serta adanya daerah pertemuan angin di Laut Maluku yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon, Mujahidin, mengatakan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di sejumlah perairan Maluku. Wilayah yang berpotensi terdampak antara lain perairan utara dan selatan Pulau Buru, perairan Seram bagian timur, Kepulauan Banda Neira, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Babar, Kepulauan Sermataleti, perairan Wetar, Laut Banda, serta Laut Arafuru, bagian tengah dan barat. Menurutnya, kecepatan angin di wilayah Maluku umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 sampai 20 knot. Namun peningkatan kecepatan angin lebih dari 20 knot terpantau di perairan Pulau Buru, Laut Banda, Laut Arafuru yang terdapat memicu peningkatan tinggi gelombang di wilayah tersebut. BMKG juga mengingatkan adanya risiko terhadap keselamatan pelayaran, terutama bagi perahu nelayan, kapal tongkang, kapal feri hingga kapal berukuran besar apabila kondisi angin dan gelombang meningkat melebihi ambang batas keselamatan. Mujahidin mengimbau masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di kawasan pesisir atau dan untuk tetap waspada agar terus memantau informasi cuaca maritim yang dikeluarkan BMKG guna mengantisipasi potensi dampak gelombang tinggi terhadap aktivitas pelayaran dan perikanan.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

Di tengah maraknya modernitas, usaha mikro, kecil, dan menengah tetap berdiri kokoh sebagai pilar perekonomian. Khusus di sektor ekonomi kreatif, UMKM telah menunjukkan daya tahan dan inovasi yang luar biasa. Dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi, UMKM telah menciptakan berbagai produk yang unik dan menarik serta berkualitas. Ekonomi kreatif Indonesia tumbuh subur berkat kontribusi UMKM. Dari kerajinan tangan hingga desain grafis, UMKM berperan vital dalam memperkenalkan kekayaan budaya dan inovasi Indonesia ke pasar global. Lebih dari sekedar bisnis, UMKM merupakan cerminan budaya, kreativitas, dan kekayaan budaya Indonesia.

Selamat siang pendengar, masih di rangkaian musik dan informasi. Satu informasi ini tentang Gubernur Banten ungkap faktor cuaca penyebab kebakaran TPA Jatiwaringin. Gubernur Banten Andra Soni mengungkapkan bila faktor cuaca yang menjadi penyebab kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, suhu panas yang lebih panjang karena saat ini memasuki musim kemarau. Oleh sebab itu, Andra meminta kepada kota kabupaten agar menyediakan fasilitas alat pemadam di setiap tempat pemrosesan akhir sampah, tujuannya sebagai memitigasi terjadinya insiden kebakaran akibat cuaca ekstrim. Ia mengatakan dengan adanya alat pemadaman di TPA, maka akan memudahkan petugas dalam membasahi gunungan sampah, sebab di dalam tumpukan sampah itu ada gas metana yang sewaktu-waktu bisa membuat api membesar. Andra menuturkan berdasarkan perakiraan BMKG, udara dalam 30 tahun terakhir ini merupakan yang paling panas dengan durasi musim panas terpanjang. Faktor cuaca terik ditambah hembusan angin kencang membuat kobaran api cepat menyebar dan memperluas area kebakaran di TPA Jatiwaringin. Diketahui pemerintah Kabupaten Tangerang tetap mengoperasikan TPA Jatiwaringin sebagai lokasi pembuangan sampah walaupun kebakaran belum juga padam. Bahkan titik api kian meluas hingga mencapai 15 hektar. Kata Bupati Tangerang, Moh Maesal Rasid. Rasid mengaku kebetulan ada lahan untuk parkir karena truk-truk sampah tidak bisa masuk langsung ke TPA Jatiwaringin. Menurutnya, pengalokasian itu supaya tidak terlalu sempit di wilayah TPA Jatiwaringin. Dia menegaskan bahwa volume sampah yang dikirim ke TPA Jatiwaringin masih berada dalam kondisi normal, yakni sekitar 1.200 ton per hari.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Selamat siang pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu religi jelang pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Raudah Kabupaten Maluku Tenggara.

0: Dengan demikian total uang kas Jumat Masjid Agung Raudah Langgur Kabupaten Maluku Tenggara sebesar Rp11.021.000.
1: Adapun yang bertindak sebagai khatib pada Jumat kali ini, yakni Ustadz Al-Mukarram Dr. Andus Haji Arifin Divinubun M.Sos.I, Ketua BKM Masjid Agung Raudah Langgur Kabupaten Maluku Tenggara, dan yang bertindak sebagai imam yakni Ustadz Tibrani Amin Renhoran S.Pd.I, Imam Masjid Agung Raudah Langgur Kabupaten Maluku Tenggara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح.

محمدٍ عبده ورسوله فقد فاز المتقون وهو أصدق المتقون وهو أصدق القائلين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال أيضا قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين إلى آخر آية صدق الله العظيم Hadirin kaum muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sampai detik ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nikmat iman dan Islam. Yang kedua, nikmat kesehatan dan kesempatan. Yang ketiga, nikmat umur yang panjang, sehingga kita menyempatkan waktu kita, kita tinggalkan segala kesibukan duniawi kita, kita hadir bersama di masjid kita ini dalam rangka kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah salat Jumat pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai khatib pada kesempatan ini, saya mengajak pada diri saya dan jamaah sekalian, mari kita berusaha terus untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman yang kita jaga, iman yang kita pelihara, bahkan iman yang senantiasa kita berusaha terus untuk meningkatkan dalam hidup dan kehidupan kita, insyaallah senantiasa akan menemani kita nanti sampai satu saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah biasa disampaikan, dibacakan firman Allah oleh para khatib yang setiap naik di mimbar untuk sholat Jumat. Dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita sudah berada pada tanggal 3 Juli, tanggal 18 Muharram 1448 Hijriah. Oleh karena itu khatib akan menyampaikan beberapa peristiwa-peristiwa besar yang terjadi dalam bulan Muharram ini untuk menjadi khazanah pengetahuan kita. Walaupun sudah ada yang tahu, tetapi yakin masih banyak juga yang belum tahu peristiwa-peristiwa besar apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah dalam riwayat-riwayat ya yang kita baca dari berbagai referensi. Itu banyak sekali peristiwa-peristiwa besar yang Allah jadikan, Allah ciptakan pada bulan Muharram ini, ya, yaitu khususnya tanggal 10 Muharram. Yang pertama, dalam riwayat bahwa Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam itu pada tanggal 10 Muharram, berarti dalam bulan Muharram.
Allah ciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam dengan istrinya Hawa itu pada bulan Muharram ini. Kemudian Allah perintahkan kepada mereka berdua, qala ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minaz zalimin. Allah berfirman, hai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga ini. Kau nikmati apa saja yang ada di dalam surga ini. Cuma hanya satu yang saya minta kepadamu, hai Adam, dengan istri, jangan kau dekati pohon ini. Hadhis syajarah. Tetapi Adam digoda oleh iblis, fa'adzallahumas syaitanu anna. Adam digoda oleh iblis sehingga Adam dan Hawa terjerumus. Fa'azallahumas syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Akhirnya Allah memerintahkan kepada Adam dan Hawa untuk turun ke bumi ini pada bulan Muharram. Adam dan Hawa diturunkan Allah ke bumi ini pada bulan Muharram. Di dalam riwayat itu mereka berdua berpisah. Sebagai suami istri, Allah memisahkan mereka. Dan ketika mereka melanggukan pelanggaran perintah Allah itu, seluruh pakaian yang ada di dalam tubuh mereka berdua itu hilang, lepas. Makanya Nabi Allah Adam itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan bahwa hai umat Muhammad, kamu itu setiap saat melakukan dosa, setiap saat kamu berbuat dosa terus, tetapi Allah tidak keluarkan pakaian dari diri kamu. Tetapi saya bersama istri sekali saja berbuat dosa, Allah telanjangi kami dan Allah turunkan kami ke bumi ini.

Kemudian beribut, kemudian mereka berdua bertemu di Jabal Arafah, di Jabal Rahmah, Gunung Kasih Sayang. Ya, kenapa disebut Jabal Rahmah? Karena Adam dan Hawa dipertemukan kembali oleh Allah di situ, dan mereka memandu cinta kasih mereka, maka di situ disebut Jabal Rahmah, kasih sayang. Kemudian Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah melakukan pelanggaran, kami telah menzalimi diri kami karena melanggar perintah-Mu ya Allah. Jadi kami mohon Engkau ampuni kami, kalau tidak kami termasuk orang-orang yang rugi. Maka Allah mengabulkan, Allah menerima doa Adam dan Hawa itu pada tanggal 10 Muharram atau bulan Muharram. Jadi bulan Muharram itu bulan yang sangat luar biasa itu. Banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi dalam. Kemudian yang kedua, peristiwa yang terjadi yaitu Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nabi Allah Nuh alaihissalam ketika dia menyampaikan dakwah kepada kaumnya, kaumnya itu mendengar dakwah daripada Nabi Allah Nuh, mereka tutup telinganya. Makanya Nabi Allah Nuh itu dia berdakwah kurang lebih 900 tahun, pengikutnya itu hanya 13 orang. Kita bayangkan itu. Berdakwah selama 900 tahun, yang jadi pengikutnya itu hanya 13 orang. Luar biasa itu. Maka Nabi Allah Nuh minta kepada Allah untuk Allah laknat, Allah hancurkan umatnya. Maka Allah perintahkan Nabi Allah Nuh untuk mengerjakan bahtera, sebuah perahu besar di gunung. Bahkan ide itu diejek-ejek oleh kaumnya. Ai Nuh, kamu sudah gila. Masa kamu mengerjakan, membuat perahu yang besar di atas bukit ini, bagaimana caranya kamu nanti turun ke laut sana? Mereka tidak tahu bahwa semua itu adalah ada rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka adalah orang-orang yang melawan Nabi Allah Nuh alaihissalam, tidak mendengar nasihat Nabi Allah Nuh alaihissalam, tidak mau mendengar perintah-perintah Nabi Allah Nuh atas dasar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tenggelamkan mereka dengan Allah datangkan apalagi sebuah lautan yang timbul dahsyat, dan bahtera Nabi Allah Nuh itu sampai terapung dan menyelamatkan beberapa orang yang beriman dan beberapa ekor binatang itu dalam riwayat. Orang-orang yang durhaka tadi termasuk anak dan istri dari Nabi Allah Nuh itu sendiri, dia ditenggelamkan oleh badai pada waktu itu. Kemudian siapa lagi? Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa alaihissalam ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Musa dengan Harun untuk bertemu dengan Fir'aun. Untuk apa itu? Berdialog dengan Fir'aun laknatullah. Maka ya Musa berdoa minta kepada Allah, ya Allah berikan kepada kami ya bahasa yang baik, kata-kata yang baik, lafaz yang baik yang bisa dipahami oleh Fir'aun. Karena Musa itu lidahnya itu agak sedikit telor-telor, sedangkan adiknya ya itu yang bisa berbahasa dengan baik. Maka Allah turunkan firman-Nya, Rabbi israhli sadri wa yassirli. Amri waqlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam dan adiknya bertemu dengan Fir'aun dan berdialog. Dan pada waktu itu Fir'aun kalah. Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya ya mengajar Musa bersama dengan kaum Quraisy, orang-orang Yahudi dan Quraisy, ya sampai ke Laut Merah. Laut Merah di depan terbentang luas, di belakangnya ada Fir'aun bersama tentaranya. Musa gelisah kira-kira bagaimana menyelamatkan diri dari pasukan Fir'aun. Tetapi apa yang terjadi? Allah perintahkan Musa untuk melempar tongkatnya ke laut, ke bumi, dan laut itu terbelah menjadi jalan tol besar. Kemudian Musa bersama
pasukan Musa bersama pengikutnya, dia lolos sampai ke Jeddah. Kemudian Fir'aun pada waktu itu ditenggelamkan oleh Allah, ombak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat air sudah sampai di leher, ya Fir'aun laknatullah, Fir'aun ingin untuk bertobat, ingin untuk kembali percaya kepada Tuhannya Musa. Tetapi dalam riwayat di

Salam. Bahkan Yunus lari meninggalkan ya kaumnya sendiri. Apa yang terjadi? Ya sampai di laut, di dalam cerita, dalam riwayat bahwa Musa Yunus dilempar ke laut dan ditelan oleh seekor ikan yang besar yang namanya ikan Nun. Ikan Nun yang diriwayatkan dalam hadis maupun Al-Qur'an, dan ikan Nun itu menelan Nabi Allah Yunus alaihissalam. Ketika Yunus ada di dalam perut ikan itu, Yunus berzikir terus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dia berzikir terus sampai perut ikan itu panas, kemudian lari ke darat dan memuntahkan Nabi Allah Yunus kembali ke daratan pada tanggal 10 Muharram. Ini hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian siapa lagi? Ya, yang terjadi peristiwa besar yaitu ya Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Allah Isa alaihi salam pada pemerintahan Pontius Pilatus Raja Herodes. Ya, dengan pasukannya itu ingin untuk apa? Menangkap Nabi Allah Isa alaihi salam untuk dibunuh pada waktu itu. Tapi ya yang terjadi ini menurut Islam, menurut Al-Qur'an. Ya, bahwa Isa mau ditangkap untuk disalib, tetapi Allah mengangkat Nabi Allah Isa alaihissalam. Wa ma qatalu wa ma salabuhu walakin subbiha lahu. Mereka tidak membunuh Isa alaihissalam. Mereka tidak bisa menyalibkan Nabi Allah Isa alaihissalam, tapi Isa itu diserupakan dengan seorang yang bernama Yahuzza. Ya, sehingga Yahuzza itu yang disalib. Ini menurut teologi Islam. Kalau menurut teologi Kristen, ya itu lain lagi. Jadi ada perbedaan-perbedaan pemahaman keyakinan di dalam peristiwa Nabi Allah Isa alaihissalam ketika disalib itu. Ya, peristiwa ini terjadi ketika Allah mengangkat Nabi Allah Isa alaihissalam. Wa ma qatalu wa ma subbiha lahu. Ya, itu pada tanggal 10 Muharram. Ya, dalam riwayat seperti ini. Kemudian siapa lagi? Husain, cucu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditebas lehernya oleh pasukan Muawiyah. Ya, itu pada tanggal 10 Muharram. Makanya ada hari Asyura 10 Muharram itu Rasulullah sunatkan untuk kita puasa pada tanggal 10 Muharram. Berarti 10 Muharram kita puasa satu hari, satu tahun dosa kita di belakangnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan suci Muharram. Tapi kalau kita di case ini dulu-dulu itu orang tua-tua kita mengatakan kalau satu Muharram sampai 10 Muharram jangan kamu keluar, jangan pegang barang tajam-tajam, pisau, parang atau yang tajam-tajam itu bahaya. Bahkan dulu kepercayaan nenek-nenek moyang kita dulu itu tidak boleh ada acara-acara, ada pesta perkawinan, ada akikah, ada apa halal lain itu dilakukan pada tanggal pada bulan Muharram itu. Ya, sebenarnya mereka itu hanya melihat dari peristiwa pembunuhan Husain saja, ataukah peristiwa ya Allah keluarkan Nabi Allah Adam dari surga saja. Yang tidak baik, tidak baik. Tapi banyak peristiwa-peristiwa baik yang menyebabkan bulan Muharram itu adalah bulan yang agung yang diperuntukkan Allah menjadi pelajaran buat kita umat manusia. Ya, hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, banyak sekali, kurang lebih ada 20 peristiwa. Tetapi pada kesempatan ini, waktu Jumat tidak boleh panjang khutbah, khatib hanya menyampaikan beberapa saja untuk menambah pengetahuan kita betapa pentingnya itu bulan Muharram. Kita harus laksanakan hal-hal yang baik di dalamnya. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim.

0: Selamat siang pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Baru saja kita ikuti bersama siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Raudah Kabupaten Maluku Tenggara, dan saatnya juga kami akan bergabung dengan program Matika Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga di edisi siar Jumat 3 Juli 2026.
1: Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari Jakarta.

0: Tenis Papua, kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala dan menyingkirkan Maya Choin lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janice Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Harriet Dart dan Maya Lambston. Bermain di Court Road, London, Inggris tadi malam, Janice dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janice dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janice dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga akhir laga.

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif, tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Weekend, so gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Dari kabar sepak bola di dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walsh, dan Luka Mendalo.

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem flat size atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudi Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya satu wabah, satu liga, bahwa insya Allah liga ini menjadi satu ekosistem di mana seluruh elemen akan terlibat dan juga menjadi satu wadah dalam mata pencarian, baik itu pemain, baik itu juga wasit, baik itu juga mungkin UMKM yang terjadi di sekitar lapangan tersebut.
1: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas ragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan Liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
2: Pasti kejayaan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraganya itu pasti ada. Karena itulah yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana. Apakah saya akan dengan klub, apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu, atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak. Nah itu. Ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat, ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
1: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar yang disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

dunia maksi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maksi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jika kesehatan

0: Demikian penyampaian dinamika olahraga program 3 Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual.
1: Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu, dalam pertandingan sepak bola, wasit punya peran yang sangat penting untuk menjaga jalannya laga tetap adil dan tertib. Tapi, pernah kepikiran nggak, sejak kapan sih kartu kuning dan kartu merah mulai digunakan? Jawabannya ada di Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Di turnamen inilah untuk pertama kalinya sistem kartu kuning dan merah diperkenalkan secara resmi. Sebelumnya, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalahnya, sering terjadi kesalahpahaman, apalagi kalau pemain berasal dari negara berbeda dan punya bahasa yang berbeda pula. Akhirnya, muncullah ide sederhana tapi jenius, menggunakan warna seperti lampu lalu lintas. Kuning sebagai tanda peringatan, dan merah sebagai tanda pelanggaran serius yang membuat pemain harus keluar dari lapangan. Sejak saat itu, sistem ini langsung diterapkan di seluruh dunia dan menjadi bagian penting dalam setiap pertandingan sepak bola, termasuk Piala Dunia. Jadi sekarang, setiap kali kamu lihat kartu kuning atau merah dikibaskan wasit, ingat ya, semua itu berawal dari Piala Dunia 1970. Pendengar e-ritual, itulah fakta unik Piala Dunia kali ini. Terus ikuti trivia Piala Dunia hanya di RRI Tual. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: 48 negara, 104 pertandingan, satu keseruan Piala Dunia.

bersiaplah. Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rodangdut Program Satu Radio Republik Indonesia, tuan pendengar. Ya, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut yang nantinya kami akan persembahkan untuk Anda di siang ini. Walaupun di luar sana panas ya, tetapi tidak menyurutkan semangat Anda untuk melakukan aktivitas Anda seperti biasanya. Iya, ada lagu-lagu dangdut yang kami nantinya menghibur Anda di siang ini. Ada Lala Amri, Hujan Malam Minggu. Lisa Dahlia, Jadilah Bintang. Rifana, Cukup Sekali. Dan Benigno, Jaga Cinta Kita. Iya. Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin berbagi informasi juga tentang kondisi atau cuaca yang saat ini terjadi di Ohoy-Ohoy Anda atau desa-desa Anda yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, ataukah Anda yang mau ingin kirim salam, ucapan selamat ulang tahun untuk keluarga Anda atau ke teman Anda, kami mengundang Anda di Pro Dangdut, Pro Satu Era Ritual. Dan jangan lupa passwordnya, Dangdut adalah kita.

Mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.

Selamat siang mendengar, kami cukupkan geruan yang randa Prodangdut dan saatnya kami akan bergabung dengan program Satu Ambon untuk mengikuti penyampaian Lintas Seribu Pulau.

0: Peringat saat ini waktu menunjukkan pukul 14 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, dan saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau.
1: Dan pendengar, kita awali pertama dari RRI Tual yang akan menyampaikan informasi tentang masyarakat Kota Tual mengharapkan Kepolisian Republik Indonesia terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bersama reporter Resti Febrianti.
2: Hari Bayangkara ke-80, berbagai elemen masyarakat di Kota Tual menyampaikan harapan agar Kepolisian Republik Indonesia terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu aktivis fans klub Prancis, Ari Lesubun, berharap Polri tetap menjaga sinergitas dengan masyarakat serta terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan yang memberikan rasa aman bagi seluruh warga. Menurut Lesubun, kehadiran polisi yang humanis dan responsif menjadi modal penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah kehidupan bermasyarakat. Ia juga berharap Polri semakin profesional dalam menjalankan tugas sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian terus meningkat dari waktu ke waktu.
3: Kebetulan ini juga Hari Bayangkara, jadi harapannya saya dari koordinator fans Prancis juga secara pribadi, Polri tetap menjaga sinergitas dengan masyarakat dan tetap mengayomi serta selalu menunggu masyarakat dalam situasi kamtimas di wilayah Tual maupun di Kabupaten Maluku. Selaku koordinator fans Prancis dan secara pribadi mengucapkan selamat HUT Bayangkara ke-80. Semoga kita selalu bersinergi dan selalu kompak dan menjaga situasi di Kota Tual tetap aman dan damai.
2: Harapan serupa disampaikan Kada Viro Songgin, seorang pelaku ojek online di Kota Tual yang mengucapkan terima kasih kepada jajaran kepolisian atas dedikasi mereka dalam menjaga keamanan di wilayah tersebut. Ia mengaku merasa lebih aman dan nyaman saat bekerja di jalan karena kehadiran polisi yang aktif menjaga situasi Kamtipmas. Rosonggin menilai situasi yang aman memberikan dampak positif bagi para pengemudi ojek online maupun masyarakat yang beraktivitas setiap hari. Menurutnya, keamanan yang terjaga membuat masyarakat dapat menjalankan pekerjaan dan aktivitas dengan lebih tenang tanpa rasa khawatir.
4: Untuk sama kita ojek online, ya kita bekerja sama sangat baik dan luar biasa. Dan kita selaku ojek online juga berterima kasih banyak kepada Pak Polisi yang selama ini sudah bekerja sama kita. Dan kita juga selaku ojek online saat ini berjalan dengan baik, Alhamdulillah. Dan saya juga berterima kasih untuk saat ini, mungkin sudah sekitar 2 tahun lebih ini, ojek online kita berjalan yang baik, dan Bapak Polisi yang saya hormati dan saya hargai. Selamat ulang tahun Bayangkara yang ke-80.
2: Masyarakat berharap momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga keamanan. Polisi juga diharapkan semakin dekat dengan masyarakat melalui pendekatan yang humanis, cepat tanggap terhadap laporan, serta mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 dinilai bukan hanya menjadi ajang perayaan bagi institusi kepolisian, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan antara Polri dan masyarakat. Dengan sinergi yang semakin erat, masyarakat optimis terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif demi mendukung pembangunan serta kesejahteraan bersama. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Dan pendengar, mengakhiri Lintas 1000 Pulau siang ini, kita ikuti laporan reporter RRI Ambon, Lina Tehupuring, terkait gelar silaturahmi Pangdam 15 Patimura ajak insan media bangun Maluku lewat informasi berkualitas.
5: Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto menggelar silaturahmi bersama insan media di Maluku berlokasi di salah satu kafe di Kota Ambon. Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat sinergi antara TNI dan media dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan daerah. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Pangdam menegaskan, agenda silaturahmi tersebut merupakan upaya membangun komunikasi yang sehat dengan para jurnalis sebagai mitra strategis penyebaran informasi. Kesempatan itu, Pangdam Dodi turut mengingatkan pentingnya profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik. Menurutnya, setiap informasi yang dipublikasikan sebaiknya melalui proses konfirmasi agar menghasilkan pemberitaan yang akurat dan berimbang.
6: Kalau ada segala sesuatu di daerah ini, ada yang tidak pas, masih ada kesempatan kita untuk konfirmasi. Itu jauh lebih bijak. Jika kita tidak mendapatkan konfirmasi, itu hak rekan-rekan. Tapi buatlah berita yang bertanggung jawab, buatlah berita yang menyenangkan, buatlah berita yang positif. Kalaupun ada negatif, itu salah satu dinamika, tinggalkan dikonfirmasi. Dan itu hak prerogatif pada rekan-rekan. Intinya rekan-rekan jurnalis mempunyai hak sepenuhnya.
5: Jenderal Bintang 2 ini juga turut memberikan apresiasi kepada insan media yang selama ini berkontribusi dalam menyampaikan informasi kepada publik. Ia berharap para jurnalis terus menjaga integritas dan menjadikan profesinya sebagai sarana untuk memberikan manfaat bagi banyak orang. Demikian Lina Tehukuring melaporkan.
1: Dengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas seribu pulau siang ini Jumat 3 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Susan Sapasuru mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di lintas seribu pulau berikutnya.
7: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan...

Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Atual, Anda masih terus mendengarkan siaran program Satu Area Ritual di frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital, program Satu Area Ritual. Ya, kami ucapkan selamat siang untuk saudara semuanya di CIT ini yang masih berkarya di akhir pekan, menjalankan tugas rutinitas, terlebih bagi Anda yang tengah melakukan aktivitas di luar sana di bawah udara yang cukup panas di saat ini kan. Ya, juga buat Anda yang sedang menikmati hari libur di rumah, quality time bersama keluarga di rumah aja, tidak punya planning untuk keluar, fokus untuk berbenah atau mengurus atau membantu sang istri di rumah saja. Baik pendengar, akan kami menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan Prodangdut, di Prodangdut, dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Cari kerja susah, tiap hari jalan habisin duit, kerjanya belum juga dapat. Kamu lagi apa?
1: Saya salurkan hobi menggambar setiap hari. Daripada nganggur, saya juga sudah males urusan cari kerja.
0: Baju kamu keren banget loh. Aku punya banyak potongan kain peninggalan almarhum mamaku. Nggak tahu mau aku apain. Peralatan jahit juga aku nggak tahu cara pakainya.
1: Bagaimana kalau kau percayakan saja itu kepada saya? Saya jadikan baju. Nanti urusan jual-menjual itu dirimu.
0: Oke. Kawan, penjualan kita naik terus. Wah, ini tambah semangat aku nih.
1: Saya juga tambah semangat.
0: Kita butuh kurir untuk pengantaran.
1: Saya juga butuh 2 tenaga penjahit. Biar saya kontrol saja dan fokusnya ke desain busananya. Bagaimana kalau kita bikin pengumuman lowongan kerjanya sekarang juga?
0: Siap, laksanakan.
1: Membuka usaha dan lapangan pekerjaan dimulai dari langkah kecil sesuai dengan hobi kita. Karena salah satu hal yang paling menyenangkan dalam hidup ini adalah menjalankan hobi sambil menghasilkan duit.
2: Tingkatkan keterampilan dan pengetahuan secara terus-menerus. Berkolaborasilah dengan orang-orang yang dapat membantumu memperluas jaringan dan peluang bisnis.

Hai hai semuanya. Ya masih bersama kami berdengar di musik dangdut pilihan di acara spesial kita Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Kami sudah buka line telepon berdengar di 081 3549 5875. Untuk Anda boleh bergabung bersama kamu merequest lagu-lagu dangdut pilihan, silakan di line telepon 081 3549 5875. Pro Dangdut di bawah udara yang cukup panas di saat ini. Namun tidak terasa panasnya ketika Anda sedang bersama dengan si doi, dengan orang-orang terkasih, apalagi

0: tahun-tahun sebelumnya. Mereka justru dari sosial media.
1: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan dialog interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
3: Kita kembali ke informasi di Warta Nusantara siang hari ini.
2: Warta Nusantara.

0: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengajak pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi dalam penutupan Rakernas Apeksi ke-18. Bergabung bersama kita rekan saya Raihan Putri.
1: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan kota-kota yang tangguh sebagai pondasi pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikannya saat menutup rapat kerja nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi di Grand City Hall Medan Kamis 2 Juli 2026. Agus mengatakan semangat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejalan dengan semangat Apeksi dalam membangun kota-kota yang tangguh sebagai pondasi kedaulatan bangsa. Menurutnya, pemerintah kota merupakan pihak yang paling memahami berbagai persoalan masyarakat, mulai dari urbanisasi, kebutuhan permukiman, transportasi, kemacetan, pengelolaan sampah, banjir, hingga ketimpangan sosial dan ekonomi. Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur dan penguatan konektivitas antar wilayah menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan sekaligus mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
2: Semangat kolektif, semangat bersama antara pemerintah pusat yang sangat relevan dengan semangat Apeksi untuk menghadirkan, untuk membangun kota-kota yang tangguh sebagai pondasi bagi kedaulatan bangsa. Tentu kita harus saling mendengar karena para wali kota, mereka lah para pemimpin yang langsung bersentuhan dengan rakyat, warga kota.
1: Sementara itu, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas berharap seluruh ide gagasan, komitmen, dan rekomendasi yang dihasilkan selama pelaksanaan Rakernas Apeksi dapat memberikan manfaat bagi pembangunan kota-kota di Indonesia. Riko mengatakan rangkaian kegiatan Rakernas yang diawali dengan Youth City Changers berbagai forum perangkat daerah hingga sidang pleno telah menghasilkan berbagai rekomendasi strategis. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan pelayanan publik, percepatan transformasi digital, penguatan ketahanan pangan, mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur perkotaan, serta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
3: Dan juga menghasilkan banyak rekomendasi, banyak yang juga bersuara para wali kota untuk mengungkapkan begitu banyak tentang permasalahan-permasalahan di daerahnya. Berbicara tentang pelayanan publik dan banyak hal lain yang kita bicarakan dalam Rakernas 18 Apeksi.
1: Berlanjut, Riko mengapresiasi kepada jajaran pengurus Apeksi, seluruh wali kota, panitia, perangkat pemerintah Kota Medan serta masyarakat yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan Rakernas ke-18 Apeksi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo memastikan bahwa pasokan komoditas pangan saat ini berada dalam kondisi yang aman. Desrianda Mahmud menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Pemerintah Kota Gorontalo memastikan ketersediaan bahan pokok di pasar masih dalam kondisi aman, meskipun beberapa komoditas sempat mengalami kenaikan harga dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo Haryono Suronoto mengatakan, stok beras, minyak goreng, gula, bawang, hingga cabai masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia menjelaskan kebutuhan beras dipenuhi dari produksi petani Gorontalo, serta dukungan pasokan dari Perumbulok melalui penyaluran beras SPHP di pasar tradisional maupun rumah pangan kita.
2: Jadi untuk ketersediaan bahan pokok ini di Kota Gorontalo masih cukup tersedia ya. Tapi untuk beras itu selain produksinya dari Provinsi Gorontalo juga dari luar Gorontalo dan dari pihak Bulog itu juga menyediakan, menyalurkan ya beras SPHP di pasar-pasar maupun di rumah pangan kita RPK-RPK yang ada di Kota Gorontalo.
1: Sementara itu, salah seorang masyarakat Kota Gorontalo, Isnawati Lasimpala, menilai tidak ada kelangkaan secara signifikan terhadap stok bahan pangan di Kota Gorontalo. Ia mengatakan saat berbelanja ke pasar, dirinya melihat ketersediaan bahan pangan masih cukup banyak dan mudah ditemukan. Ia menambahkan harga bahan pangan memang masih bervariasi, namun secara umum masih tergolong terjangkau dan dapat dijangkau oleh masyarakat.
3: Alhamdulillah, untuk stok bahan pangan di khususnya di Kota Gorontalo itu cukup mencukupi karena memang ketika kami ke pasar, di sana terlihat memang stoknya banyak. Cukup, tapi harganya beragam, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, yang mampu alhamdulillah bisa dijangkau oleh masyarakat.
1: Ia berharap pemerintah dan pihak terkait terus menjaga ketersediaan pasokan serta kestabilan harga agar kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi dengan baik. Dari Gorontalo, Desirance Mahmud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
0: Sementara Badan Pusat Statistik BPS Jakarta Barat memastikan data masyarakat yang dihimpun dalam sensus ekonomi 2026 tidak digunakan untuk pajak. Kita simak laporan dari Alwan Syadam berikut ini.
5: Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Jakarta Barat Muhammad Noval memastikan data masyarakat yang dihimpun dalam sensus ekonomi 2026 tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan. Pernyataan itu disampaikan menyusul adanya kekhawatiran masyarakat terkait pendataan ekonomi yang dikaitkan dengan pajak akibat narasi yang beredar di media sosial. Noval menegaskan, pendataan yang dilakukan BPS murni bertujuan untuk memetakan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat, termasuk jenis usaha dan sektor pekerjaan yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Noval, BPS tidak memiliki hubungan dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan sensus ekonomi tersebut.
6: Kalau BPS ya itu selalu ada ya, kita bahwa kita itu pendataan kita sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Ya makanya kita selalu kalau di dalam kita membuat pendataan apapun ya selalu kita sampaikan bahwa pendataan ini tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Kita semata-mata murni ya ingin mengetahui potensi ekonominya seperti apa.
5: Noval menambahkan, sistem pendataan digital yang digunakan saat ini dirancang agar data langsung tersimpan di server BPS dan tidak tersimpan di perangkat milik petugas di lapangan. Sementara itu, salah seorang petugas pemeriksaan lapangan di kawasan Srengseng, Ahmad Munajat, mengatakan minimnya kepercayaan masyarakat menjadi kendala terbesar selama proses pendataan. Menurut Ahmad, banyak warga mencurigai petugas sensus sebagai penipu maupun penagih pajak berkedok pendataan ekonomi.
7: Kita kan nggak bisa ngelawan emang sekarang udah zamannya digital bang ya. Nah, zaman digital itu kita juga sempat. Ini ada penolakan kayak gitu dengan dalil mereka, dia ngikutin gitu, ngikutin yang ada di medsos.
5: Dia menilai maraknya hoaks di media sosial turut memperparah ketakutan masyarakat terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Karena itu, BPS menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi dan mendukung pelaksanaan sensus demi penyusunan data ekonomi yang akurat. Demikian, Alwan Sadam,
8: Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang mengungkap ada hari terakhir pelaksanaan SPMB ternyata masih diwarnai oleh pengaduan administratif yang didominasi penyesuaian titik koordinat dan dokumen kependudukan calon siswa. Kita akan simak laporan dari Lucy Astari berikut ini.
1: Hari terakhir sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMP di Kota Serang dimanfaatkan orang tua untuk menyelesaikan berbagai kendala administrasi. Pengaduan terbanyak masih berkaitan dengan titik koordinat domisili. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang mencatat rata-rata 25 hingga 30 pengaduan diterima setiap hari selama pelaksanaan SPMB jenjang SMP. Persoalan yang paling sering disampaikan orang tua berkaitan dengan penyesuaian titik koordinat domisili. Kepala Bidang SMP Dindikbud Kota Serang, Ahmad Supi, mengatakan petugas disiagakan untuk membantu mencocokkan titik koordinat dengan alamat pada dokumen kependudukan agar data pendaftaran sesuai dengan ketentuan.
2: Banyak sekali juga termasuk ada yang merubah titik koordinat, misalkan karena dia pengen daftar di SMP favorit, titik koordinatnya berubah, tapi kan dia nanti akan terbolak secara otomatis ketika disandingkan dengan alamat, sehingga menemukan kendala tidak bisa masuk untuk daftar, datang ke pelayanan. Di sini dirubah, baru disesuaikan dengan yang sebenarnya.
1: Selain itu, layanan juga menangani kendala administrasi lain, seperti dokumen, kartu keluarga yang belum dapat diverifikasi, maupun data kependudukan yang perlu disesuaikan. Salah satu orang tua calon siswa, Sukma, mengaku datang ke posko pelayanan setelah dokumen kartu keluarga yang diunggah beberapa kali belum berhasil diverifikasi. Setelah mendapatkan pendampingan dari petugas, proses pendaftaran dua anaknya ke SMP Negeri 7 Kota Serang akhirnya dapat diselesaikan.
3: Karena kan belum 1 tahun yang udah barcode itu, jadi takut kakak lamanya burem, jadi udah 3 kali upload itu udah keterima.
1: Pelayanan pengaduan ditutup bersamaan dengan berakhirnya masa pendaftaran SPMB. Meski demikian, Dindikbud masih melanjutkan proses verifikasi seluruh berkas yang telah masuk hingga tahapan seleksi selesai. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
4: Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Warta Nusantara.
0: Lebih dari 50 warga Dusun Bedeng, Kecamatan Sungai Mandau dan puluhan tahun belum menikmati penerangan listrik saat ini sudah dapat teraliri fasilitas listrik. Muhammad Fiza menyampaikan informasi lengkapnya.
6: Dusun Bedeng, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak kini telah menikmati aliran listrik dari PLN. Hingga saat ini lebih dari 50 rumah warga serta sejumlah fasilitas umum termasuk masjid telah tersambung jaringan listrik. Bupati Siak Dr. Afni mengatakan kehadiran listrik di Dusun Bedeng menjadi wujud komitmen pemerintah dalam memberikan pemerataan pembangunan hingga ke daerah terpencil. Menurutnya akses menuju dusun tersebut cukup sulit terutama saat musim hujan yang membutuhkan perjuangan lebih untuk menjangkaunya.
7: Terima kasih dan berbahagia bahwa di salah satu dusun yang dulunya kami pernah datangi dalam kondisi yang sangat sulit untuk ditempuh, dusun yang belum ada listrik, dan per hari ini alhamdulillah sudah 50 lebih pelanggan yang sudah memasang aliran listrik di Dusun Bedeng, Kampung Kasih Betuk, Kecamatan Sungai Mandau, yang akhirnya mereka bisa dapat merasakan listrik rumah masyarakat, masjid dan semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan masyarakat sudah bisa tersenyum, sudah dialiri listrik PLN. Artinya
6: warga Dusun Bedeng, Man, menyampaikan

0: Ya, dapat menikmati layanan listrik secara merata. Reporter Bengkalis Muhammad Fiza,
1: Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta Nusantara.

Anggota Komisi 12 DPR RI Syarif Fasya mendorong pemerintah mewujudkan kedaulatan energi listrik di daerah penghasil batu bara. Ia menilai daerah penghasil batu bara saat ini justru tidak memiliki kedaulatan energi listrik, dan ia juga meminta pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan nasional tidak hanya terpusat pada Pulau Jawa. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan menghadirkan informasi dari gedung KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengamankan 7 orang dalam operasi tangkap tangan OTT di Sumatera Utara. Salah satu yang diamankan adalah Bupati Langkat, Syah Afandin. Bergabung bersama kita, Hairul Umam. Umam?
2: Ya, baik pendengar. Saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang pihak Komisi Pemberantasan Korupsi telah membenarkan melakukan operasi tangkap tangan di Sumatera Utara, tempatnya di Pemkab Langkat. Dan tadi jubiru bicara KPK Budi Prasetyo telah membenarkan bahwa dalam operasi tangkap tangan di Sumatera Utara, salah satu yang diamankan adalah Bupati Langkat, yaitu Syah Afandin. Dan giat ini memang terkait dengan perkara dugaan suap proyek di lingkungan Dinas Pendidikan dan juga Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Langkat, di mana memang menurut Budi diperkirakan nanti siang atau siang ini Bupati Langkat Syah Afandin akan segera diberangkatkan atau tiba di Gedung Merah Putih KPK. Itu pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
3: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 7 orang. Satu orang merupakan penyelenggara negara, satu orang merupakan ASN di Kabupaten Langkat, dan 5 orang lainnya merupakan pihak swasta. Dari 7 orang yang diamankan tersebut, salah satunya adalah Bupati Langkat.
2: Dan Budi juga mengatakan tim KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga berasal dari free proyek, di mana uang yang disita sementara diduga berkaitan dengan proyek di Dinas Pendidikan dan juga Dinas Perkim Kabupaten Langkat. Dan hingga siang ini memang para pihak yang dibawa atau diamankan di Langkat belum tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, dan kami para awak media juga masih menunggu terkait kejelasan dan status para pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan ini. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini kita beralih ke informasi dari Palu, di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia bahkan bukan sekedar perayaan seremonial saja, tapi momentum peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Informasi lengkapnya akan disampaikan dari Palu bersama rekan saya Muhammad Siddiq.
4: Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyebut peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran seluruh elemen masyarakat dalam menjaga lingkungan. Karena itu, ia mendorong Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah untuk melaksanakan peringatan tahunan tersebut bukan hanya sekadar kegiatan seremonial, melainkan kegiatan yang mampu meningkatkan tanggung jawab moral masyarakat dalam menjaga lingkungan. Hal itu terus didorong agar kondisi lingkungan di Sulawesi Tengah tetap lestari dan hijau. Menurutnya, upaya melestarikan lingkungan tersebut

0: dapat dimulai dengan langkah kecil seperti melaksanakan gerakan menanam pohon di masyarakat. Dengan langkah awal tersebut, dirinya optimis kondisi lingkungan di wilayah Sulawesi Tengah dapat tetap terjaga, meski dihadapkan pada sejumlah tantangan besar.
1: Saya ingin menyampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup, mungkin ke depan dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, sebaiknya kita tidak hanya fokus pada kegiatan perayaan, tapi yang paling penting adalah bagaimana supaya tanggung jawab moral kita untuk menjaga lingkungan ini bisa tumbuh dari kesadaran individu. Coba bayangkan penduduk Sulawesi Tengah ini sekitar 3,7 juta jiwa. Katakanlah setengah dari itu memiliki satu orang satu pohon, maka saya kira bumi Sulteng ini akan tetap lestari dan hijau.
0: Senada dengan hal itu, salah satu pemerhati lingkungan Wiat Moko menegaskan, kesadaran pengelolaan lingkungan harus dimulai dari masing-masing individu. Ia menyebut masyarakat harus berpartisipasi aktif, tanpa harus menunggu penanganan pemerintah dalam hal pengelolaan lingkungan. Karena itu, ia bersama Gerakan Bumi Kita Nusantara terus berupaya memberikan edukasi serta pelatihan kepada masyarakat agar mampu mengelola lingkungan dengan bijak.
2: Kita selalu mencoba untuk memberikan edukasi dan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat agar supaya sampah itu bisa kita kelola, kita tangani dengan bijak. Jangan selalu kita mengharapkan bahwa oh, pemerintah akan turun membantu, pemerintah akan ikut melaksanakan kegiatan ini, biarkan saja ini diangkat oleh pemerintah. Jangan. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, kita tidak bisa. Itu saja untuk melepas bahwa ini tanggung jawabnya pemerintah. Tidak, ayo kita tangani dengan sadar dan baik agar supaya sampah-sampah ini bisa tertangani dengan baik.
0: Melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan, diharapkan mampu menjaga kondisi lingkungan di wilayah Sulawesi Tengah tetap bersih dan lestari. Kolaborasi antara kelompok pemerhati lingkungan bersama pemerintah dalam hal pengelolaan lingkungan juga menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Siddiq melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
4: IHSG menguat saat penutupan sesi pertama perdagangan siang hari ini, di mana naik 141,45 poin ke level 5886,01. Kita bergabung bersama rekan saya Namira Kaguma. Namira.
5: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat harga dasar siang perdagangan hari ini. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG naik 141,45 poin atau 2,46% ke level 5886,01. Sebelumnya indeks dibuka pada level 5806,17 dan sempat menyentuh level tertinggi di 5899,3. Analis memperkirakan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI akan landai di akhir pekan ini. Menurutnya, IHSG hari ini diperkirakan bergerak stabil. Analis mengatakan pelaku pasar akan mencermati sentimen global, salah satunya data ketenaga kerjaan Amerika Serikat yang baru dirilis. Menurutnya, data tenaga kerja Amerika Serikat yang lebih lemah dari perkiraan memunculkan harapan The Fed akan menahan kenaikan suku bunga. Sentimen itu turut mendorong penguatan bursa saham di Amerika Serikat. Dari dalam negeri, pasar juga mencermati rencana pemerintah membentuk Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII. Rencana itu ditujukan untuk menarik lebih banyak investasi ke Indonesia. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga mendapat mandat pengawasan baru. Mulai 1 Januari 2027, OJK akan mengawasi bursa mineral dan komoditas strategis. Selain itu, kewenangan baru OJK juga mencakup pengaturan penyisihan kekayaan dalam aset kripto. Sekian informasi pasar modal siang ini. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami, rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Teguma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita ada banyak program prioritas nasional yang harus dilaksanakan dan semua itu membutuhkan dukungan semua pihak.
2: Sejak hari kemarin ya ada pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.

Pemerintah menyelaraskan program pusat dan daerah untuk percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono dan memeriksa istri beserta anaknya. DPR RI juga meminta Kementerian Perhubungan menyiapkan dan menyusun regulasi teknis mengenai mekanisme penerapan skema bagi hasil ojek online. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kami menghadirkan informasi terkait pemerintah yang menyelaraskan program pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini ditempuh untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan nelayan. Selengkapnya disampaikan Alfred Stuter.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan tahun 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebutuhan protein di dunia akan terus meningkat. Karena itu pembangunan sektor kelautan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi biru.
2: Jadi hari ini adalah pertemuan dalam rangka rapat koordinasi nasional. Kita ada banyak program prioritas nasional yang harus dilaksanakan dan semua itu membutuhkan dukungan semua pihak agar seluruh program ini bisa efektif, tepat sasaran, dan berjalan sesuai dengan koridor yang benar. Contoh misalnya pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Itu adalah kepedulian pemerintah dalam hal ini melalui direktif Bapak Presiden bagaimana kita mengangkat harkat martabat dan kemaslahatan daripada masyarakat nelayan yang mereka tinggal di pesisir yang sudah 80 tahun tidak tersentuh.
1: Dalam rakornas tersebut, KKP juga memperkuat 5 kebijakan ekonomi biru. Pemerintah turut mempercepat 6 program prioritas Presiden, termasuk Kampung Nelayan Merah Putih, Swasembada Garam, Revitalisasi Tambak, dan Modernisasi Kapal Perikanan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat, Siti Hediati Soeharto memastikan dukungan legislatif terhadap penguatan sektor kelautan dan perikanan. Komisi 4 telah menyetujui pagu indikatif KKP sebesar 15,6 triliun rupiah pada tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan pagu 2026 sebesar 13 triliun rupiah.
3: Jadi kami dari Komisi 4 kita ini adalah Pak Kementerian Kelautan Perikanan adalah mitra kerja Komisi 4. Jadi sekarang program-program kelautan dan perikanan, terutama yang program yang segera bisa mengentaskan kemiskinan dari saudara-saudara kita para nelayan itu.
1: Rakornas juga menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan pesisir. Pemerintah berharap berbagai program tersebut mampu meningkatkan produksi perikanan sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekjen MPR RI Ma'ruf Cahyono dengan memeriksa istri beserta anak-anaknya. Kita simak laporan dari Hayrul Umam berikut ini.
4: Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, di mana pendalaman dilakukan terkait dengan dugaan gratifikasi yang berlangsung di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap anak dan istri Ma'ruf dilakukan untuk menelusuri aset-aset yang di mana aset tersebut diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi yang menjerat Ma'ruf sebagai tersangka. Sebelumnya memang penyidik memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indaha Cahyono, dan Juwariah yang merupakan anak dan istri dari Ma'ruf Cahyono.
4: Sejak hari kemarin ya ada pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, bahwa pemeriksaan terhadap para saksi yang merupakan pihak keluarga dari tersangka saudara MC. Adapun kebutuhan penyidik ya untuk pemeriksaan tersebut adalah berkaitan dengan penelusuran ataupun konfirmasi atas aset-aset tersangka yang diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi tersebut.
5: Sementara itu, Ma'ruf yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu yang lalu tidak banyak bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya. Ia hanya mengaku didalami soal identitas dan juga tugas dirinya saat menjabat sebagai Sekjen MPR RI.
6: Soal gratifikasi itu gimana, Ma'ruf? Baru bisa dijelaskan.
7: Apa itu tadi, Pak?
6: Ya, ditanya baru identitas saja.
7: Ya. Itu saja, Pak. Pertama, ya. Nah, tapi ini di bidang sebagai tersangka kan, Pak?
8: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
7: Tugas.
8: Kan dari baru mana, dari siang, ya.
7: Soal dugaan penerimaan uang.
5: Budi mengatakan, selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. Namun, Budi menegaskan hal itu masih menjadi materi penyidikan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari gedung KPK, kita menuju ke DPR RI yang meminta Kementerian Perhubungan menyusun regulasi teknis mengenai mekanisme penerapan skema bagi hasil dari ojek online. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi.
9: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan komitmen pembagian pendapatan komisi ojek online yang sesuai kesepakatan dengan pemerintah, yang mana komisi tersebut sebesar 92% untuk pengemudi ojek online dan 8% untuk aplikator telah mulai diterapkan, walau sudah sesuai kesepakatan yang difasilitasi DPR bersama pemerintah dan perusahaan aplikator. Skema pembagian hasil telah dijalankan, sebagian pengemudi mengeluhkan pendapatan yang justru menurun karena perusahaan menyesuaikan tarif layanan. Untuk mengantisipasi polemik tersebut, Cucun menilai diperlukan aturan teknis yang lebih rinci. Ia meminta Kementerian Perhubungan segera menyusun regulasi teknis mengenai mekanisme penerapan skema bagi hasil tersebut.
10: Namun pada perkembangannya, pendapatnya turun karena si pengusahanya menurunkan tarif sehingga menjadi pendapatan kepada si pengemudi ini turun, tapi ada yang diuntungkan yaitu pelanggan atau para konsumen masyarakat yang menggunakan jasa pengemudi dari online ini.
9: Diketahui pada 1 Juli 2026 kemarin, pengemudi ojol roda 2 resmi diperlakukan sebagai pengusaha mikro transportasi online. Dengan status baru tersebut, mereka tidak hanya menikmati potongan komisi maksimal 8%. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan perubahan status ini secara otomatis membuka akses pengemudi ojol terhadap program pemberdayaan pemerintah.
11: Yaitu menjadi angkanya menjadi 92% untuk ojek online dan yang kedua 8% untuk aplikator. Dan nanti juga Kementerian Perhubungan akan merilis juga secara resmi terkait kesepakatan antara aplikator dan ojol. Itu satu. Lalu yang kedua, treatment kita pemerintah ke depan kepada teman-teman ojek online ini akan ditreatment menjadi pengusaha mikro transportasi online.
9: Selain memperoleh pendapatan sebesar 92% tarif perjalanan, para pengemudi ojek online juga memperoleh perlakuan yang sama dengan pelaku UMKM. Salah satunya tidak dikenakan perpajakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Tangerang menaikkan status kebakaran TPA Jatiwaringin dan Risiaga menjadi tanggap darurat bencana. Selain kobaran api semakin meluas, juga penyebab ratusan warga saat ini terserang penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Terutama ini terjadi pada ibu hamil dan balita. Kita akan simak laporan dari Saada Tudaren berikut ini.
12: Saya jelaskan dulu kronologis kejadiannya bahwa kemarin tepatnya hari Selasa pukul 7.30 telah terjadi muncul api yang ada di TPA Jatiwaringin.
13: Pemerintah Kabupaten Tangerang meningkatkan status penanggulangan kebakaran TPA Jatiwaringin dari sebelumnya siaga menjadi tanggap darurat bencana. Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rasid mengaku peningkatan status ini ditetapkan berdasarkan hasil rapat evaluasi penanggulangan bencana kebakaran TPA Jatiwaringin bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK, serta instansi terkait lainnya. Hal ini menjadi pertimbangan karena dampak pastinya ada asap terbawa oleh angin dan dekat sekali dengan pemukiman warga.
12: Terjadi muncul api yang ada di TPA Jatiwaringin. Dan teman-teman dari Dinas LHK juga sudah merespon. Sekalinya memang kebetulan pada saat api itu muncul, angin itu begitu besar. Angin kencang sehingga merambah atau menjalar ke tempat-tempat atau lokasi-lokasi timbulan sampah yang lainnya. Sehingga kami dari pemerintah daerah pada saat bersamaan waktu itu segera langsung menambah armada pemadam kebakaran.
13: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengatakan total ada 154 jiwa yang teridentifikasi terkena penyakit ISPA dan mayoritas merupakan kelompok ibu hamil dan juga balita, di mana mereka saat ini telah dilakukan penanganan medis untuk pemulihan fisiknya.
12: 154 orang. Mayoritas itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran nafas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil ada gangguan pernapasan, jadi kita rujuk. Kalau dikes kita antisipasi, karena nanti kan antisipasi terkait nanti arah anginnya kemana ini. Jadi semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker hari.
13: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB, Brigjen TNI Johan Darmawan, mengaku pihaknya menerjunkan 2 unit helikopter waterbombing membantu memadamkan kebakaran di TPA Jatiwaringin, ditambah lagi pesawat khusus dari BMKG untuk memodifikasi cuaca.
14: Kami BNPB bersama pemerintah daerah termasuk juga Provinsi Banten, dari mulai kemarin, khususnya saya sudah melakukan asesmen kemarin sekitar pukul 17.56 kami nyampe di sini karena melihat kondisi pelaksanaan pemadaman tidak bisa maksimal dengan jangkauan alat damkar yang ada. Kita langsung memberikan masukan ke pimpinan untuk melakukan pemadaman melalui udara.
13: BNPB bersama BMKG juga menyiapkan 1 armada pesawat khusus yang digunakan dalam operasi teknologi modifikasi cuaca guna membantu percepatan pemadaman. Luas area yang terbakar diperkirakan mencapai 15 hektar dari luasan total 33 hektar. Dampak kebakaran juga mulai dirasakan masyarakat, sekitar sebanyak 64 jiwa mengungsi. Pemerintah daerah Kabupaten Tangerang telah membuka lokasi posko terpadu untuk layanan kesehatan. Demikian, Seratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: LPP RRI meluncurkan program Pro 2 English Corner untuk menjadi wadah belajar dan membangun komunitas bahasa Inggris yang tersebar di berbagai daerah. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Pradipta Rahadi berikut ini.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menghadirkan program Pro 2 English Corner sebagai ruang belajar bahasa Inggris yang lebih menyenangkan bagi masyarakat. Program tersebut ditayangkan melalui kanal Pro 2, diharapkan menjadi wadah belajar sekaligus membangun komunitas bahasa Inggris yang tersebar di berbagai daerah. Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mista mengatakan, English Corner dirancang sebagai program berkelanjutan yang akan terus dikembangkan. Melalui program itu, RRI ingin menghadirkan metode pembelajaran bahasa Inggris yang lebih interaktif dan mudah untuk diakses oleh masyarakat.
2: Program ini kita rancang untuk sekarang dan seterusnya, itu di seluruh Indonesia, itu minimal menjadi program weekly program, ya satu minggu sekali. Apabila nanti dalam perkembangan udah banyak komunitasnya, akan menjadi mungkin satu minggu dua kali, bahkan tiga kali, dan bahkan bisa menjadi daily program. Ini menjadi aktivitasnya kawan-kawan anak muda di seluruh Indonesia atau rumahnya anak muda seluruh Indonesia untuk kongko-kongko di RRI dalam menggunakan bahasa Inggris. Nah, tidak itu saja, di sini akan membentuk sebuah komunitas se-Indonesia ini, komunitas yang bisa berbahasa Inggris. Nah, dalam komunitas ini tidak hanya sharing bagaimana berbahasa Inggris, tapi nanti akan sharing knowledge, sharing experience antar provinsi ya di seluruh Indonesia, itu yang kita harapkan.
1: Adapun staf khusus Wakil Presiden Ahmad Aditya mengapresiasi langkah RRI menghadirkan English Corner sebagai ruang pembelajaran bahasa Inggris. Menurutnya program itu menjadi bentuk kontribusi nyata RRI dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.
3: Dilakukan oleh RRI, menurut saya ini adalah salah satu langkah yang bagus untuk terus meningkatkan skill dan pengetahuan banyak pelajar ataupun non-pelajar kita. Yang kedua, saya sebenarnya berharap dengan adanya program ini memberikan kesempatan buat anak-anak untuk belajar bahasa Inggris melalui metode yang lebih fun, lebih menyenangkan, dan tidak konvensional. Karena pada akhirnya menurut saya upaya untuk membantu mengajarkan bahasa Inggris terutama, ini adalah tugas berbagai macam pihak, tidak hanya bisa dikerjakan oleh sekolah saja. Makanya RRI ikut ambil peran di dalam proses ini, menurut saya ini adalah salah satu langkah yang sangat positif.
1: Penyiaran English Corner di Pro 2 akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing stasiun RRI di seluruh Indonesia. Khusus untuk RRI Jakarta, program tersebut dijadwalkan hadir setiap hari Kamis sebagai ruang belajar sekaligus membangun komunitas bahasa Inggris di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari RRI English Corner, kita beralih ke informasi lain, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu DKPP memastikan keterbukaan informasi publik dalam penyampaian kinerja dan menjaga norma serta etika para penyelenggara pemilu. Selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Yang menyangkut bagaimana optimalisasi komunikasi.
2: Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Idewa Kadewiarsa Raka Sandi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan perbaikan terkait komunikasi publik dalam penyampaian perkembangan kinerja pengawasan etik para penyelenggara pemilu. Hal itu diungkapkan Dewa Raka Sandi dalam diskusi bertajuk pemberitaan DKPP melalui kemitraan strategis Humas dan Media Massa di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Dewa Raka Sandi menuturkan bahwa perbaikan komunikasi ini sebagai langkah strategis dalam keterbukaan informasi kepada masyarakat. Meski terus melakukan perbaikan kualitas komunikasi publik dalam penyampaian kinerja, namun Dewa Raka Sandi menuturkan bahwa DKPP juga mengharapkan adanya kritikan dalam perbaikan komunikasi publikasinya.
1: Perilaku ya, staf DKPP dalam merespon relasi dengan teman-teman ini juga kami terbuka dengan Pak Gabang nanti ya. Kami tentu dengan keterbatasan yang ada juga berharap bagaimana DKPP tidak hanya misalnya tadi kritiknya ya, terima kasih, tidak hanya memberitakan atau mempublikasikan kegiatan-kegiatan DKPP, berarti masuk ke substansi misalnya seperti tadi, apa sih parameter etik ya sebuah aduan itu, apa kriteria atau kualifikasi aduan yang memenuhi syarat administrasi, yang memenuhi syarat material, gitu ya. Kemudian apa yang boleh temukan atau disampaikan oleh jajaran dan apa yang tidak, dan kapan waktunya dan sebagainya. Begitu.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DKPP juga harus tetap menjaga berbagai ruang-ruang di etika dalam penyelenggaraan pemilu. Tio menuturkan dalam penyampaian komunikasi publik, DKPP tidak dapat secara leluasa membuka berbagai penanganan perkara dugaan pelanggaran etik para penyelenggara pemilu.
3: Cuma menyampaikan informasi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Sebenarnya itu dalam rangka DKPP menjaga hal-hal yang dilarang. Seperti contohnya, DKPP ini memiliki kewajiban untuk bersifat pasif, tidak boleh terlalu aktif. Nah, pasifnya seperti apa? Dan misal ketika mendapatkan informasi, baik itu melalui WA, melalui telepon, melalui media yang dibaca, itu DKPP tidak bisa bersifat pasif. Seperti halnya Bawaslu, kalau di WA, di telepon, atau dibaca informasi melalui media, itu Bawaslu bisa melakukan tindakan proaktif. Karena itu menjadi temuan informasi awal. Kalau DKPP nggak bisa, karena sifatnya DKPP menerima pengaduan.
2: Meski demikian, DKPP diungkapkan Muhammad Tio Aliansyah meningkatkan pemanfaatan platform digital untuk mempercepat komunikasi publik penanganan perkara dugaan pelanggaran etik dengan menjaga sejumlah normanya. Ia berharap dengan hal ini akan memberikan keterbukaan informasi yang kredibel dalam penanganan perkara dugaan pelanggaran etik para penyelenggara pemilu. Dari Bogor, Jawa Barat, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, TNI menyerahkan jenazah pilot pesawat PT EME Air PKRCY berkewarganegaraan Amerika Serikat, yakni Nicholas F. Gozeli, ke pihak keluarga dan maskapai Jumat hari ini. Proses penyerahan tersebut dilakukan setelah TNI berhasil mengevakuasi jenazah dari lokasi penembakan di Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal tersebut dikatakan oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogap Wilhan 3, Letjen TNI Luki Avianto, dikutip dari Antara hari ini. Luki menjelaskan, pada saat yang sama TNI saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap kelompok separatis yang membunuh Nicholas F. Gozeli.

0: Kita ke informasi dari kabar olahraga. Insan Pers di Kalimantan Timur memanfaatkan momen Piala Dunia 2026 untuk mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng pertandingan babak gugur Portugal melawan Kroasia. Kegiatan berlangsung di Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kalimantan Timur yang ada di Samarinda pagi tadi. Dan ini menjadi ruang berkumpul bagi para wartawan di luar rutinitas kerja selain memperkuat silaturahmi antar jurnalis. Kegiatan tersebut juga kemudian memberi dampak positif bagi para pelaku usaha kuliner dan menyediakan fasilitas nonton bareng. Pemilik kafe Kompak Samarinda, Ujang Guswantri, mengatakan bahwa antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng cukup tinggi dan memberikan manfaat bagi para pelaku usaha yang terlibat.
1: Ya, alhamdulillah sih teman-teman antusias adanya nonton bareng ini. Biasanya sih teman-teman yang jam 12 ke atas, tapi kalau yang jam dia main di jam 4, biasanya teman-teman nggak ini. Nah, sama yang nonton di pagi hari, nah, itu biasanya teman-teman antusias untuk nobar bareng. Seru. Dimana kalau dari sisi serangan, Kroasia mendominasi peluang. Namun namanya ini permainan, ya keberuntungan ada di pihak Portugal.
0: Sementara itu bagi kalangan wartawan, nonton bareng juga menjadi kesempatan untuk membangun komunikasi di luar suasana peliputan dan kebersamaan diharapkan semakin memperkuat solidaritas profesi sekaligus mendukung terciptanya ekosistem pers yang sehat dan kolaboratif.

Selepas ini kami akan mengadakan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetap bersama kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Jumat yang penuh berkah.

0: Pendengar pemirsa, panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPPR RI tahun 2026-2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email panselrri@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak nama peserta paling lambat 9 Juli 2026. Setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya dan informasi lanjutan Anda dapat lihat melalui situs https://seleksi.komdigi.go.id.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kalau Javier, panggilan lo.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

Pemerintah akan meluncurkan sistem registri unit karbon pada 9 Juli 2026 mendatang. Sistem ini menjadi fondasi perdagangan karbon nasional yang terhubung dengan pasar internasional. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Kepala BKPM, Todo Tua Pasaribu juga menilai hubungan Indonesia dan Australia kini memasuki momentum penguatan investasi. Menurutnya implementasi IACEPA atau IACEPA semakin memperkuat kerjasama ekonomi di antara kedua negara.

0: Sementara harga emas batangan di perdagangan menunjukkan tidak adanya pergerakan pada hari ini Jumat 3 Juli 2026 dan kondisi tersebut terlihat pada dua produk emas batangan yakni Galeria 24 dan UBS. Tiga informasi ini bisa Anda baca di halaman resmi rri.co.id. Pendengar pemirsa, kami akan hadirkan beberapa informasi di siang hari ini, terutama karena kebakaran yang terjadi di TPA Jatiwaringin dan juga menimbulkan korban. Kami akan update terlebih dahulu seperti apa kondisi di sana. Dan dari informasi yang kami terima, hari ini merupakan hari keempat kebakaran di TPA Jatiwaringin dan nampaknya juga petugas selama beberapa hari berupaya memadamkan kebakaran. Pasukan gabungan dari penanganan kebakaran tempat pembuangan akhir Jatiwaringin sudah memiliki metode baru dalam pemadaman bara api di timbunan sampah. Mereka melakukan sistem injek atau penyuntikan air ke dalam gunungan sampah menggunakan pipa. Dan kami juga masih berkoordinasi dengan pihak pengendalian operasi darurat BNPB untuk mengetahui kondisi terkini. Namun, kami sudah terhubung dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang terkait juga dengan keluhan yang dirasakan oleh ratusan masyarakat akibat infeksi saluran pernafasan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Sudah terhubung Pak Hendra, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Pak Hendra, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Risti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra, kabarnya nih hari keempat dari kebakaran TPA Jatiwaringin, banyak masyarakat yang sudah mengeluhkan mengenai sesak nafas, batuk, dan sebagainya. Menerima laporan yang sama, Pak Hendra Tarmizi?
2: Jadi memang di dalam bencana ini memang masyarakat yang terdampak umumnya awal-awal mereka menderita ISPA ya, keluhan ISPA yaitu batuk, pilek, meriang yang memang harus kita temukan secepat mungkin sebagai tenaga kesehatan. Kita temukan tujuannya apa? Biar cepat kita obati, jangan sampai jatuh ke pneumonia atau radang paru-paru. Karena yang jadi bahaya adalah lanjutan dari ISPA, yaitu bronkopneumonia, radang paru-paru yang bisa menyebabkan kematian pada balita atau orang berisiko.
0: Oke, dan memang kabarnya ini banyak mayoritas balita dan ibu hamil?
2: Sebenarnya itu faktor risikonya lebih banyak di balita dan ibu hamil. Tapi
0: oke,
2: memang
0: tapi
2: dalam,
0: dari datanya?
2: Datanya itu malah kebanyakan malah orang dewasa. Karena memang kan yang paling terpapar, sering banyak beraktivitas di luar kan orang dewasa.
0: Oke, dari Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Tangerang sendiri sudah punya data persis belum berapa banyak ini yang sudah mulai terkena ISPA?
2: Kalau data awal waktu pertama kali di hari kedua kita sudah mengidentifikasi 154 orang yang menderita ISPA dan kemudian pada hari keempat ini yang terakhir yang hanya kontrol hanya tinggal 22 orang. Artinya kan yang sisanya itu berarti tidak berhasil kita atasi, jangan sampai menjadi bronkopneumonia.
0: Baik, kalau melihat ya kondisi di TPA Jatiwaringin yang sampai hari ini memang masih agak sulit memadamkan api. Apa sih yang bisa dilakukan juga masyarakat secara swadaya, secara mandiri untuk menghindari keluhan-keluhan seperti ISPA tersebut?
2: Ya, jadi kita selain membuka posko pelayanan, ada 5 posko pelayanan di daerah tersebut, kita juga melakukan edukasi dan bagi-bagi masker kepada masyarakat terdampak. Gitu. Tujuannya apa? Agar mereka tidak terpapar asap yang memang sedang lagi berlangsung. Jadi memang kita mengedukasi mereka agar jangan sampai melakukan kegiatan atau apapun yang di tempat yang ada asap. Kalau bisa mengungsi karena pemerintah kecamatan sama desa sudah menyediakan tempat, mereka boleh mengungsi. Nanti kalau asapnya karena pengaruh angin sudah biasa, mereka akan kembali. Tapi kalau terpaksa mereka melakukan aktivitas di tempat yang ada asapnya, mereka harus menggunakan masker. Demikian, Mbak.
0: Oke, Kalau memang kuncinya adalah hanya masker saja, sebenarnya cukup ringan ya Pak Hendra ya, tinggal dibagikan saja kepada masyarakat begitu. Nah, tapi kalau misalnya nih dalam kondisi kemarin kan di 12 jam lebih begitu ya, belum terbakar dan juga kemudian sampai hari ini sepertinya ada beberapa teknis-teknis dalam pemadaman api yang masih dilakukan. Apakah juga ada larangan begitu untuk mendekati area dan sebagainya yang mungkin bisa dihimbau oleh Dinkes?
2: Kalau Dinkes nggak menang dalam melarang, tapi yang melarang tuh nanti ada dari Satgas PPA Jatiwaringin, itu salah satunya terdiri dari kepolisian dan Satpol PP. Mereka sudah melakukan pelarangan-pelarangan untuk mendekati area-area yang mengandung asap itu. Jadi jangan sampai mereka jadi tontonan, karena kemarin-kemarin hari pertama dan kedua sangat banyak sekali masyarakat malah yang mendekat. Malah akibatnya kan mereka juga bisa terpapar zat udara tersebut.
0: Oke, dan memang kalau dari puskesmas hari ini tidak ada yang maksudnya jumlah mereka yang mengeluhkan kondisi kesehatan ini sudah berkurang ya, Pak Hendra ya?
2: Jadi kita pelayanan kita lakukan tetap, tapi dari data yang awal-awal itu kita temukan itu hanya sekarang yang kontrol 22 orang di hari kemarin ya, hari ini kita belum rekap. Jadi artinya kan bisa kita lihat dalam 3 hari ini ada yang 22 yang masih kontrol, berarti kan masih memerlukan penanganan, sedangkan yang lainnya kelihatannya sudah bagus kondisinya, jadi mereka tidak melanjutkan pengobatan.
0: Oke, tapi kalau misalnya ini kan menunggu berarti pasien yang datang ya ke sentra-sentra pelayanan. Kalau untuk jemput bola tidak ada ya Pak Hendra yang dilakukan ya
2: ke area? Jadi kita kemarin atau satu hari yang lalu lah kemarin atas perintah Pak Bupati, jadi puskesmas dan desa itu melakukan jemput bola, karena memang ada masyarakat yang memang kadang-kadang tidak mau menginap di penampungan yang sudah kita sediakan. Akhirnya nanti kita tim-tim puskesmas dan desa itu keliling itu setiap 1 jam untuk melihat kondisi masyarakat yang bertahan di tengah kepulan asap tersebut.
0: Oke. Dan sampai dengan saat ini ketika memang jumlahnya berkurang, ini kan berarti memang sudah ada antisipasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan rekan-rekan ya di lapangan ya. Ada juga mungkin himbauan-himbauan yang terus disampaikan lewat instansi-instansi terkait yang bekerja sama dengan Dinkes dalam kondisi ini?
2: Kalau untuk himbauan kita paling mengutamakan yang seperti tadi, hindari paparan dan pakai masker di tempat yang ada paparan. Tapi instansi lain yang memang kita harapkan bantuannya adalah instansi seperti kepolisian atau Satpol PP. Jadi mereka itu memang memberikan pencegahan agar masyarakat tuh jangan ada di daerah yang terdampak gitu, sehingga mengurangi nanti risiko paparan terhadap masyarakat yang terdampak di Kabupaten Tangerang.
0: Baik, kalau begitu Pak Hendra, terima kasih banyak sudah bergabung siang hari ini dengan Pro3. Selamat bertugas kembali, selamat siang.
2: Siang, terima kasih Mbak.
0: Hendra Tarmizi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, dan disampaikan bahwa data di dua hari kemarin masih 154 warga yang terindikasi mengalami ISPA, namun hingga pagi hari ini jumlah berkurang, hanya 22 saja yang kemudian melapor, dan diharapkan memang kondisi terkini bisa segera ditangani di wilayah TPA Jatiwaringin.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Catatan Peristiwa.
2: Peristiwa 3 Juli 1946 adalah upaya kudeta pertama di Indonesia yang dilakukan oleh kalangan Republik sendiri. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan

1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia. Namanya saat itu ialah National Underwich Institute Taman Siswa. Taman Siswa mengusung prinsip Patrap Triloka yang hingga saat ini dipakai sebagai panduan di dunia pendidikan Indonesia. Patrap Triloka terdiri dari Ing Ngarso Sung Tulodo atau yang di depan memberi teladan, Ing Madyo Mangun Karso atau di tengah membangun inisiatif, dan Tutwuri Handayani atau dari belakang mendukung.

0: Kilas Berita.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan sekitar 30% dari luasan area kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Jatiwaringin Mau Kabupaten Tangerang Banten mulai padam dan terkendali pada hari ini. Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB, Brigjen TNI Johan Darmawan mengatakan, memasuki hari keempat operasi pengendalian kedaruratan di TPA Jatiwaringin, pengoptimalan dua armada helikopter waterbombing masih dilakukan untuk mempercepat pemadaman. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Podcast Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar pemirsa, bagaimana penanganan terkini terhadap kebakaran di TPA Jatiwaringin yang memasuki hari keempat? Sudah ada Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup PPKLH pada Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Rido Sani.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak.
1: Selamat siang, Pak Rasio. Saya panggilnya Pak Rasio apa Pak Rido nih?
2: Pak Rasio boleh.
1: Pak Rasio ya. Pak Rasio, penanganan terkini seperti apa sih dari kebakaran ini? Karena kan dampaknya juga cukup luas ini.
2: Ya, terima kasih ya. Pertama, kami mengapresiasi langkah-langkah sudah dilakukan oleh Bapak Bupati Tangerang dalam mengantisipasi dan menangani kebakaran yang terjadi di TPA tempat losan akhir sampah Jatiwaringin, di mana saat ini sudah dilakukan berbagai macam upaya di bawah koordinasi pimpinan langsung oleh Bapak Bupati, di mana dengan melibatkan kementerian lembaga dan juga beberapa pemerintah kota di sekitar yang terkait dengan lokasi tersebut. Ya, berapa langkah-langkah sudah dilakukan? Pertama adalah tentu melakukan upaya segera melakukan pemadaman yang ada di lokasi dengan melibatkan petugas-petugas pemadam kebakaran, kemudian juga dengan melibatkan juga pemadaman dari udara, yaitu menggunakan waterbombing dengan helikopter. Serta juga kami berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan juga sudah menugaskan tim Manggala Agni yang terbiasa menangani kebakaran-kebakaran di lahan gambut. Kita pahamin bersama bahwa tumpukan-tumpukan di sampah ini kan punya karakteristik hampir mirip dengan lahan gambut, di mana terbakarnya kan biasanya terjadi juga di dalam lapisan tersebut. Jadi langkah-langkah ini terus dilakukan, ya. Langkah-langkah pemadaman, kemudian langkah-langkah pencegahan melalui pembasahan di sekitar lokasi TPA, ya, untuk mengurangi terjadinya perluasan kebakaran, termasuk juga langkah-langkah penanganan dampak-dampak terhadap masyarakat. Jadi ini sudah dilakukan oleh Bapak Bupati dan kami terus bekerja sama ya dengan tim pemerintah Kabupaten Tangerang untuk mensupervisi langkah-langkah ini. Pak Bupati juga sudah membentuk tim khusus ya, satuan tugas untuk penanganan ya keadaan darurat dari kebakaran sampah di TPA Jatiwaringin ini.
1: Baik, kalau memang beberapa pihak sudah berkoordinasi sampai dengan saat ini ya, kita kan juga harus melihat bagaimana dampak jangka panjang yang kemudian bisa diperbaiki. Sejauh ini langkah-langkah strategisnya apa saja untuk jangka menengah dan jangka panjang dari kondisi sekarang, Pak Rasio?

0: Perlu kami sampaikan juga, ya, di dalam penanganan kebakaran ini, kami sudah menyampaikan, juga memberikan guidance, arahan kepada tim yang bekerja di lapangan, termasuk juga melalui Bapak Bupati, di mana kita pahami bersama, kan, resiko dari kebakaran yang terjadi di TPA ini kan berbeda dengan kebakaran lainnya. Tapi walaupun saya jelaskan bahwa ini karakteristiknya hampir sama dengan kebakaran gambut, kan bisa terbakar di dalam, tapi kebakaran sampah ini agak berbeda, resikonya lebih besar. Pertama, kita pahami bersama, di dalam tumpukan-tumpukan sampah tersebut kan terjadinya pembentukan gas metan, ya. Di mana gas metan ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena dapat menimbulkan letupan, ledakan-ledakan gas yang ada di dalam tumpukan sampah ini. Dan juga ini menjadi bahan bakar yang cukup tinggi. Samping itu juga kita pahami bersama, resiko lainnya adalah karena ini luasnya cukup besar. TPA itu kurang lebih sekitar 34 hektar dan terbakar ya 15 hektaran, tapi ini juga kita pastikan lagi ya di lokasi kan kemudian terus bergerak ya dinamik kondisinya. Di mana tadi saya katakan ini ada potensi juga terjadi ledakan-ledakan
1: dari. Oke, artinya ada area yang harus dikosongi begitu?
0: Ya, artinya di dalam penanganan langsung di lapangan kan tim kita bekerja di lapangan. Ya, pemadaman langsung ya mereka harus juga memastikan ya menangani apa memastikan resiko-resiko tersebut ya mengantisipasi resiko-resiko tersebut. Di samping itu juga yang terbakar ini kan sampah ini berbagai macam komponen yang ada di sana ya bisa juga biomas ya sama sampah organik ada di sana sampah plastik kemudian juga yang bisa menimbulkan kalau sampah plastik kan bisa menimbulkan gas yang berbahaya ya kalau bisa terhirup oleh para petugas yang melakukan pemadaman itu termasuk juga ya terjadinya juga bahaya fisik kan kemungkinan ada situ juga ada logam-logam kaca dan sebagainya. Di samping itu mengingat tingginya TPA ini bisa mencapai 30 meter maka resiko terjadi berkaitan dengan longsor juga. Jadi kami sampaikan penanganan ini dilakukan dengan sangat hati-hati dengan menekankan prinsip kehati-hatian dan kami terus menyampaikan ini dan juga bersama memantau kegiatan ini bersama tim kami di lapangan. Ini yang perlu kami sampaikan.
1: Oke, tapi kesulitan terbesarnya apa Pak Rasio, kalau bisa dibilang?
0: Ya, kesulitan terbesar kan yang sampaikan tadi, karena ini kan tumpukannya cukup tinggi ya.
1: Iya.
0: Ini kan sekitar ada yang mencapai 30 meter.
1: Oke, ya. Oke.
0: 30 meter itu kan tumpukan sekitar 7.
1: Oke, itu dari sisi kondisi di lapangan ya?
0: Ya, kemudian angin bertiup kencang, kondisinya sangat panas. Kan di dalam saya sampaikan tadi kan, kemudian ada bahan bakar ya, berupa gas metan.
1: Itu yang berbahaya ya?
0: Oke. Okay. Yang itu tantangan yang harus dihadapi. Memang tidak mudah, tapi kami meyakini dengan kerja bersama dengan berbagai macam kementerian lembaga, termasuk juga pimpinan Pak Bupati dan juga kita menggunakan waterbombing, ini kita harapkan bisa kita tangani. Ini kita bekerja, mohon dukungannya.
1: Oke. Okay. Ini kan sudah hari keempat ya, Pak Rasio ya. Kira-kira butuh waktu.
0: Saya sampaikan sebentar. Bahaya lain adalah asap. Ya, asap ini kan yang cukup tinggi. Data pemantauan kami. Ya kualitas debunya cukup tinggi ya baik berkaitan partikel ukuran 2,5 mikrometer maupun partikel ukuran 10 meter ini sangat tinggi sehingga petugas harus benar-benar dilengkapi dengan peralatan. Nah, itu tantangannya ya memang ini hari keempat tapi ya tim terus bekerja di lapangan yang di bawah pimpinan langsung Pak Bupati kami juga menugaskan tim untuk memastikan upaya-upayanya bisa berjalan dengan sesuai kita harapkan.
1: Oke. Dengan kondisi seperti sekarang ini, artinya ada area yang kemudian harusnya ditutup untuk sementara supaya benar-benar tidak bisa diakses oleh masyarakat luas dan apa itu sudah dilakukan?
0: Ya, jadi benar saya ingin sampaikan bahwa ini kan dilakukan upaya pembentukan perimeter ya. Ada daerah-daerah tidak boleh didatangi oleh masyarakat.
1: Betul.
0: Jadi, pertama kami kan bisa berisiko pada masyarakat karena itu asapnya kan udaranya, kalau udaranya kan menurun sangat signifikan berdasarkan hasil pemantauan tim kami karena kami menyiapkan juga mobil-mobil pemantau kualitas udara. Ini tingkat debunya itu bisa mencapai untuk partikel ukuran 2,5 mikrometer itu sekitar 1000 mikrogram per meter kubik. Ini sangat-sangat tinggi. Ini ada di kategori sangat-sangat tidak sehat ataupun berbahaya. Ya, belum lagi parameter-parameter kimia lain seperti SOX ya, maupun NOX. Jadi kami harapkan tidak ada masyarakat yang berada di lokasi tersebut. Ini dilakukan dan mengingat anginnya kadang-kadang berpindah-pindah ya arahnya dengan tiupan kencang. Ada beberapa lokasi juga di lokasi tersebut masyarakat juga bisa rumahannya terkena. Pak Bupati sudah mengambil langkah-langkah untuk itu, dan kami terus berkoordinasi dengan Pak Bupati untuk memastikan bahwa masyarakat yang berada di sekitar lokasi ini dapat ditangani.
1: Baik.
0: Karena prinsip pertama penanganan inilah keselamatan kesehatan para petugas, keselamatan kesehatan masyarakat yang ada di lokasi tersebut, kemudian kecepatan kita ya, untuk penanganan ini dengan menggunakan berbagai macam apa namanya upaya yang kita lakukan. Ini langkah-langkah yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terlibat langsung di sana.
1: Oke, baik kalau begitu. Bapak, terima kasih banyak untuk penyampaiannya. Kita harapkan mudah-mudahan.
0: Satu hal.
1: Silakan. Boleh, Pak. Silakan.
0: Nah, karena ini kondisi ini kan sangat panas sekarang ini. Kita menghadapi suatu kondisi El Nino dan berada di hampir di wilayah seluruh wilayah Indonesia. Dengan ada kondisi seperti ini, kami mengharapkan ya sesuai dengan perintah Bapak Menteri Jumhur Hidayat kepada para bupati, ya wali kota, pengelola TPA, tempat persoalan akhir yang ada di seluruh Indonesia, untuk ya, mengantisipasi kemungkinan terjadi kebakaran seperti ini, karena bisa terjadi kebakaran di tempat-tempat lainnya. Untuk itu sekali lagi kami mohon pertama adalah kepada bupati, wali kota untuk menindaklanjuti perintah Bapak Menteri Jumhur Hidayat untuk antisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran TPA-TPA lain, khususnya untuk menghentikan kegiatan-kegiatan open dumping. Kenapa? Dengan open dumping itu ya menyebabkan potensi pembentukan dari gas metan dan pelepasan gas metan yang sangat tinggi. Di tengah kondisi El Nino ini akan sangat berbahaya. Tapi juga kami menyampaikan kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi TPA ya, untuk bisa mengantisipasi hal tersebut, dan kalau terjadi kebakaran kami harapkan tidak berada di lokasi-lokasi tersebut. Kenapa? Karena sangat berbahaya gas-gas yang dilepaskan, termasuk gas partikulat-partikulat ukuran halusnya
1: ya.
0: Dan juga gas-gas kimia lain. Terima kasih, Mbak.
1: Terima kasih, Bapak. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Rasio Ridosani, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup PPKLH di Kementerian Lingkungan Hidup. Dan saat ini masih dilakukan pendinginan termasuk di area-area 50 hektar. Maksud kami 5 hektar yang diperkirakan hangus, dan juga pemadaman dari berbagai kendala yang disampaikan tadi oleh Pak Rasio ini juga menjadi pertimbangan dan kondisi terkini di sana.
2: Siapa di sini yang suka bergaya dan berfoto menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepas.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Informasi dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan setiap keputusan Presiden Prabowo Subianto adalah atas kebijakan strategis dan selalu melalui mekanisme pembahasan bersama, serta mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi, sosial, dan kemampuan fiskal negara. Menteri Keuangan bahkan mengatakan pihaknya selalu menyampaikan analisis mengenai risiko fiskal dan dampak anggaran sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam mengambil keputusan. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN juga dijaga tetap berada di bawah batas maksimal 3% terhadap produk domestik bruto. Sedangkan rasio utang pemerintah masih berada pada tingkat yang aman dibanding berbagai negara lain.

Wakil Ketua MPR Lestari Murdiat mengingatkan perlunya langkah intervensi yang tepat untuk mengatasi anak-anak tidak sekolah di Indonesia, dan menurutnya upaya mengatasi angka tidak sekolah harus ditangani hingga menyentuh akar masalah. Ia mendorong kemauan politik para pemangku kepentingan serta optimalisasi pemanfaatan data anak tidak sekolah hingga tingkat desa. Wakil Ketua MPR juga menyampaikan bahwa program pendidikan kesetaraan nonformal seperti paket A, B, dan C serta pendidikan vokasi keterampilan kerja harus jadi prioritas saat ini.

Menteri Dalam Negeri Belanda, Pieter Herma, menyatakan bahwa Belanda sedang membentuk organisasi khusus untuk secara sistematis mengidentifikasi dan melawan campur tangan asing dalam pemilihan umum, serta memperkenalkan sistem pemungutan suara yang baru. Belanda dilaporkan telah meningkatkan sejumlah strategi setelah adanya laporan tentang upaya mempengaruhi pemilih yang berada di luar negeri dengan menyebarkan informasi palsu secara daring selama pemilihan kota. Selain itu, Kabinet juga menyampaikan ingin beralih ke format pemungutan suara baru dan mulai tahun 2029 mendatang, yaitu surat suara baru hanya mencantumkan partai dan nomor kandidat tanpa nama-nama mereka. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Maila Cahya Avilian Pratiwi menjadikan kejuaraan Asia Junior 2026 sebagai bahan evaluasi penting menatap kejuaraan dunia junior atau World Junior Championship. WGC 2026, Maila terhenti pada perempat final setelah kalah dari wakil Tiongkok Yi Qing Yin dengan skor 17-21, 10-21 di Yatsushiro City General Gymnasium Jepang. Menurutnya, Yi memiliki kualitas serangan yang cukup menyulitkan, terutama dari pukulan smash dan permainan depan net yang cepat. Meski terhenti di 8 besar tunggal putra, Maila menilai pengalaman menghadapi pemain kuat seperti Yi menjadi bekal berharga untuk memperbaiki penampilan pada turnamen berikutnya.

Informasi tadi menutup warta berita dan tetaplah bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih akan terus menghadir Indonesia Menyapa Siang. Maksud kami masih akan menghadirkan berbagai informasi penting lainnya melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tanjung Verde kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2026. Hasil imbang tanpa gol melawan Arab Saudi pada laga terakhir Grup H mengantarkan wakil Afrika itu lolos ke babak 32 besar sebagai runner-up grup dengan 3 poin hasil dari 3 kali bermain imbang. Pencapaian tersebut menjadi sejarah baru bagi Tanjung Verde yang menjalani debut di putaran final Piala Dunia kali ini. Tim berjuluk Blue Shark itu menjadi tim pertama sejak Chile pada Piala Dunia 1998 yang lolos dari fase grup tanpa meraih satupun kemenangan, sekaligus menjadi negara dengan populasi terkecil yang mampu menembus fase gugur Piala Dunia. Di balik kesuksesan itu, sosok kiper veteran Fuzinha menjadi salah satu pahlawan. Penjaga gawang berusia 40 tahun tersebut tampil gemilang saat menghadapi Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi dengan sederet penyelamatan penting. Penampilan impresifnya bahkan menarik minat sejumlah klub Seri B Brasil yang ingin merekrutnya setelah Piala Dunia. Kini, Tanjung Verde bersiap menghadapi tantangan terbesar mereka. Di babak 32 besar, Blue Shark dijadwalkan bertemu dengan juara bertahan Argentina pada

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
3: Indonesia menyapa siang.
2: Kementerian Kebudayaan akan membawa 6 karya sastra klasik dan terjemahan Inggris ke Abu Dhabi International Book Fair 2026 dan langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas promosi sastra di Indonesia tingkat internasional. Pertamina Patraniaga menurunkan harga 4 produk BBM non-subsidi dan aftur domestik sejak 1 Juli 2026. Penyesuaian mencakup Pertamax Turbo, Dex Lite, Pertamina Dex, serta bahan bakar penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan kegembiraannya karena banyak warga yang berkunjung ke Indonesia untuk berwisata. Presiden Lukashenko bahkan mengatakan rakyat Belarus Indonesia adalah negara yang menarik untuk dikunjungi. Tiga informasi ini dapat Anda ikuti di halaman resmi kami www.rri.co.id. Pendengar pemirsa, kami akan hadirkan seperti biasa di hari Jumat program TNI Menyapa dengan tema implementasi reformasi birokrasi sebagai instrumen modernisasi tata kelola TNI yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Pusat Reformasi Birokrasi TNI, Kolonel Arhanud Pulung Patriadaga MSI Han. Dan dipandu rekan saya, Rudy Zain, berikut ini.
3: TNI Menyapa, program inspiratif, mengulas peran, dedikasi, dan kontribusi TNI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 3 RRI dan seluruh prajurit TNI di penjuru tanah air. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui sajian informasi yang inspiratif, edukatif, dan penuh makna TNI Menyapa. Sebelum mengawali edisi kali ini, kami ajak Anda menyimak pengantar dari Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia, Kapuspen TNI, Brigadir Jenderal TNI Muhammad Nas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Muhammad Nas, SIP MSI, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia beserta staf dan seluruh jajaran, mengajak seluruh prajurit TNI dan keluarga dimanapun Anda bertugas, serta seluruh masyarakat pendengar setia program 3 Radio Republik Indonesia untuk mendengarkan siaran TNI Menyapa yang syarat dengan informasi aktual, terpercaya, dan edukatif dalam mengedukasi publik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam menjaga dan mengawal kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Pendengar Pro 3 RRI dan prajurit TNI di penjuru tanah air, semangat menghadirkan pelayanan terbaik kepada masyarakat terus menjadi komitmen TNI. Tidak hanya melalui tugas pertahanan negara, tetapi juga melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pada edisi Inspiring kali ini, kami akan mengulas upaya Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Udara Dr. S. Harjo Lukito yang menerima pembinaan dan pendampingan dari Pusat Reformasi Birokrasi TNI sebagai bagian dari langkah memantapkan pembangunan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Komitmen tersebut menjadi wujud peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang transparan, akuntabel, dan semakin dipercaya masyarakat. Selain itu, kami juga akan mengajak Anda mengikuti kegiatan Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Ali Triswanto, SEMSI, yang menyambut tim Pusat Reformasi Birokrasi TNI dalam rangka observasi lapangan. Kegiatan itu menjadi bagian penting dari proses evaluasi pembangunan zona integritas melalui birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani. Seperti apa komitmen, inovasi, dan juga langkah nyata yang dilakukan Satuan TNI dalam mewujudkan reformasi birokrasi? Semua itu akan kami ulas dalam segmen Inspiring, kisah yang tidak hanya mengabarkan tetapi juga menginspirasi bersama Rani Indira.

Selamat siang rekan-rekan prajurit TNI dan pendengar RRI di seluruh tanah air. Kita jumpa lagi dalam Inspiring edisi TNI Menyapa hari ini. Dan siang hari ini kita akan membahas tentang mantap melangkah menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM melalui pembinaan di RSPAU Dr. S. Harjo Lukito dan observasi lapangan di Kodairal 5. Pendengar dan prajurit TNI, komitmen RSPAU Dr. S. Harjo Lukito dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik terus diperkuat sebagai satuan kerja yang dipersiapkan menuju predikat WBBM tahun 2026. RSPAU menerima pembinaan dan pendampingan dari tim Pusat Reformasi Birokrasi TNI. Kegiatan ini dipimpin Kapus RB TNI, Marsekal Pertama TNI Agus Setiawan ST bersama tim yang memberikan arahan sekaligus melakukan bedah lembar kerja evaluasi bersama seluruh kelompok kerja zona integritas. Kepala RSPAU Marsekal Pertama TNI Dr. Margono Gatot S. SPJP menegaskan keberhasilan meraih predikat wilayah bebas dari korupsi menjadi modal penting untuk melangkah menuju WBBM dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan, inovasi, dan tata kelola yang semakin baik. Sementara itu, Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut, Laksda TNI Ali Triswanto SMSI, menyambut tim PUS RB TNI dalam rangka observasi lapangan pembangunan zona integritas menuju WBK. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh program reformasi birokrasi benar-benar diterapkan, mulai dari penguatan pengawasan, transparansi pengelolaan anggaran, hingga peningkatan pelayanan publik. Melalui observasi ini, Kodairal 5 menunjukkan komitmennya dalam membangun organisasi yang bersih, akuntabel, profesional, dan melayani. Sinergi antara satuan kerja dengan tim PUS RB TNI diharapkan akan semakin memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan TNI. Pendengar dan rekan-rekan prajurit TNI di seluruh tanah air, demikian informasi dalam Inspiring tentang mantap melangkah menuju WBBM melalui pembinaan di RSPAU Dr. S. Harjo Lukito dan observasi lapangan di Kodairal 5. Semoga informasi ini menjadi inspirasi bagi seluruh prajurit untuk terus meningkatkan integritas, profesionalisme, dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Sampai jumpa lagi dalam Inspiring edisi TNI Menyapa minggu depan.

Pendengar setia TNI menyapa, reformasi birokrasi merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang semakin profesional, efektif, transparan, dan akuntabel. Di lingkungan TNI, reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mendukung modernisasi organisasi agar mampu menjawab tantangan tugas yang terus berkembang. Melalui berbagai program dan inovasi, TNI terus memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada kinerja, pelayanan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pertahanan negara. Untuk membahas lebih mendalam mengenai implementasi reformasi birokrasi sebagai instrumen modernisasi tata kelola TNI, kita ikuti perbincangan Rudy Zen bersama Kolonel Arhanud Pulung Patriadaga, MSI, HAN selaku Wakil Kepala Pusat Reformasi Birokrasi TNI. Bersama beliau kita akan mengetahui berbagai kebijakan, strategi, serta langkah nyata yang dilakukan TNI dalam mempercepat reformasi birokrasi, termasuk upaya membangun organisasi yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat. Selamat mengikuti.

0: Rekan-rekan prajurit TNI dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, salam jumpa. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam program siaran TNI di RRI pada kesempatan kali ini. Kami akan mengajak pendengar untuk berdialog dan memahami lebih jauh mengenai implementasi reformasi birokrasi sebagai instrumen modernisasi tata kelola TNI. Dan saat ini telah terhubung di studio RRI bersama narasumber kita, Kolonel Arhanud Tulung Patria Daga MSI Pertahanan, Jabatan Wakil Kepala Pusat Reformasi Birokrasi TNI. Dan beliau akan menjelaskan betapa pentingnya instrumen modernisasi tata kelola TNI yang lebih modern, profesional, akuntabel, dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Pulung.
1: Waalaikumsalam Mas. Iya. Selamat siang, salam sehat selalu bagi kita semuanya.
0: Iya. Apa kabar Pak Pulung?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Pak ya sudah bergabung di Pro 3 RRI untuk perbincangan yang menarik kali ini Pak.
1: Iya Mas.
0: Iya. Pak Pulung, seperti yang kita ketahui bahwa tata kelola birokrasi di dunia kini memang diukur dengan sejumlah indeks yang dikeluarkan oleh lembaga internasional. Nah, sejauh mana Pak indeks-indeks itu penting bagi TNI kita Pak?
1: Ya baik Mas, pertama-tama kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami dari PUS RB TNI menyampaikan agenda reformasi birokrasi. Rekan-rekan sekalian dan juga seluruh pemirsa RRI yang kami hormati, indeks-indeks birokrasi global itu diatur oleh sejumlah indeks itu dan jadi acuan global, acuan komunitas internasional. Diantaranya ada World Governance Indicator dari Bank Dunia. Ini memotret bagaimana efektivitas pemerintah dan kontrol korupsi. Kemudian juga ada namanya persepsi korupsi, itu dari Transparansi Internasional, diacu oleh komunitas global. Ada juga Government Development Index dari PBB.
0: Okay.
1: Ini juga diacu oleh kalangan usaha. Kita juga kenal Mas, ada IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Ini kan juga penting jadi indikator bagi para pebisnis dalam penanam modal di Indonesia. Nah, Indeks RB, Indeks RB reformasi birokrasi ini yang keluarkan dari Kemenpan RB, dari Kementerian Pan RB, jadi acuan nasional. Ini Mas, dalam mengukur bagaimana kapasitas, kapabilitas, tata kelola yang bersih, efektif, bebas KKN di seluruh KL, di kementerian, lembaga, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Jadi indeks RB ini merupakan indeks yang sangat penting bagi kita semuanya Mas.
0: Artinya indeks RB ini atau reformasi birokrasi ini instrumen nasional yang selaras dengan standar-standar internasional tersebut itu Pak Pulung ya?
1: Betul Mas, betul. Jadi acuan baik nasional maupun internasional.
0: Iya Pak Pulung, saat ini sejumlah negara besar sedang melaksanakan reformasi di bidang pertahanan. Nah, bagaimana Pak posisi Indonesia dan TNI dalam konteks reformasi militer global tersebut Pak Pulung?
1: Nah, ini menarik Mas ya, di bidang pertahanan. Mungkin pemirsa sekalian juga banyak yang tertarik di isu-isu bidang pertahanan. Ini bisa kita sampaikan, reformasi militer di negara-negara lain di dunia ini paling tidak dilatar belakangi oleh dua aspek. Yang pertama aspek teknologi dan aspek politik atau politis. Negara-negara yang didorong reformasi militernya dengan teknologi itu seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang, itu yang dia secara teknologi sudah maju. Nah, ada juga negara-negara yang reformasi militernya dipicu oleh pendekatan yang sifatnya politis, seperti Rusia, Korsel, Jerman, Swedia, termasuk Indonesia. Nah, kita masih ingat kan reformasi TNI 1998 sudah terjadi. Dwi fungsi dulu ada, sekarang tidak ada. Kemudian pemisahan TNI
0: Polri.
1: Dengan Polri, sudah kan dipisah. Ya. Kemudian TNI di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. Nah, kalau kita bicara reformasi birokrasi yang sekarang kita laksanakan mengacu aturan dari Kementerian Pan-RB, ini merupakan kelanjutan, Mas. Kelanjutan yang sustainable dari reformasi birokrasi TNI yang sudah ada dari tahun 98 yang lalu. Tujuannya supaya tata kelola TNI bersih, akuntabel, bebas KKN, dan ujungnya itu untuk melayani kepentingan nasional.
0: Iya,
1: itu Mas.
0: Iya. Jadi artinya ini untuk ditujukan kepada tata kelola yang bersih tadi, kemudian akuntabel dan berorientasi pada kepentingan nasional, Pak Pulung ya.
1: Amin, iya, betul Mas.
0: Baik. Nah, Pak Pulung, Panglima TNI telah menerapkan 5 prioritas kebijakan implementasi RB TNI yang berdampak. Nah, apa saja sih Pak 5 prioritas itu dan apa maknanya bagi prajurit yang ada di lapangan ini, Pak Pulung?
1: Nah, Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, ini punya 5 prioritas di bidang RB, reformasi birokrasi TNI.
0: Yeah.
1: Yang pertama, beliau ingin mewujudkan organisasi TNI yang tepat guna, tepat fungsi, tepat sasaran, efektif, efisien, serta bebas dari KKN.
0: Okay.
1: Yang kedua, beliau menginginkan adanya percepatan prioritas kerja yang berdampak, di mana TNI bisa mendukung sasaran pembangunan nasional secara langsung. Yang ketiga, beliau ingin supaya akuntabilitas kinerja TNI ini bisa dilaksanakan dengan penggunaan anggaran yang bertanggung jawab. Nah, yang keempat, beliau mendorong adanya penggunaan digitalisasi pemerintahan di internal TNI dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik digital.
0: SPBE ya.
1: SPBE.
0: Yeah.
1: Yang kelima, juga beliau ingin adanya penguatan satuan kerja TNI melalui pembangunan zona integritas.
0: Okay.
1: Nah, ini yang dilaksanakan oleh tiap-tiap satker di lingkungan TNI supaya semua satker bukan cuma di Mabes tapi di satker di ujung-ujung wilayah Indonesia ini mempunyai integritas di bidang kinerja dan juga pertanggungjawaban keuangan.
0: Ya.
1: Demikian Mas, 5 atensi dari Panglima.
0: Ya, luar biasa nih Pak, berarti ada 5 poin penting dalam prioritas yang telah diterapkan hingga saat ini. Baik, dan saat ini Pak Pulung, TNI kan telah diberikan kepercayaan yang besar dari pemerintah untuk mengelola program-program prioritas presiden dan harus diimbangi dengan integritas yang tinggi. Nah, apa yang harus dilakukan TNI dalam menerima mandat yang besar itu Pak?
1: Nah, ini Mas ya. Ini dengan Mas siapa Mas tadi lupa ya.
0: Dengan Rudi Pak.
1: Siapa ya?
0: Dengan Rudi Pak.
1: Iya. Ya Mas Rudi, kami juga sampaikan salam hormat dari Kepala Pusat Reformasi Birokrasi TNI, Marsma TNI Agus Tiawan. Nah, terkait dengan yang isu nomor 4 ini Mas, kepercayaan beliau dari Kapus RB menyampaikan itu kepercayaan negara kepada TNI besar. TNI sekarang dipercaya mengelola sejumlah program strategis presiden seperti ketahanan pangan, MBG, kemudian kita juga kenal ya Mas ada Koperasi Desa Merah Putih,
0: KDMP,
1: KDMP, kemudian rehabilitasi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, juga TNI berperan, pembangunan jembatan Mas, penanganan stunting, banyak ini Mas program-program yang dipercayakan. Negara kepada TNI Mas. Nah, ini juga dari Kapus RB menyampaikan harus diimbangi dengan integritas dari para pejabat TNI yang mengampu kegiatan-kegiatan di atas yang tentunya di backup oleh anggaran yang besar, sehingga beliau menyampaikan harus ada kegiatan zona integritas Mas, di semua
0: integritas
1: TNI. Betul Mas, sehingga semua anggaran yang turun dalam program tersebut dapat dipertanggungjawabkan sekaligus bisa menjaga wibawa TNI di hadapan rakyat Indonesia. Demikian Mas.
0: Ya, ini penting, ini menarik ini Pak. Jadi zona integritas atau ZI ini betul-betul merupakan komitmen etis bahwa TNI hadir untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, dan penekanan itu sangat jelas sekali Pak ya, strategi dan implementasi nyata Satuan Kerja TNI di dalam melaksanakan program RB nasional. Ya, baik. Ya, ini semakin banyak gambaran ini Pak tentang tema yang kita perbincangkan ini Pak. Nah, tapi Pak Pulung, sebenarnya yang dimaksud dengan implementasi reformasi birokrasi TNI itu landasan regulasinya apa ini Pak?
1: Nah tentunya Mas, reformasi birokrasi kan harus ada landasan regulasi undang-undangnya. Ini bisa kita sampaikan. Ada beberapa regulasi yang diacu Mas, diacu tentang mengatur reformasi birokrasi di TNI.
0: Oke.
1: Di antaranya Perpres 81/2010
0: yeah.
1: tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional.
0: Oh.
1: 2010-2025. Itu jadi acuan kami Mas di TNI. Kemudian juga ada Permenpan RB nomor 9 tentang evaluasi RB nasional. Itu nanti mengatur RB general dan RB tematik.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kita di internal kita membreakdown regulasi tersebut Perpres, Permenpan RB dalam Peraturan Panglima TNI nomor 103 tahun 2022 tentang tata kelola RB di lingkungan TNI Mas. Jadi mengatur dari mulai Mabes TNI sampai dengan TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Nah, tapi tentunya mengacu kepada karakteristik internal TNI gitu Mas.
0: Jadi Perpres ataupun instrumen hukum tadi itu betul-betul dituangkan Pak ya melalui Peraturan Panglima nomor 103 tahun 2022. Di situ
1: betul,
0: Pak ya.
1: Mas, betul. Oh, ya, kita taat regulasi, taat undang-undang. Kita mengacu kepada aturan yang lebih atas.
0: Baik, Pak Pulung, gimana TNI membuktikan bahwa implementasi reformasi birokrasi itu berjalan nyata dan tidak sekedar formalitas dokumen semata ini Pak? Gimana ini Pak?
1: Nah ini Mas, kita sampaikan nih Mas ya, kita sampaikan hasil evaluasi RB TNI. Pemirsa yang budiman di seluruh Indonesia juga bisa mencermati bahwa sudah keluar LHE atau laporan hasil evaluasi RB TNI 2025 yang sudah keluar di tanggal 8 April 2026 kemarin. Itu potret bagaimana RB TNI 2025 dilaksanakan. Hasilnya Mas 87,18 itu.
0: Oh.
1: Jadi sudah melampaui rata-rata RB nasional 82,98.
0: Wow, jauh nih Pak, di atas rata-rata nasional 5, ya.
1: 4-5 poin kita di atas RB-nya nasional.
0: Iya.
1: Nah, ini berarti cerminan objektif bagaimana TNI yang ada sekarang.
0: Iya.
1: Artinya perubahan internal TNI sudah nyata terjadi dan terukur serta diakui secara nasional.
0: Iya. Baik. Ya, setahu kami itu memang laporan hasil evaluasi atau LH ini bukan internal TNI yang menilai, tetapi memang justru dari luar Pak ya.
1: Betul, jadi eksternal Mas.
0: Iya, artinya nilai objektifnya itu sangat tinggi sekali, apalagi hasilnya di atas rata-rata nasional itu 87,18 rata-rata nasional cuma 82, wah luar biasa ini Pak, mantap ini Pak. Kita lanjut lagi nih Pak Pulung ya. Iya. Baik, Pak, reformasi birokrasi kan diukur dari sejumlah indeks penilaian ini Pak Pulung ya. Dan dari semua indeks yang diikuti TNI Pak, mana saja nih Pak yang paling mencerminkan implementasi nyata di lapangannya?
1: Iya Mas, itu total Mas ada 20 indeks penilaian yang kita ikuti Mas.
0: Iya.
1: Itu memotret ini dari berbagai macam perspektif. Yang menjadi catatan kami itu ada 7 indeks utama yang mencerminkan
0: implementasi nyata.
1: Hasil ya, hasil yang nyata dan objektif. Pertama itu adalah tindak lanjut pengaduan masyarakat.
0: Oke.
1: Melalui kanal SP4N lapor. Ini nilainya 5.
0: SP4N lapor.
1: Ya. Ya, nilainya 5 dari 5. Nilai 5 maksimal. Jadi sudah sempurna.
0: Oh, 100% ya, Pak ya. Oke.
1: 100%. Yang kedua adalah ITKP. Indeks tata kelola pengadaan 97 dari 100.
0: Wow. 97% ya. Oke.
1: Iya, betul. Yang ketiga itu SKM atau survei kepuasan masyarakat. Nilai 93,97 dari nilai sempurna 100%. Kemudian keempat indeks pelayanan publik. Ini 4,8 dari nilai maksimal 5.
0: Wow, ya ya ya ya.
1: Ya ya. Kemudian yang kelima ada capaian PN atau prioritas nasional. Ini kemarin kita dapat 95,54 dari 100% nilai sempurna. Mm-hmm. Keenam nilai takib, ini sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan, mm-hmm. ini 70,07. Mm-hmm. Sudah masuk kategori BB.
0: Okay.
1: Ketujuh ini opini BPK.
0: Nah.
1: Sudah WTP 7 tahun berturut-turut, Mas.
0: 7 tahun berturut-turut wajar tanpa WTP. Pengecualian ini, Pak, ya.
1: Iya. Sudah 7 tahun berturut-turut.
0: Iya.
1: Nah, ini juga capaian yang baik. Serta terakhir ini ada satuan kerja WBK. Mm-hmm. Atau mm-hmm. wilayah bersih dari korupsi.
0: Iya.
1: 2024 itu 17 satker satuan kerja, dan 2025 naik signifikan hampir 2 kali lipat menjadi 33 satker.
0: Oke, Mas, tinggal
1: 2025.
0: Iya, iya. Ya.
1: Itu Mas, capaian kita yang perlu kami sampaikan.
0: Ya, artinya ada pencapaian yang sangat signifikan sekali ukuran dari indeks penilaian, dan tentu ini kan ya secara faktual ini bukan angka di atas kertas semata nih Pak Pulung ya, tetapi memang masing-masing memiliki dampak langsung terhadap prajurit dan juga masyarakat karena penilaian-penilaiannya cukup baik sekali. Baik, Pak, saya tertarik dengan SP4N lapor ini Pak, yang tadi mencatatkan rekor sempurna ini ya, 5 dari 5 atau 100% ini. Ini maknanya apa ini Pak, bagi seluruh institusi pertahanan seperti TNI kita ini Pak?
1: Itu kan kanal Mas, SP4N lapor itu kanal laporan dari masyarakat kepada seluruh instansi pemerintah, aplikasi lewat HP, seluruh KL yang uang dari negara bisa dikomplain begitu. Nah, nilai TNI 5 dari 5 berarti dalam staf kami menjawab setiap aduan yang masuk itu mm-hmm. tepat waktu, responsif,
0: yeah.
1: dan bisa menjawab substansi permasalahan. Nah, artinya semua pengaduan yang masuk ini bisa kita tuntaskan tepat waktu, Mas.
0: Demikian. Oh, baik. Jadi itu yang dimaksud dengan SP4N lapor, sebuah kanal yang mencatatkan rekor sempurna 100% karena ketepatan, kecepatan atau responsif tadi yang diutamakan ini Pak ya. Baik.
1: Betul.
0: Ya, kemudian Pak, indeks tata kelola pengadaan ini juga mencapai 97 dari 100, Pak. Ini mungkin bisa dijelaskan apa yang membuat capaian ini istimewa dalam konteks pencegahan korupsi ini, Pak?
1: Ini lagi-lagi memotret ini dari berbagai macam indikator.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau kita bicara ITKP atau mm-hmm. indeks tata kelola pengadaan 97 dari 100. Artinya, Mas, integritas, kemudian efisiensi proses pengadaan barang dan jasa di TNI itu sudah optimal, Mas. Kematangan proaktif, tidak melanggar aturan, kemudian pencegahan potensi penyimpangan itu karena pengadaan kita tahu adalah titik rawan.
0: Yeah.
1: Banyak tindakan KKN di sektor ini. Nah, dengan adanya nilai 97, ini adalah sinyal bahwa sistem pengadaan TNI sudah berada pada level integritas yang baik, dipercaya sekali, ya. Oleh masyarakat ini kan Mas.
0: Dan sekali lagi pelayanan itu bukan internal tetapi dari luar ya, sehingga memang memotret dari dalam kondisi bagaimana implementasi dari pengadaan tadi ini Pak ya. Baik. Ya, Pak Pulung, kita break dulu sebentar Pak ya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangannya Pak yang menarik ini Pak. Dan peringkat Pro 3 tetaplah bersama kami, perbincangan bersama dengan Kolonel ARH Pulung Patria Daga MSI Han selaku Wakapus RB TNI atau Wakil Kepala Pusat Reformasi Birokrasi TNI akan kami lanjutkan dengan tema implementasi reformasi birokrasi sebagai instrumen modernisasi tata kelola TNI.
2: Lihat deh, ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo? Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa, paling besok juga ada kasus baru.
3: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
2: Emang ngaruh banget ya ke kita?
3: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
2: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gua gak sampai kesana mikirnya ya?
3: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
2: Terus,
4: kita harus gimana nih?
3: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
4: Caranya?
3: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
5: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
6: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
7: Loh, kenapa?
6: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
7: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
6: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
5: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
8: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
9: Aku bawa gado-gado.
10: Aku ayam betutu Bali.
11: Bubur Manado, Jo.
9: Eits, jangan lupa berdoa dong.
8: Tapi aku berdoanya beda loh.
12: Aku juga.
8: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
9: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
8: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
13: Semangat toleransi, aksi nyata bela negara. Salam bela negara.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan perbincangan kami implementasi reformasi birokrasi sebagai instrumen modernisasi tata kelola TNI bersama dengan narasumber kami, Kolonel Arhanud Pulung, Patriadaga MSI Pertahanan, selaku Wakil Kepala Pusat Reformasi Birokrasi TNI. Pak Pulung, terima kasih Pak, masih bersama kami.
1: Masih Mas, selamat pagi, selamat siang.
0: Iya, Sudi. Pak Pulung, masih bicara tentang survei. Survei yang tadi dihasilkan Pak ya, terutama survei kepuasan masyarakat ini yang mencapai 93,97% dan indeks pelayanan publik mencapai 4,80 dari skala 5. Artinya mendekati kesempurnaan ini Pak. Makna kedua angka ini bagi citra TNI di hadapan masyarakat bagaimana ini Pak?
1: Iya Mas, ini lagi-lagi kita sampaikan SKM survei kepuasan masyarakat 93,97
0: ya.
1: Ini sudah sangat baik Mas, dan juga indeks pelayanan publik 4,8 dari 5 skala maksimal. Ini predikatnya sangat baik. Ini kita bisa sampaikan bahwa ini berangkat dari layanan jasa kesehatan TNI Mas.
0: Oke.
1: Rumah sakit-rumah sakit TNI itu sudah melaksanakan SKM dan pelayanan publik dengan nilai tadi tuh. Jadi Mas Rudi dan teman-teman bila berobat ke rumah sakit TNI jangan khawatir, karena pelayanannya sudah sangat baik.
0: Sudah memenuhi standar pelayanan prima begitu Pak Pulung ya.
1: Ini yang menilai dari Kedipaten Yanlik, pelayanan publik dari Kementerian Pan RB. Ini 4,8 nih Mas, ini peringkat 6 dari 98 lembaga yang disurvei oleh Pan RB.
0: Oke. Peringkat 6.
1: Di peringkat 6.
0: Iya. Peringkat 6 dari 98 ini Pak ya.
1: 98 lembaga yang disurvei

0: Pak Pulung, opini BPK yang wajar tanpa pengecualian dipertahankan secara konsisten 7 kali berturut-turut ini Pak ya, tadi ya. Nah, seberapa penting ini Pak, WTP dalam kerangka reformasi birokrasi TNI Pak Pulung?
1: Ini sangat penting Mas, karena dengan adanya opini WTP, ini bisa menunjukkan bahwa akuntabilitas TNI di bidang keuangan ini sudah optimal. Mendapat nilai 5 dari 5 maksimal. Itu kemudian 7 tahun berturut-turut itu kan juga capaian yang baik dan bisa mengamankan pengelolaan anggaran TNI yang cukup besar ya, ratusan triliun.
0: Iya.
1: Ini adalah bukti bahwa TNI bertanggung jawab dalam penganggaran keuangan negara kepada seluruh rakyat Indonesia, dan setiap pajak dari masyarakat yang dikelola oleh TNI ini bisa dibuktikan digunakan dengan bertanggung jawab, kan Mas?
0: Baik. Kemudian capaian prioritas nasional TNI yang mencapai 95,54% Pak Pulung. Nah, bagaimana TNI berkontribusi nyata pada program prioritas pemerintah dan kesejahteraan rakyat itu Pak?
1: Baik Mas, ini capaian PN atau prioritas nasional ini yang mengukur dari Bappenas dengan dari Kemenpan RB. Jadi bukan internal yang menilai, tapi dari eksternal. Dapat skor 95,54%. Artinya begini Mas, artinya TNI itu mendukung secara nyata seluruh program prioritas presiden. Itu di bidang alutsista, pengadaan KRI, pengadaan pesawat, pembuatan roket nasional, itu prioritas nasional bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian juga kegiatan TNI dalam mendukung program

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Baiklah saudara pendengar, kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung TPA. Tetaplah bersama kami, selamat mengikuti.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Namanya bukan Al-Quran TPA Masjid Agung Al-Huria 45 Kota Tual. Pada kesempatan siaran kali ini yang adalah merupakan edisi siaran ke-50 tahun ke-21 di petang Jumat 3 Juli 2026 Miladiah 18 Muharram 1448 Hijriah. Untuk tadarus Al-Quran kita berada pada juz 10 surat At-Taubah ayat 76 dan seterusnya pada halaman 159 dan seterusnya. Dan adapun para santri yang hadir, mereka adalah Airin, Ama, Ozil, Rizal, Hafiz, Yusron, dan Adito. Apa kabar kalian semuanya?
1: Baik,
2: alhamdulillah baik.
1: Allahu Akbar.
0: Doa pembukaan.

0: Amin.
1: Baik pendengar sahabat Al-Quran, kita segera masuk acara tadarusan Al-Quran. Kali ini mengambil juz 10 surat At-Taubah ayat 76 dan seterusnya pada halaman 159. Baik, yang pertama tampil adalah santriwati Airin.

0: Baik pendengar sekalian, itu tadi tadarusan Al-Quran yang sudah dibawakan oleh santriwan dan santriwati TPA Masjid Agung Al-Huriyah 45 Kota Tuan. Berikutnya pelajaran kita adalah menghafal surah-surah pendek, ayat pilihan, bacaan solat dan doa sehari-hari. Kita mulai dengan doa sehari-hari, doa bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Doa masuk kamar mandi.
1: Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith.
0: Surah Al-Kafirun. Bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul ya.
1: Qul

0: Doa iftitah Allah Akbar Kabirah.
1: Allahu Akbar Kabirah. Walhamdulillahi katsirah. Wa subhanallahi mukratan wa asirah.

0: usaharon.
1: Iya ta.
0: Yunus Zakaria.
1: Ya. Musa Alia Muhammad. Muhammad.
0: Nabi yang ke-24.
2: Nabi Isa.
0: Alaihissalam. Nabi Isa bin siapa? Anak siapa? Mamanya Nabi Isa? Siti Maryam. Ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Siti Aminah. Nabi kita semuanya Muhammad.

0: Bangun op dula ayahnya Siti Fatimah ibunya.
1: Apa?

0: Wassalam.
1: Baik, pendengar sekalian, sahabat Al-Quran dan juga adik-adik manis di rumah, kita sampai pada penghujung acara ini. Doa penutup.

0: kabira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Baik pendengar sekalian, demikian acara TPA Taman Pendidikan Al-Quran pada Radio Republik Indonesia Tual. Dan akhirnya para santri yang hadir, mereka adalah Airin, Ama, Ozil, Rizal, Hafiz, Yusron, dan Adito. Kru RRI Tual yang bertugas dan saya pengasuh Ustadz Dr. Randus Haji Abu Dardo Rumah mengucapkan ilal liko. Sampai jumpa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual. Ya, tadi kita sudah mengikuti siaran langsung ruang TPA Al-Huria 45 Kota Tual. Ya, sebelum memasuki waktu maghrib untuk wilayah Kepulauan Kei, kami kembali hadirkan lagu-lagu kasidah berikut ini.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan ibadah sholat yang khusyu dan ikhlas dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan dan segenap angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia, Tual mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
3: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: nem bisa sekolah di SMP mana.
1: Aduh, sumu dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Beni? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi?
2: Eh, Bapak, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat Suhadi di Kota Tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

Anda masih terus bersama kami di program Masa Tua Ritual. Pendengar, silakan musik-musik pilihan masih kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Tadi baru saja berlalu dari ruang dengar Anda ada Gia Indrawati, Jiwa Yang Bersedih. Jangan bersedih lagi. Ini sudah akhir akhir pekan ya, Anda bisa bersua dengan orang yang membuat Anda bersedih. Mungkin selama ini bersedih karena tidak menahan rindu, tidak bisa menahan rindu ya. Sebenarnya bisa aja ya, kalaupun mungkin dia berada di seberang laut sana, bahkan di yang ada di benua lain, Anda bisa melakukan komunikasi yang intens. Apalagi zaman sekarang manfaatkan kecanggihan teknologi video call dan segala macam, komunikasi itu juga bisa menghilangkan rasa rindu. Bahkan mungkin ya sebagian banyak orang juga justru kalau komunikasi intens akan terus memupuk rasa rindu di dada, karena ada kata-kata yang bisa membuat hasrat Anda menggebu-gebu ingin segera bertemu. Aduh, jangan memancing deh, kasihan yang di sini. Ya, apalagi di Maluku ini, kalau mau bepergian juga ya kita harus menunggu jadwal kapal ya, karena memang kita harus menempuh dengan dominannya ditempuh atau menggunakan alat transportasi laut. Nah, darat kan nggak ada, jadi jangan pancing-pancing yang ada di sana ya. Baik saudara pendengar, tetap selalu bahagia untuk Anda yang di saat ini yang sudah menikmati waktu libur bersama keluarga di rumah aja deh, apalagi menu spesial malam ini jangan sampai terlewatkan. Makanan-makanan yang sehat, yang penting sehat ya, tidak perlu mewah, yang penting bisa dinikmati, nilai gizinya ada, tentu bisa mencukupi kebutuhan perut dulu dah malam ini. Ya nggak apa-apa kalau memang sudah disiapkan yang mungkin dikategorikan sedikit mewah lah, sekali-sekali nggak apa-apa, apalagi masih tanggal muda ya. Oke, saudara pendengar, masih kami hadirkan musik dan informasi. Satu informasi sebelum kembali kita menikmati mendengarkan selingan musik-musik pilihan lainnya. Perihal polemik sengketa lahan OSM antara masyarakat dan Kodam 15 Patimura kembali memanas. Kali ini Komisi 1 DPRD Provinsi Maluku secara terbuka mendesak Panglima Kodam 15 Patimura, Mayjen TNI Dodi Triwinarto agar memenuhi undangan rapat dengar pendapat RDP yang dijadwalkan DPRD sebagai upaya mencari jalan keluar melalui dialog. Ya, Ketua Komisi 1 DPRD Maluku Solihin Buton menegaskan RDP bukan forum untuk menghakimi atau menyudutkan salah satu pihak. Sebaliknya, rapat tersebut merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang mengadukan sengketa lahan OSM. Menurutnya, sebagai komisi yang membidangi pemerintahan, hukum, pertahanan dan keamanan, Komisi 1 memiliki tanggung jawab menjembatani komunikasi antara masyarakat dan institusi negara termasuk TNI. Karena itu penyelesaian melalui dialog dinilai jauh lebih konstruktif sebelum sengketa berkembang ke proses litigasi. Solihin juga menjelaskan tujuan utama RDP adalah mempertemukan seluruh pihak dalam satu forum agar masing-masing dapat menyampaikan data, bukti kepemilikan, argumentasi, dan dasar hukum secara terbuka. Dengan cara itu DPRD berharap dapat memfasilitasi lahirnya solusi yang mengedepankan musyawarah tanpa mengabaikan kepastian hukum.

0: Mengonsumsi ikan itu penting untuk kesehatan dan meningkatkan asupan gizi protein guna mencegah stunting.
1: Mengonsumsi ikan menjadi salah satu program dalam meningkatkan asupan gizi dan protein masyarakat.
2: Ikan merupakan sumber makanan bergizi tinggi dan mengandung omega 3 untuk perkembangan otak anak. Protein hewani dinilai efektif dalam mencegah anak mengalami stunting.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih?

Nah ya saudara pendengar, Anda masih terus mendengarkan siaran program Suatu Hari Ritual. Kembali memperbaharui informasi Anda perihal gempa 6,2 magnitudo guncang Pulau Doi, Maluku. Gempa dengan kekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Pulau Doi, Maluku Utara pada Jumat tadi pukul 9:31 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. Sementara itu pusat gempa berada di 58 km barat daya Pulau Doi, Maluku Utara pada koordinat 1,93 lintang utara, 127,39 bujur timur. Info gempa magnitudo. Pendengar, ya, saudara pendengar, gempa dengan kedalaman 100 km diungkapkan BMKG dalam keterangan resminya. Pendengar, disclaimer, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

0: Jadi kamu dulu.
1: Udah, kamu dulu aja lah.
0: Kamu aja.
2: Gak tau kenapa aku suka banget sama kamu.
0: Aku juga.
2: Seriusan? Baik guys, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Outwall, kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur, saatnya kami menyampaikan warta berita daerah.

0: Kita ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.
1: Kapolres Tual AKBP Wansi Des Asmoro mengapresiasi sinergitas yang terjalin dengan berbagai pihak hingga wilayah hukum Kota Tual dalam status aman. Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi mengatakan, semangat Maluku terus bikin baik, basudara terus bikin baik, menjadi pesan utama Hari Bayangkara ke-80 yang menegaskan komitmen Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menjaga kepercayaan publik. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Jumat 3 Juli 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Iksan Ariando, inilah berita selengkapnya. Kapolres Tual AKBP Wansi Des Asmoro mengapresiasi sinergitas yang terjalin dengan berbagai pihak hingga wilayah hukum Kota Tual dalam status aman. Stabilitas Kamtibmas ini sangat mempengaruhi perkembangan Kota Tual ke depan dan pastinya sangat membantu situasi keamanan pada lingkungan masyarakat itu sendiri. Tak lupa, dengan kondusifnya wilayah Kota Tual, Kapolres menegaskan pihaknya berkomitmen untuk tetap menjaga dan memelihara situasi yang ada serta mengawal pertumbuhan ekonomi saat ini.
2: Pada aspek pemeliharaan keamanan, kami sangat bersyukur bahwa secara umum situasi keamanan di Maluku saat ini berada dalam kondisi yang aman, kondusif, dan terkendali. Capaian ini tidak lepas dari kuatnya sinergitas dan ikatan kerjasama antara pemerintah daerah, TNI, Polri, aparat penegak hukum, lembaga negara, dan swasta, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Dalam konteks ini, Polri berkomitmen penuh untuk terus mengawal stabilitas keamanan, menjaga perdamaian di bumi raja-raja, serta memastikan roda perekonomian dan pembangunan nasional di daerah dapat berjalan tanpa hambatan.
1: Kapolres berharap semua elemen masyarakat bisa bahu-membahu bersama personil Polri membantu dengan cara melaporkan tindakan kriminal yang diketahui dan dilihat serta segera melaporkan kepada pihak Polres Tual jika mengalami masalah. Layanan pengaduan kepolisian di 110 siap 24 jam untuk melayani dan merespon keluhan masyarakat, tegas Kapolres. Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi mengatakan, semangat Maluku terus bikin baik, basudara terus bikin baik, menjadi pesan utama Hari Bayangkara ke-80 yang menegaskan komitmen Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menjaga kepercayaan publik. Memasuki usia ke-80 tahun, Polri menyadari tuntutan masyarakat terhadap layanan publik dan penegakan hukum semakin tinggi sehingga pembenahan institusi harus terus dilakukan. Karena itu, Polda Maluku berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian sekaligus memperkuat profesionalisme dan integritas seluruh personil. Kehadiran negara melalui pelayanan publik yang berkualitas harus diwujudkan secara nyata oleh seluruh anggota Polri dalam setiap pelaksanaan tugas.
3: Dukungan dan harapan masyarakat terhadap Polri semakin tinggi. Kami menyadari berbagai upaya dan capaian masih jauh dari sempurna. Pelayanan kepolisian belum sesuai dengan harapan. Hari Bayangkara ke-80 ini menjadi momentum bagi kami semua untuk terus membenahi diri, memperkuat kualitas pelayanan publik, dan menjaga kepercayaan masyarakat. Dukungan dan masukan yang konstruktif dari semua pihak sangat kami harapkan. Coretan sejarah pengabdian 8 dekade ini sebagai perenungan sekaligus penyemangat untuk bekerja lebih nyata dan lebih responsif serta melayani masyarakat dengan hati. Sesuai dengan semangat kita, Maluku terus bikin baik, basudara terus bikin baik.
1: Selain menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri juga berkomitmen mendukung program pemerintah serta meningkatkan pembinaan sumber daya manusia kepolisian agar semakin bermoral, profesional, dan modern. Selain itu, seluruh jajaran Polri diminta meningkatkan kerjasama yang produktif dengan Tentara Nasional Indonesia, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sinergi lintas sektor tersebut diperlukan untuk menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks, sekaligus memperkuat pembangunan daerah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Unit Keamanan dan Keselamatan Kamsel di Satuan Lalu Lintas bertugas untuk melaksanakan edukasi, pembinaan, penyuluhan, dan rekayasa lalu lintas guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Kasat Lantas Polres Maluku Tenggara, Sarifuddin Ahmad, menjelaskan tujuan utamanya adalah mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan raya. Hal ini juga sering dilaksanakan personilnya dengan mendatangi pangkalan ojek atau kumpulan pengendara motor dan mengedukasi mereka demi meminimalisir kecelakaan di jalan raya.
4: Di kami itu ada unit Kamsel, nanti itu bisa mendatangi kelompok-kelompok pemuda, kelompok-kelompok komunitas otomotif atau pangkalan-pangkalan ojek dan memberikan edukasi bagaimana caranya beretika di jalan, sopan santun di jalan, saling menghargai sesama pengguna jalan. Nah itu nanti kita akan sampaikan rakyat.
1: Ahmad berharap dengan tindakan preventif yang bertujuan sebagai tindakan pencegahan yang dilakukan untuk mengantisipasi dan menghindari terjadinya masalah, kerusakan atau pelanggaran sebelum hal tersebut benar-benar terjadi, dapat membantu masyarakat khususnya pengendara agar lebih sadar akan keselamatan saat berkendara. Upaya ini juga bersifat proaktif, jelas Ahmad, dengan tujuan utama untuk meminimalisir risiko, melindungi dari bahaya, dan menjaga kondisi tetap aman serta terkendali. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, Muhsin Rahayaan, mengatakan keterbatasan tenaga medis dan kondisi geografis masih menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan layanan kesehatan di daerah kepulauan. Meski demikian, pemerintah daerah terus berupaya memperkuat fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Muhsin menjelaskan, Kabupaten Maluku Tenggara memiliki jumlah penduduk sekitar 129.750 jiwa yang tersebar di 11 kecamatan, 192 ohoi, dan 1 kelurahan. Tantangan terbesar tidak hanya terletak pada luas wilayah dan akses transportasi antar pulau, tetapi juga pada kondisi infrastruktur kesehatan yang belum sepenuhnya memadai. Dari 35 puskesmas pembantu yang ada, sebagian besar masih memerlukan perbaikan sehingga pemerintah daerah telah menyiapkan program revitalisasi pada tahun 2027.
5: Tenaga penunjang 12,5%, tenaga medis itu 4,3%. Nah, untuk yang tenaga kesehatan itu sudah 3 puskesmas yang kosong, itu sudah ada dapat konfirmasi bahwa akan ada pendaftaran untuk 2-3 puskesmas, 2 puskesmas OL dan puskesmas MUN, itu sudah ada pelamar dari Universitas Patimura. Tanggal 1 mulai bekerja. Saya minta teman-teman kampus, kesempatan ini tolong siapkan tempat tinggalnya. Kalau Bapak Ibu tidak siapkan tempat tinggal, mereka lari lagi, kita susah lagi. Tolong saya minta, mohon maaf ini saya ada 3 CV, saya punya. Tolong siapkan tempat tinggal, jemput mereka, kasih tempat tinggal.
1: Di sisi lain, ketersediaan tenaga kesehatan juga masih belum memenuhi kebutuhan ideal pelayanan kesehatan. Dari total 784 tenaga kesehatan yang dibutuhkan, tenaga medis khususnya dokter gigi masih sangat terbatas karena hanya tersedia 2 orang yang bertugas di seluruh wilayah Maluku Tenggara. Untuk mengantisipasi mengatasi persoalan tersebut, Dinas Kesehatan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, perguruan tinggi dan berbagai pihak guna memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan sarana pendukung seperti rumah dinas dan tempat tinggal bagi tenaga kesehatan yang akan ditempatkan di wilayah terpencil. Sensus ekonomi mendukung identifikasi jumlah penduduk terbaru selain pendataan usaha di daerah serta potensi lokal yang dimiliki. Hal ini disampaikan Kepala BPS Maluku Tenggara, Freddy Abrahams, sesuai cakupan sensus ekonomi di tahun ini yang meliputi sektor pertanian, juga akan dilakukan pendataan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara guna mendata terkait dengan kondisi sosial ekonomi keluarga seluruh masyarakat dan akan digunakan pemerintah mendapatkan jumlah penduduk terbaru lengkap dengan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Selain itu, sebelum pelaksanaan sensus dilalui Perekrutan mitra dengan jumlah mitra yang direkrut terdapat 96 petugas terdiri dari 82 petugas pendataan lapangan PPL dan 14 petugas pemeriksa lapangan yang nantinya akan melakukan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara pada 11 kecamatan di Maluku Tenggara.
6: Kami sangat berharap petugas lapangan ketika nanti turun ke desa-desa, ke ohoi-ohoi, ini dapat diterima dengan baik, baik dari pemerintah desanya maupun masyarakat, sehingga data yang benar-benar dikumpulkan ini dapat menggambarkan kondisi real ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara. Sensus ekonomi ini sedikit berbeda dari sensus ekonomi yang terakhir, karena di SE 2026 ini juga mencakup sektor pertanian. Kalau sebelumnya itu tidak dicakup, dan di 2026 mencakup sektor pertanian. Selain mencakup sektor pertanian, SE 2026 ini juga akan dilakukan pendataan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Data yang dikumpulkan juga itu terkait dengan kondisi sosial ekonomi keluarga seluruh masyarakat, sehingga nantinya pemerintah daerah juga akan mendapatkan jumlah penduduk terbaru lengkap dengan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya.
1: Abraham meminta dukungan pemerintah daerah Maluku Tenggara, juga khusus para pelaku usaha, sebab sensus tidak memiliki kaitan pajak atau proses hukum lainnya, namun memperoleh gambaran secara umum terkait dengan perkembangan usaha di Kabupaten Maluku Tenggara demi menghasilkan data yang akurat dan rujukan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan oleh pemerintah dan sektor penting lainnya. Saudara, warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru, Aris Fritz Gainau, menegaskan komitmennya membenahi tata kelola pendidikan melalui peningkatan disiplin guru, pemerataan tenaga pendidik, serta penguatan pengawasan di seluruh sekolah. Saat ditemui RRI di ruang kerjanya Kamis kemarin, Gainau mengatakan langkah awal yang dilakukan adalah redistribusi guru untuk mengatasi ketimpangan tenaga pendidik. Sekolah yang kekurangan guru akan menjadi prioritas. Sementara penempatan guru tetap mengacu pada kebutuhan real, data dapodik, serta ketentuan yang berlaku.
7: Dan bikin redistribusi tenaga kependidikan itu yang pertama. Yang kedua, ketemu juga barang-barang itu bisa terlaksana apabila orang itu disiplin. Dan oleh sebab itu, langkah kedua yang kita lakukan itu selain tadi redistribusi tenaga pendidikan, ketemu juga harus setai dengan apa itu? Disiplin pegawai. Nah, disiplin pegawai ini, kalau di kota ini, ketemu sudah kota dan kota kecamatan itu ketemu sudah pakai sistem presensial online.
1: Selain itu, Dinas Pendidikan akan menerapkan absensi online di sekitar 90 SD dan SMP yang telah memiliki akses internet guna meningkatkan disiplin kerja. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap sekitar 50 PLT kepala sekolah yang masih jabatannya telah berakhir sebagai dasar penentuan perpanjangan atau pergantian jabatan oleh bupati. Gainau juga menegaskan pengelolaan dana BOS harus sesuai ketentuan terbaru, disertai pembenahan sistem dapodik dan evaluasi rutin terhadap kinerja pegawai. Menurutnya, seluruh langkah tersebut bertujuan mewujudkan tata kelola pendidikan yang lebih tertib, profesional, dan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru. PT Pelni Cabang Dobo menggelar sosialisasi penggunaan aplikasi Pelni Mobile dan saluran resmi pembelian tiket di ruang tunggu pelabuhan Dobo Jumat pagi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemanfaatan layanan digital, terutama bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru yang tersebar di wilayah Kepulauan. Kepala Cabang PT Pelni Dobo, Idam Fajar, mengatakan melalui aplikasi Pelni Mobile, masyarakat dapat mengakses jadwal kapal, mengecek ketersediaan tiket, memperoleh informasi penambahan kuota, hingga melakukan check-in secara daring tanpa harus datang ke loket. Hal ini dinilai sangat membantu warga di pulau-pulau terluar yang memiliki keterbatasan akses transportasi.
8: Kalau misalnya mau cek jadwal kapal harus jauh-jauh datang ke loket. loket di Dobo ini. Jadi harapannya dengan Pali Mobile ini masyarakat bisa cek jadwal, cek ketersediaan seat, ada tiket masing, kemudian cek juga secara rutin misalnya ada penambahan-penambahan tiket. Jadi masyarakat yang perlu repot-repot lagi ke loket yang ada di Kota Dobo.
1: Selain memperkenalkan kemudahan layanan digital, Pelni juga mengimbau masyarakat membeli tiket hanya melalui aplikasi Pelni Mobile dan saluran resmi untuk menghindari penipuan. Sosialisasi ditutup dengan hiburan dan pembagian souvenir kepada 5 peserta yang berhasil mengunduh aplikasi sebagai bentuk apresiasi. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mendorong adanya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya gempa bumi dan tsunami. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Moriel Kosu, saat membuka kegiatan sekolah lapang gempa bumi dan tsunami belum lama ini. Pernyataan ini disampaikan berdasarkan data historis terkait kerentanan dan keterpaparan bencana gempa bumi dan tsunami di Tanimbar dengan kekuatan yang cukup signifikan. Dikatakan, kesiapan ini membutuhkan dukungan dan keterlibatan semua komponen masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah, akademisi, lembaga usaha, media maupun seluruh elemen masyarakat di daerah ini. Moriel Kosu menambahkan, pengalaman terkait terjadinya gempa dan tsunami sebagai salah satu peran kunci dalam penyebarluasan informasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terutama Pusat Pengendali Operasi atau Pusdalops, yang merupakan pos pelayanan bencana yang beroperasi selama 24 jam setiap harinya dalam sepekan. Dalam konteks mitigasi gempa bumi dan tsunami, Pusdalpos daerah berperan menerjemahkan informasi gempa bumi dari BMKG menjadi arahan yang tepat dan cepat dalam rangka menyelamatkan warga.
9: Dalam konteks mitigasi gempa bumi dan tsunami, Pusdalops daerah berperan dalam menerjemahkan informasi gempa bumi dari BMKG menjadi arahan yang tepat dan cepat untuk menyelamatkan warga. Dan oleh karena itu, pelatihan kepada operator Pusdalops gempa bumi dan tsunami yang disediakan dapat menjangkau mereka yang membutuhkan.
1: Berdasarkan alasan tersebut, pelatihan terhadap Pusdalops gempa bumi dan tsunami yang difasilitasi BMKG dapat menjangkau pihak membutuhkan di tingkat paling hilir dengan tepat waktu. Karena itu, pemerintah daerah memberikan apresiasi penuh terhadap langkah-langkah strategis yang diinisiasi BMKG serta berupaya merealisasikan kegiatan sekolah lapang gempa bumi dan tsunami ini. Dengan begitu akan terbangun kapasitas semua pihak terkait kesiapsiagaan sehingga seluruh masyarakat dapat selamat dari bahaya. Yayasan Bangkit Prestasi Insani BPI mulai membangun rantai pasok pangan lokal sebagai persiapan operasional proyek strategis nasional Pulau Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui penyuluhan kepada kelompok tani, nelayan, dan peternak di Desa Latdalam dan Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan. BPI mendorong masyarakat agar mampu menjadi pemasok kebutuhan pangan bagi industri migas. Direktur BPI Jonoya mengatakan, program ini bertujuan memastikan masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku utama yang memperoleh manfaat ekonomi dari kehadiran Blok Masela. Untuk itu, BPI akan menggandeng mitra nasional di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan guna meningkatkan kapasitas produksi sekaligus membuka akses pasar. Program ini mendapat sambutan positif dari masyarakat karena dinilai membuka peluang usaha baru. Dalam jangka pendek, rantai pasok pangan ditargetkan memenuhi kebutuhan tahap awal pekerjaan land clearing Blok Masela, kemudian diperkuat untuk mendukung kebutuhan pangan selama tahap engineering, procurement, and construction. Usia dini merupakan fase yang sangat penting bagi tumbuh kembang seorang anak. di mana dalam fase tersebut anak perlu memperoleh simulasi yang dapat mengoptimalkan kemampuan, dimulai dari fondasi pendidikan anak usia dini, wajib belajar 1 tahun pendidikan prasekolah yang merupakan bagian dari program prioritas pemerintah, yaitu wajib belajar 13 tahun untuk memastikan setiap anak Indonesia dapat memperoleh PAUD yang bermutu. Melalui strategi seperti perluasan akses, peningkatan mutu dan penguatan tata kelola sebelum memasuki jenjang SD. Demikian disampaikan Bunda PAUD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Nyonya Seren A. Jawairisa, saat membuka kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Desa Alusi Batjas, Kecamatan Kormabolin, belum lama ini. Nyonya Jawairisa mengajak pemerintah Desa Alusi Batjas, lembaga kemasyarakatan dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama sukseskan gerakan wajib belajar 1 tahun prasekolah sebagai langkah awal mewujudkan generasi Kepulauan Tanimbar yang cerdas, sehat, berkarakter dan siap memasuki jenjang pendidikan dasar menuju Indonesia Emas 2045.
10: Pada kesempatan ini juga sebagai Bunda PAUD saya mengajak pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, tambah saudara semua, mari bersama kita sukseskan gerakan wajib belajar 1 tahun prasekolah sebagai langkah awal mewujudkan generasi Kepulauan Tanimbar yang cerdas, sehat, berkarakter dan siap memasuki jenjang pendidikan dasar menuju Indonesia Emas 2045.
1: Selain ajakan yang sudah disampaikan, Seren juga minta agar orang tua untuk segera daftarkan anak usia dini ke 1 PAUD terdekat dan memberikan mereka kesempatan terbaik untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Dengan kebersamaan dan kepedulian seluruh masyarakat akan mewujudkan Kepulauan Tanimbar yang lebih baik. Ajakan ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat, khususnya dalam menciptakan keluarga yang harmonis, aman dan sejahtera, terutama anak usia dini. Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Desa Alusi Batjas, Kecamatan Kormabolin baru-baru ini mendapat respon positif serta dukungan dari pemerintah desa setempat, sebab kekerasan terhadap perempuan masih saja terjadi. Kepala Desa Alusi Batjas, Kecamatan Kormabolin, Markus Simon Lalamafu, kepada RRI mengatakan dengan adanya sosialisasi tersebut dirinya merespons dengan baik sebab masih banyak masyarakat, dalam hal ini kaum perempuan, masih ada dalam kondisi kekerasan yang diperlakukan oleh para suami. Dengan demikian, materi yang telah diberikan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Tanimbar sangat menyentuh, namun pihak pemerintah desa masih membutuhkan banyak pikiran dan sentuhan sebab dengan adanya program Bupati dan Wakil Bupati Tanimbar untuk RT Mandiri, sudah tentu pemerintah desa akan meneruskannya kepada masyarakat melalui setiap RT.
11: Terkait dengan sosialisasi kekerasan terhadap perempuan, kami sangat respon baik. Kenapa? Karena memang banyak masyarakat yang masih ada dalam kondisi hal yang sama. Memang luar biasa sekali materi yang dibawakan oleh Ibu Kadis yang mana menyentuh. Namun di sini sudah barang tentu kami juga masih membutuhkan banyak-banyak pikiran dan juga sentuhan itu.
1: Batjas minta kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk tidak sebatas memberikan sosialisasi saat ini, namun dipandang perlu dilakukan dalam waktu-waktu yang tidak terlalu lama, sehingga masyarakat lebih paham dan dapat menerapkannya di dalam keluarga, sehingga kekerasan terhadap perempuan dapat dibatasi. Saudara, PT Bangkit Persada Insani mendorong generasi muda Kepulauan Tanimbar membekali diri dengan berbagai sertifikat kompetensi sebagai persiapan menghadapi peluang kerja di proyek strategis nasional Blok Masela. Komisaris BPI Franky Noya mengatakan sertifikat keterampilan kompetensi dan safety mandatory menjadi bukti kesiapan tenaga kerja lokal untuk bersaing secara profesional di industri minyak dan gas. Menurutnya, pembekalan ini bertujuan agar anak-anak Tanimbar tidak hanya memiliki hak untuk bekerja, tetapi juga memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan perusahaan.
12: Satu, sertifikat kompetensi tentang skill. Satu, sertifikat kompetensi tentang safety yang terkait dengan kompetensinya. Satu lagi, sertifikasi safety yang mandatory sifatnya. Tiga jenis ini harus dilengkapi sama anak Tanimbar. Kemudian berikutnya BPI akan kasih jalan dia magang supaya dia mendapat skill, sehingga pada saat nanti proyek invest berjalan dia akan masuk kerja di situ sebagai anak Tanimbar yang profesional, tidak memalukan.
1: Selain pelatihan bersertifikat, BPI juga menyiapkan program magang bagi generasi muda Tanimbar. Program tersebut diharapkan memberi pengalaman kerja sekaligus penghasilan sehingga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi dan memperkuat kesiapan tenaga kerja lokal menyambut operasional Blok Masela. Kader Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, AMGPM Desa Latdalam, menyatakan siap menjadi petani milenial untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus menyambut peluang ekonomi dari operasional proyek strategis nasional Blok Masela. Dalam sosialisasi pembentukan kelompok petani milenial di Balai Kerohanian Rawertuleli, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Tanimbar Agus Retov mengajak generasi muda memanfaatkan ratusan hektar lahan tidur agar mampu memenuhi kebutuhan pangan yang diperkirakan meningkat seiring masuknya investasi dan pertambahan jumlah penduduk di Tanimbar. Retov menegaskan, pembentukan kelompok petani milenial menjadi salah satu langkah strategis memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Sementara itu, Ketua AMGPM Cabang Elim Latdalam, Kormasela Kanikir, menyambut positif program tersebut dan menyatakan kesiapan para pemuda untuk terjun di sektor pertanian, didukung fasilitas pendampingan serta teknologi pertanian yang disiapkan Dinas Pertanian. PT PKK Desa Alusi Batjas menyambut baik sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang digelar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kegiatan tersebut dinilai menjadi bekal penting dalam meningkatkan pemahaman serta penanganan kasus kekerasan di tingkat desa. Ketua TP PKK Desa Alusi Batjas, Novrianti Kolo Lalamafu, mengatakan, sosialisasi ini menjadi kebutuhan masyarakat, mengingat masih ditemukan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Menurutnya, wawasan yang diperoleh akan membantu pengurus PKK mengambil langkah yang tepat saat mendampingi korban maupun menyelesaikan persoalan dalam keluarga.
13: Yang pertama, saya mengapresiasi pemerintah daerah karena melalui Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak, kegiatan sosialisasi ini boleh berjalan dan lokusnya tepatnya di Desa Alusi Batjas. Ini merupakan harapan kami dan doa yang terjawab di hari ini. Rasa bahagia karena apa yang selama ini kami jalani adalah motivasi dan keinginan kami sendiri, terlebih saya sebagai ketua PKK desa.
1: Ia menambahkan, TP PKK terus membangun sinergi dengan pemerintah desa dan instansi terkait, termasuk melalui pos bantuan hukum desa. PKK juga berperan sebagai relawan dalam memberikan pendampingan dan mencari solusi bagi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Desa Alusi Batjas. Sejumlah warga desa Lermatang menyatakan keberatan terhadap berbagai aksi yang dinilai mengatasnamakan seluruh masyarakat tanpa melalui musyawarah. Salah satu tokoh masyarakat desa Lermatang, Ludwig Taknare, mengatakan penggunaan nama masyarakat secara umum dalam suatu aksi dapat menimbulkan kesalahpahaman apabila tidak didasarkan pada kesepakatan bersama atau mandat yang jelas dari warga, dan semua pihak dapat memberikan kesempatan kepada pemerintah dan para pemangku kepentingan. untuk melanjutkan proses persiapan groundbreaking proyek strategis, sebab Blok Masela merupakan harapan besar dapat membuka peluang kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal senada dikemukakan Yohanes dan menyebutkan jika penyampaian aspirasi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara, namun aksi tersebut tidak mengatasnamakan seluruh masyarakat apabila belum memperoleh persetujuan bersama, misalkan aksi demo yang terjadi di kota Ambon dan Jakarta yang tidak mengatasnamakan masyarakat adat di lokasi sasaran, namun hanya segelintir orang yang tanpa dasar melakukan demonstrasi secara sepihak. Pendukung timnas Portugal di Tanimbar bangga atas kemenangan 2-1 terhadap timnas Kroasia. Pertandingan Piala Dunia 2026 yang saat ini menuju pada 16 besar yang diperebutkan oleh 32 timnas membuat para pendukung dari setiap tim kesayangan mereka tetap memberikan dukungan untuk timnya bisa lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026. Dukungan itu nampak terlihat jelas pagi tadi di Kota Somlaki, tepatnya saat nonton bareng yang dipusatkan di depan kantor Bupati Kepulauan Tanimbar, Jalan Insinyur Soekarno, oleh pendukung timnas Portugal saat melihat tim kesayangan mereka berlaga di lapangan hijau melawan timnas Kroasia yang berakhir dengan kemenangan Portugal atas Kroasia 2-1. Kegembiraan terhadap hasil tersebut diwujudkan dengan pawai bersama di Kota Somlaki. Hingga sore hari pun, kegembiraan itu masih dirasakan oleh pendukung timnas Portugal di Tanimbar dengan melakukan pawai bersama dengan titik kumpul pada Taman Kota Somlaki dan mengelilingi Kota Somlaki sebagai bentuk dukungan yang luar biasa.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kapolres Tual AKBP Wansi Des Asmoro mengapresiasi sinergitas yang terjalin dengan berbagai pihak hingga wilayah hukum Kota Tual dalam status aman. Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi mengatakan, semangat, Maluku terus bikin baik, Basudara terus bikin baik, menjadi pesan utama Hari Bayangkara ke-80 yang menegaskan komitmen Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menjaga kepercayaan publik. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Aryando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam, selamat berakhir pekan.

0: Saudara mendengar Radio Republik Indonesia Aktual, baru saja kita simak rangkaian informasi-informasi terbaru dalam Warta Berita Daerah malam ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Anda terus mengikuti siaran program 1 RRI Aktual di frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital program 1 RRI Aktual. Saatnya saya Iksan Rando undur diri dari ruang dengar Anda, dan Anda terus mengikuti siaran Pro 1 di Lintas Tual Malam bersama kru yang bertugas. Selanjutnya akan ada Bung Tobi Rangkoratat. Masih dengan operator studio ada Bung Samsudin Ohoirat, mendengar juga operator pemancar. Kami ucapkan, saya ucapkan selamat malam. Sampai jumpa.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Selamat malam saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, senang sekali saya Toby bisa bersama Anda malam ini untuk edisi siar Jumat 3 Juni 2026. Dan saudara, di studio saudara sendiri ada rekan Sami Ohera dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Van. Ya saudara, selamat malam sekali lagi untuk Anda semua. Bagaimana dengan aktivitas Anda di hari ini? Kami berharap semuanya berjalan lancar. Dan saudara, malam bukan berarti segalanya berakhir, melainkan sebuah jeda yang sengaja diciptakan semesta agar kita beristirahat. Berhentilah berpikir terlalu keras malam ini. Kegagalan hari ini bukan akhir dari dunia, melainkan satu babak yang sudah selesai kita lewati. Tarik napas dalam-dalam, lepaskan bebannya dan biarkan hatimu tenang. Esok adalah lembaran baru yang masih bersih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Saudara pendengar, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aru, Aris Fritz Gainau, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan disiplin kerja guru serta membenahi tata kelola pendidikan di Kabupaten Kepulauan Aru. Saat ditemui RRI.co.id di ruang kerjanya kemarin, Gainau mengatakan langkah awal yang dilakukan adalah melakukan redistribusi tenaga pendidik agar penyebaran guru lebih merata di seluruh sekolah. Menurutnya, masih terdapat sekolah yang kekurangan guru, sementara di sekolah lain justru terjadi kelebihan tenaga pendidik. Karena itu, penataan kembali distribusi guru akan dilakukan sesuai kebutuhan dan data yang tersedia. Gainau menambahkan, pemerintah juga akan mengevaluasi sekitar 50 PLT kepala sekolah yang masa jabatannya telah berakhir pada 30 Juni 2026. Hasil evaluasi kinerja akan menjadi dasar bagi Bupati Kepulauan Aru untuk memperpanjang atau mengganti pejabat tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Saudara pendengar, Spanyol sukses mengukuhkan dominasi mereka di panggung Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Austria dengan skor meyakinkan 3-0 dalam laga babak 32 besar yang berlangsung di Los Angeles Stadium ini hari tadi. Kemenangan ini memastikan langkah La Furia Roja menuju babak 16 besar sekaligus menegaskan status mereka sebagai salah satu kandidat kuat juara. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, anak asuh Luis de la Fuente langsung mengambil inisiatif serangan. Michael Oyarzabal membuka keran gol Spanyol pada menit ke-36, memanfaatkan koordinasi apik di lini depan yang membuat pertahanan Austria kewalahan sepanjang babak pertama. Memasuki babak kedua, Spanyol tidak mengundurkan intensitas permainan. Pedro Porro berhasil mengendahkan keunggulan melalui gol indahnya di menit ke-66. Sebelum akhirnya, Michael melengkapi pesta gol Spanyol di menit ke-89. Austria yang kesulitan menembus tembok pertahanan Spanyol praktis tidak mampu memberikan ancaman berarti sepanjang 90 menit pertandingan.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Saudara pendengar, penguatan kolaborasi antar pemerintah daerah menjadi salah satu fokus dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam agenda tersebut, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun menghadiri welcome dinner yang digelar di Geraha Bhinneka Perkasa Jaya Lubuk Pakam Rabu malam. Kegiatan yang menjadi bagian dari peringatan HUT ke-26 APKASI dan HUT ke-80 Kabupaten Deli Serdang itu dihadiri ratusan kepala daerah dari berbagai kabupaten di Indonesia. Forum tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tapi juga ruang strategis untuk membangun komunikasi dan memperkuat sinergi pembangunan antar daerah.

0: terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Awani, lihat dulu.
1: Ikan itu pucantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
1: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh. Mau tahu kenapa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
0: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.

Terima kasih saudara, Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, upaya mempercepat pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara terus dilakukan melalui penguatan komunikasi dengan pemerintah pusat. Setelah bertemu Direktur Jalan, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tairhanu pun kembali melakukan koordinasi dengan Direktur Jenderal Sumber Daya Air di Jakarta untuk memperjuangkan beberapa program strategis yang dibutuhkan daerah. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam memastikan kebutuhan pembangunan daerah mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat. Fokus pembahasan mencakup sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berdampak langsung bagi masyarakat. Hanubun mengatakan komunikasi yang intensif dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat merupakan salah satu strategi penting dalam mempercepat realisasi program pembangunan di daerah. Sinergi yang kuat akan membuka peluang lebih besar bagi Maluku Tenggara untuk memperoleh dukungan program maupun anggaran pembangunan.

0: Luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan suproduksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Kami cukupkan hiburan ke ruang dengar Anda, saudara. Selanjutnya kami perbaharui informasi Anda melalui Warta Berita dari Pro 3 pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%, di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
3: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blu-ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
2: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamunangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan sebesar 4 miliar rupiah.
2: Ternyata dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Durai Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo.
6: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
5: Dalam perkara ini, jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
7: Intens akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif, keluarga juga, dan instansi yang lain yang terkait di dalamnya, yang kita semakin erankan, ya, gitu. Agar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
9: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun, bahkan pertengahan kemarin, kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah yang sekarang kan kita cuman di kemarau, tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
8: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
10: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
8: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
11: Dari pemerintah Provinsi NTT, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang menularkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan operasional penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
8: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
12: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
13: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
12: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami. Program yang diberikan oleh Pak Presiden semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
13: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka King Chow, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
14: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
13: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
15: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
16: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Trisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan dan fasilitas pendidikan.
15: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
16: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbud RI Abdul Muti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
17: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
16: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
18: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
19: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan, banyak suami istri yang bekerja sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
18: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
19: Sementara itu, pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Samani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
20: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
19: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana diketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Ketua Badan Timnas, dengan adanya forum ini menambah melengkap semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua. Saya kira.
1: Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nirap Nuliti Loli Proti KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz setelah Anda simak warta berita dari Pro 3. 27 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Timur, saudara, kita teruskan kebersamaan kita. Lagu-lagu hiburan kembali kami siapkan untuk Anda, diselingi nanti dengan informasi-informasi aktual.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pada suatu hari,
1: mau beli lipstik suseng bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya.
1: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. 1 juta, Bu.
1: Widido, sunailah. Suseng bisa beli bedak lah.
2: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma. Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
1: Oh, iya, biar Mama jatah beda dengan lipstik seng angus.
2: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketumpung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
1: Sudah, titik, sudah. Jangan koma terus, Mama supaham.
4: Hemat listrik, hemat biaya.

Saudara pendengar, PT Pelayaran Nasional Indonesia resmi menyesuaikan tarif layanan angkutan muatan pada kapal penumpang untuk pemesanan yang berlaku mulai 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut dilakukan guna menjaga keberlanjutan layanan logistik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pengguna jasa. Sekretaris Perusahaan PT Pelni, Dito Papilanda, mengatakan penyesuaian tarif merupakan langkah yang diperlukan di tengah meningkatnya biaya operasional dan kebutuhan peningkatan kualitas layanan. Seiring penyesuaian tarif tersebut, Pelni berupaya meningkatkan kualitas layanan angkutan muatan. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan kontainer di sejumlah pelabuhan, peningkatan standar pengelolaan depo kontainer, serta kemudahan layanan asuransi muatan.

0: Aduh, Bapak, kok stop ngerokok sudah?
1: Eh, barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus par beli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopung asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu ke mama. Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pung kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

2025. 14 layanan dan fitur produk Apple telah disampaikan kepada Komdigi, kata Mufia dalam pertemuan yang digelar di kantor Komdigi Jakarta kemarin. Menkomdigi mengungkapkan pemerintah dalam verifikasi ini menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam pelaksanaan PP Tunas. Hal ini ditekankannya menjadi bagian penting dalam menjawab tantangan dan memberikan perlindungan di ruang digital. Adapun 14 layanan yang dilakukan verifikasi itu mencakup berbagai jenis produk dalam ekosistem Apple, seperti diantaranya iMessage, Safari, Siri, Apple Music, Apple TV, serta layanan digital lainnya.

0: sesat dari mungkin ternyata.
1: Saya juga pinjam 50 juta dari sini guys.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Terima kasih saudara, Anda masih terus memilih mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Saya Tobi dan rekan Sami Wahirat masih bersama Anda saudara. Saat ini sudah 3 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Ke ruang dengar Anda akan kami rangkai lagu-lagu dari berbagai daerah di tanah air dalam program Well Banbanan. Kita awali dari Manado saudara, ada Arang Tempurung, kemudian nanti disusul Suratmu Dero Palu, ya lagu dari daerah Palu, dan kemudian nanti ada Torang Semua Basudara dari Ramai Pama.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Permainan Pai. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan Pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.

Ramai pama dengan torang semua bos saudara baru saja berlalu dari pendengaran Anda saudara, dan berikut ada lagu Injit-Injit Semut, disusul nanti lagu dari Papua, dan ada juga lagu dari daerah Sunda untuk Anda.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Efisiensi dalam operasional adalah penting untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas kerja. UMKM perlu mengevaluasi dan meningkatkan proses internal bisnis secara berkala. Ini bisa melalui otomatisasi proses, pelatihan karyawan, atau penggunaan alat dan perangkat yang lebih efisien. Jadi, efisiensi dan produktivitas yang tinggi akan membantu UMKM dalam menghasilkan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

Yes, dari pendengar yang baru saja Anda nikmati tadi suara Lula Drakel lewat lagunya Mama Anoy Ampong, lagu dari Maluku Utara, saudara. Dan kami masih punya beberapa lagu-lagu untuk Anda. Kali ini kami ajak Anda mendengarkan lagu dari Nusa Tenggara Timur.

0: Iya, saudara pendengar Otolita, lagu dari Toraja tadi mengakhiri kebersamaan kita di Welban Banan untuk malam hari ini. Anda yang saat ini sementara berada di perantauan dan lagu dari daerah Anda kami putar malam ini dan sempat Anda nikmati, kami berharap semoga lagu tadi bisa sedikit mengobati rasa rindu Anda akan kampung halaman dan orang-orang tercinta di sana. Kita bisa di Welban Banan malam ini saudara, dan jumpa lagi di Welban Banan edisi berikutnya.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Saudara pendengar, nilai tukar petani Provinsi Maluku pada Juni 2026 tercatat kembali mengalami penurunan sebesar 0,34% dibandingkan bulan sebelumnya. Kepala BPS Provinsi Maluku Marice Patiwailapia mengungkapkan bahwa angka NTP atau nilai tukar petani Maluku saat ini tercatat berada di level 92,68. Kondisi angka NTP di bawah 100 ini menjadi alarm merah karena menandakan petani di Maluku sedang mengalami defisit atau merugi. Hal ini terjadi lantaran indeks harga hasil panen yang diterima petani jauh lebih kecil dibandingkan biaya produksi dan konsumsi rumah tangga yang harus mereka bayar.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Saudara pendengar, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago meminta TNI dan Polri terus memperkuat kekompakan dalam menjaga kedaulatan wilayah perbatasan Indonesia. Pesan itu disampaikan saat meninjau pas

0: Biar dia tonton bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Sayang sekali saudara pendengar, Anda tidak bisa menikmati suara Alda lewat lagunya Di Senja Itu Hingga Tuntas karena waktunya untuk kita pisah. Ya, saudara, terima kasih untuk kebersamaan Anda dari pagi hingga malam hari ini bersama kami di 103,6 MHz Radio Republik Indonesia Tual. Kami berharap Anda semua dalam suasana bahagia. Selamat beristirahat untuk Anda. Dan esok Anda bangun dengan semangat yang baru untuk menyelesaikan semua tanggung jawab Anda.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara esok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Tobi Rangkoratat, operator studio Sami Ohirat, dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

Kita beralih ke informasi olahraga. Kampus League Badminton Season 1 2026 akan menjadi kompetisi bulu tangkis mahasiswa pertama yang digelar Kampus League dengan menerapkan sistem skor baru Federasi Bulu Tangkis Dunia. CEO Kampus League Rian Gozali mengatakan penerapan sistem skor baru tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan kompetisi mahasiswa yang mengikuti perkembangan bulu tangkis internasional. Ia juga mengatakan pihaknya ingin mahasiswa tidak hanya mendapatkan jam terbang bertanding, tetapi juga beradaptasi dengan perkembangan regulasi internasional.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Catatan peristiwa.
2: Peristiwa 3 Juli 1946 adalah upaya kudeta pertama di Indonesia yang dilakukan oleh kalangan Republik sendiri. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sahrir II. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia. Sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Tokoh-tokoh oposisi diantaranya yakni Tan Malaka, Ahmad Subarjo, dan Sukarni. Mereka ditangkap oleh pemerintah atas tuduhan perencanaan penculikan terhadap anggota kabinet. 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia. Namanya saat itu ialah National Underwich Institute Taman Siswa. Taman Siswa mengusung prinsip Patrap Triloka yang hingga saat ini dipakai sebagai panduan di dunia pendidikan Indonesia. Patrap Triloka terdiri dari Ing Ngarso Sung Tulodo atau yang di depan memberi teladan, Ing Madio Mangun Karso atau di tengah membangun inisiatif, dan Tutwuri Handayani atau

Mendengar timnas Argentina yang diperkuat Lionel Messi akan berhadapan dengan kejutan terbesar Piala Dunia 2026, Cape Verde, di babak 32 besar. Di mana jadwal 32 besar Piala Dunia 2026, Argentina versus Cape Verde pada hari Jumat atau Sabtu ya, pukul 5 waktu Indonesia Barat di Stadion Miami, Florida, Amerika Serikat. Duel nanti Barat Daud versus Goliath ya, lantaran Argentina sang juara bertahan bertemu Cape Verde yang merupakan debutan dan langsung membuat kejutan di Piala Dunia 2026.

0: Ya, di atas kertas tim Tenggo lebih diunggulkan. Selain berstatus juara bertahan, skuad asuhan Lionel Scaloni juga melaju ke fase gugur dengan catatan sempurna. Lionel Messi dan kolega menyapu bersih 3 pertandingan fase grup untuk mengamankan tiket ke 32 besar. Meski demikian, Cape Verde menegaskan tidak datang hanya untuk menjadi pelengkap. Dan bagaimana prediksi atau analisa pertandingan Argentina versus Cape Verde yang akan bertanding pada pagi nanti ya, pukul 5 waktu Indonesia Barat, kami akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola, Bung Aryo Yosia. Bung Aryo, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam dan salam olahraga juga, Bung Lukman. Ya.
0: Bung, gimana Bung, melihat Cape Verde sejauh ini memberikan kejutan-kejutan dan akan atau bertemu Argentina pada pagi hari nanti?
1: Ini kalau dibilang di dunia sepak bola nih dongeng 1001 malam. Itu nggak pernah kebayang.
0: Iya.
1: Negara dengan populasi yang kecil belum pernah punya pengalaman Piala Dunia. Ada di grup yang relatif berat juga. Tapi ternyata mereka justru lolos ke knockout ya.
0: Iya.
1: Ke pas knockout. Artinya bisa dibilang, ya inilah indahnya sepak bola ya. Karena sepak bola kan selalu dibilang sepanjang bola itu bundar, ya semua bisa terjadi, dan ini terjadi pada Cape Verde gitu. Membuat kejutan gitu kan. Cuma pertanyaannya, dongengnya sampai berapa lama? Itu kan yang menjadi pertanyaan, apakah mentok di 32 besar atau terus memanjang gitu di Piala Dunia 2026 ini.
0: Iya, kita undang mendengar boleh ya, Bung Aryo ya, ingin bergabung ya bersama kita. Mendengar, silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Nah, Bung Aryo, kalau kita lihat ini kan Cape Verde ini berhasil menahan tim-tim kuat ya, seperti Spanyol, Uruguay gitu ya. Ini juga kan menunjukkan blok pertahanan yang rapat dan juga transisi baliknya yang cukup berbahaya. Bagaimana, Bung Aryo?
1: Iya, walaupun misalnya dibilang dia kejutan, tapi secara performa kan sebenarnya di fase penyisian ya relatif meyakinkan, karena tim sekelas Spanyol yang kita tahu begitu ofensif saja kesulitan benar-benar untuk menembus pertahanannya mereka ya. Kemudian juga Uruguay yang kita tahu sama-sama dari Amerika Latin seperti lawan mereka sekarang nih Argentina gitu kan, yang tadinya lebih diunggulkan ternyata juga di tahun 2-2 gitu. Terakhir kalau Arab Saudi, kita sedikit mungkin artinya secara kalau kita ngomongin kualitas Arab Saudi so-so lah ya sama mereka gitu kan, karena mereka Arab Saudi juga dari ke ranah Asia gitu kan, yang secara kualitas di level dunia kan belum berbicara banyak. Tapi pencapaian ini menurut saya memang luar biasa, dan memang kalau lihat dari 3 pertandingan itu ya kelihatan bahwa pertahanan yang solid, semangat juang tak mau menyerah gitu kan, yang membuat mereka ada di titik ini gitu kan. Karena dengan kondisi cuaca Amerika yang sekarang panas gitu kan, yang mereka bisa main dengan konsisten, dengan kondisi fisik, dengan kebugaran yang baik aja, menurut saya tuh harus diapresiasi dan disaluti ya gitu kan. Nah kalau kita ngomong strategi bertahan kan, mayoritas tim kuda hitam di Piala Dunia ini kan juga bermain bertahan gitu kan. Tapi biasanya kami bertahan hingga menit-menit terakhir gitu kan, karena pada ujungnya tim-tim elit bisa menemukan cara untuk menang. Seperti kita contoh kemarin, kita lihat Kongo lawan Inggris.
0: Ya
1: kan, itu juga tim dongeng juga kan nantinya, walaupun sebenarnya kalau kita lihat Kongo punya materi pemain lebih baik daripada Cape Verde. Ya itulah sepak bola gitu kan, dan menurut saya Argentina nggak boleh sedikit pun meremehkan mereka gitu kan, karena Argentina pernah punya sejarah buruk di tahun 90. Mereka menghadapi Kamerun yang waktu itu masih dalam tanda kutip negara entah berantah dengan pemain yang mayoritas mendekati 40 tahun. Tapi apa yang terjadi? Kamerun menang gitu kan, menang lawan Argentina gitu kan, dengan pertahanan yang solid. Nah mungkin situasi serupa akan terjadi lagi di tahun 90, sekarang 2026.
0: Ya, kalau bicara tadi kemarin Inggris dan Kongo kan, sebenarnya Kongo juga diprediksi bertahan dan bertahan hingga sampai di babak adu penalti untuk mencoba keberuntungan. Tapi ternyata tidak gitu, justru malah bermain terbuka. Nah, ditahan dulu, Bung Aryo, kita sapa pendengar ya. Ada yang di Jakarta, Pak Roni. Selamat malam, Pak Roni.
2: Selamat malam, Pak Lukman.
0: Jaya, silakan.
2: Argentina dan Chelsea, kalau menurut saya mungkin Tanjung Sirti ini kali ya Pak Natin Kulus, karena mungkin ya belum sama sekali, dan soal Argentina mungkin asam garamnya sepak bola sudah banyak sekali gitu Pak Anu Bung Lukman. Kalau nambah skornya, kalau menurut saya 4-0 lah buat Argentina.
0: Baik, cukup besar ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Reni ya di Jakarta. Kita menuju ke Nias, ada Pak Frans. Malam Pak Frans.
3: Ya, selamat malam Bang Lukman ini ya.
0: Iya, Pak Frans.
3: Iya, apa di kabar Bang Lukman?
0: Ya, kalau baik.
3: Iya. Saya berprediksi ini Argentina yang apa yang unggul.
0: Berapa?
3: Karena Argentina itu sudah banyak berpengalaman. Kemudian lawannya ini baru kudengar juga. Jadi tahu kita bagaimana realitanya lah ya. Makanya saya lebih condong ke Argentina dulu untuk sementara ya.
0: Baik.
3: Di malam siapa? Jam 1 ini nanti malam siapa?
0: Ya, jam 5 nanti Argentina.
3: Jam satunya.
0: Oke, nanti kami buka ya. Jam satunya pertandingan sebentar. Jam 1 dini hari Australia Egypt. Mesir Australia atau dulu. Australia Mesir versus Mesir. Iya.
3: Saya menjagokan Australia itu.
0: Oke, baik. Terima kasih. Ya, Pak Frans. Ya, silakan, Bung Aryo. Mungkin tidak sampai 4-0. Artinya kan kalau 4-0 tidak ada perlawanan dari Kevin.
4: Media asing ini semua rata-rata bilang ini mungkin akan jadi skor terbesar dalam sejarah pelatnya. Karena tadi kan sebenarnya nggak apa, orang kalau menyebut skor besar kemenangan Argentina wajar. Yeah. Karena memang kalau kita melihat raport dalam konteks bukan Argentina seperti tim elit aja ya. Yeah. Tapi di Piala Dunia 2026 ini kan kelihatan di 3 laga penyisian yang mereka jalani kan semua mereka menangin dengan skor meyakinkan. Artinya grafik performanya stabil, solid, menunjukkan kelas mereka sebagai juara bertahan. Artinya mereka sebenarnya kan bukan maju ke fase gugur ini kan dalam kondisi turun naik gitu kan, artinya stabil. Kita lihat juga Lionel Messi dalam titik terbaik sekarang memimpin top skor. Jadi nggak heran sih kalau misalnya orang berpikiran skornya akan besar. Saya melihat sih gini sih, kuncinya adalah bagaimana Cape Verde melihat Argentina seperti apa. Karena biasanya nih kalau tim-tim kuda hitam atau yang entah berantah ya dalam konteks dalam sepak bola elit gitu kan, seringkali memberikan rasa respect yang besar. Ini kan saya ngambil analoginya ketika Chelsea datang ke Indonesia gitu kan, ketemu tim Indonesia All Star. Jose Mourinho kan salah satu kritiknya ngomong gini, tim Indonesia bukan kalah kualitas, tapi terlalu memberi rasa respect besar kepada Chelsea sehingga main statusnya udah gak seimbang gitu kan, karena pemainnya sudah secara mental menganggap lawannya idola. Dan kita harus tahu bahwa di Argentina selain seperti juara bertahan, semua kan melihat ke sosok Messi ya yang disebut buat sepak bola gitu. Menurut saya hasil pertandingan ini apakah mereka kalah dengan skor telak atau kemudian bisa membuat kejutan, itu bergantung dari Cape Verde sendiri melihat tim lawannya seperti apa. Kalau mereka bermain dalam tanda kutip all out, lepas ya, artinya gak melihat memandang sinar kebintangan lawan, mungkin kita akan melihat Argentina yang akan kesulitan menciptakan gol. Sementara tapi kalau respectnya berlebihan, artinya menganggap bahwa yang kita hadapin adalah tim yang besar, ada superstar dunia juga, saya kok meyakini Argentina akan dengan mudah melalui fase ini ya. Baik. Karena memang secara kualitas teknik dua tim ini memang
0: jauh ya. Di atas kertas Argentina ya. Iya, kita sapa pendengar lagi ya, Bung Aryo ya. Ada Pak Udin di Boyolali. Malam Pak Udin.
5: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan.
5: Ya. Namanya kalau udah yang terkenal menang gitu, kemungkinan bisa menang gitu ya. Tapi kalau klubnya asing dan didengar gitu, belum dulu gitu. Kayaknya lebih milih yang lebih terkenal menang gitu.
0: Udah pasti-pasti aja gitu ya.
5: Ya seperti itu.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Udin ya di Boyolali ya. Nah ini kan tadi kemarin ya Bung Aryo, kalau kita lihat yang Kongo yang diprediksi akan bermain bertahan, justru kita lihat malah main terbuka dan memberikan perlawanan yang cukup berbahaya. Apakah ini juga akan dilakukan KVRD terhadap Argentina nih, peluangnya nih?
1: Situasinya mungkin agak berbeda. Kenapa mereka kalau kemarin Kongo melawan Inggris melawan terbuka? Karena sebenarnya lumayan cukup banyak pemain yang sebenarnya mentas di Premier League kan.
0: Oh, iya.
1: Walaupun kategorinya bukan rata-rata bukan dari klub elit gitu, tapi mereka sebenarnya dasarnya sudah memahami style bermain Inggris lawannya. Dan mereka secara nyali lebih berani gitu kan. Oke, dia sudah mengenal bagaimana seorang Eriksen atau dan sebagainya gitu. Nah, situasi Cape Verde ini memang artinya agak berbeda tuh.
0: Okay.
1: Nah, semakin mereka bermain terbuka, itu melihat skornya akan semakin telak.
0: Oh, makin acak-acak ya.
1: Nah, ya Argentina ini cara mainnya memang unik dibanding kebanyakan tim. Yang menurut saya dua tim yang paling stabil di Piala Dunia ini Argentina dan Prancis. Dua-duanya ofensifnya kuat gitu kan. Nah, begitu lawan sedikit bermain terbuka ya, dilumat habis dengan Argentina.
0: Baik, kita akan mendengar lagi ada Pak siapa ini dari Palembang, ada Pak Dian Palembang. Malam Pak Dian.
6: Iya, salam olahraga.
0: Salam olahraga aja ya.
6: Iya, ini kayak untuk pertandingan Argentina yang saya mau komentari ya Mas ya.
0: Iya.
6: Argentina lawan Tanjung Verde ya.
0: Iya.
6: Seperti ini saya jagoin Tanjung Verde aja Mas.
0: Wow. Kenapa? Enggak. Alasannya.
6: Karena apa ya? Karena Argentina kan tahun kemarin udah juara tuh. Lagi lah, kepada negara kecil kayak Tanjung Verde itu.
0: Iya.
6: Jangan taruh celaka, gitu aja Mas.
0: Lagi. Iya. Saya pikir punya analisa lebih mendalam gitu, kenapa? Bung Aryo, kalau kemungkinan menahan sampai adu penalti bagaimana? Ini kan cukup berbahaya, artinya kan kalau bicara adu penalti juga ada faktor keberuntungan di situ ya, Bung Aryo.
1: Dan kipernya Cape Verde kan di tiga pertandingan kan luar biasa.
0: Iya,
1: kiper berusia 41 tahun, dan kemudian kiper kedua pula gitu. Tapi kalau saya tuh ngingetin gini, dalam sepak bola tuh ada magicnya.
0: Iya.
1: Saya lagi-lagi ngingetin Argentina apakah tanpa celah. Saya balik lagi ke tahun 90. Lawan Kamerun, partai pembukaan. Orang nggak ada mengimani waktu itu Kamerun nggak ada yang belum lihat. Seperti sekarang kan udah dianggap negara elit dari Afrika ya. Dulu datang dengan Roger Milla kalau
0: masih ingat.
1: Roger Milla gitu kan, umur udah 38 tahun. Secara kebugaran kelihatannya udah kelihatan tua banget. Tapi yang terjadi apa? Akhirnya Argentina kalah 0-1 dan dunia terkejut karena di saat itu Argentina punya Diego Maradona. Sejarah dalam sepak bola itu kadang-kadang kita nggak cuma lihat teknis, tetapi ada faktor-faktor magic yang makanya membuat kita mencintai sepak bola. Kadang-kala itu dejavu itu yang mewaspadai. Kejadian 90 saya melihat Argentina kurang merespek lawannya karena menganggap lawannya siapa nih gitu kan. Kemudian mereka bermain ternyata Cape Verde Kamerun pada saat itu bermain keras, disiplin, bertahan yang solid dan akhirnya mereka bisa menang. Nah, kalau ditanya apakah bisa memaksakan adu penalti, amat mungkin kalau Cape Verde menonton ulang pertandingan tahun 90. Sebenarnya cara mematikan Argentina itu mudah. Pemain dengan skill individu yang rata-rata pemain Amerika Latin itu kan ketika mereka dikasarin gitu kan, mood bermainnya kan rusak rata-rata gitu kan. Karena kan saya ngelihat satu-satunya jalan untuk Cape Verde bisa membuat kejutan selain strategi pertahanan tadi, bermain keras. Karena kalau begitu konsentrasi pemain-pemain Latino ini dari Argentina, tim Tango ini sudah rusak karena diganggu permainan yang sedikit mungkin menjurus kurang fair play gitu kan, mungkin situasinya akan beda. Tapi lagi-lagi ini Argentina yang sepanjang penyisian membuat kita semua terpesona gitu kan, karena begitu mulus tiga pertandingan yang mereka lalui. Jadi saya rasa tetap kalau di atas kertas kemungkinan besar Argentina akan menang dengan skor telak.
0: Baik, iya. Bung Aryo, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Bung Lukman. Selamat malam.
0: Selamat malam. Berdar pemerhati sepak bola Aryo Yosia, kami berbincang bagaimana nanti atau analisa pertandingan Argentina versus Cape Verde yang akan berlangsung pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar. Usai keluar sebagai runner-up grup H, akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
1: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
2: Betul.
1: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
3: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
0: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dengar Presiden Prabowo Subianto menyampaikan 6 pesan penting kepada jajaran kepolisian di mana saat memimpin upacara peringatan ke-80 Hari Bayangkara, beliau menyampaikan secara garis besar mengingatkan bahwa tidak ada negara kuat tanpa aparat negara yang dipercaya dan setia kepada rakyatnya. Kami hadirkan bagaimana pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara HUT ke-80 Bayangkara di Cikeas, Bogor.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada bangsa dan negara kita, atas kedamaian yang masih kita alami, atas nafas dan kesehatan yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang terhormat ini untuk hadir pada acara peringatan Hari Bayangkara ke-80. Atas nama pemerintah Republik Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, saya ucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar kepolisian negara Republik Indonesia dimanapun saudara bertugas. Tema peringatan tahun ini, Polri untuk masyarakat, adalah sangat tepat. Ini adalah jati diri. Ini adalah arah pengabdian. Ini adalah dan harus terus menjadi kompas moral setiap insan Bayangkara. Polri hadir untuk rakyat. Polri bekerja untuk rakyat. Polri harus melindungi rakyat. Polri mengabdi kepada bangsa dan negara. Saudara-saudara, bangsa Indonesia sedang berada pada persimpangan sejarah. Kita sedang melakukan transformasi besar di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, di tengah dunia penuh ketegangan dan konflik. Kita sedang melakukan transformasi ekonomi, transformasi birokrasi, transformasi pendidikan, transformasi pangan, transformasi energi. Transformasi kita adalah agar Indonesia menjadi negara yang modern, negara yang makmur dalam keadilan, negara yang berdiri di atas kedaulatan rakyat. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, tidak mungkin ada kemakmuran tanpa stabilitas. Tidak mungkin ada pembangunan tanpa keamanan. Tidak mungkin ada pertumbuhan ekonomi, ada investasi tanpa kepastian hukum. Tidak mungkin ada keadilan tanpa pemerintah yang bersih dan pemerintah yang penuh kompetensi. tidak akan pernah ada kesejahteraan tanpa ketertiban. Dan tidak mungkin ada negara yang kuat tanpa aparat negara yang dipercaya rakyat, yang setia kepada rakyat, dan yang melindungi rakyat. Karena itu, peran kepolisian sangat penting, sangat strategis, sangat menentukan. Sejarah peradaban manusia menunjukkan suatu peradaban yang berhasil memiliki kepolisian yang unggul, itulah peradaban yang langgeng, yang bertahan lama, yang berhasil. Negara-negara yang gagal diantaranya adalah tidak mampu memiliki kepolisian yang baik. Saudara-saudara, saya memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia yang siang dan malam menjaga keamanan dan ketertiban bangsa. Saya juga melihat sendiri bagaimana Polri beserta institusi-institusi pemerintah Republik Indonesia lainnya terus bertransformasi, terus memperbaiki diri, terus bekerja keras membangun kepolisian yang unggul yang didambakan oleh rakyat Indonesia. Saya juga mengatakan bahwa kepolisian Republik Indonesia memiliki ciri khas tertentu. Kepolisian Indonesia lahir dari perang kemerdekaan. Dalam perang kemerdekaan kita, kepolisian ikut aktif, ikut dalam pertempuran. Karena itu, kepolisian Republik Indonesia memiliki sifat selalu di tengah-tengah rakyat dan harus selalu membela rakyat, merasakan penderitaan rakyat. Karena itu, saya sangat menyampaikan penghargaan saya bagaimana giatnya kepolisian Republik Indonesia sekarang ikut aktif terlibat dalam upaya ketahanan pangan rakyat kita. Polri selalu berada di garis depan apabila masyarakat mengalami bencana. Polri terus membantu menjaga stabilitas harga-harga di Republik Indonesia. Tokoh-tokoh kepolisian aktif di semua sektor kenegaraan. Polri membantu secara aktif dan menentukan dalam mendukung program-program strategis seperti program makan bergizi gratis. Polri hadir di desa-desa. Polri hadir di perbatasan. Saya melihat sendiri bagaimana program ketahanan pangan Polri sangat membantu ketahanan pangan nasional. khususnya di bidang produksi jagung. Saya melihat sendiri Polri membangun gudang-gudang pangan yang sangat dibutuhkan, gudang-gudang dengan kualitas yang sangat baik. Polri juga ikut aktif membangun lebih dari 1000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur-dapur untuk program MBG. Dan saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri. Polri juga terus membangun sumur bor air, jembatan-jembatan, dan membantu masyarakat yang terdampak bencana. Semangat inilah yang harus terus saudara-saudara pelihara. Saudara-saudara sekalian, keamanan tidak hanya berarti tidak adanya kejahatan. Keamanan berarti rakyat leluasa bekerja, petani berani menanam, nelayan berani melaut, pengusaha berani investasi, guru tenang mengajar, anak-anak tenang belajar, dan masyarakat dapat beribadah dengan damai sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam suasana yang rukun, dalam suasana penuh toleransi, saudara-saudara, ini adalah kekuatan bangsa Indonesia. Saya bersyukur bahwa stabilitas keamanan nasional terus terjaga. Memang setiap bangsa Indonesia akan bangkit, selalu ada usaha-usaha untuk menghambat, bahkan untuk mengganjal kebangkitan bangsa Indonesia. Tapi bangsa Indonesia sangat besar, sangat kuat, punya modal yang sangat besar, sehingga percayalah bangsa kita akan bangkit. Terus bangsa kita akan transformasi menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang modern, bangsa yang makmur di tengah keadilan. Saya juga mengapresiasi keberhasilan Polri bersama TNI, kementerian-kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengamankan hari-hari besar, hari Natal, Tahun Baru, Idul Fitri, dan hari-hari besar lainnya. Jutaan masyarakat dapat bepergian dan berkumpul bersama keluarganya dengan aman. Kecelakaan lalu lintas dapat ditekan. Pelayanan publik semakin baik. Keberhasilan seperti ini menunjukkan bahwa negara hadir setiap saat rakyat memerlukan. Saudara-saudara anggota Polri yang saya banggakan, tantangan kita tidak semakin ringan. Dunia penuh konflik dan ketegangan. Perang di suatu belahan bumi berpengaruh kepada kita. Kejahatan pun semakin canggih dan terus berubah. Ancaman berubah. Teknologi dapat juga dipakai dengan maksud-maksud yang jahat. Dengan demikian, cara kerja kita juga harus menyesuaikan. Saudara-saudara, saya tekankan kembali, narkotika adalah ancaman yang sangat besar bagi bangsa kita. Judi online, ancaman yang sangat merugikan bangsa kita. Perdagangan orang, kejahatan cyber, terorisme, korupsi, penyelundupan, kegiatan-kegiatan ilegal lainnya, tambang-tambang ilegal, perkebunan-perkebunan ilegal, praktek-praktek white collar crime sangat merugikan bangsa kita. Tapi saya apresiasi keberhasilan Polri bersama lembaga-lembaga lain terus membongkar dan mengungkap ribuan kasus narkotika. Dan bersama Komdigi memberantas judi online. Serta berhasil mempertahankan nol insiden terorisme dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Ini prestasi yang perlu kita hargai. Tetapi saya juga mengatakan dan mengingatkan, jangan kita lengah, jangan pernah cepat puas. Tantangan masih besar. Rakyat kita masih menderita kemiskinan. Dan kemiskinan ini adalah akibat langsung dari korupsi, dari penyelundupan, dan dari kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal. Karena itu, tantangan saudara, tantangan kita semua masih besar dan masih banyak. Saudara-saudara, negara kita adalah negara hukum. Karena itu, hukum harus kita tegakkan. Hukum harus dihormati dan dihargai. Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah.

boleh ada siapapun yang kebal terhadap hukum. Saya tekankan kembali, rakyat paling lemah harus mendapat perlindungan. Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani. Orang yang benar harus merasa aman. Orang yang bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Saudara-saudara sekalian, kita terus membangun kehidupan demokrasi kita. Kita menghormati kritik. Kritik adalah penting. Kita butuh kritik untuk mengingatkan kita. Kita butuh kritik untuk memperbaiki diri kita. Tapi keamanan demokrasi juga harus kita jaga. Janganlah demokrasi dibajak oleh mereka-mereka yang punya uang banyak. Janganlah demokrasi kita dirusak oleh kepentingan-kepentingan asing. Perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi kebencian. Kita adalah semuanya anak bangsa Indonesia. Demokrasi kita harus berciri nilai-nilai bangsa Indonesia. Perbedaan jangan menjadi sumber perpecahan. Kita harus selalu mengutamakan persatuan dan kerukunan di antara kita. Polri harus menjaga penjaga, harus menjadi penjaga demokrasi yang dewasa. Menjamin setiap warga negara dapat menyampaikan pendapatnya secara damai. Dan pada saat yang sama, menjaga agar hukum tetap tegak dan ketertiban tetap terpelihara. Di momen hari ulang tahun Bhayangkara ke-80, saya ingin menyampaikan beberapa pesan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pertama, jagalah kepercayaan rakyat. Karena kepercayaan adalah senjata terkuat seorang polisi. Kedua, jadilah polisi yang dekat dengan rakyat. Datanglah ketika rakyat membutuhkan. Dengarkan rakyat, layani rakyat, lindungi rakyat. Jangan justru menyusahkan rakyat. Ingat, gaji kita sebagai alat negara adalah dari rakyat. Semua perlengkapan kita dari rakyat. Karena itu, kita harus benar-benar menjaga dan melindungi rakyat kita. Ketiga, tegakkan hukum dengan adil. Beranilah membela yang benar. Beranilah melindungi yang lemah. Jangan pernah takut kepada siapapun. Kita hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, terus tingkatkan profesionalisme saudara. Kuasai ilmu pengetahuan, kuasai teknologi, kuasai kecerdasan buatan. Kejahatan masa kini dan masa depan hanya bisa dikalahkan oleh aparat yang selalu belajar, yang cerdas, dan yang handal. Kelima, perkuat sinergi. Polri tidak bisa bekerja sendiri. Harus selalu bersama institusi lain, bersama TNI, bersama pemerintah, bersama semua institusi

0: pemerintah, bersama tokoh masyarakat, bersama ulama, bersama akademisi, bersama media, bersama pengusaha, bersama petani, nelayan dan buruh, bersama seluruh rakyat Indonesia. Keenam, jangan pernah berhenti memperbaiki diri. Jangan sombong. Semakin berisi, semakin menunduk. Rendah hati tidak berarti rendah diri. Justru mereka yang kuat akan semakin sopan dan semakin berperilaku baik. Institusi yang besar adalah institusi yang mau mendengar. Institusi yang kuat adalah institusi yang berani berubah. Institusi yang dicintai oleh rakyat adalah institusi yang selalu rendah hati. Saudara-saudara sekalian, saya menyampaikan terima kasih kepada Kapolri beserta seluruh jajarannya yang terus melakukan pembenahan organisasi, meningkatkan profesionalisme, meningkatkan disiplin, memperkuat pelayanan publik, dan membangun sinergi dengan seluruh komponen bangsa. Jagalah kehormatan Kepolisian Republik Indonesia. Dan yang paling penting, jagalah bangsa dan rakyat Indonesia. Dirgahayu ke-80 Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri untuk masyarakat, Polri presisi untuk Indonesia maju, selalu bersama rakyat, selalu menjaga Indonesia. Polri di depan sebagai bayangkara bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Pro3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti yang melantik anggota Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan guna menguatkan sistem penjaminan mutu pendidikan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Muti mengatakan setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, karena itu negara memerlukan standar nasional pendidikan yang menjadi tolok ukur penyelenggaraan pendidikan, sekaligus mampu berkembang mengikuti perubahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, jika standar pendidikan tidak dapat dipandang sebagai suatu yang statis, standar harus terus disempurnakan agar mampu menjawab dinamika global tanpa kehilangan pijakan pada arah pembangunan nasional dan amanat konstitusi. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Pertanian mempercepat program pompanisasi untuk menjaga ketersediaan air irigasi mengantisipasi dampak El Nino 2026 demi mempertahankan produksi pangan nasional tetap optimal dan berkelanjutan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan percepatan program pompanisasi sebagai langkah mitigasi utama menghadapi potensi fenomena El Nino yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG berada pada kategori lemah hingga moderat. Melalui percepatan penyaluran pompa air, rehabilitasi irigasi, dan optimalisasi sumber air, pemerintah berupaya memastikan petani tetap dapat menanam, menjaga produksi pangan nasional, serta mempertahankan target swasembada pangan.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Perdana Menteri Moldova, Alexandru Montenu, mengumumkan pengunduran dirinya pada Jumat yang menyebabkan jatuhnya pemerintahannya di tengah meningkatnya gejolak politik akibat skandal dengan melibatkan perusahaan navigasi udara milik negara Moldatsa. Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di platform media sosial, Montenu mengatakan ia tidak dapat lagi melanjutkan jabatannya sebagai Perdana Menteri tanpa mengorbankan prinsip-prinsipnya. Pengunduran diri Montenu itu secara otomatis menyebabkan kabinet pemerintahannya juga bubar sesuai dengan kerangka konstitusional Moldova. Keputusan itu diambil beberapa hari setelah kontroversi yang melibatkan Moldatsa memicu krisis politik. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemain timnas Indonesia Raihan Hanan mengungkapkan bahwa pelatih tim Garuda John Hartman menaruh target-target tim mulai dari ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF, FIFA Match Day hingga Piala Asia 2027 di ruang makan tim. Keberadaan roadmap ini menjadi cara Hartman untuk menjaga motivasi timnya sekaligus pengingat seluruh pemain agar tetap fokus mengejar target yang telah ditetapkan. Target terdekat adalah Piala AFF 2026 yang digelar mulai 24 Juli mendatang. Indonesia tergabung dalam grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia menargetkan juara untuk pertama kalinya setelah dalam 15 edisi berhasil menembus partai final 6 kali, namun selalu berakhir kekalahan.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_programa3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Kalau mendengar nama I.J. Kasimo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, I.J. Kasimo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar I.J. Kasimo yang masih relevan

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Di antaranya kami hadirkan ke ruang dengar Anda ada Sheila Majid dengan Cinta Jangan Kau Pergi.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
4: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
3: Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, KPK akan mendalami pengakuan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan amplop yang disebut diberikan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi. Informasi tersebut akan menjadi bagian dari penyidikan dugaan korupsi terkait dengan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT oleh KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pernyataan Raja Juli menjadi informasi tambahan yang akan dikaji penyidik untuk memperkuat perkara. Kementerian Kesehatan menginstruksikan seluruh rumah sakit memperkuat perlindungan tenaga kesehatan, terutama di instalasi gawat darurat. Instruksi tersebut menyusul kasus Dr. Ica di NTT yang diduga mengalami intimidasi saat menjalankan tugas pelayanan. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya mewajibkan manajemen rumah sakit memastikan prosedur operasional berjalan optimal. Sistem keamanan melindungi tenaga kesehatan secara maksimal. Pendengar, warga di sekitar kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten mengeluhkan berbagai penyakit. Keluhan imbas asap dari terbakarnya TPA Jatiwaringin yang hingga kini apinya belum berhasil dipadamkan. Masyarakat yang terdampak awal menderita keluhan ispa, batuk, flu, dan meriang, demam. Ini harus ditemukan agar cepat diobati, jangan sampai jatuh ke pneumonia atau radang paru. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG,

berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Tahukah anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non alam seperti limbah, epidemik dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
1: Pernahkah kamu membayangkan

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
1: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
2: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga, kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

bersama Bintang oleh Drive ini mengakhiri perjumpaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam, dan sesaat lagi rekan kami Hadani Sabil akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Rodolfo teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kerungu masalahmu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bunda, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, tuh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: cemaskan tengah.
1: Jadi event ini sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan pemilu udah banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multi platform, multi content.

berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Serta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menyelaraskan program pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini ditempuh untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan nelayan. Laporannya disampaikan Alfred Stutter.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan tahun 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebutuhan protein di dunia akan terus meningkat. Karena itu pembangunan sektor kelautan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi biru.
2: Jadi hari ini adalah pertemuan dalam rangka rapat koordinasi nasional. Kita ada banyak program prioritas nasional yang harus dilaksanakan. Dari semua itu membutuhkan dukungan semua pihak agar seluruh program ini bisa efektif, tepat sasaran, dan berjalan sesuai dengan koridor yang benar. Contoh misalnya pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Itu adalah kepedulian pemerintah melalui direktif Bapak Presiden bagaimana kita mengangkat harkat, martabat, dan kemaslahatan daripada masyarakat nelayan yang mereka tinggal di pesisir yang sudah 80 tahun tidak tersentuh.
1: Dalam rakornas tersebut, KKP juga memperkuat 5 kebijakan ekonomi biru. Pemerintah turut mempercepat 6 program prioritas Presiden, termasuk Kampung Nelayan Merah Putih, Swasembada Garam, Revitalisasi Tambak, dan Modernisasi Kapal Perikanan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat, Siti Hediati Soeharto memastikan dukungan legislatif terhadap penguatan sektor kelautan dan perikanan. Komisi 4 telah menyetujui pagu indikatif KKP sebesar 15,6 triliun rupiah pada tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan pagu 2026 sebesar 13 triliun rupiah.
3: Jadi kami dari Komisi 4 kita ini adalah Pak Kementerian Kelautan Perikanan adalah mitra kerja Komisi 4. Jadi sekarang program-program kelautan dan perikanan, terutama yang program yang segera bisa mengentaskan kemiskinan dari saudara-saudara kita para nelayan itu.
1: Rakornas juga menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan pesisir. Pemerintah berharap berbagai program tersebut mampu meningkatkan produksi perikanan sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono dengan memeriksa istri beserta anaknya. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, di mana pendalaman dilakukan terkait dengan dugaan gratifikasi yang berlangsung di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap anak dan istri Ma'ruf dilakukan untuk menelusuri aset-aset yang di mana aset tersebut diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi yang menjerat Ma'ruf sebagai tersangka. Sebelumnya memang penyidik memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indaha Cahyono, dan Juwaria yang merupakan anak dan istri dari Ma'ruf Cahyono.
1: Sejak hari kemarin ya ada pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, bahwa pemeriksaan terhadap para saksi yang merupakan pihak keluarga dari tersangka saudara MC. Adapun kebutuhan penyidik ya untuk pemeriksaan tersebut adalah berkaitan dengan penelusuran ataupun konfirmasi atas aset-aset tersangka yang diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi tersebut.
2: Sementara itu, Ma'ruf yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu yang lalu tidak banyak bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya. Ia hanya mengaku didalami soal identitas dan juga tugas dirinya saat menjabat sebagai Sekjen MPR RI.
3: Soal gratifikasi itu gimana, Pak Ruf? Ada yang bisa dijelaskan?
4: Apa itu tadi, Pak? Yang dikisir, Pak?
5: Ya, ditanya baru identitas saja. Ya. Pertama, ya.
3: Nah, tapi ini pendidikan sebagai tersangka kan, Pak?
5: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
3: Tugas.
5: Soal penerimaan uang, mana, Pak? Dari siang, ya.
3: Soal dugaan penerimaan uang.
2: Budi mengatakan, selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. Namun, Budi menegaskan hal itu masih menjadi materi penyidikan. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonia Stoltman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

0: Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak, Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Para tokoh yang ditangkap salah satunya Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami hadir membawakan kembali rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan seperti biasa di musim Piala Dunia 2026 kali ini, pada dini hari ini juga kami akan menghadirkan siaran langsung nanti laporan pandangan mata pertandingan masih di 32 besar. Kali ini antara timnas Australia berhadapan dengan Mesir.

Australia merupakan runner up dari grup D, di mana di grup D berisikan Amerika Serikat, Paraguay dan Turki. Australia berhasil berada di peringkat kedua grup D dengan mengumpulkan 4 poin dengan catatan 1 kali menang, 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Sedangkan Mesir merupakan runner up dari grup G, di mana di grup G ini sebelumnya diisi oleh Belgia, Iran dan Selandia Baru. Mesir berhasil berada di peringkat kedua klasemen akhir grup G dengan mengumpulkan poin 5 hasil dari 1 kali menang dan 2 kali imbang tanpa kekalahan.

Kick-off pertandingan akan berlangsung pada pukul 1 waktu Indonesia Barat nanti dan dilangsungkan di Stadion Dallas di Texas, Amerika Serikat. Dan Australia merupakan satu-satunya wakil AFC atau Konfederasi Sepak Bola Asia yang tersisa, di mana sejatinya wakil Asia terdiri dari 9 timnas yang patut disayangkan 8 diantaranya sudah kandas, 7 diantaranya kandas di fase grup, dan 1 kemarin Jepang ya, kalah di babak 32 besar melawan Brazil, dan tinggal Australia satu-satunya wakil AFC, wakil Asia yang tersisa di babak 32 besar ini. Ini adalah seperti pertandingan antara wakil benua Asia melawan wakil benua Afrika. Seperti apa keseruan pertandingannya, kami nanti akan siarkan langsung laporan pandangan mata pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan juga jangan lewatkan perbincangan mengenai prediksi atau preview mengenai jalannya pertandingan nanti pada pukul 24 lewat 30 menit nanti bersama dengan pengamat sepak bola.

Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI karena nantinya kami akan menayangkan prediksi pertandingan bersama dengan penguasa sepak bola dan juga kick-off babak pertama pada pukul 1 pagi nanti. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Ada Band berjudul Penjara Jiwa.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami juga masih akan terus menyoroti terkait dengan Piala Dunia 2026. Babak 32 besar Piala Dunia 2026 menghadirkan duel yang di atas kertas terlihat timpang. Sang juara bertahan Argentina melawan sang debutan Tanjung Verde. Secara ranking, Argentina berada di peringkat 1 FIFA, sementara Tanjung Verde di peringkat 64. Selisih 63 peringkat ini membuat banyak orang menjagokan Lionel Messi dan juga kawan-kawan yang akan menang mudah ya. Namun, kalau kita melihat rekam jejak di fase grup, Tanjung Verde lolos tanpa terkalahkan dan sukses menahan imbang raksasa sekelas Spanyol dan juga Uruguay. Dan mengapa Argentina sama sekali tidak boleh meremehkan modal 3 hasil imbang milik tim Blue Sharks ini? Dan kita akan mencoba membedah ya kalkulasi taktiknya bersama dengan pengamat sepak bola kita, Bung Francelino Xavier Ximenes Freitas. Kita bahas soal Argentina dengan Tanjung Verde ini cukup menarik ya, Bung Frans. Tanjung Verde lolos ke 32 besar uniknya lewat 3 hasil imbang ya, melawan tim kuat seperti Spanyol dan juga Uruguay. Kalau secara taktik, apa sih yang membuat gaya main mereka begitu sulit dikalahkan ya, meski tidak menang di fase grup?
2: Ya, kalau saya melihat tim ini ya memang tim yang cukup lihat sensasional sensasi di Piala Dunia kali ini. Tim yang pendatang baru di Piala Dunia, tetapi bisa lolos ke babak 30 besar dengan posisi runner up ini luar biasa. Karena dia punya kekuatan ada di kekompakan tim. Karena satu, dia tidak memiliki pemain bintang, justru itu menjadi bikin mereka menjadi kuat karena tidak ada persaingan antar individu.
1: Tidak ada yang menonjol salah satunya sehingga menjadi kekuatan tersendiri ya.
2: Itu menjadi kekuatan tersendiri. Yang kedua, mereka gaya bermainnya yang cukup taktis dan teknisnya bagus. Disiplinnya bagus. Itu kita bisa saksikan ketika mereka bagaimana bisa menahan Spanyol dan Uruguay dan Arab Saudi. Lalu yang berikutnya adalah mereka mempunyai karakter bermain yang begitu cepat ketika melakukan serangan balik. Nah ini menjadi luar biasa. Kalau itu nanti tidak diantisipasi oleh Argentina, maka bisa mengancam gawang Argentina. Karena begini, pemain-pemain Argentina Tanjung Verde ini kebanyakan adalah mereka adalah pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa, terutama di Liga Portugis dan Spanyol, karena negara ini kan dekat jajahan Portugis, sehingga kebanyakan bermain di sana, sehingga mereka memiliki skill yang bagus ala pemain Eropa dan digabung dengan kondisi fisik atau daya tahan fisik yang kuat ala pemain-pemain Afrika. Nah, kombinasi dua faktor inilah yang menyebabkan mereka begitu mengendalikan permainan karena punya skill dan ketahanan fisik yang bagus. Nah, ini akan menjadi ancaman bagi pertahanan Argentina bila mereka bermain meremehkan lawannya. Walaupun Argentina kita tahu bahwa dipenuhi oleh pemain bintang yang dikurniakan oleh mega bintang mereka Lionel Messi. Tapi hati-hati karena tim ini cukup bersabar, dan satu lagi faktor yang membuat mereka akan bisa merepotkan Argentina adalah mereka nothing to lose. Ya, mereka dengan lolos ke 32 besar ini sudah sebuah prestasi luar biasa bagi mereka. Dan apalagi mereka berhadapan dengan melawan Argentina yang merupakan juara bertahan, maka mereka dalam posisi yang tidak ada beban untuk kalah.
1: Tidak pressure itu juga ya untuk Tanjung Verde ya, Bung Frans.
2: Iya.
1: Baik.
2: Pertandingan di sistem knockout itu memang berbeda suasananya. Berbeda suasananya. Karena di situ harus mencari pemenang. Sehingga kalau tim-timnya berpengalaman, pasti sudah tahu bagaimana cara mereka mengendalikan permainan itu. Jadi dari bagaimanapun, Argentina ini merupakan salah satu tim yang diunggulkan menjadi kandidat kuat juara Piala kali ini.
1: Betul.
2: Ya, dengan adanya pemain-pemain bintang seperti Lionel Messi,
1: pasti
2: tetap, mereka berambisi untuk itu. Jadi semua pencinta bola masih pasti mengunggulkan Argentina
1: ya.
2: Tetapi kita catat bahwa permainan ini dengan permainan apik yang pernah ditampilkan oleh Tanjung Verde di grup atau di babak penyisian itu sudah menjadi catatan bagi Lionel Messi dan kawan-kawan untuk mengantisipasi waspadai gaya bermain yang diterapkan oleh pemain-pemain dari Tanjung Verde itu. Saya tetap mengunggulkan Argentina walaupun masih ada tim-tim besar yang lain yang tersisa yang akan dan bertarung, tetapi saya tetap masih membawa untuk pertandingan kali ini saya unggulkan Argentina, walaupun nanti akan mengalami kesulitan kalau dari awal mereka tidak menghormati pertahanan lawan.
1: Betul.
2: Ambil ini
1: Mbak. Vira.
2: Argentina ini dia apa namanya, dia memiliki skill yang bagus, seluruh pemain tampil kompak, tidak ada masalah di dalam internal tim. Ini sangat penting bagi sebuah tim.
1: Yeah.
2: Dan mereka selama ini tampil begitu kompak. Dan Lionel Messi tampil begitu ganas di usia yang sudah senja ini. Dan kita lihat dari tiga pertandingan yang telah dilalui di babak penyisihan, teman-teman di grup itu, di tim itu, justru memberikan servis bola yang bagus-bagus kepada Lionel Messi untuk mencetak gol. Itu artinya apa? Mereka itu kompak.
1: Betul.
2: Tidak seperti tim lain yang ada perseteruan secara individu antar pemain bintang. Tetapi dia coba Argentina tidak. Mereka justru memberikan servis kepada Lionel Messi untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan dan kawan lawan.
1: Baik. Nah, kiper Tanjung Verde, kita bicara kiper Tanjung Verde ya, Fosinha. Ini juga menjadi sorotan karena performanya juga cukup luar biasa ya, Bung Frans. Seberapa besar kemudian faktor psikologis kiper yang sedang on fire ini bisa meruntuhkan mental para penyerang Argentina, termasuk dari serangan-serangan Messi ya?
2: Iya. Saya kembali pada di suasana pertandingan di babak knockout seperti ini, menit-menit 15 pertama itu sangat menentukan kelangsungan pertandingan itu. Argentina bisa mencetak gol pada 15 pertama, maka itu akan berpengaruh terhadap mental para pemain.
1: Tekanan psikologisnya juga ya.
2: Tetapi kalau misalnya Tanjung Verde itu bisa menahan mereka dan sampai membawa mereka ke babak perpanjangan dan adu penalti, itu menjadi bahaya bagi Argentina.
1: Oke, baik.
2: Karena karena apa? Mental, di satu sisi mental pemain-pemain Tanjung Verde menjadi meningkat, sementara beban psikologis itu akan kembali berubah beralih ke Argentina yang merupakan tim unggulan yang tidak bisa mengalahkan lawan yang kategori yang levelnya di bawah mereka dalam waktu normal 90 menit.
1: Bung Frans, dalam laga seperti ini tekanan kan pasti ada di Argentina ya, karena mereka harus menang, wajib menang. Bagaimana kemudian Lionel Scaloni ini harus menjaga mental dari anak asuhnya agar tidak menganggap remeh juga ya Tanjung Verde ini?
2: Saya pahami bahwa si orang pelatih tim unggulan itu pasti mereka sudah mempelajari gaya bermain dan teknis bermain lawannya. Dan pasti akan bisa dikenakan. Sekarang kembali bagaimana pemain itu bisa mengikuti instruksi pelatih itu, karena dalam ketika menghadapi tim-tim yang underdog ini biasanya itu terjadi kejutan-kejutan yang dilakukan oleh tim underdog itu.
1: Betul.
2: Maka yang saya lihat nanti pasti pertama mereka akan menerapkan sistem barikade di lapangan tengah untuk mengantisipasi serangan balik cepat dari Tanjung Verde yang memang cukup terorganisir dengan baik.
1: Okay.
2: Kita amati dari waktu mereka melawan Uruguay, bagaimana mereka begitu agresif melakukan serangan balik sehingga bisa merepotkan pertahanan lawan. Dan itu saya kira bisa diantisipasi oleh pelatih Argentina. Tetapi sekali lagi bahwa dalam pertandingan babak knockout ini mental juara yang akan juga ikut berbicara di situ.
1: Yeah. Baik.
2: Ini dua tim ini kan masing-masing punya ciri khas. Argentina sebagai tim unggulan. Saya tahu tim-tim dari Amerika Latin itu yang memiliki skill yang luar biasa, bola-bola tiki-takanya luar biasa, dipadu dengan kekompakan tim di Argentina ini memang cukup diperhitungkan di dalam pelatihan kali ini. Dan tidak jarang, dan bahkan kita sudah banyak orang sudah memprediksi bahwa dia akan masuk final. Tetapi seperti yang disampaikan oleh beberapa pendengar tadi bahwa Tanjung Verde ini karena tidak memiliki pemain bintang, maka mereka mengandalkan permainan tim.
1: Kekompakan tim.
2: Dalam beberapa permainan tim, sehingga dalam pertahanan mereka bukan man-to-man marking, tapi mereka menerapkan sistem zona marking.
1: Tidak bertumbuh pada satu orang ya.
2: Mereka menjaga zona, sehingga itu yang sering membuat kesulitan pemain-pemain lawan untuk susah untuk menerobos pertahanan mereka, karena mereka tidak melakukan man-to-man marking, tapi zona marking.
1: Okay.
2: Nah, Dan dengan pola seperti itu, apa yang mereka lakukan kemudian adalah mereka menunggu bola yang bola muntah atau bola lepas atau yang kesalahan tim, maka mereka akan segera melakukan serangan balik. Nah, okay. Disitulah kelebihan Tanjung Verde ketika mereka melakukan serangan balik.
1: Nah, kalau misalnya, iya silakan, Bung Frans. Ya.
2: Sehingga kalau pemain lawan itu kreatifkan menyerang, maka disitulah mereka memanfaatkan situasi untuk membela gawang lawan.
1: Nah, kalau Tanjung Verde ingin menciptakan kejutan terbesar ya dalam Piala Dunia di Miami malam nanti, skenario apa yang kemudian wajib mereka jalankan sejak menit pertama nih, Bung Frans?
2: Mereka akan tetap yang saya sampaikan tadi bahwa mereka keunggulan mereka adalah kekompakan dan mereka kuat di pertahanan dan serangan balik yang cepat. Ini menjadi keunggulan mereka. Sehingga dalam beberapa pertandingan pun itu mereka pakai, dan itu saya kira pola itu mereka akan pakai layu untuk menahan serangan-serangan berbahaya yang dilancarkan oleh Lionel Messi dan kawan-kawan.
1: Batasira. Sama halnya ketika melawan sebelumnya ya.
2: Kalau mereka mengikuti permainan Argentina, maka mereka pasti akan kalah. Maka mereka akan melakukan zona marking untuk mematikan serangan Argentina, tapi saat yang bersamaan mereka akan melakukan serangan balik yang mematikan.
1: Baik. Nah, terakhir Bung Frans, dari analisa dan juga kalkulasi taktik yang sudah kita bahas sebelumnya, berapa mungkin prediksi skor Anda untuk laga ini? Apakah Argentina bisa lolos mulus atau harus lewat perpanjangan waktu dengan adu penalti nih?
2: Kalau seperti saya sampaikan tadi, bahwa kalau 15 menit atau 20 awal mereka sudah bisa mencetak gol, maka mereka akan menang mudah. Tetapi kalau sampai perpanjangan waktu, maka mereka menang tapi melalui
1: penalti ya?
2: Perjuangan yang sulit.
1: Oke, okay. Jadi prediksinya bagaimana?
2: 2-0.
1: 2-0 untuk Argentina?
2: Iya.
1: Oke, okay, baik. Kalau begitu kita nantikan ya, Bung Frans, bagaimana jalannya laga Argentina dan juga Tanjung Verde. Apakah ada kejutan-kejutan? Kita nantikan pada pertandingan nanti ya. Terima kasih, Bung Frans.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan sesaat lagi kita akan menjelang kick-off babak pertama antara Australia berhadapan dengan Mesir di babak 32 besar. Seperti apa prediksi dan juga analisis nanti, seperti apa strategi kedua tim untuk memenangkan pertandingan menuju ke babak 16 besar. Dan saya tidak sendirian untuk mengulasnya, saya telah bersama dengan pengamat sepak bola Bung Taufani Rahmanda. Apa kabar Bung Taufani? Salam olahraga.
1: Kabar baik, salam olahraga, jaya.
0: Jaya Bung Taufani. Australia sebagai satu-satunya wakil AFC yang tersisa, ini kualifikasinya bareng timnas kita nih. Tinggal menyisakan Australia, dan Anda melihat bagaimana kans Australia untuk bisa memenangkan pertandingan kali ini, Bung?
1: Ya, Australia harapan terakhir Asia setelah jawara Asia Jepang tersingkirkan. Namun saya rasa peluang memang masih ada, namun cukup berat karena lawan yang dihadapi adalah salah satu kekuatan utama dari benua Afrika, Musabil.
0: Ya, kalau kita melihat bagaimana perjalanan Australia di babak grup kemarin, berhasil menjadi runner-up dengan berada di atas Paraguay dan Turki ya. Sedangkan sempat mengalami kekalahan dari Amerika Serikat, namun berhasil unggul dari Turki dan mengimbangi Paraguay. Anda melihat apa yang dilakukan Australia ini memang menunjukkan kualitas mereka lebih baik di antara Paraguay dan Turki, atau ini adalah faktor keberuntungan semata, Bung Taufani?
1: Ya, kita lihat persaingan di grup D saat itu memang cukup ketat. Terlepas dari apa yang dilakukan Australia, kita tahu Turki tidak dalam performa terbaiknya. Salah satu kejutan di turnamen edisi kali ini, dia harus menjadi juru kunci. Sementara Australia sebenarnya dengan Paraguay itu memiliki poin yang sama, sehingga Paraguay pun lolos ke babak 32 besar dengan peringkat 3 terbaik. Yang menjadi pembeda adalah gol yang bisa disarankan oleh Australia ketika berhadapan melawan Turki, 2 gol. Selebihnya pertahanan memang menjadi kekuatan utama dari wakil Asia ini.
0: Ya, Bung Taufani, sebelum kita lanjutkan, ini saya dapat laporan yang cukup penting ini dari reporter kami di tengah malam gini dari gedung KPK. Saya akan sampaikan dulu berita penting ini ya, Bung Taufani. Kita tahan sebentar ya. Baik, pendengar, kami akan sampaikan sebuah berita dari reporter kami, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin atau SAF sebagai tersangka dugaan suap proyek di pemerintah Kabupaten Langkat. Selain dugaan suap proyek, KPK juga menemukan indikasi penerimaan gratifikasi senilai sedikitnya 3,5 miliar rupiah. Laporannya disampaikan oleh Khairul Umam. Umam, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang beberapa waktu yang lalu PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein bersama dengan juru bicara KPK telah melakukan konferensi pers terkait dengan pengumuman tersangka dalam kasus dugaan suap proyek dan juga penerimaan gratifikasi yang berlangsung di Pemkab Langkat, Sumatera Utara. Dan tadi PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut KPK telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Langkat Syah Afandin dan juga Yakub Abdal Al-Mu'arif selaku pihak swasta yang juga orang kepercayaan dari Bupati Langkat. Dan Taufik mengatakan bahwa terjadi dugaan suap dan juga penerima gratifikasi yang dilakukan Bupati Langkat, yaitu terkait beberapa suap proyek dan juga penerimaan gratifikasi senilai 3,5 miliar rupiah. Itu pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik Husein.
3: Dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek di lingkungan Pemkab Langkat, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya, yaitu penerimaan gratifikasi oleh saudara SAF dengan total sekurang-kurangnya 3,5 miliar.
2: Dan dalam pengembangan perkara, KPK juga menemukan dugaan terima lain, yaitu penerimaan gratifikasi sebesar 3,5 miliar, di mana dugaan gratifikasi itu berkaitan dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan dinas pendidikan serta jabatan camat. Dan selain itu, penyidik juga menduga adanya praktik jual-beli jabatan kepala sekolah tingkat SD dan SMP, bahkan adanya pengadaan seragam sekolah dasar di Kabupaten Langkat. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Heroman Potigerari terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, demikian tadi pendengar laporan reporter kami Khairul Umam langsung dari gedung KPK Jakarta. Dan kami kembali berbincang dengan Bung Taufani tadi masih mengulas dari sisi tim Australia. Ini kalau Anda melihat produktivitas Australia dari sisi mungkin gol dan juga kebobolannya seperti apa? Anda melihat Australia bisa mencetak gol atau mengalahkan Mesir pada malam hari ini?
1: Ya, Australia dengan dilatih oleh Tony Popovic yang merupakan legenda hidup mereka memang bermain cenderung bertahan. Mereka adalah salah satu tim yang mengandalkan pertahanannya karena kita tahu Tony Popovic juga merupakan seorang bek tengah saat masih berkarir sebagai pemain sehingga sudah terlihat dari persaingan di grup D yang mereka lalui di mana pertahanan menjadi kekuatan utama. Saat mereka menumbangkan Turki 2-0 yeah. Lalu menghadapi Paraguay mereka juga berhasil clean sheet, gawangnya tidak kebobolan, hanya kecolongan ketika menghadapi tuan rumah dibuat tidak berdaya 2-0.
0: Ya, artinya cukup punya peluang ya untuk bisa mencuri gol ke gawang Mesir, dan tentu saja ini adalah babak knockout, jadi tidak ada alasan untuk tidak all out karena siapapun yang kalah kan langsung gugur. Sedangkan dari sisi Mesir, ini merupakan runner up grup G di mana catatannya adalah 1 kali menang, 2 kali imbang tanpa kekalahan nih, Bung Taufani. Anda melihat memang Mesir pertahanannya apakah memang luar biasa untuk skuad kali ini, Bung?
1: Ya, hampir mirip dengan Australia di grup D yang punya persaingan ketat, di grup G pun demikian. Mereka punya kualitas hampir merata. Kita tahu Mesir bermain imbang melawan Iran, lalu bisa menang menghadapi Selandia Baru, dan terakhir kemudian di awal menghadapi Belgia yang memang akhirnya menjadi juara grup. Hasilnya imbang, sebenarnya poin yang dikumpulkan Mesir pun sama dengan Belgia, namun sekali lagi selisih gol menjadi pembeda sehingga Mesir yang harus lolos sebagai runner up. Saya melihat Mesir itu punya peluang yang lebih besar karena mereka punya permainan yang agresif, tidak segan bermain terbuka, namun dari permainan tersebut ada celah yang mungkin bisa dimaksimalkan oleh Australia karena kita tahu sejauh persaingan grup G yang dijalani oleh Mesir, gawang mereka yang keseluruhan selalu dijaga oleh Sauber pasti kemasukan gol di setiap pertandingannya.
0: Ya, menarik sekali untuk membahas lebih lanjut. Tapi kita terima pendengar dulu ya, Bung Taufani, ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
4: Pagi, salam olahraga, Bung.
0: Jauh jaya, Pak Sarwi. Silakan prediksi Anda Australia Mesir. Ya, betul, saya Sabil dan ada Bung Taufani di sini.
4: Ada Bung Taufani juga. Kalau dukungan saya itu ya Mesir dong, tapi harapan saya mudah-mudahan yang saya dukung itu kalah gitu, karena Asia cuma satu, ya satu
0: gitu ya. Jadi dukung Mesir tapi berharap kalah, gimana ini?
4: ya dukungannya saya 1-0 untuk 1-0 untuk Mesir. Cuman mudah-mudahan dukungan saya itu salah gitu.
0: Wah, kalau gitu Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Pak Sarwi. Kita ke Makassar ada Pak Fadil. Selamat pagi Pak Fadil. Wah, ini apa ini?
5: Halo. Assalamualaikum Bung Hadil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara radionya dikecilkan dulu.
5: Oke.
0: Iya. Ya, silakan prediksinya.
5: Bagaimana kabar? Jaya.
0: Kok jaya, Pak Fadil? Sehat selalu, Pak Fadil. Silakan, prediksinya gimana nih? Mesir atau Australia?
5: Mesir.
0: Oh, Mesir. Kenapa dukung Mesir?
5: Karena ada juga situ andal yang ditanya masalah sama yang satu.
0: Ada Marmus pemain Manchester City.
5: Iya, yang itu.
0: Oke, skornya?
5: Iya, skornya 2-1 atau 1-0.
0: Menang tipis lah ya dengan margin 1 ya. Baik, Pak Fadil, terima kasih prediksinya.
5: Assalamualaikum,
0: jaya, jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi, Pak Roni.
6: Selamat pagi, Mas Fadil. Mas Fani Rahman.
0: Iya. Gimana prediksi Anda nih?
6: Kalau menurut saya Mesir akan mendominasi permainan, Mas Fadil. Karena Australia itu kalau di AFC, Uzbekistan, Jepang, Australia itu mereka itu seperti macannya Asia gitu. Tapi kalau di level Piala Dunia, mereka itu nggak bisa berkembang gitu. Kayak Uzbekistan itu bagus banget ya AFC, tapi ketika Piala Dunia ya kalah banyak. Nah kalau menurut saya nanti Mesir 3-0 lah buat Mesir lah.
0: Karena
6: ya kan ada
0: masalah. Oke, baik, Roni. Terima kasih prediksinya. Iya, sehat selalu. Kita ke Makassar terakhir untuk sesi 1 ya. Ada Pak Wibi, selamat pagi Pak Wibi. Salam olahraga.
7: Salam olahraga jaya, selamat pagi.
0: Jaya selalu Pak Wibi. Prediksinya gimana nih Australia Mesir?
7: Saya mendukung Australia, Bang.
0: Oh, gitu. Alasannya apa nih? Pak Wibi nih.
7: Australia tetangga kita.
0: Oh, negara tetangga ya. Kita tetangga, maksudnya sama tetangga harus baik ya.
7: Iya. Dan dia mewakili Asia. Sebenarnya Afrika saya suka, tapi karena Asia ya, saya dukung Australia. Sama Asia dan juga tetangga.
0: Iya.
7: Tidak usah mulu-mulu, Bang. 2-0 saja cukup lah. Makasih.
0: 2-0 untuk Australia. Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Tadi ada beberapa pandangan yang menarik yang menyebut bahwa sepak bola Asia ini kalau di level dunia ternyata nggak tangguh-tangguh amat nih. Kita kadang suka kerepotan dengan tim-tim besar Asia, tapi tim-tim besar Asia kerepotan di level dunia nih, Bung Telvani. Gimana Anda melihat kegagalan 8 wakil yang tinggal menyisakan Australia saja nih, kita wakil Asianya?
1: Ya, sebenarnya itu bisa terlihat jelas dari Jepang. Dari babak grup Jepang, Asia menyisakan 2 wakil, Australia dan Jepang. Kita tahu Jepang merupakan rajanya di Asia, bilang dia yang paling kuat di Asia. Namun ketika di Eropa, di Piala Dunia, walaupun sejatinya bermain bagus, bisa memberikan perlawanan, namun memang kerap kesulitan karena kita tahu dari setiap benua-benua lain juga memiliki karakteristik masing-masing, seperti misalkan yang menyenangkan bertanding Afrika mempunyai daya juang yang tinggi,

0: Ya, tampil solid, barisan pertahanannya bisa tampil disiplin dan rapat dalam menahan gempuran Mesir. Saya rasa peluang itu masih ada dengan memanfaatkan serangan balik, karena toh Mesir di dari tiga pertandingan yang sudah dilalui di fase grup memperlihatkan adanya lubang di barisan pertahanan mereka.
1: Iya. Dan kalau Anda melihat pencapaian kedua tim kesebelasan ini dalam sejarah mereka di Piala Dunia, ini termasuk yang mengejutkan atau sebetulnya memang selayaknya mereka ada di babak knockout ini, Bung, antara Mesir ataupun Australia?
0: Australia dulu ya. Australia yeah. Itu sebenarnya pencapaian terbaik mereka adalah 16 besar, tapi ya dihitung dengan format Piala Dunia yang baru di tahun ini, ya tentu saja mereka bisa dibilang sudah menyamai, yaitu di fase knockout bisa mampu lolos dari fase grup masuk knockout. Cuman jika memang ini menang, maka jadi menjadi rekor pertama mereka bisa melalui fase knockout. Selebihnya, karena selebihnya mereka selalu tersandung ketika sudah memasuki fase knockout.
1: Yeah.
0: Kita tahu fase knockout yang bisa mereka dapatkan itu ada dua edisi, 2006 dan 2022. Sementara dari Mesir, mereka pun juga ini menjadi pencapaian terbaik mereka, karena sejauh ini hanya mampu di fase grup, berkutat di fase grup. Kita tahu Mesir juga tidak banyak lolos ke Piala Dunia, karena memang baru belakangan mereka bisa menonjol, tentu saja dengan pemain-pemain yang sudah berkiprah di Eropa, tentu terutama Mo Salah, karena mereka terakhir lolos itu pun 2018, dan 2018, seluruh gol yang diciptakan di Piala Dunia di Rusia itu di seluruhnya diciptakan oleh Mo Salah.
1: Iya, menarik tadi Anda melihat membaca Australia 2006 dan 2022 ya. 2006 itu di 16 besar kalah dari Italia. Iya. Italianya juara. 2022 kalah dari
0: Argentina.
1: Argentinanya juara.
0: Argentina. Jadi kalau Mesir menang, gitu maksudnya.
1: Ya, artinya kalau bukan Mesir juaranya, berarti Australia menang di laga ini. Kita ke pendengar di sesi terakhir ini, ada Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi, Pak Caswa.
2: Selamat pagi, Bung Sabil. Salam olahraga.
1: Ya, ya, Pak Caswa. Silakan, dukung Bung, mana nih?
2: Iya, ya, Bung, bola itu ya, bolanya satu, rebutan ya.
1: Iya.
2: Kalau bolanya banyak mah, mending.
1: Bolanya main sendiri-sendiri nanti. Gimana prediksinya, Pak Caswa?
2: Saya mendukung Mesir.
1: Mesir, skornya?
2: Iya. Sebabnya, ya, pengen aja mendukung Mesir. Nanti kan bagiannya Bung Sabil dengan Bung Tomani mendukungnya Australia. Bagiannya bagi-bagi dong.
1: Oke, okay, kalau gitu
2: Caswa. Aku prediksinya 2-0, tapi ngegul masuknya itu kayaknya jam terakhir itu.
1: Oh, babak kedua. Oke. Okay.
2: Iya.
1: Baik, Pak Caswa, terima kasih prediksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Selamat pagi, Pak Rahman.
3: Selamat pagi, Bung Sabil. Salam olahraga aja ya.
1: Ya, ya, Pak Rahman. Silakan prediksi dan skornya nih.
3: Oke, kalau saya tetap dukung Australia.
1: Oke, Australia.
3: Juga kesenangan saja tuh sama penjaga gawang.
1: Yang mana?
3: Yang Australia.
1: Patrick Beach dan Matthew Ryan ya, misalnya yang.
3: Iya, okay. Jadi yang penting Australia tuh babak pertama harus betul-betul jadi bertahan.
1: Iya.
3: Nah, bertahan, kalau ada istilahnya lowong untuk serang balik, baru itu hadiah untuk Australia.
1: Baik, Pak Rahman.
3: Untuk Bung Tovan, selamat pagi Bung Tovan. Salam kenal dari Pak Rahman.
0: Ya, selamat pagi Pak Rahman.
1: Iya, saya selalu ya, Pak Rahman.
3: Salam olahraga, selamat sehat.
1: Jaya, saya selalu. Kita terakhir ke Pak Irfan di Kota Daeng. Selamat pagi Pak Irfan.
4: Selamat pagi Pak.
1: Kota Daeng ini di mana ini Pak Irfan?
4: Kebetulan ini di kota, Bang, di kota Makassar.
1: Oh, Makassar.
4: Iya, di kota Daeng. Iya,
1: silakan prediksinya, Pak Irfan.
4: Saya ini pertama ini, babak pertama ini, saya prediksinya ada satu bola, nanti babak kedua 2-1, Bang.
1: Untuk?
4: Australia.
1: Oh, oke. Okay. Baik, Pak Irfan, dukung Australia nih, wakil Asia nih.
4: Oke, Pak, jaya di udara. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Tafani, ini daftar susunan pemain telah kita dapatkan.

0: Anda melihat, mungkin bisa jelaskan seperti apa susunan formasi dan juga kemungkinan strategi yang akan diterapkan oleh masing-masing kesebelasan, Bung, silakan.
1: Ya, untuk timnas Australia, pelatih Tony Popovic sama sekali tidak mengubah 11 pemain utamanya jika dibandingkan dengan pertandingan terakhir mereka di fase grup melawan Paraguay, yang artinya inisiatif mereka tentu saja bertahan lebih dulu, melihat ruang-ruang yang bisa dimaksimalkan saat serangan balik. Sementara dari Mesir kita tahu masih ada Mo Salah yang punya peran sedikit berbeda di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini. Dia sebagai pelayan dari Marmus di lini depan yang akan menjadi andalan. Selain itu ada juga Fatih dan Atia yang saya rasa perannya akan sangat penting dalam upaya memutus serangan balik Australia, membuat lawannya benar-benar tidak memiliki peluang. Lalu Sober di bawah Mistar juga perlu dinantikan aksi-aksinya, ditambah lagi dengan duet jantung pertahanan Ibrahim dan Rabia yang sejauh ini masih kerap kali hilang fokus sehingga lawan-lawannya selalu bisa menciptakan gol di setiap pertandingan pada fase grup.
0: Oke, seru sekali. Kita nantikan nanti bagaimana jalannya pertandingan babak pertama, dan untuk itu saya akan serahkan nantinya laporan pandangan mata bersama rekan saya Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Australia versus Mesir.
0: Ya, silakan rekan-rekan.
3: Ya, baik. Terima kasih Sabil, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Kita langsung menuju ke Stadion Dallas di kota Arlington, Amerika Serikat untuk mendengarkan laporan pandangan mata secara langsung pertandingan antara Australia menghadapi Mesir. Mesir berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna merah, celana putih, dan kaos kaki hitam. Sementara Australia berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna kuning, celana hijau, dan kaos kaki putih. Ya baik, saudara pendengar, pertandingan babak 32 besar antara Australia menghadapi Mesir. Babak pertama baru saja dimulai dan saat ini bola berada di kaki para pemain Australia. Di lini pertahanan mereka saat ini, saudara pendengar, terjadi lemparan ke dalam untuk sebelasan Australia. Siapakah yang akan melakukan? Masih kita nantikan, saudara pendengar. Sementara Stadion Dallas saat ini tampak sudah mulai cukup penuh oleh para pendukung dari kedua kesebelasan. Dan wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini adalah Gustavo Teixeira asal Uruguay. Ya baik, saat ini bola berada di sisi sebelah kiri pertahanan Australia. Dan bola ke depan tadi ada Jackson Irvine, terjadi perebutan bola. Bola berhasil dikuasai tadi oleh Karim Hafiz tadi. Alirkan bola ke belakang kepada Yasir Ibrahim. Tengah dia kepada Marwan Atia. Alirkan lagi ke sisi sebelah kiri ada Rami Rabia. Masih Rami Rabia menguasai bola. Ke depan kepada Imam Ashur. Ke sisi sebelah kiri kali ini Karim Hafiz tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Umpan back pass lagi kepada Yasir Ibrahim. Kali ini dialirkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada Muhammad Hani. Tarik sebentar. Masih bermain-main di pertahanannya sendiri. Kali ini alirkan bola ke sebelah kanan. Tarik mundur lagi ke belakang. Masih bermain memancing para pemain Mesir agar Australia mau membuka barisan pertahanan mereka. Saat ini bola dikuasai oleh kiper dari Mesir, Mustafa Sober. Dorong ke depan ke sisi sebelah kanan. Ke depan tadi ada Imam Ashur. Terjadi perebutan bola, dibuang saja bola tadi. Tidak mengenal kompromi tadi, Hari Sautar tadi langsung membuang bola. Kali ini lemparan ke dalam kembali dilakukan oleh para pemain Mesir dari tengah, alirkan kali ini ke sisi sebelah kiri, mendekati kotak penalti dari Australia. Masih dialirkan bola, kali ini dipindahkan ke sebelah kanan. Muhammad Hani kirimkan umpan crossing, di sana ada Muhammad Salah, terjadi perebutan, disapu bola ke depan. Ada Nestori Irakunda tadi, masih Nestori Irakunda beradu sprint lari tadi, namun bola lagi-lagi lebih dekat kepada penjaga gawang Mustafa Sober. Tendang bola saja jauh ke depan, namun bola tidak menemui sasaran dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kembali bagi Australia kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Siapakah yang akan melakukan? Ada Aziz Behits tadi, sudah memegang bola dia. Aziz masih mencari rekannya, siapakah yang akan diumpan? Masih tahan sejenak. Masih Aziz Behits bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Umpannya ke tengah kepada Alden O'Neill tadi. Belakang kepada Alessandro Cercati. Ke depan kepada pemain dengan nomor 22. Tendang langsung. Oh. Hampir saja. Lucas Harrington tadi nampaknya, pemain dengan nomor punggung 25 tadi, yang langsung melakukan tendangan. Namun sayang, tendangannya tadi hanya menyentuh tipis di star gawang dari Mesir. Kembali kali ini masih terjadi perebutan bola antara pemain Mesir dengan Australia. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Australia ataupun bagi Mesir dari sisi sebelah kiri. Sudah dilakukan. Belakang bola diberikan umpan kepada pemain dengan nomor 22. Ada Yasir Ibrahim. Alirkan ke sisi sebelah kanan. Ada Imam Haksur di sana. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Yasir Ibrahim. Umpan pendek kepada rekannya. Ada Rami Rabia. Masih mencari rekannya Rami Rabia. Pelan dia membawa bola. Pindahkan lagi kepada Yasir. Pindahkan Yasir ke sisi sebelah kanan kepada Imam Haksur. Kembalikan kepada Yasir. Pindahkan lagi ke tengah kepada Rami Rabia. Lari dia ke depan, mendekati garis lingkaran tengah lapangan pertandingan. Umpan lambung ke depan, namun tidak akurat. Bola disapu saja ke depan oleh para back dari Australia. Tarik mundur bola ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Berikan umpan kepada Lucas Harrington. Tendang bola jauh ke depan. Kali ini Australia melakukan serangan balik. Pemain dengan nomor 25 masih Australia. Sayang sekali umpan dari Jordan Bos tadi. Beruntung tadi tidak ada rekannya yang menyambut. Dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Sebuah upaya dari Australia sempat membahayakan tadi, namun nampaknya disapu tadi oleh Rami Rabia dan hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Australia. Kali ini dari sisi sebelah kanan, masih kita nantikan. Sementara ada 2 hingga 5 pemain dari Australia yang sudah berada dalam kotak penalti Mesir, bersiap-siap menyambut tendangan. Sudah dilakukan oleh Alden O'Neill, pendek saja kepada rekannya, balikan kepada Alden O'Neill. Maksudnya tadi kirimkan umpan crossing, namun masih membentur para pemain dari Mesir. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Australia. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Tendang bola jauh ke depan di sana. Siapakah yang dituju? Terjadi duel-duel bola udara. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Amankan saja bola. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Mustafa Sober. Alirkan bola kali ini ke sebelah kiri, ada Karim Hafez. Pindahkan ke tengah kepada Hamdi Fatih tadi. Sebelah kanan kali ini kepada Muhammad Hani. Kepada Imam Asur di depan. Kembalikan kepada Hani. Umpan ke tengah kepada Hamdi Fatih. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Alirkan kali ini ke sebelah kiri, ada Karim Hafez. Masih Karim Hafez. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Tengah kali ini kepada Hamdi Fatih. Sebelah kanan kepada Imam Asur tadi. Masih tidak jelas siapakah yang akan diumpan. Masih otak-atik sendirian dia. Muhammad Hani tadi.
4: depan kepada Zico atau Mustafa Zico. Sebelah kanan kali ini Emma Masur menguasai bola, berikan kepada rekannya. Tendangan crossing tadi masih ditahan bola, kali ini Mohamed Salah, berikan kepada Emma Masur. Pendek dia, masih Mohamed Salah, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun disapu tadi umpan dari Mohamed Salah. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Masih Mohamed Salah menguasai bola di lapangan tengah. Pindahkan kepada Hamdi Fatih. Alirkan ke sisi sebelah kiri. Ada Karim Hafez. Masih Karim Hafez. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Hamdi Fatih. Pindahkan lagi ke sebelah kanan. Ada Muhammad Hani, masih Hani, pindahkan lagi kepada Fatih, masih mencari rekannya, maksudnya tadi kirim umpan terobosan, namun bola berhasil dicuri. Kali ini Jackson Irvin menguasai bola, oh mas, terjatuh tadi Jackson Irvin, sebuah pelanggaran Jackson Irvin tadi, upaya Jackson Irvin untuk melakukan serangan balik, dihentikan tadi oleh Marwan Atia tadi. Jackson Irvin main dengan kumis tebal dan rambut gondrong yang diikat di belakang. Tendangan bebas sudah dilakukan, kali ini dipindahkan ke sebelah kanan. Ada Jordan Bos, masih Jordan Bos, otak-atik bola dia. Pindahkan ke belakang kepada Alessandro Cercati, kepada Hari Sotar, kembalikan kepada Alessandro Cercati. Umpan ke depan tadi maksudnya membentur, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Mesir. Disapu saja tadi bola oleh Karim Hafez, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam, tidak jauh dari depan kotak penalti dari Mesir. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, masih bermain-main pemain dengan nomor punggung 20, Christian Folpato tadi. Namun sayang sekali saudara pendengar, penguasaan bola yang tidak akurat dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Lagi-lagi kali ini oleh Mesir. Sudah dilakukan, kali ini bola berada di kiper Mustafa Sober. Oh, terjadi perebutan bola, berhasil dicuri tadi oleh pemain dengan nomor punggung 8. Ada Connor Metcalf. Hampir saja sebuah blunder tadi dilakukan oleh kiper Mesir, namun beruntung dia masih akurat tadi penguasaan bola. Nampaknya terjadi pelanggaran, tendangan bebas dilakukan oleh Mesir. Yasir Ibrahim sudah lakukan, tinggi datangnya bola, disundul saja bola, kembali bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Dari tengah coba alirkan ke sisi sebelah kiri, ada Karim Hafez. Karim Hafez kepada rekannya, ada Hamdi Fatih tadi, masih coba ataupun ada Omar Marmus tadi. Karim Hafez lagi menguasai bola ke tengah kepada Omar Marmus. Kembalikan kepada Omar Marmus, masih terjadi perebutan. Oh, terjatuh. Sebuah upaya dari Mesir untuk merebut bola tadi, namun dihentikan tadi oleh Jackson Irvin. Mustafa Zico tadi terjatuh, beruntung pelanggaran terjadi hanya sekitar beberapa senti dari kotak penalti. Dan kali ini tendangan bebas dari luar kotak penalti, tepat di sebelah kanan gawang dari Australia. Siapakah yang akan melakukan? Sudah bersiap-siap ada Mohamed Salah dan Emma Masur. Sementara ada 6 pemain Mesir yang sudah berada dalam kotak penalti Australia. Bersiap-siap Mohamed Salah dan Emma Masur, siapakah? Oh, sudah dilakukan oleh umpan bekel. Tendangan langsung Emma Masur, masih membentur. Sayang sekali. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Kirimkan umpan crossing. Sebasu bulat. Gol! Gol! Gol! Emma Masur memanfaatkan umpan crossing tadi dari luar kotak penalti. Berhasil membuat gol dengan sundulan yang pelan namun mengarah ke dalam kotak penalti ataupun mengarah ke dalam gawang dan
3: dari Australia merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Mesir pada menit ke-13 di babak yang pertama. Bung Tovan, Anda melihat seperti apa? Nampaknya Australia ini kaget dengan serangan cepat yang berawal dari tendangan bebas tadi, Bu.
1: Ya, skema tendangan bebas yang cukup cerdik kita lihat dari Mo Salah tadi, yang saya rasa itu menjadi faktor pembeda di mana rapatnya pertahanan Australia langsung seolah-olah membongkar pertahanan. Para pemain langsung pecah, seolah-olah pecah, dan kita patut mengapresiasi Asor yang memang sejauh bergulirnya Piala Dunia dia sangat piawai mencari ruang kosong, datang dari di lini kedua, dan terbukti ini menjadi gol keduanya setelah sebelumnya menciptakan satu-satunya gol ketika berhadapan dengan Belgia di grup G.
3: Ya, cukup cerdik tadi nampaknya tendangan bebas dengan backheel yang dilakukan oleh Salah, diberikan kepada Omar Marnus, kemudian yang berujung pada umpan crossing tadi dari pemain dengan nomor punggung 15 tadi dari Mesir, ada Karim Hafez tadi, dan berhasil dimanfaatkan menjadi gol oleh Emam Asor. Dan sudah mendengar, sudah memasuki menit 14 di babak yang pertama. Untuk sementara ini, Mesir unggul 1-0 atas Australia.
5: Ya, kali ini serangan dilakukan oleh para pemain dari Australia. Dari sebelah kanan akan long throw ataupun lemparan ke dalam yang akan jauh dilakukan pemain nomor 3, yaitu Cirkaci, umpan ke dalam kotak penalti. Masih melambung kali bola, dikuasai penuh oleh para pemain dari Australia. Tendangan kaki kiri masih tadi lemah, bahkan tidak mengarah ke gawang yang dijaga tadi oleh Mustafa Sobeir. Hasilkan saja tendangan gawang tadi, tendangan Aidan O'Neill yang memang lolos di dalam kotak penalti. Sayang sekali memang tendangan kirinya tidak menemui gawang. Skor masih 1-0 bagi keunggulan dari Mesir, dan Mesir berada di sebelah kanan kami, sedangkan Australia berada di sebelah kiri kami dengan jersey yang kontra memang, di mana Mesir menggunakan jersey berwarna merah celana putih, sedangkan Australia berjersey berwarna kuning celana hijau. Lemparan ke dalam dari sebelah kiri kali ini dari Mesir akan dilakukan tadi oleh Karim Hafez. Coba kali ini dekat, masih bermain-main kali ini di tengah, dicuri kali ini oleh para pemain dari Australia. Sebarkan lagi ke sebelah kanan, tetapi dipotong tadi oleh kepala dari para pemain dari Mesir. Jatuh kali ini di lapangan tengah, masih berduel, bola berada di atas kali ini. Jackson Irwin tadi coba ke sebelah kanan kali ini, berbahaya kali ini, diduelkan saja tadi Volpato, tetapi masih dikuasai oleh Volpato, dihadang satu pemain dari Mesir. Bukan sebuah pelanggaran, kali dicuri oleh kembali pemain dari Mesir ini, Asor. Tetapi lagi-lagi bagaimana pergerakannya dibaca dengan baik oleh lini pertahanan dari tim Australia, tapi kali ini dicuri lagi oleh Mesir. Dari tengah lagi kali ini para pemain dari Mesir, Marvin Atia umpan ke kiri, yang dituju adalah satu pemain dari Mesir, masuk kotak penalti, pemain nomor 22, tendangan ke kanan, masih tersentuh tadi oleh Harry Sotar. Bahaya tadi, bagaimana serangan yang tiba-tiba Omar Mamus tadi menyerobot terus dari sebelah kiri, tapi tendangannya masih terkena badan dari Harry Sotar. Selamat lagi gawang dari Australia, meskipun sudah tertinggal 1-0. Dari kanan kali ini Australia, Christian Volpato umpan ke depan, yang dituju tadi adalah Nesterin Iran Kunda, tetapi lepas kembali, jatuh kepada kaki dari 15 Karim Hafez, pemain dari Mesir. Umpan lagi kali ini dari tengah, Abdi Fatih tadi arahkan ke sebelah kanan kepada Mohamed Hani, kali ini tahan sejenak, geser lagi ke tengah. Terus para pemain dari Mesir masih bermain-main dari belakang. Marwan Atia kali ini alirkan lagi ke sebelah kiri kepada nomor 15 Karim Hafez. Orang lagi ke belakang, masih para pemain. Rami Rabia kali ini lebih santai lagi karena sudah unggul 1-0 hingga menit ke-17 ini, sehingga tidak terlalu terburu-buru kali ini pemain dari Mesir. Dari belakang kembali Marwan Atia, coba kali ini mencari kawan, geser lagi ke sebelah kiri, yang diturun tadi adalah Karim Hafez. Back pass lagi jaduh ke Rami Rabia. Sebelah kanan kini Yasir Ibrahim, dorong lagi ke belakang kepada kiper Mustafa Sobeir dengan jersinya berwarna biru muda. Dorong lagi ke sebelah kanan Yasir Ibrahim, masih kali ini di kotak penalti sendiri dari Mesir. Coba mencari kawan, arahkan kini jauh ke sebelah kiri kepada Rami Rabia. Dorong lagi ke sebelah kiri Karim Hafez, bermain 1-2 tadi bersama Omar Mamus. Dorong lagi ke belakang kepada Atia, Atia kali ini kepada Hamid Fatih. Domba ke sebelah kanan kepada Hani, satu pemain dari Mesir, umpan ke depan, yang dituju adalah tadi pemain dari Mesir. Sayang sekali tadi Muhammad Zaki Abdel Rauf tidak mampu menggapai bola lebih dekat kepada kiper dari Australia, Patrick Beach. Kali ini dari belakang, Hari Sotar geser lagi ke sebelah kanan, Alessandro Circiati. Umpan lagi ke belakang, kali ini kepada Patrick Beach. Alirkan ke sebelah kanan kepada Lucas Harrington. Masihkan ini Lucas Harrington, giring dengan kaki kirinya. Coba lagi ke tengah kepada Aiden O'Neill. Dorong kepada Jackson Irvin, yang memang pemain paling stylish di Australia ini. Meminta tadi Lucas Harrington kepada pemainnya agar lebih mendekati bola. Dorong lagi kepada Irwin kali ini. Irvin kali ini dorong ke depan, yang maksud adalah Iran Kunda. Masih kali ini para pemain dari Australia mencoba tadi melewati dua pemain dari Mesir, tetapi dibalikan lagi ke belakang kali ini kepada Jordan Bos. Dorong lagi, bermain 1-2 tadi Irvin kali ini ke depan, yang dituju adalah tadi pemain dari Australia dari sebelah kanan, nomor 5 tadi, Jordan Bos. Terbentur para pemain dari Mesir atau terbentur para pemain Australia sendiri, sehingga tendangan gawang saja memasuki menit 19 ini. Last touch-nya kita nantikan apakah akan direvisi, karena memang tadi terkena dari pemain Mesir. Hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan dari sebelah kiri kali ini. Corong ke depan kali ini kepada pemain dari tim Mesir. Kapten kesebelasan Mohamed Salah tadi. Dari kiri kali ini Karim Hafiz. Coba lagi build up serangan para pemain dari Mesir. Andy Fatih dorong ke sebelah kanan. Masih kali ini Hemam Asyur tahan bola sejenak. Asyur pencetak gol di babak pertama tadi. Giring bola sejenak, menunggu para pemain dari tim Australia untuk keluar kali ini. Dorong ke sebelah kiri kepada Rami Rabia yang cukup jauh meninggalkan posnya. Masih Rami Rabia. Alahkan lagi ke sebelah kiri kepada Atia tadi, didekati satu pemain dari Australia, hampir saja tadi dicuri. Justru kali ini Yasser Ibrahim Mesir alihkan ke sebelah kanan kepada Asyur. Asyur masih menahan bola tadi, tidak mau terburu-buru hingga di back pass lagi kali ini. Rami Rabia, back dari Mesir kali ini ancang-ancang mencari kawan ke tengah kepada Hani Fati. Back pass lagi kepada Yasser Ibrahim. Masih terus para pemain dari Mesir dari sebelah kanan kali ini. Emam Asyur balikan lagi kali ini memasuki menit ke-20. Masih terus menilai bola para pemain dari Mesir ini. Disergap kali ini oleh satu pemain dari Australia. Coba keluar kali ini. Dari tengah kali ini masih para pemain Mesir. Umpan ke depan. Yang dimaksud satu pemain Mesir ada lari berbahaya. Tenaga kikir ya. Muhammad Zaki. Tetapi sudah terperangkap offset juga. Memang larinya terlalu cepat dibanding 4 back sejajar yang dilakukan oleh para pemain Australia, sehingga peluang di mulut gawang pun tidak memang menemui gawang. Melebar ke sebelah kanan gawang dari kiper Australia, sehingga aman lagi gawang dari Australia. Kali ini Australia dari sebelah kanan alihkan kepada Lucas Harrington, tahan sejenak ke tengah lagi kepada Harry Sotter, bermain-main di kotak sendiri, dorong ke depan. Yang dimaksud tadi adalah Christian Volpato. Umpan lagi, bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain dari Mesir tadi terjatuh dari sebelah kiri. Kali ini Aziz Beach ataupun Aziz Behic kali ini, masih kali ini dorong ke tengah lagi Jackson Irvin. Masih kali ini Australia kepada Harry Sotter, kapten kesebelasan. Dorong lagi ke depan kali ini Volpato. Umpan tadi termasuknya ke sebelah kiri, kali ini berbahaya Aziz umpan ke dalam kotak penalti, tetapi masih terhadang para pemain dari Mesir tadi. Sayang sekali umpan yang dilakukan pemain yang dengan kepala plontosnya ini, Aziz Behic, hanya hasilkan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang tim Mesir. Akan diambil oleh siapa gerangan, kita nantikan apakah bisa merubah kedudukan. Akan diambil oleh Christian Volpato dengan kaki kirinya, sudah menaruh bola kali ini di sudut sebelah kanan. Ancang-ancang empat pemain saling berpelukan, berikan himbauan, sudah dilakukan Volpato, melengkung kali ini dalam kotak penalti. Ada satu pemain tadi dari Australia, Lucas Harrington, tapi sayang memang sundulan yang dilakukan pemain yang cukup jangkung ini sehingga tidak bisa menemui sasaran tadi dengan kepalanya. Dan memasuki menit ke-22, wasit asal Uruguay Gustavo Tejera menyatakan ataupun menuipkan fluid tanda hydration break. Bung Tovani, memasuki menit 22, Mesir unggul. Apakah ini memang Australia juga belum berkembang permainannya hingga menit ke-22 ini?
1: Yes, Hussein P, sejatinya sebelum terjadinya gol yang diciptakan oleh Mesir, Australia sudah terlihat lebih nyaman bermain karena mereka menyadari di mana adanya celah di barisan pertahanan Mesir. Tercatat ada sempat dua peluang yang dilepaskan oleh Australia melalui Volpato dan juga Jordan Bos, walaupun hasilnya masih melenceng, namun ketika mulai asik nyaman bermain, Mesir mendapatkan momentum melalui bola mati yang bisa dimaksimalkan. Ada sedikit tipuan di sana yang dilakukan Mo Salah, langsung membongkar pertahanan, dan kita tahu Asur juga sangat piawai memanfaatkan ruang hingga akhirnya kembali mencatatkan namanya di papan skor. Saya rasa Hiddleston Beek, seperti pertandingan yang sudah terjadi, bisa dimaksimalkan oleh pelatih untuk memberikan instruksi khusus, dan di sisa babak pertama kemungkinan Australia akan bermain lebih agresif karena kita tahu dalam kondisi tertinggal dan sempat menyadari adanya ruang di pertahanan Mesir, membuat mereka kemungkinan bisa lebih bermain agresif.
5: Ya, kalau melihat memang hanya Volpato saja yang terlihat aktif ya, dari beberapa tadi pergerakan Matt Calvey dan juga Iran Kuda agak sedikit kurang nih, Bung Pavani.
1: Ya, dari kubu Australia memang terlihat Volpato sangat menonjol karena kita tahu pergerakannya meskipun di atas kertas dia ditempatkan sebagai penyerang kanan, beberapa kali Volpato masuk ke barisan tengah bekerja sama dengan Irvin dengan sangat baik sehingga tampil cukup menonjol. Sebaliknya dengan Iran Kunda dan Matt Calvey itu cukup terisolasi dengan rapatnya pertahanan yang digalang oleh Rabia dan Ibrahim. Keduanya bisa menjaga barisan serang Australia setidaknya hingga 22 menit jalannya pertandingan, masih belum ada gol yang tercipta dari Australia.
5: Kalau untuk Mohamed Salah sendiri bagaimana? Apakah memang sudah melihat magis-magisnya dari Mohamed Salah sendiri?
1: Ya, Mohamed Salah sebagai bintang utama dari Mesir sejatinya di awal pertandingan cukup terisolasi, pergerakannya tidak banyak mendapatkan ruang di dalam kotak penalti yang akhirnya saya mencatat hingga menit ke-7 akhirnya dia harus turun lebih jauh ke bawah menjemput bola, namun perannya tetap sangat besar. Kita tahu magis yang diberikannya, sentuhan awal tendangan bebas adalah dari dirinya, walaupun terkesan hanya memberikan back heel, namun sentuhan kecil tersebut bisa menipu barisan pertahanan Australia yang tadinya sudah berfokus, jadi seolah-olah kebingungan bola akan dialirkan kemana selanjutnya dari tendangan bebas tersebut yang berujung petaka menjadinya gol yang diciptakan oleh Asur.
5: Ya, memasuki menit ke-25, para pemain juga sudah bersiap memasuki lapangan tendangan gawang saja, masih menit 25, saya belum menyebut menit-menit setan ya, kalau nanti bisa jadi gol lagi, bahaya nanti untuk kedua kesebelasan. Kali ini sudah dilakukan tendangan gawang dari belakang, kali ini para pemain dari Mesir coba alirkan kepada Yasser Ibrahim di sebelah kanan, tahan sejenak kali ini Yasser Ibrahim, back pass lagi Mustafa Sober, kiper bermain-main di kotak penalti sendiri, berbahaya tapi kali ini mampu lolos dari sergapan para pemain dari Australia, dikepung 3 pemain, dialirkan ke depan, masih bisa dihadang tadi oleh Harry Sutter, di back pass lagi kali ini ke belakang, mampu dikuasai tadi, maksudnya para pemain Mesir ingin menyasar tadi pergerakan Muhammad Zaki tetapi tidak menemui sehingga hanya lemparan ke dalam saja, sudah dilakukan cepat, tarik ke belakang kali kepada kiper dari Australia Patrick Beach yang mengenalkan jersey berwarna ungu, alirkan kami kepada Aziz Behik, tetapi sayang sekali tadi umpan yang dilakukan Aziz Behik hanya terkena pemain dari Mesir ini Imam Asyur, sehingga lemparan ke dalam kembali oleh Aziz, angkat kedua tangan kali ini coba mencari kawan, agak sedikit kebingungan karena pergerakan pemain-pemainnya dikunci oleh pemain Mesir ke depan tadi, dan itu juga adalah Iran Kuda, kali ini lolos satu pemain dari sebelah kiri Matt Calvey, umpan lagi maksudnya, tetapi tidak lolos tadi Matt Calvey, hanya lemparan ke dalam lagi bagi tim Mesir dari sebelah kanan akan dilakukan oleh Hani, memeluk bola Hani, mencari pergerakan para pemain Mesir berwarna merah ini, bajunya kita nantikan ke depan kepada Imam Asyur, dorong lagi kali ini, masih disergap tadi oleh pemain-pemain dari Australia, dapatkan lagi lemparan ke dalam dari tim Mesir dari sebelah kanan ataupun sebelah timur tribun stadion Kita nantikan lemparan ke dalam hingga memasuki menit ke-27 ini. Skor masih 1-0 bagi Mesir. Angkat kedua tangan kali Hani lagi-lagi mencari pergerakan pada pemain dari Mesir. Diumpan saja tadi ini jauh ke sebelah kiri. Karim Hafiz kosong kali ini, berlari agak cepat melewati garis tengah kali ini Hafiz. Umpan lagi ke sebelah kiri, bekerja sama tadi bersama Atia. Atia masih menahan bola, melihat lagi, meminta pergerakan ke sebelah kiri, tetapi ke sebelah kanan diopernya kali ini kepada Fatih. Fatih bekerja sama lagi kembali bersama Atia. Atia agak sedikit kebingungan, ke sebelah kanan kepada Yasser Ibrahim, dorong kepada Hani. Hani memegang bola kali ini, bermain 1-2, masih Hani ke depan, dimasukkan adalah Jaki, dorong lagi kali ini ke sebelah kanannya, masih para pemain dari Mesir, disergap oleh satu pemain dari Australia, agak sedikit kebingungan kali ini. Dan sebelah kanan Eman Asyur, back pass lagi ke sebelah kanan, masih santai-santai saja pemain dari Mesir ini, menunggu keluar pergerakan dari tim Australia. Tarik ke belakang jauh kepada Mustafa Sober, umpan lagi kaki kanan jauh melambung kali ini melewati garis tengah, yang dituju adalah Asyur. Asyur tadi maksudnya duel dengan Ajis, tetapi memang bola terlalu deras sehingga lebih dekat kali ini untuk tim dari Australia, hanya lemparan ke dalam saja oleh Ajis. Ajis diperingatkan wasit agar berhenti lempar, jangan terlalu ke depan kali ini Ajis, dekat saja kali ini kepada Aidan O'Neill. Ke depan lagi yang masuk tadi satu pemain, yaitu Iran Kunda. Iran Kunda tadi maksudnya hampir melewati satu pemain dari Mesir, sayang memang pergerakannya tidak mampu, sehingga lemparan kembali untuk tim Mesir dari sebelah kanan kali ini akan dilakukan. Sudah kali ini yang dituju adalah ke tengah para pemain dari Mesir, back pass saja kepada Rami Rabia. Rami Rabia umpan ke sebelah kiri kali ini jauh, yang dituju oleh Jaki, tarlos kali ini ataupun tadi Omar Mamos, sayang sekali umpannya terlalu deras, tidak mampu diambil tadi oleh Omar Mamos. Dan tendangan gawang kembali untuk tim dari Australia. Patrick Beach kali ini menaruh bola, memerintahkan para pemain Australia agar maju terlebih dahulu. Kiper bernomor punggung 18 ini, pemain ataupun klub Melbourne City dengan usia masih muda, 23 tahun. Umpan dengan kaki kiri tadi Beach ke sebelah kiri. Penyerangan ataupun pertahanan dari tim Mesir, hanya lemparan ke dalam kali ini untuk tim Mesir kembali karena duel tadi kalah para pemain dari Australia. Dari sebelah kiri sudah dilakukan kali ini, yang dituju lagi para pemain dari Australia kembali, mampu ataupun Mesir kali ini. Dari sebelah kanan Omar ataupun Eman Asyur. Eman Asyur dorong lagi ke depan, tidak jadi kali ini, masih mendribbling bola, melewati satu pemain dari Australia, geser kepada Hani di sebelah kanan, back pass lagi kepada Hamdi Fatih kali ini, lagi kepada Yasser Ibrahim ke sebelah kiri. Rabia berkulit ataupun melintasi kali ini ke belakang, berbahaya tadi, hampir terjadi kesalahan dari Rami Rabia, tetapi kali ini diculik oleh para pemain Australia. Coba kepada Iran Gunda, tetapi satu pergerakan ilegal tadi dilakukan oleh pemain dari Mesir terhadap Iran Kunda, membuat Iran Kunda yang tinggal berbalik alah tadi disliding oleh Yasser Ibrahim, membuat wasit asal Uruguay Gustavo Tejera memberikan pelanggaran kali ini bagi tim Australia. Justru yang mengerang kesakitan adalah Hani, Muhammad Hani. Apakah gerangan yang terjadi, apakah salah posisi, karena memang kesakitan sekali Muhammad Hani. Kita nantikan berbahayakah untuk Hani memegang lututnya yang memang menjadi rawan. Jika memang cedera akan dipanggil tim medis dari Mesir. Dan kita nantikan sejauh ini kalau melihat Bung Taufani, bagaimana penampilan dari Muhammad Hani sendiri di sektor sebelah kanan?
6: Ya, Muhammad Hani sebenarnya sambil cukup aktif, dia beberapa kali ikut naik membantu serangan, menjadi salah satu pemain senior di skuad Mesir, memang membuat dia menjadi nama yang cukup bermain baik. Dia bisa memimpin rekan-rekannya, namun kali ini terlihat ada masalah karena jika dilihat dari komposisi pemain yang ada, mungkin cukup riskan karena cadangan back sayap kanannya adalah pemain muda Tarek Ala. Jadi saya rasa pelatih mungkin masih akan melihat bagaimana kondisi dari Muhammad Hani, apakah masih bisa melanjutkan sisa pertandingan ini, Bu Senpi.
5: Iya, bahkan tadi tim medis menggoyang-goyangkan lutut dari Muhammad Hani, apa mengetes apakah memang cedera ACL. yang dilakukan, tapi nampaknya sudah berdiri kembali. Hani akan mendapat perawatan terlebih dahulu, keluar dulu dari lapangan. Kali ini Mesir bermain dengan 10 orang terlebih dahulu karena Hani masih di luar, sedangkan tendangan bebas akan dilakukan oleh Australia kali ini dari sebelah kanan. Umpan ke dalam kotak penalti, melengkung, berbahaya, tendangan kaki kiri tadi, masih berada bola di atas, tendangan lagi kaki kiri, sayang sekali tadi yang dilakukan oleh para pemain Australia. Masih terjadi sekelimit di dalam kotak penalti setelah tadi juga bagaimana Jackson Irvin berduel dengan pemain dari Mesir, membuat pelanggaran justru setelah tadi pemain nomor 14 Hamdi Fakhri juga terjatuh akibat duel yang dilakukan bersama Jackson Irvin. Hanya tendangan bebas saja kali ini akan dilakukan oleh kiper dari tim Australia ataupun Mesir. Kali ini pendek saja sudah dilakukan ke sebelah kiri kepada Rami Rabia. Back pass lagi kepada kiper Mustafa Sobir. Umpan ke depan kali ini melewati garis tengah. Dorong lagi kepada Muhammad Salah tadi, maksudnya Jaki. Tetapi lebih dekat lagi-lagi kepada Patrick Beach. Umpan saja ataupun lempar kali ini ke sebelah kiri kepada Ajis. Ajis menggiring bola melewati satu pemain dari Australia. Justru dibalikan lagi kepada Lucas Harrington. Dari belakang kali ini Hari Sotar. Hari Sotar ke sebelah kanan kepada Alessandro Circati. Kali ini Circati masih menahan sejenak bola, melihat pergerakan dari kawan-kawannya kali ini, justru ke tengah kepada O'Neill. O'Neill dorong lagi kali ini ke sebelah kirinya kepada Harrington. Back pass lagi kali ini kepada Sotar, kapten kesebelasan dari Australia. Ke tengah kali ini O'Neill, mampukah merangsak kali ini? Justru ke sebelah kiri, dituju adalah Ajis. Ajis Behi kali ini dihadang satu pemain, yakni Hani dari Mesir. Umpan kaki kiri, melambung kali ini, melewati tadi satu gawang, tetapi masih dikuasai kali ini dari sebelah kanan oleh Jordan Bos. Jordan Bos kembalikan ke belakang. Masih kali ini para pemain dari Australia. Volta tadi, Volpato, sayang sekali kali ini dicuri justru oleh pemain Australia kembali. Kali ini Volpato hadang tadi pergerakannya dengan baik oleh pemain nomor 11 ini, Muhammad Zaki. Hanya lemparan kembali bagi tim dari Australia, akan dilakukan long throw kembali oleh pemain nomor 3 Alessandro Circati. Ancang-ancangnya seperti Arhan dan juga Robbie Darwis. Kita nantikan mundur beberapa langkah, akan dilakukan long throw ke dalam kotak penalti. Melambung kali ini terjadi sekelimit, bola masih di atas, berduel para pemain. Kali ini jatuh kepada Irat Barkuda. Umpan lagi ke sebelah kiri, tendangan kaki kiri tadi oleh Lucas Harrington atau Ajis. Ajis Behik, sayang sekali, dan masih lemah karena memang tendangan kaki kirinya menyusur tanah. Tetapi kesigapan yang dilakukan oleh Mustafa Sober tidak membuatnya harus bekerja keras untuk menyelamatkan gawang. Hingga menit ke-35 ini skor masih 0-1 bagi Mesir.
3: Ya baik, saudara pendengar, kali ini Mesir kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Tindakan kali ini ke tengah, Rami kali ini kuasai bola, tendang bola jauh ke depan, jatuh di kaki Omar Marmus, tarik ke belakang kepada Marwan Atia, terjadi perebutan bola. Oh, masih mampu menguasai bola Marwan. Umpan ke belakang kepada Rami Rabia, tendang bola jauh ke depan tadi, maksudnya kepada Imam Asur, namun berhasil dicuri tadi. Oh, terjadi perebutan bola, dibuang saja bola tadi dan sempat membentur pemain Mesir rupanya. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Australia. Kali ini Jack Irvin menguasai bola dari lapangan tengah. Pemain dengan nomor punggung 3 kirimkan umpan ke depan kepada Ilan Kuda. Masih Ilan Kuda. Sayang sekali, hampir saja Nestori Irang Kunda tadi, striker dari Australia tadi, hampir saja mampu menyambut umpan lambung tadi dari Alessandro Circati, namun masih beruntung Mesir karena kiper Mustafa Sober tadi cukup sigap untuk mengamankan bola. Dan saudara pendengar, kali ini Imam Asur membawa bola dia dari sisi sebelah kanan, kali ini sudah berada di tengah, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri tadi maksudnya, namun berhasil disapu saja bola tadi. Kali ini bola jatuh di kaki pemain dengan nomor 20, Christian Polpato. Sayang sekali, dilanggar tadi Polpato nampaknya oleh Karim Hafez tadi. Pelanggaran terjatuh Christian Polpato, main yang kini membela Sassuolo, satu klub dengan Jai Izes di Serie A. Sudah dilakukan tendangan bebas kali ini, Alessandro Circati menguasai bola ke depan kepada Connor Metcalf, masih Metcalf kali ini di sisi sebelah kanan Jordan Bos. Maksudnya tadi kirimkan umpan tarik tadi, namun disapu saja bola. Dan kembali hanya menjadikan tendangan sudut bagi Australia. Kali ini dari sebelah kiri, siapakah yang akan melakukan? Sudah bersiap-siap nampaknya ada Lucas Harrington tadi. Oh, Volpato sudah dilakukan, melambung tinggi, datangnya bola disundul saja. Disapu tadi juga dengan kepala oleh pemain Mesir. Jatuh kembali di kaki pemain Mesir. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah, namun bola lebih dekat kepada Aziz Behic tadi. Umpan langsung back pass ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Kembalikan kepada Behic, masih mencari rekannya Behic. Masih mundur ke belakang kepada Lucas Harrington. Pindahkan ke sisi sebelah kiri kepada Jordan Bos. Tengah kepada Jack Irvin, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Pendek kepada Hari Sotar, tendakan ke sebelah kanan kepada Cipcati. Masih Cipcati, tendang jauh ke depan, masih tidak jelas tadi siapa yang dituju karena bola justru lebih dekat kepada penjaga gawang dari Mesir, Mustafa Sober. Langsung umpan pendek diberikan kepada Rami Rabia, dibalikan kepada Mustafa Sober. Pendek saja kepada Marwan Atia. Masih Atia, pindahkan kali ini ke sebelah kanan, ada Hani di sana. Hani dia berlari cepat, dia melewati garis tengah lapangan pertandingan. Hani hentikan sejenak bola, umpan ke belakang kepada Salah. Salah berikan lagi kepada Hamdi Fatih tadi. Tarik mundur lagi ke belakang, kali ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri. Karim Hafez tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Pindahkan tengah kepada Yasir Ibrahim. Umpan dorong lagi bola ke depan kepada Marwan Atia. Umpan crossing lambung tadi maksudnya kepada Hani tadi, namun dicuri tadi oleh Jordan Bos. Oh, nampaknya berbenturan tadi Jordan Bos dengan Imam Ashour tadi. Terjatuh Imam Ashour. Masih memegang wajahnya tadi Imam Ashour. Oh, nampaknya terkena tangan tadi wajah dari Imam Ashour, terkena tangan dari Jordan Bos. Dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Australia, jadikan tendangan bebas bagi Mesir. Lagi-lagi tendangan bebas, sudah bola sudah berada di hadapan Mohamed Salah. Ada Imam Ashour, kali ini tendangan bebas dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri gawang dari Australia. Beri istirahat kepada rekan-rekannya Mohamed Salah dan Imam Ashour. Siapakah yang akan melakukan? Sudah ada 5 pemain Mesir yang mendekati kotak penalti dari Australia. Bersiap-siap Mohamed Salah. Sudah dilakukan Mohamed Salah, pendek saja ke tengah kepada Hamdi Fatih. Kirimkan umpan melambung, disundul saja bola. Kembali terjadi perebutan bola tadi, dibuang saja, disapu bola oleh Jordan Bos tadi, meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, nampaknya bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Australia. Sudah dilakukan oleh kiper Patrick Bates kepada Lucas Harrington, berikan bola. Tadi umpan kepada Aziz Behic, namun disapu saja bola. Lemparan ke dalam untuk Australia. Aziz masih mencari rekannya, Aziz Behic. Lempar ke depan, terjadi duel-duel bola udara. Kembali meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam lagi-lagi akan dilakukan oleh Aziz. Lempar ke depan kepada Jack Irvin, kembalikan kepada Bates. Belakang tarik ke belakang kepada Lucas Harrington, tendang bola ke tengah. Umpan terobosan tadi kepada Iran Kunda, namun dicuri. Terjadi duel-duel di sisi sebelah kiri, terjatuh. Terjatuh tadi, sempat bertabrakan Nestori Iran Kunda tadi. Bertabrakan nampaknya dengan Yasir Ibrahim. Masih penyerang kesakitan nampaknya Yasir Ibrahim. Setelah tadi kakinya tadi sempat terkena kaki dari Iran Kunda yang tidak bisa menjaga keseimbangannya sehingga terjatuh. Dan oh, sudah bangkit kembali Yasir Ibrahim. Kali ini lemparan ke dalam bagi kesebelasan Australia. Siap-siap Muhammad Hani, sudah memasuki menit 42 menjelang menit 43. Dan untuk sementara Mesir masih unggul 1-0 atas Australia melalui gol yang dicetak oleh Imam Ashour pada menit ke-13. Lemparan ke dalam sudah dilakukan tadi dan dituju tadi Mustafa Zico. Lagi-lagi terjadi duel-duel keras tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran tadi. Wasit meminta kepada pemain Mesir untuk segera bangkit. Kali ini bola berada di kaki para pemain Australia. Dari sisi sebelah kanan tadi Alessandro Cercati mengirimkan umpan kepada Jordan Bos, namun dibuang saja oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Australia. Hari Sotar kini kuasai bola. Pendek berikan kepada Lucas Harrington. Kembalikan kepada Sotar. Pendek kepada Alessandro Cercati. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Sotar. Ke depan kepada Jack Irvin ataupun O'Neill tadi tidak jelas siapakah yang dituju, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang Mesir, Mustafa Sober. Pendek berikan kepada Rami Rabia. Umpan lambung ke depan berhasil dicuri tadi. Perebutan bola, Muhammad Salah alirkan sebelah kanan kepada Muhammad Hani. Masih Muhammad Hani, tarik mundur ke belakang kepada Yasir Ibrahim. Alirkan ke tengah kepada Rami Rabia. Ke sebelah kanan kepada Marwan Atia. Masih Marwan Atia menguasai bola di sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Dicuri tadi oleh pemain Mesir. Namun lagi-lagi berhasil dicuri oleh pemain dari Mesir. Tadi maksudnya mengirimkan umpan kepada Salah. Namun tidak akurat. Kali ini Australia juga tidak berhasil mengirimkan umpan yang akurat tadi. Nampaknya O'Neill tadi bermaksud mengirimkan umpan terobosan kepada Nestori Iran Kunda, namun bola justru hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan menjadikan tendangan gawang bagi Mesir. Dan sudah memasuki menit tambahan waktu, 5 menit yang diberikan pada pertandingan babak pertama ini. Jadi kali ini duel-duel bola udara di tengah lapangan pertandingan. Bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Ada Imam Ashour, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Karim. Ke depan kepada Omar Marmus. Masih Marmus menguasai bola. Depan dorong bola kepada Karim. Kembalikan kepada Marmus. Alirkan ke tengah kepada Atia. Kirimkan umpan terobosan tadi, crossing tadi disundul oleh Muhammad Salah. Namun masih lemah tadi sundulannya, karena mampu dengan mudah tadi diamankan bola oleh kiper Patrick Bass dari Australia. Langsung melakukan upaya build up dari lini pertahanan mereka. Jordan Bos kepada Adam O'Neill. Masih Alden O'Neill, kirimkan ke depan kepada Polpato. Masih Polpato mendekati kotak penalti dari Mesir. Terasa Polpato tadi sempat mengagetkan barisan pertahanan dari Mesir dengan kaki kirinya melengkung tadi, namun masih belum menemui sasaran karena masih melenceng jauh di sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Nampak cukup kesal tadi pelatih dari Mesir, Hossam Hassan tadi, melihat upaya serangan dari Australia tadi yang hampir membuahkan hasil. Namun lagi-lagi kali ini Australia mencoba membangun serangan dari belakang. Sotar kepada Alessandro, kembalikan kepada Sotar. Sotar ke depan kepada Jordan. Masih Jordan, terjatuh bukan sebuah pelanggaran. Pindahkan bola ke belakang kepada Alessandro. Berikan ke tengah kepada Volpato. Alirkan kali ini ke sebelah kiri Lucas Harrington. Balikan kepada Volpato. Masih Australia mencoba mendekati kotak penalti dari Mesir. Alessandro kirimkan umpan crossing, lambung bola datangnya, namun belum menemui sasaran, kembali jatuh di kaki para pemain Australia dari sebelah kanan. Kirimkan umpan crossing, di sana terjadi duel bola udara. Masih belum mampu memecah kebuntuan tadi para pemain Australia, karena tadi upaya serangan mampu diputus tadi oleh kiper Mustafa Sober. Meniupkan peluit wasit Gustavo Teixeira, masih kita nantikan. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Mesir yang kembali mengalami cedera setelah tadi sempat bertabrakan. Sudah dilanjutkan. Kali ini Australia menguasai bola. Lucas tarik mundur ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Alirkan bola kepada Alessandro. Masih Alessandro Circiati, cari rekannya. Umpan ke depan kepada Bosch. Masih Bosch, Jordan Bosch tadi. Disapu saja. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Jordan Bosch dari sisi sebelah kiri pertahanan Mesir. Disapu saja bola tadi. Menjauhi kotak penalti dari Mesir tadi oleh Karim tadi nampaknya. Terjadi duel-duel bola udara. Kembali tidak akurat tadi umpan dari Australia. Dibuang saja bola ke depan kepada Harry Sotar. Terjadi duel-duel bola udara kali ini. Jordan Bosch masih menguasai bola. Menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Australia. Terjatuh tadi Jordan Bosch. Kali ini berhasil dicuri oleh Nestori Irankunda. Masih Irankunda kepada Polpato. Masih Polpato mengelabui pemain dari Mesir. Polpato. Terjadi perebutan. Kali ini duel-duel bola udara. Bola jatuh di kaki pemain Mesir. Omar Marmus tadi kirimkan gerban kepada Mohamed Salah. Namun penguasaan yang tidak akurat. Kembali Australia mencoba membangun serangan. Kali ini sudah mendekati kotak penalti dari Mesir. Kali ini pemain dengan nomor punggung 13 Alden O'Neill pendek kepada Aziz Behits. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Lucas Harrington. Nampaknya ada salah seorang pemain Australia yang tergeletak tadi. Jordan Bosch menyerang kesakitan dan bola fair play tadi. Dibuang saja bola oleh pemain Australia untuk memberikan waktu kepada tim medis, memberikan perawatan kepada Jordan Bosch yang nampaknya mengalami cedera. Jordan Bosch masih belum ada tim medis yang masuk. Nampaknya tadi sempat protes tadi para pemain Australia karena bertepatan dengan momen tersebut wasit Gustavo Teixeira meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan sementara di tengah lapangan juga pemain Australia yang cedera masih mendapatkan perawatan medis. Dan saudara pendengar, sudah berakhir babak yang pertama. Mesir untuk sementara unggul 1-0 atas Australia melalui gol sundulan yang dicetak oleh Emam Asyur pada menit ke-13. Dan untuk membicarakan bagaimana jalannya pertandingan di babak yang pertama akan kami serahkan kepada penyiar Bung Sabil. Silakan, Bung.
0: Ya, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi. Laporan pandangan matanya tadi babak pertama berlangsung cukup sengit ya. Dan Mesir berhasil unggul sementara ini 1-0 tadi berkat gol sundulan dari Emam Asyur. Dan ya, Bung Taufani, ini pertandingan berjalan sengit, kedua tim tampaknya mencoba untuk saling serang, namun di awal babak pertama tadi memang Mesir yang lebih dulu agresif melancarkan serangan dan akhirnya berhasil mencetak gol yang cukup cepat tadi di awal babak pertama. Analisa Anda, Bung Taufani.
1: Ya, Australia awalnya sebenarnya bisa cukup nyaman untuk menyerang. Yeah. Mereka melihat beberapa ruang yang tercipta di barisan pertahanan Mesir, namun tendangan bebas yang didapatkan Mesir menjadi pembeda yang akhirnya menjadi gol. Dan setelah terjadinya gol, sebenarnya Australia mencoba meningkatkan intensitas serangannya bermain lebih agresif, namun Mesir dengan keunggulan yang sudah didapatkan walaupun masih selisih satu gol, mereka bisa bermain lebih nyaman. Pertahanannya yang sebelumnya terlihat ada beberapa celah mulai bisa diperbaiki, mereka mulai rapat dalam bertahan walaupun sesekali ada ruang yang masih bisa dieksploitasi Australia walaupun belum bisa dimaksimalkan menjadi gol balasan.
0: Ya, Anda melihat apa resep Mesir yang kemudian bisa menciptakan gol di babak pertama tadi lewat heading ya. Namun secara umum memang lebih efektif artinya lini depan dari para penyerang-penyerang Mesir ini. Apa resep dari pelatih Hasan ini ya, sehingga bisa membuat pembeda 1-0 sementara ini untuk Mesir, Bung?
1: Ya, saya menyorot

0: mati menjadi kekuatan Mesir di pertandingan kali ini.
1: Iya. Dan itu saja, kalau melihat timnas Mesir, banyak sekali fans sepak bola yang menuju pada dua bintang mereka nih, ada Mohamed Salah dan Omar Marmoush di Manchester City dan juga Liverpool. Anda melihat kedua superstar Mesir ini kontribusinya di babak pertama seperti apa, Bung Tovani?
0: Ya, Mohamed Salah saya rasa masih kurang mendapatkan suplai bola, terlepas dari penjagaan ketat yang diberikan Australia kepada dirinya jika sudah mulai mendekati kotak penalti. Namun sang mega bintang masih bisa memberikan perannya dari sebagai pengumpan seperti yang dilakukannya di awal proses terjadinya gol. Beberapa kali pergerakannya juga menyita perhatian Australia, menarik barisan pertahanan Australia. Sementara Omar Marmoush, walaupun sejatinya diplot sebagai striker utama Mesir, saya melihat dia malah kerap kali melebar karena kita tahu Cirsati dan Sotar sangat solid menjaga pertahanan Australia, sehingga Marmoush pun terpaksa harus bergerak lebih aktif, melebar. Namun sejauh ini kecepatan-kecepatan yang ditunjukkannya berjalan cukup efektif walaupun masih belum bisa menciptakan gol.
1: Ya, selain tadi kita melihat gol dan sementara ini Mesir unggul, Anda melihat nantinya di babak kedua Mesir akan cenderung bertahan, dan sejauh mana nanti lini pertahanan mereka bisa solid menghadapi serangan-serangan Australia, Bung?
0: Ya, untuk Mesir menurut saya cukup riskan jika mereka bermain bertahan di 45 menit sisa pertandingan karena keunggulan satu gol tentu belumlah aman. Seperti kita tahu, wakil Afrika sebelumnya bahkan Senegal sempat memimpin 2-0 lalu bisa disamakan. Mesir tentu harus belajar dari tetangganya tersebut. Mereka tidak boleh nyaman dengan keunggulan yang baru satu gol. Selain itu, saya rasa serangan balik yang tadi beberapa kali bisa didapatkan seharusnya di babak kedua bisa lebih dimaksimalkan, karena saya rasa dengan keberadaan Mo Salah dan Marmoush yang punya kecepatan dan agresivitas seharusnya bisa memaksimalkan serangan balik menjadi gol tambahan.
1: Iya, belajar dari Senegal dan juga Kongo ya, yang berhasil di comeback oleh lawannya, terutama Senegal nih, cukup sadis ya kebobolan menit akhir Belgia. Tapi Anda melihat lini belakang Mesir tadi, di Anda katakan Australia juga sempat melakukan agresi yang begitu hebat ya setelah kebobolan gitu hingga akhir babak pertama. Anda melihat lini belakang Mesir ini perlu ada evaluasi nggak? Ada yang perlu diganti atau ada yang kurang perform di babak pertama sehingga nanti di babak kedua bisa lebih baik lagi?
0: Sebenarnya barisan pertahanan Mesir sejak awal babaknya pertandingan dimulai terlihat sangat rampuh, ada beberapa kali kesalahan ya. Bahkan penjaga gawang sempat melakukan kesalahan yang hampir saja berbuat terjadinya kebobolan. Namun saya melihat setelah mereka bisa unggul, setelah gol tercipta, kepercayaan diri itu muncul karena setelah unggul 1-0 barisan pertahanan bisa tampil lebih solid. Selain itu barisan gelandang Fati dan Atia pun secara tidak langsung bisa lebih mengalihkan fokusnya untuk membantu pertahanan ketimbang menyokong serangan.
1: Ya, kemudian bagaimana Australia di babak kedua untuk bisa menembus sisi pertahanan Mesir tadi yang Anda bilang sebetulnya ada celah ya, karena bisa rapuh juga mereka ini ya, bisa kecolongan juga. Tadi juga beberapa kali sempat ada peluang di dalam kotak penalti. Nah, namun efektivitasnya nih yang belum teruji. Anda melihat apa yang harus dilakukan Australia untuk memperbaiki kualitas serangan mereka, Bung, agar bisa comeback nih?
0: Sebenarnya apa yang dilakukan Australia terutama setelah tertinggal sudah cukup baik. Mereka tampil agresif, namun saya melihatnya mereka harus lebih sabar melihat ruang, karena dalam beberapa momen mereka seolah-olah ingin cepat mendorong bola ke depan, padahal mereka bisa lebih dulu melihat ruang, memaksa para pemain Mesir menciptakan celah. Selain itu ada tembakan dari luar kotak penalti yang saya rasa bisa menjadi opsi karena mereka memiliki pemain seperti Volpato, Jack Irvin yang mempunyai tembakan-tembakan keras yang bisa dicoba untuk setidaknya jika belum menjadi gol menciptakan kemelut yang bisa dimaksimalkan oleh penyerang mereka, Iran Kunda, yang kita tahu punya kecepatan di sana. Namun jika kemungkinan jika sampai Henderson break di babak kedua belum juga terjadi gol balasan, tidak mungkin pergantian pemain akan dilakukan.

0: pelatih menjadi opsi yang cukup layak juga saya rasa.
1: Prediksi Anda untuk hasil nanti di babak kedua, mungkin hasil akhirnya dengan melihat performa di babak pertama dan juga evaluasi yang mungkin akan dilakukan oleh kedua pelatih, Anda melihat Australia bisa comeback atau hasil pertandingan tetap dikuasai Mesir, Bung?
0: Untuk prediksinya jika menurut saya kembali kepada Mesir, jika mereka bermain cenderung menunggu seperti setelah unggul di babak pertama, bukan tidak mungkin Australia bisa menyamakan kedudukan. Lain cerita jika Mesir mencoba mengambil inisiatif permainan, mendominasi bola dan terus menyerang, saya rasa keunggulan masih akan dimiliki oleh mereka.
1: Oke, baik, menarik sekali untuk nanti jalannya babak kedua. Kita akan ikuti lagi laporan pandangan matanya dari rekan-rekan saya. Namun kita rehat sejenak, Bung Tovani, karena kita akan jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk para pengemudi ojek online. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
2: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%, di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
1: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
3: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
1: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350.000 KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350.000 KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama kami, pendengar Pro 3 RRI dan seluruh pendengar Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Kami melihat di lapangan kedua kesebelasan, ya, para pemain sudah bersiap untuk menjalani kick off babak kedua. Dan saya akan serahkan kembali kepada rekan Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah untuk memberikan laporan pandangan matanya. Silakan rekan-rekan.
1: Ya baik Sabil, saudara pendengar, pertandingan babak kedua antara Australia menghadapi Mesir akan segera dimulai dan Australia di babak kedua langsung melakukan pergantian pemain yakni Jordan Bosch yang sempat mengalami cedera langsung diganti dan langsung hampir saja saudara pendengar tadi mengagetkan tadi Omar Marmus tadi mendapatkan peluang di depan mulut gawang dari Australia tadi, namun sayang tendangannya masih melenceng tipis di sisi kanan gawang dari Australia. Dan saudara pendengar, dapat kami laporkan juga bahwa Australia di babak yang kedua ini langsung melakukan pergantian pemain yakni Jordan Bosch yang sempat mengalami cedera ditarik keluar dimasukkan pemain nomor punggung 15 Kai Trewin. Dan saudara pendengar, kali ini terjadi lagi-lagi benturan salah seorang pemain Australia yakni Nestori Irankunda tadi terjatuh. Oh sayang sekali, lagi-lagi dua pelanggaran di waktu yang hampir bersamaan terjadi di tengah lapangan pertandingan dan sementara masih tergeletak Nestori Irankunda, pemain Australia dengan nomor punggung 17 mengalami cedera setelah dilanggar tadi, sempat berbenturan nampaknya di udara Irankunda tadi dengan Yasser Ibrahim. Dan setelah itu juga terjadi momen pelanggaran lainnya yakni pemain Aldin O'Neill nampaknya dilanggar. Tendangan bebas dari tengah lapangan bersiap-siap Christian Volpato, ada juga Aldin O'Neill. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Aldin O'Neill kirimkan umpan crossing, disambut saja tadi dengan sundulan oleh Haris Otar, namun masih cukup lemah. Disapu lagi bola menjauhi kotak penalti dari Australia, terjadi dua-dua bola udara. Ada Jack Irvin masih kirimkan umpan lambung, ada Haris Otar di sana. Oh sayang sekali, Connor Metcalf tadi hampir saja mampu menyambut umpan crossing, namun sundulannya tadi masih belum menemui sasaran. Dan nampaknya lagi-lagi pemain Mesir sempat berbenturan tadi dengan Connor Metcalf tadi, maksud tadi mengamankan bola, namun berbenturan salah seorang pemain Mesir. Masih kita nantikan, masih letak tepat di depan mulut gawang dari Mesir. Siapakah ada, sepertinya Yasser Ibrahim yang mengalami cedera, mendapatkan perawatan medis. Oh, nampaknya Muhammad Hani memegang kepalanya. Muhammad Hani sudah mampu bangkit kembali Hani setelah tadi sempat berbenturan dengan Connor Metcalf. Sudah memasuki menit 48 menuju menit 49 di babak yang kedua ini. Serangan-serangan langsung dilakukan oleh Australia. Baliknya Mesir juga langsung bergerak di babak yang kedua ini. Namun beruntung masih aman gawang Mesir. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh Mesir. Jaga gawang Mustafa Sober, siap-siap Mustafa Sober lakukan tendangan gawang, pendek saja kepada Rami Rabia, alirkan bola ke sebelah ke kiri. Oh, dihentikan lagi sejenak pertandingan. Nampaknya wasit meminta tendangan gawang untuk diulang. Tarik lagi bola ke belakang tadi, kali ini masih dipegang bola oleh menjaga gawang Mustafa Sober. Sementara di pinggir lapangan, Hani bersiap-siap kembali memasuki lapangan pertandingan. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Mustafa. Lambung tinggi datangnya bola melewati garis tengah lapangan pertandingan. Disundul saja, disapu oleh pemain Australia. Namun berhasil dicuri oleh para pemain dari Mesir. Kirimkan umpan tadi dari belakang Yasir Ibrahim tadi. Namun tidak akurat. Dan lebih dekat kepada penjaga gawang Australia, Patrick Bates. Langsung dorong bola ke depan kepada Hari Sotar. Kali ini menguasai bola. Masih Hari Sotar, pemain jangkung dengan tinggi 180 cm yang kini memperkuat Leicester City. Kali ini alirkan bola ke sebelah kiri, ada Lucas Harrington. Depan kepada Ajis Behic tadi. Masih Ajis Behic menguasai bola. Kirimkan umpan tarik namun tidak akurat tadi, dibuang saja oleh Yasir Ibrahim tadi. Lagi-lagi jatuh di kaki para pemain dari Australia. Kali ini menyisir sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Lucas Harrington. Pindahkan ke tengah kepada Hari Sotar. Ke sebelah kanan kepada Jack Irvin. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Hari Sotar. Masih Hari Sotar, kapten dari Australia. Membawa bola dia, hentikan sejenak, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Alirkan bola kali ini ke sebelah kiri, Lucas Harrington. Pindahkan lagi ke tengah kepada Sotar. Sotar kepada Alessandro Circiati tadi. Depan kepada Kai Trewin tadi, pada Volpato. Iran Kunda, terjatuh Iran Kunda, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Volpato masih menguasai bola, memasuki kotak penalti dari Mesir, berbahaya, kirimkan umpan crossing, hampir saja disambut tadi. Umpan crossing dari sisi sebelah kanan, ada Aziz Beit, namun belum menemui sasaran, disapu saja bola oleh Emam Asyur. Patahkan lagi-lagi serangan yang coba dibangun oleh pemain Australia. Kali ini lemparan ke dalam bagi Australia. Oh, nampaknya lemparan ke dalam justru kali ini diberikan kepada Mesir. Dari sisi sebelah kanan pertahanan mereka ada Mohamed Hani yang siap-siap melakukan lemparan ke dalam. Siapakah yang dituju? Mohamed Hani maju satu langkah ke depan, sudah dilakukan Emam Asyur tadi. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Australia. Ada Aziz Behic, maksudnya kirimkan umpan ke belakang namun membentur Muhammad Salah. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Aziz kepada Lucas Harrington. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Masih Patrick Bates, alirkan ke sebelah kanan kali ini kepada Circiati. Tarik mundur ke belakang kepada Sotar. Masih berputar-putar dia, direbut tadi oleh Omar Marmus. Kirimkan umpan ke tengah kepada Atia. Atia kepada Yasir kali ini. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami. Rami pindahkan bola ke sebelah kanan. Kali ini sudah ada Hani. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Atia tadi. Oh, berhasil dicuri kali ini. Australia melakukan serangan dari sisi sebelah kiri. Aziz Behic kirimkan umpan crossing tadi. Namun disapu saja bola oleh Rami Rabia tadi. Umpan crossing yang dilakukan oleh Aziz Behic. Meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Alden O'Neill pindahkan bola ke sebelah kiri. Aziz kali ini menguasai bola. Aziz Behic kepada Jack. Jack terjatuh tadi. Alden O'Neill yang menyambut umpan dari Jack Irvin tadi. Jatuh setelah dilanggar tadi oleh Mustafa Zico. Tendangan bebas kali ini bagi Mesir. Tidak jauh dari sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Siapakah yang akan melakukan? Masih kita nantikan. Nampaknya Alden O'Neill, tendangan bebas. Sementara ada 6 hingga 7 pemain Australia yang sudah berada dalam kotak penalti Mesir. Tendangan bebas pada menit ke-54 di babak yang kedua ini. Masih kita nantikan. Mundur 3 langkah ke belakang O'Neill. Konsentrasi O'Neill sudah dilakukan, melambung, disundul saja. Gol! Nampaknya Hari Sotar, pemain bertahan dari Australia yang memang memiliki keunggulan
2: mampu memanfaatkan tendangan bebas dari O'Neal tadi dengan sundulannya mampu menggetarkan gawang Mesir pada menit ke-55 di babak yang kedua ini. Skor menjadi imbang satu sama untuk kedua kesebelasan. Bung Topan, Anda melihat seperti apa gol Haris Rotar ini?
3: Ya, seolah-olah menjadi namanya seperti ada indikasi terkena pemain Mesir.
1: Masih kita nantikan.
3: Oh ya.
1: Nampaknya gol bunuh diri ini, bukan Haris Rotar yang gol.
3: Oh ya. Yasir Ibrahim mencoba membuang bola seolah-olah seperti mengulang gol Mesir, berawal dari tendangan bebas dari kiri serangan yang bisa dimanfaatkan. Sayang sekali Yasir Ibrahim, bukan harinya.
1: Oh, nampaknya Muhammad Hani yang melakukan pelanggaran atau Yasir Ibrahim?
3: Muhammad Hani malah yang tadi sempat mendapatkan perawatan, niat hati membuang bola, malah mendorong bola masuk ke gawangnya. Ini sekali lagi menunjukkan adanya kerapuhan di barisan pertahanan. Selain itu, saya juga menyoroti permainan Mesir yang harus meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang banyak terjadi sejauh ini, Bu.
1: Ya, semakin seru, saudara pendengar, karena skor saat ini satu sama setelah Mesir berhasil menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri tadi dari Muhammad Hani. Semakin seru saja, saudara pendengar, pertandingan di babak yang kedua ini. Saat ini kick off ataupun tendangan sudah dilakukan. Bola dikuasai oleh para pemain Mesir. Imam Asur menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan. Masih mencari rekannya, tarik mundur ke belakang kepada Yasir Ibrahim. Pindahkan kepada Rami Rabia, alirkan ke sisi sebelah kanan, kembali bola ke tengah kepada Hamdi Fatih. Terjadi duel-duel bola udara kali ini. Bola kembali dikuasai oleh Hani dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Mesir. Pindahkan bola kepada Fatih. Fatih pindahkan lagi kepada Atia di tengah. Alirkan ke sebelah kiri kepada Karim Hafiz. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami. Rami pindahkan kepada Hamdi. Alirkan lagi kali ini ke sisi sebelah kanan kepada Hani. Masih Hani menguasai bola. Tengah kepada Imam Asur, tarik mundur lagi ke belakang kepada Hamdi. Pada Muhammad Salah, tarik mundur ke belakang kepada Yasir Ibrahim. Pindahkan ke tengah kepada Rami. Rami alirkan ke sebelah kiri kepada Karim tadi. Berhasil dicuri kali ini oleh para pemain Australia. Cercati kali ini Jack, berikan kepada Jack Irvin. Pindahkan ke sebelah kanan, kirim umpan crossing ke depan. Ada Iran Nestori Rangkuda. Oh, dipetik saja tadi bola di udara tadi oleh kiper dari Mustafa Sober tadi. Amankan bola kali ini sudah dilakukan. Umpan kepada pemain bertahan dari Mesir. Tarik mundur lagi ke belakang kali ini Mustafa Sober menguasai bola. Kiper Mesir dengan jersey berwarna biru muda dengan kaos kaki biru muda. Tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh di kaki para pemain Mesir. Ada Zico, masih Imam Asur kali ini. Imam Asur berikan kepada Muhammad Salah. Muhammad Salah masih menguasai bola. Muhammad Salah tendangan. Oh, maksudnya tadi umpan Muhammad Salah terobosan, namun masih membetur ketatnya barisan pertahanan dari Australia. Kali ini coba kembali membangun serangan Karim dari sisi sebelah kiri. Pindahkan bola ke tengah kepada Marwan Atia. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Yasir. Pindahkan lagi ke sebelah kanan kepada Hani. Masih Hani mencari rekannya Hani. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Yasir. Pindahkan ke tengah kepada Marwan Atia. Marwan Atia pindahkan kepada Hamdi. Masih Hamdi menguasai bola. Balikan kepada Atia. Masih Atia. Marwan Atia. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Kali ini ada Karim Hafiz. Tarik lagi mundur ke belakang. Pindahkan bola ke sebelah kanan. Oh, berhasil dicuri kali ini para pemain Australia. Ada Iran Kunda kali ini menguasai bola. Terjatuh Iran Kunda. Menyambut umpan terobosan tadi Iran Kunda. Namun dilanggar tadi oleh Yasir Ibrahim. Iran Kunda yang memang pergerakannya cukup membahayakan meskipun jarang mendapat suplai-suplai bola yang cukup baik. Namun pergerakannya selalu saja membahayakan barisan pertahanan dari Mesir. Terjatuh, geran kuda dan pelanggaran kali ini bagi Australia. Tendangan bebas sudah akan dilakukan oleh Alden O'Neill. Bersiap-siap kali ini tendangan bebas yang berjarak tidak begitu jauh dari kotak penalti Mesir sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola. Ada Jack Irving tadi, namun disapu. Lagi-lagi bola jatuh di kaki Volpato. Pindahkan ke sebelah kiri, ada O'Neill. Masih O'Neill. Lagi-lagi kirimkan umpan crossing. Disapu lagi, kembali jatuh di kaki Jack Irving. Ada Lucas Erwin. Oh, umpan crossing tadi nampaknya masih belum menemui sasaran. Terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Mesir. Kembali O'Neill menguasai bola. Tadi maksudnya kepada Iran Kunda. Kembali jatuh di kaki Hari Sotar. Hari Sotar pindahkan kepada Volpato. Jack Irving kali ini menguasai bola. Masih kepada Iran Kunda. Masih Iran Kunda. Otak-atik bola dia kepada pemain dengan nomor punggung 8. Ada Connor Metcalf. Tendangan langsung oleh Iran Kunda. Oh, hampir saja Iran Kunda tadi mendapatkan bola muntah tadi Iran Kunda. Namun tendangannya masih membentur para pemain bertahan dari Mesir. Sudah memasuki menit 60 menuju menit ke-61 di babak yang kedua. Dan skor saat ini masih imbang satu sama. Di mana gol Mesir dicetak oleh Emam Asur. Dan gol penyama kedudukan bagi Australia dicetak melalui gol bunuh diri yang dilakukan oleh Muhammad Hani.
4: Ya, game on. Gimana kali ini skor sama? Justru kali ini seperti tertekan Mesir. Kita nantikan aksi-aksi yang dilakukan oleh Mohamed Salah dan kawan-kawan. Kali ini Mesir dari tengah coba lagi geser kepada sebelah kiri tadi. Masih kali ini para pemain Mesir, Rabia tadi alihkan kepada Yasser Ibrahim, dorong sedikit kali ini ke sebelah kanan, dituju adalah Hani, ke tengah kembali kepada Pati kali ini ataupun Mtaria, geser ke sebelah kiri lagi kepada pemain belas ini Hafiz, Hafiz kepada kembali ke tengah kepada Atia, Atia meminta rekan-rekannya lebih meminta bola kali ini, coba lagi ke sebelah kiri, para pemain dari tim Mesir kali ini Hani dari sebelah kanan bermain 1-2 dengan Asyur tadi, tetapi lebih baik membalikan lagi bola kali ini kepada Rabia. Rabia dari belakang, kembali lagi kali ini kepada Tia. Tia geser kepada sebelah kiri tadi, kepada Hafiz. Hafiz bermain 1-2 tadi bersama Zico ataupun Zaki tadi. Umpan lagi ke sebelah kanan, tujuh adalah pemain lainnya, yaitu Yasser Ibrahim ke sebelah lagi kanan. Kali ini Asyur lolos dari kotak penalti. Muhammad Salah kali ini mendekati, coba dibalikan kembali. Tapi sayang memang posisi dari pemainnya memang bagi legenda juga sebagai pemain Liverpool ini harus tertangkap offside terlebih dahulu sehingga peluangnya kandas begitu saja. Selamat lagi gawang dari Australia, skor masih 1-1 memasuki menit ke-63 ini. Tempo semakin cepat saja bagi kedua kesebelasan. Masih menit-menit santai, ini masih menit-menit baik, bukan menit-menit setan. Nanti kita nantikan apakah akan terjadi. Kali ini sudah dilakukan tendangan bebas tadi dari belakang oleh kiper dari Australia, jatuh kali ini ke penguasaan dari pemain Australia, geser lagi ke sebelah kanan, tadi pemain yang baru masuk Kai Trewin, balik lagi ke tadi, coba lagi membangun serangan kepada kapten kesebelasan Sotar, alihkan ke sebelah kiri kepada Harrington, Harrington back pass lagi kepada Sotar kali ini, back pass jauh lagi, tarik ke belakang kepada kiper mereka, ya ini Peter Beach, umpan lagi kali ini para pemain dari tim Australia. Wow, ke depan tadi hampir disergap oleh para pemain Mesir, tapi sayang sundulan yang dilakukan Iran Kunda, pemain yang cepat sekali kalau kita melihat, dengan tubuhnya memang tegap, tidak terlalu tinggi, tapi pergerakannya sangat eksplosif, sehingga mampu bisa menyasar para pemain bertahan dari tim Mesir. Sementara dua pemain disiapkan oleh Mesir, kita nantikan perubahan yang dilakukan oleh pelatih Hossam Hassan. Kali ini coba lagi Mesir, umpan ke depan yang dituju tadi, maksudnya Muhammad Salah lebih dekat kepada Beach tadi, sehingga kali ini Patrick Beach bisa memeluk bola, jatuh kepada kaki dari Irvin, pemain stylish yang dimiliki oleh Australia, geser lagi kepada Harrington. Kali ini masih di belakang para pemain dari Australia ini, dorong ke sebelah kanan kepada Cirsyati, pemain dari Parma, ke depan yang masuk adalah Iran Kunda. Balik lagi kali ini bolanya ke pertahanan dari Australia. Circa Tiarif akan ke sebelah kiri jauh kali ini, dan dituju adalah pemain nomor 8 tadi dari tim pemain Australia, ini Matt Caulfield, yang turun juga cukup jauh kali ini. Kapten kesebelasan Sotar alihkan ke depan, bermain-main kali ini kepada Volpato tadi, tetapi dicuri kembali oleh anak-anak dari Mesir, sehingga kali ini Yasser Ibrahim geser kepada Hani. Hani dorong sedikit sambil melirik kepada pemain lainnya, meminta kawannya untuk lebih dekat kembali kali ini. Dari tengah tadi Atia geser kepada Rabia, Rabia ke sebelah kiri kepada Hafiz, Hafiz balik lagi kepada Atia. Kali ini Atia bisa melewati satu pemain dari Australia, geser ke sebelah kanan jauh kepada Hani. Menit 65, skor masih 1-1. Dari sebelah kanan tadi Asur, pencetak gol Mesir di babak pertama, terus bermain 1-2 kaki ke kaki para pemain Mesir kali ini. Hati dari tengah Asur coba kali itu, tadi diarahkan kepada Mohamed Salah, tetapi dipotong dengan baik oleh pertahanan dari tim Australia. Serangan balik kali ini dilakukan oleh Australia, geser ke sebelah kanan, dipotong kembali oleh para pemain Mesir dari sebelah kiri. Kali ini berbahaya, masih pemain Mesir, siapa yang tuju, masih kali ini ke tengah, maksudnya tadi kepada Marbos, tetapi bola kali ini lebih dekat lagi kepada pemain Mesir. Kembali lagi ke pertahanan dari Australia, dari sebelah kanan Hani, umpan ngomong, maksudnya tadi ke kotak penalti yang tuju adalah Marbos. Sayang sekali memang pergerakannya masih dibaca dengan baik oleh para pemain bertahan dari tim Australia. Back pass lagi kali ini, masih nomor 14 Fatih, alihkan lagi ke sebelah kanan di pertahanan Australia kali ini, mencoba mengurung pertahanan dari tim Australia. Dorong lagi kali ini, masih Atia bermain 1-2 kepada Asyur, Asyur dalam kotak penalti, sebarkan lagi ke sebelah kanan Hani, umpan dalam kotak penalti, kembali tadi diamankan oleh kapten kesebelasan Sotar. Bola tadi dikuasai penuh sebenarnya oleh Hafiz, dicoba dibuang tetapi ditahan dengan baik tadi oleh pemain dari Mesir, nomor 11 dari pemain Mesir, Jiko, akan digantikan pemain 12 tadi. Kita nantikan. Sementara pemain 14 dari Mesir, Fatih, digantikan pemain nomor 4 dari Mesir, yaitu Husam. Pergantian dua pemain dilakukan oleh pelatih Hasan Hasan. Akankah memang menjadi kunci bagi permainan dari tim Mesir kali ini? Mesir bisa mengarahi bola dari sebelah kiri, coba lagi serangan balik, arahkan ke tengah tadi kepada Atia, tetapi lepas lagi serangan yang dilakukan oleh Mesir. Back pass kali ini Australia ke belakang kepada kiper Patrick Beach, umpan lagi ke depan yang bersaudara Iran Kunda, dimenangkan kali ini oleh para pemain Australia. Ke tengah lagi, bermain dari sebelah kanan kali ini Metcalf, umpan lagi, maksudnya tadi hampir saja mencuri pergerakan ataupun bola yang dilakukan para pemain Mesir. Sayang menjadi pelanggaran. Wasit Uruguay Gustavo Tejera ini menyatakan tadi pergerakan pemain nomor 4 yang baru masuk, Hasan, dan dengan demikian juga wasit menyatakan Hydrison Drick terlebih dahulu pada menit 67 memasuki menit 68. Banyak pergantian yang dilakukan oleh Mesir. Apakah akan berdampak pada mana nih, Bung Taufani, kalau melihat?
5: Ya, saya melihat pelatih Hasan Hasan mencoba menjaga kestabilan permainan mereka, karena Zico yang sejatinya di babak pertama cukup bergerak eksplosif, kali ini tidak bisa mendapatkan ruang, cukup terkunci, karena itu dia memainkan penyerang lainnya, Hasan Hasan, yang kita tahu merumput di Liga Spanyol bersama Real Oviedo, mencoba dijadikan opsi memperkaya serangan, sedangkan satu pergantian lainnya Fatih yang merupakan gelandang ditarik keluar dengan memasukkan back lainnya yaitu Abdel Maghrib yang merupakan back tengah, yang artinya pelatih Hasan Hasan juga ingin memperkuat pertahanan, karena beberapa kali kita tahu Mesir kerap kecolongan pemain Australia mendapatkan ruang untuk menebar ancaman demi ancaman, Henry.
4: Ya, apakah akan juga memasukkan penyerang lainnya kalau dari kubu Australia, Bung? Kalau melihat ada beberapa nama juga yang tampaknya bisa menjadi kartu truf dari Australia.
5: Ya, kita tahu Australia memang masih memiliki pemain-pemain lain seperti Toure yang bermain di Norwich City. Namun saya melihat sejauh ini apa yang ditunjukkan oleh para pemain yang sudah ditampilkan bermain cukup baik. Bahkan mereka bisa menciptakan gol penyama kedudukan, walaupun di atas kertas gol itu tercipta melalui gol bunuh diri. Namun saya lihat permainan cukup baik, bagaimana transisi yang dilakukan oleh Sokerus ketika habis diserang kemudian menyerang, menciptakan ancaman-ancaman. Malah saya menyoroti Mesir di sini yang seolah-olah kehilangan momentum, yang padahal di awal babak kedua mereka sempat mendapatkan peluang emas di mana Marmus sudah berada di depan gawang, namun bola masih sedikit melenceng di sisi kanan. Dan setelahnya Mesir malah seolah-olah menunggu, bermain sedikit kotor dengan beberapa pelanggaran yang akhirnya dihukum menjadi gol balasan Australia. Dan setelah Australia bisa menyamakan kedudukan, Mesir malah baru mulai mengambil inisiatif menguasai bola yang sejatinya seharusnya bisa mereka lakukan ketika masih memimpin, menjaga tempo sambil berharap bisa memperbesar keunggulan. Sekarang malah saya melihat tekanan ada di kubu Mesir, dan Australia dengan gol penyama kedudukan tentu menaikkan mental dia, tampil lebih percaya diri.
4: Berarti dengan kata lain, jika tidak merubah permainan, Mesir juga bisa kembali kebobolan ya, Bung Tavani?
5: Ya, bukan tidak mungkin Mesir akan terjungkal jika apa yang terjadi sejauh babak kedua ini terus berlanjut. Bagaimana Australia bermain sangat santai, terus menekan Mesir.
4: Ya, kita nantikan. Kedua kesebelasan sudah berada dalam lapangan. Sementara juga dua pemain akan disiapkan oleh Australia. Sudah dilakukan kali ini tendangan bebas ke belakang. Kali ini masih kapten kesebelasan dari Australia, pemain Leicester City ini, Sotar ke depan yang dimasuk dalam kesebelah kanan ke Davol Pato ataupun pemain lainnya Kai Trewin tadi. Ditarik sedikit, bukan sebuah pelanggaran. Diambil kali kepada Davol Pato. Masih kali Davol Pato dari sebelah kanan. Melihat Luke dia, balikan ke belakang. Ternyata bukan sebuah pelanggaran. Umpan kena kotak penalti. Masih tadi dihadang oleh para pemain dari tim Mesir. Jatuh kali ini kepada pemain lainnya Asur, pemain Mesir dari sebelah kanan. Dari pemain nomor 12 yang baru masuk, Hasim Hasan. Sayang sekali tadi pergerakan dari Hasim Hasan yang baru masuk di babak kedua ini tidak mampu melewati sergapan yang dilakukan oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam saja oleh Hani, dikejar tadi dengan tenaga yang sangat cepat oleh Iran Kunda, tetapi tidak berhasil. Justru kali ini alihkan ke sebelah kiri lagi para pemain dari tim Mesir. Pemain nomor 15 Hafiz ke tengah, kembali kepada Atia. Atia geser ke sebelah kanan, yang tujuh adalah Hani. Hani kali ini masih kali ini pegang bola ke belakang lagi kepada pemain nomor 12 ini, Hasib Hasan. Melihat dia melirik ke sebelah kiri, justru balikan lagi di tengah kali ini bidang pertandingan. Pemain nomor 5 Rabia kali ini Mesir, alirkan ke sebelah kiri, coba umpan, tidak jadi. Hafiz, Hafiz memilih kembali kepada Rabia kali ini. Masih Rabia tahan sejenak di dalam pertahanan tim dari Australia, memikirkan bagaimana cara menembus dari pertahanan tim Australia ke sebelah kanan kepada Hasim Hasan. Coba melewati satu pemain dari Australia, umpan kali ini melintang ke sebelah kiri, yang dituju adalah tadi nomor 15 Hafiz. Hafiz tahan dada, baik sekali kontrol yang dilakukan, arahkan lagi ke tengah kepada Atia. Atia kali ini lambungkan ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi pemain nomor 3 Hani. Tahan dada juga baik kali ini Hani, coba didekati kali ini kepada Hasim Hasan. Hasim Hasan tidak jadi umpan, dorong ke sebelah kanan kepada Hani, umpan ke dalam kotak penalti, tetapi diusir jauh kepada tadi maksudnya Asyur. Sayang sekali, agak sedikit bingung tadi Asyur, tendangan yang dilakukan tidak mengarah kepada gawang yang dijaga oleh Patrick Bates, sehingga ke sebelah kiri. Justru kali ini Australia memasukkan dua pemain nomor 20 tadi, digantikan Volvato, digantikan oleh pemain lainnya, dan nomor 17 yaitu Iran Kunda juga akan digantikan oleh Toure. Semakin seru saja para pemain dari tim ataupun kedua kesebelasan, Toure dan Hasrik, yang dilakukan ataupun akan masuk di babak kedua ini. Tendangan gawang saja kali ini dilakukan dari belakang oleh kiper dari Australia dengan tendangan kaki kirinya Patrick Beach. Umpan ke sebelah kanan, jatuh kali ini kepada penguasaan dari pemain Mesir, alihkan ke depan, ini masuk kali ini dari tengah, pemain nomor 10 tadi, hat-trick ataupun pemain lainnya kali ini, masih Australia, umpan ke sebelah kiri kepada Harrington, masih kali ini Harrington, lari-lari kali ini, lewati garis tengah, balikan ke belakang kali ini kepada nomor 16, Ajis back pass lagi kepada Sotar, kapten kesebelasan dari Australia, memasuki menit ke 75, skor masih 1-1, kita nantikan dari belakang, Sirsati tadi, umpan ke tengah, lagi-lagi para pemain Australia, coba lagi menyergap kali ini dari berbagai arah, kali ini Ajis termasuk dari sebelah kiri maksudnya tadi, dituju ke depan kepada pemain nomor 9 tadi, sayang kali ini berada di penguasaan lagi para pemain dari Australia, alihkan ke depan yang masuk adalah Torre, berduel tadi maksudnya, diambil alihnya oleh para pemain dari Australia, jatuh kali ini ke penjagaan dari pemain Australia lagi, pemain nomor 8 kali ini O'Neill kali ini, hampir tadi kepada Torre maksudnya, diambil lagi oleh para pemain Mesir, tetapi kali ini curi kembali oleh Ajis, Australia kali ini dari sebelah kiri, coba bermain kaki ke kaki O'Neill, dorong kepada Ajis, Ajis lolos, umpan ke kotak penalti tadi dengan tendangan kaki kirinya, mampu dihadang tadi, sayang masih bisa diamankan dengan baik oleh Hasim Hasan, balik lagi kali ini para pemain Australia, jatuh lagi ke penjagaan dari tim Australia dari sebelah kiri, coba amankan lagi, masih dari sebelah kiri, back pass lagi jauh ke belakang kali ini, masih tarik ke belakang, build up dan kembali dilakukan dari Sirsati, pemain dari Parma ini menahan bola sejenak, menahan tempo para pemain dari tim Australia, masih kini Australia kepada Ajis dari tengah, didekati satu pemain dari Mesir, back pass lagi jauh kepada Harrington kali ini, Harrington ke tengah, umpan ini menyilang kali ini ke sebelah kanan, berbahaya kali ini Kai Trewin, masih kali ini Trewin, back pass lagi, terus bermain-main Kai Trewin, ke depan kepada Irvin, Irvin kali ini mencoba melewati Rabia tadi, Tansi Irwin, dorong lagi ke tengah tadi, sayang sekali memang tidak bisa berbalik badan tadi, Irvin kali ini, masih kali ini Irvin, dorong lagi, pemain Australia, disergap oleh dua pemain dari Mesir, memasuki menit 76, back pass lagi jauh para pemain dari tim Australia ini, dari sebelah kiri kan nih, Harrington, masih kan nih Harrington, ke sebelah Sotar lagi kali ini, para pemain dari tim Australia, dorong lagi kepada Irvin tadi, masih dari sebelah kanan, dorong kali ini masih Irvin, masih terus mencari kawan, alirkan lagi ke sebelah kiri, yang tujuh adalah Harrington, lewati garis tengah, dari sebelah kiri kepada Ajis, Ajis ke back pass lagi pada Harrington, tidak mampu menembus sehingga lebih baik membalikan lagi bola ke belakang, alirkan justru ke sebelah kanan tadi Circhati, yang disetuju ada Kai Trewin tadi, coba kali ini kontrol oleh pemain nomor 15 tadi Hafiz, tetapi sayang bola yang dilakukan oleh Hafiz masih terus berjalan, tidak berada keluar kali ini, justru pemain Australia memasuki kotak penalti, tendangan kaki kiri tapi sayang masih membentur pemain-pemain dari Mesir tadi sehingga bola kali ini dibuang, jatuh lagi kepada penguasaan dari Circhati tadi, Irvin kali ini ke sebelah kanan, berbahaya kali ini, ada satu pemainnya ini Kai, umpan lagi ke tengah, kali ini masih para pemain Mesir masuk kotak penalti kepada Irvin, Irvin lagi terus ke sebelah kiri lagi, O'Neill kali ini coba lagi geser ke sebelah kanan, sayang sekali O'Neill tidak menemui ruang untuk menembak tadi, justru kali ini Irvin, lagi Irvin dengan rambutnya dikuncir, dorong ke sebelah kanan, masih Kai ataupun pemainnya Kai Trewin tadi, coba lagi ke tengah, bermain-main dari kaki ke kaki, dibantu dari Cirkati kali ini, masih para pemain dari Australia memegang kendali di penghujung ataupun 10 menit waktu normal bentar lagi kali ini, coba lagi Kai Trewin, umpan lagi menusuk kali ini, masuk ke dalam kotak penalti, dibaca dengan baik tadi oleh Rabia back dari Mesir, Masyur tadi, Asyur salah yang dilakukan kontrol tadi oleh Hafiz, terlihat agak sedikit mengerang kesakitan Hafiz, apakah kram terlebih dahulu, karena memang tadi pergerakan yang dilakukan oleh pemain nomor 10 yang Trewin juga baik, mampu bisa menyasar pertahanan yang dilakukan oleh tim Mesir dan Australia ini. Namun dengan pergantian ini Bung Taufani, sejauh ini menit 78 apakah memang sudah berdampak bagi pertandingan kedua kesebelasan?
6: Ya, terutama untuk Australia saya melihat sudah cukup baik. Kita tahu pergantian Iran Kunda terhadap Torre mengubah pola serangan yang dilakukan oleh Australia. Iran Kunda merupakan penyerang yang bertipe pelari, rajin membuka ruang, mengandalkan kecepatannya, berbeda dengan Torre yang merupakan seorang target man, punya tinggi badan, sehingga pola serangan yang sekarang dilakukan oleh Australia adalah langsung menusur ke kotak penalti. Kita tahu di sana ada sudah dimasukkan Torre yang siap menjadi target man. Lain cerita dengan apa yang dilakukan Mesir, dua pergantian yang dilakukan dan dengan inisiatif untuk menjaga kestabilan, malah saya melihat belum efektif karena barisan pertahanan malah masih rapuh, terus dieksploitasi oleh Australia, dan dalam mengalirkan serangan juga tidak bisa maksimal. Beberapa momen serangan balik mentah begitu saja.
4: Bahkan satu pemain, Trezeguet, juga dimasukkan, nama yang tidak asing bagi kita karena memang penyerang asal Prancis dulu ya, namanya David Trezeguet, yang menjadi legenda dari Prancis kali ini. Tapi kali ini bernomor 7 di Mesir, berbeda memang posisinya pun, menggantikan Hafiz di sebelah kiri yang sudah tadi mengalami kram nampaknya, untuk bisa melanjutkan babak kedua ini hingga memasuki menit ke-80. Kali ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan.
7: Ya, baik saudara pendengar, sudah memasuki menit 80, menyisakan 10 menit waktu normal. Dan saat ini pertandingan masih berlangsung cukup seru karena kedua kesebelasan masih bermain imbang 1-1. Kali ini Australia mendapatkan tendangan bebas, sudah berhadapan dengan bola Alden O'Neill. Masih Alden O'Neill. Sementara ada 7 hingga 8 pemain Australia yang sudah maju ke depan untuk membantu penyerangan. Masih bersiap-siap Alden O'Neill. Berikan istirahat kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan lambung tinggi datangnya bola. Ada Hari Sotar yang menyambut. Terjadi duel-duel bola udara. Ada Jack Irving. Tendangan langsung. Yang sekali masih membentur ketatnya barisan pertahanan dari Mesir. Kembali Australia mencoba membangun serangan. Sebuah sundulan dilakukan oleh Sotar. Mampu dipetik di udara tadi. Sundulan dari Hari Sotar tadi. Mampu dengan mudah tadi, bola diamankan oleh Mustafa Sober tadi. Belum merubah kedudukan, masih satu sama untuk kedua kesebelasan. Dan bersamaan dengan momen ataupun bersamaan dengan upaya dari Hari Sotar yang melakukan sundulan tadi, sempat berbenturan dengan back dari Mesir, Rami Rabia, yang sempat mengalami sedikit cedera, namun sudah mampu bangkit kembali Rami. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mustafa Sober. Pendek saja kepada rekannya. Masih Hasan Hussein kali ini. Pindahkan ke sebelah kanan kepada Hani. Ke depan kepada Muhammad Salah. Masih Muhammad Salah. Pindahkan bola ke tengah kepada Emam Asur. Masih Emam Asur. Pindahkan ke sebelah kiri. Ada Mahmud Trezeguet, pemain yang baru masuk. Mahmud Trezeguet. Pindahkan lagi ke belakang kepada Emam Asur. Trezeguet. Diberikan lagi Trezeguet. Memasuk ke kotak penalti dari Australia. Masih mampu dibaca tadi. Dibuang saja bola. Disapu tadi. Upaya dari Mahmud Trezeguet tadi. Disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan sempat membentur pemain dari Mesir sehingga hanya menjadikan tendangan gawang bagi Australia. Semakin seru, saudara pendengar, karena kedua kesebelasan tentu saja menginginkan hasil kemenangan untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Kembali terjadi duel-duel bola udara, diamankan saja bola ke belakang. Tepat di pelukan kiper dari Mesir, ataupun kiper dari Mesir, Mustafa Sober. Kali ini mencoba membangun serangan dari tengah, Muhammad Salah, namun dipatahkan serangan O'Neill tadi. Oh, tidak akurat tadi umpan Alden O'Neill kepada Aziz Behit tadi. Lemparan ke dalam bagi Mesir, sudah dilakukan Hani kepada Marwan Atia tadi. Pindahkan tengah tadi kepada pemain yang baru masuk tadi. Masih bermain-main di barisan pertahanan. Pemain dengan nomor punggung 4
2: pindahkan ke kanan kepada Yasir tadi, maksudnya kirim umpan kepada Muhammad Salah, namun berhasil dicuri kali ini Ajis Beid. Penguasaan yang lagi-lagi tidak akurat, bola kembali dicuri oleh pemain Mesir Yasir Ibrahim. Pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Mahmud Trezeguet, masih Mahmud Trezeguet, ke depan kepada Hasim Hasan. Pindahkan lagi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Imam Asyur, masih Imam Asyur mencari rekannya, tahan bola sejenak Imam Asyur, pindahkan pendek saja kepada Rami, masih Rami Rabia. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Omar Marmus, masih Omar Marmus, tarik lagi mundur ke belakang kepada Atia, tengah kepada Imam Asyur, pindahkan kali ini ke sebelah kanan kepada Hani, masih Hani, menguasai bola, pendek kepada Hasan Hussein tadi, masih Hasan, tendangan melambung, sayang sekali, jatuh di kaki para pemain Mesir lagi-lagi, berhasil dicuri tadi, hampir saja, namun masih berhasil diamankan bola oleh Yasir tadi. Pindahkan ke kanan kepada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan, kirimkan umpan kepada Hani, kirim umpan tarik, diamankan saja dengan sundulan, namun jatuh di kaki pemain Mesir. Ada Omar Mahmus, Imam Asyur maksud kami. Pindahkan langsung kepada Hasim Hasan, kirimkan umpan melambung, jatuhnya bola, ditinju saja bola, meninggalkan jauh dari kotak penalti dari Australia. Lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Ada Yasir Ibrahim. Pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada Hasim Hasan, masih Hasan Hasan, mendekati kotak penalti dari Australia, kirimkan umpan melambung tadi Mahmud, tadi tidak akurat tadi sundulannya, mampu diputus tadi serangan. Kali ini Australia kembali mencoba membangun serangan, ada Kai Trewin tadi di sisi sebelah kanan, Kai Trewin atau pemain dengan nomor punggung 10, tendangan langsung masih membentur, lagi umpan tarik, masih terjadi kemelut, disapu saja bola oleh para pemain Mesir, kembali jatuh di kaki Sotar dari lapangan tengah, main ataupun kapten kesebelasan Australia. Pindahkan ke sebelah kanan kepada Kai Trewin, masih Kai Trewin, kirimkan umpan tarik, masih membentur back dari Mesir Rami Rabia tadi, hanya menjadikan tendangan sudut bagi Australia. Masuki menit 86 menuju ke menit 87 di babak kedua, sisa sekitar 3 menit waktu normal. Tendangan sudut kali ini bagi Australia dari sisi sebelah kiri gawang dari Mesir akan dilakukan oleh Azim Hustik, main yang masuk menggantikan Christian Folpato tadi. Azim Hustik, masih Azim berhadapan dengan bola, mundur 3 langkah ke belakang, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan melambung bola, disundul oleh Irvino, masih mampu diamankan tadi. Kali ini kembali Hustik, kirimkan umpan crossing, nggak ada, hampir saja tadi, ditinju saja bola tadi oleh penjaga gawang Mustafa Sober, jadi perebutan bola, namun wasit Gustavo Teixeira tadi meniupkan peluit, nampaknya ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Australia. Masih kita nantikan tadi sebuah peluang berawal dari umpan crossing tadi, namun sayang tidak mampu dimanfaatkan tadi. Dan kali ini mencoba membangun serangan lagi dari tengah, Imam Asyur menguasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kanan kepada Hasim Hasan, menyisir sisi sebelah kanan penyerangan dari Mesir. Hasim terjatuh, bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Hasim Hasan terjatuh, menyatakan dirinya dilanggar, namun wasit ataupun asisten wasit meminta pertandingan dilanjutkan ataupun tendangan gawang bagi Australia bukan sebuah pelanggaran. Siap-siap Patrick Beach, kiper dari Australia, tendangan gawang sudah mundur 3-4 langkah ke belakang, sudah dilakukan dengan kaki kirinya, lambung tinggi bola datangnya, jadi duel-duel bola udara. Kali ini Australia mencoba membangun serangan, namun diputus lagi-lagi, bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam kali ini bagi Mesir. Sudah dilakukan oleh Mahmoud Rezeguet, ke belakang kepada Rami, pindahkan ke tengah kepada Yasir Ibrahim, kepada Hani di sisi sebelah kanan, ke tengah kepada Imam Ashour, ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 4, pindahkan kepada Rami Rabia, masih Rami, ke sebelah kiri kali ini ya Mahmoud, ataupun Mahmoud, pindahkan kepada Atia, pindahkan lagi pendek kepada Imam Ashour, sebelah kanan ada Hani di sana, pendek saja kepada Hasim Hasan, tarik mundur lagi ke belakang kepada Imam Ashour, Yasir Ibrahim, Osam tadi kepada Rami, pendek kepada Atia, masih Atia, Marwan Atia, pindahkan ke sisi sebelah kiri penyerangan dari Mesir, ada Trezeguet, Mahmoud Trezeguet tadi hampir saja mampu ataupun masih belum mampu menyambut umpan terobosan tadi, diamankan oleh Australia dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Mesir. Kali ini sudah mendengar di sisi sebelah kanan, tendangan sudut di sisi sebelah kanan akan dilakukan oleh Omar Marmus, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Omar Marmus sudah dilakukan, pendek saja kepada Marwan Atia, kirimkan umpan lambung, jatuh di kaki Muhammad Salah, masih Muhammad Salah menguasai bola, kirimkan umpan pendek kepada Hasim Hasan, masih Hasim Hasan, masih kirimkan umpan lambung, disapu saja ataupun diamankan bola, ditendang jauh ke depan oleh Ajin Hustik tadi, meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi lemparan ke dalam sudah dilakukan pendek Marwan Atia, Marwan Atia masih menguasai bola, pindahkan ke tengah kali ini Hani, masih Hani menguasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kanan ada Hasim Hasan, masih Hasim Hasan, kotak atik dia, masih Hasim Hasan, kirimkan umpan lambung, hampir saja dicuri tadi bola, namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Australia yang langsung tendang bola jauh ke depan, diamankan bola, lagi-lagi lemparan ke dalam Omar Marmus di lini pertahanan sisi sebelah kanan Australia, kali ini mencoba membangun serangan. Imam Ashour pindahkan ke sebelah kanan kepada Muhammad Hani, Hani pendek kepada Hasim Hasan, masih Hasim Hasan, mendekati kotak penalti Australia dari sisi sebelah kiri gawang

0: yang kedua, tambahan waktu diberikan sebanyak 5 menit di babak yang kedua ini. Tendang sudut akan dilakukan oleh Mohamed Salah. Memberikan isyarat, sudah melambung, tinggi datangnya bola, disundul saja oleh Sotar. Terjadi duel bola udara, disapu saja bola, menjauhi kotak penalti Australia. Kembali jatuh di kaki Mohamed Salah. Berikan kepada Atia, kembalikan kepada Salah, kirimkan umpan crossing, oh disundul saja, oh hampir saja, umpan dari Mohamed Salah disundul tadi oleh Rami Rabia, namun mampu dengan cukup baik tadi, diamankan atau ditip tadi oleh Patrick Beats. Masih selamat gawang Australia. Kembali tendangan sudut akan dilakukan. Kali ini dari sebelah kanan. Omar Magnus sudah dilakukan. Melambung bola. Kali ini jatuh di kaki. Mohamed Salah tendang langsung. Mohamed Salah mampu dengan mudah tadi ditangkap oleh Patrick Beas. Tendangan dari Mohamed Salah karena masih cukup lemah. Langsung tendang bola jauh ke depan. Lebih dekat kepada penjaga gawang dari Mustafa Sober. Langsung berikan umpan pendek kepada rekannya Emma Masur. Kali ini alirkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Omar Marmus, masih Omar Marmus, pendek kepada Mahmud Rezeki, tarik mundur lagi ke belakang kepada Emma Masur, masih Emma Masur, pindahkan ke tengah kepada Marwan Atia, alirkan kali ini ke sebelah kanan, ada Mohamed Salah, Mohamed Salah kepada Marwan Atia, tendang langsung, oh masih membentur kaki Jack Irvin, lagi-lagi mencoba membangun serangan, bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Dari sisi sebelah kanan ada Mohamed Salah kepada Mohamed Tani tadi. Oh, mampu dicuri tadi bola, sapu saja bola jauh ke depan, dekat kepada penjaga gawang Mustafa Sober. Masih Mustafa Sober, pendek saja, berikan bola kepada Yasser Ibrahim, alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Hasim Hasan. Hasim Hasan masih otak-atik, dia mencoba melewati dua pemain dari Australia, pindahkan ke tengah kepada Emam Asur, masih mencari rekannya Emam Asur, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, ada Mohamed Salah. Mohamed Salah mendekati kotak penalti, Mohamed Salah mengotak-atik bola, dia memasuki kotak penalti, tendang langsung, hampir saja Hasim Hasan tadi, namun tendangannya masih mampu ditahan tadi oleh Hari Sotar. Dan bersama dengan momen tersebut, wasit Gustavo Teixeira meniupkan fluid tanda berakhirnya babak kedua, dan skor 1-1 untuk kedua kesebelasan, sehingga pertandingan harus dilanjutkan dengan tambahan babak tambahan waktu. Dan Bung Tovan, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang kedua tadi akan kami serahkan terlebih dahulu kepada penyiar Bung Sabi. Silahkan.
1: Oke, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi. Masih lanjut kita ya di 2x15 menit perpanjangan waktu. Seru sekali Bung Taufani, saling serang ini di babak kedua. Tapi tadi di akhir-akhir peluang Mesir luar biasa. Anda, bagaimana analisa Anda di babak kedua ini, Bung?
2: Ya, Mesir dia gagal memanfaatkan momentum. Kita tahu setelah unggul 1-0 di babak pertama, mereka malah memulai babak kedua dengan tempo yang lambat, sehingga bisa dimaksimalkan oleh Australia yang tampil begitu agresif hingga menyamakan kedudukan. Dan sejatinya setelah imbang 1-1, Australia dengan penuh percaya diri masih bisa tampil mendominasi, terus menyerang, mengancam Mesir. Baru di akhir-akhir pertandingan babak kedua, Mesir seolah mendapatkan angin segar, terus menebar ancaman. Yeah. Kita lihat di situ ada pengaruh besar yang diberikan Mo Salah setelah di hampir sepanjang jalannya pertandingan tidak mendapatkan suplai di dalam kotak penalti. Akhirnya dia mengambil inisiatif untuk kembali ke posisi aslinya, dia di sayap kanan, dan terbukti dengan banyaknya bola yang mengarah ke Salah menjadi sebuah ancaman-ancaman berarti dari kubu Mesir.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar frekuensi 103,6 MHz. Kembali menemani Anda di pagi hari ini, Sabtu 5 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan Merdeka.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia program Pro 1 Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi ini saya Titik Lontor kembali bersuah di ruang dengar Anda dan operator studio, yaitu operator pemancar. Kami akan menemani Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan di awal pagi ini kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu rohani, dan khususnya bagi umat Katolik yang ada di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya. Dan jelang penyampaian Mutiara Hati Katolik di edisi siar Sabtu 4 Juli 2026 yang disampaikan oleh Pastor Amando Sreyaan MSC dengan dengan topik hati yang diperbaharui dalam kehadiran Kristus.
2: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah baginya sebab namanya indah. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam acara Mutiara Hati Katolik pagi ini, Sabtu 4 Juli 2026, hari Sabtu dalam pekan biasa ke-13 menurut kalender liturgi gereja kita, dengan tema permenungan hati yang diperbaharui dalam kehadiran Kristus. Mari kita membuka permenungan kita pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hari ini kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius tentang anggur baru dalam kantong yang baru. Melalui sabda ini, Yesus mengajarkan bahwa kehadirannya membawa pembaruan hidup. Hati yang terbuka dan mau diperbaharui akan mampu menerima rahmat dan sukacita Allah. Kerap kali kita menemukan kisah pertentangan yang terjadi antara aturan atau tradisi Taurat dan sikap dan tindakan Yesus dan para muridnya. Hal ini sering terjadi karena Yesus selalu menjadi sasaran mereka. Mereka selalu mencari celah dari setiap tindakan yang dilakukan Yesus. Injil berkisah tentang para murid bersama sang mempelai bersuka cita tanpa batasan aturan dan tradisi dunia apun agamawi. Namun, nanti ada saat para murid berpuasa ketika sang mempelai tidak bersama mereka. Kehadiran fisik, ruang dan waktu tidak menjadi penghalang. Persatuan yang erat dengan Allah adalah hal yang utama. Dalam acara Mutiara Hati pagi ini, mari kita membuka hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan, meninggalkan kebiasaan lama yang menjauhkan kita dari kasih-Nya, dan siap menjadi pribadi baru yang hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini, kami berkumpul dalam acara Mutiara Hati untuk mendengarkan sabda-Mu yang menghidupkan dan memperbarui hati kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mampu memahami kehendak-Mu dan memiliki hati yang baru untuk menerima karya keselamatan-Mu. Semoga melalui permenungan ini, iman kami semakin diteguhkan dan hidup kami semakin mencerminkan kasih Kristus. Doa ini Bapa kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Haleluya, haleluya. Yesus berkata, domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan bertanya, kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-murid-Mu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba saat waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada saat itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu,
lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan oleh orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam sebuah kesempatan, Paus Fransiskus menerangkan mengenai makna puasa yang benar. Beliau mengajak kita untuk memahami puasa sebagai latihan rohani yang melampaui sekadar menahan diri dari makanan, melainkan sebagai kesempatan untuk memurnikan hati dan pikiran. Ia menyerukan puasa dari kata-kata menyakitkan dan menggantikannya dengan kebaikan, meninggalkan kesedihan untuk dipenuhi rasa syukur, menjauhi amarah dan memeluk kesabaran, menolak pesimisme dan merangkul harapan, melepaskan kekhawatiran dan menumbuhkan kepercayaan pada Tuhan, menghindari keluhan dan merenungkan kesederhanaan, mengurangi tekanan dan meningkatkan doa, membuang kepahitan dan mengisi hati dengan sukacita, mengikis keegoisan dan menumbuhkan belas kasih, melupakan dendam dan merajut rekonsiliasi, serta berpuasa dari banyak bicara untuk lebih mendengarkan suara Tuhan dan suara sesama. Dengan demikian, puasa yang benar menurut Paus Fransiskus adalah transformasi batin yang holistik, mengarahkan kita pada hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan dan sesama, melalui perubahan sikap dan tindakan yang positif. Dalam bacaan Injil Santo Matius pada hari ini, para murid Yohanes datang kepada Yesus karena mereka tidak mengerti Yesus dan para muridnya yang tidak berpuasa. Yesus berkata kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai laki-laki bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai laki-laki diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus membuat mereka melihat bahwa mempelai pria hadir. Mempelai pria itu adalah dirinya sendiri. Ia adalah Mesias. Yesus ingin menunjukkan bahwa kehadirannya membawa saman baru, yaitu saman keselamatan. Puasa memiliki makna dalam konteks pertobatan. Sekarang adalah saat sukacita karena Yesus bersama para muridnya. Kristus terutama meminta pertobatan hati kita, bukan sekadar praktek lahiriah yang dilakukan dengan lebih atau kurang baik. Puasa adalah sarana, bukan tujuan itu sendiri. Seseorang dapat berpuasa dan tetap jauh dari Kristus, itu namanya diet. Tapi jika keinginan saya untuk mempersembahkan pengorbanan ini lahir dari cinta mendalam saya kepada Yesus, maka puasa ini dapat membantu memperkuat iman dan hubungan saya dengan Kristus. Gereja selalu merekomendasikan puasa, dan banyak orang kudus menjadikannya senjata untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Hati yang dingin dan hati yang jauh dari Tuhan dapat melakukan segala jenis puasa yang mungkin. Tapi itu hanya mengubah hidupnya menjadi farisisme
yang terutama berusaha untuk memenuhi norma-norma. Namun, bukan itu panggilan seorang Kristen. Percaya bahwa kita dapat mencapai kekudusan dengan memenuhi norma-norma lahiria adalah tambal sulam spiritual yang serupa dengan menambalkan kain baru pada pakaian lama. Kristus memberi kita hati yang baru dan roh yang baru. Dari hati dan roh inilah seharusnya lahir keinginan kita untuk berkorban dan memberikan persembahan yang penuh kepada kasih kita kepada Tuhan. Marilah kita memeriksa hati kita. Apakah keinginan kita untuk berkorban dan berpuasa berasal dari kasih yang tulus kepada Kristus atau hanya sekedar usaha untuk memenuhi kewajiban atau mencari pengakuan? Tuhan tidak melihat pada lamanya puasa kita atau banyaknya tindakan lahiria kita, tetapi pada hati yang mempersembahkannya. Biarlah hati kita menjadi baru di dalam Kristus, sehingga setiap pengorbanan yang kita lakukan menjadi ungkapan kasih yang murni dan membawa kita semakin dekat kepada-Nya. Sabda Tuhan pada hari ini mengundang kita untuk menjadi kantong anggur yang baru, yaitu pribadi-pribadi yang terbuka terhadap bimbingan Roh Kudus. Pembaruan hidup Kristiani tidak hanya terjadi melalui perubahan lahiria, tetapi terutama melalui perubahan hati. Semakin rendah hati, semakin mengampuni, semakin peduli, dan semakin setia kepada kehendak Allah. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah hati kita masih terbuka untuk dibentuk oleh Tuhan? Semoga melalui permenungan dalam acara Mutiara Hati Katolik pagi ini, Tuhan membaharui hati kita sehingga kita mampu untuk menerima rahmat-Nya dan menjadi saksi kasih-Nya di tengah-tengah dunia ini. Marilah kita menutup permenungan kita dengan doa penutup. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dan kami renungkan bersama. Engkau mengajarkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang siap diperbaharui oleh kasih dan rahmat-Mu. Semoga benih firman yang kami terima hari ini bertumbuh dalam hati kami dan menghasilkan buah kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Bantulah kami agar mampu menjadi pembawa damai, pembawa pengharapan, dan pembawa kasih bagi sesama. Sertailah langkah hidup kami dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami semua kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohonkan rahmat dan berkat Tuhan bagi kita, keluarga kita, dan semua maksud baik kita pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita, keluarga kita, dan semua maksud baik kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita dalam acara Mutiara Hati Katolik pagi ini, Sabtu 4 Juli 2026, dengan tema Hati yang diperbarui dalam kehadiran Kristus sudah selesai. Syukur kepada Allah.

0: Selamat pagi pendengar, baru saja kita ikuti bersama penyampaian Mutiara Hati Katolik di edisi siar Sabtu 4 Juli 2026 yang disampaikan oleh Pastor Amandus Ria Anemisi dengan topik hati yang diperbaharui dalam kehadiran Kristus. Dan ya, kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti Pildun 2026.
1: Dorong ke tengah kembali para pemain. Oh, hampir saja tadi masuk ke dalam kotak penalti, tapi kali ini diusir kembali kepada Mohamed Salah. Mohamed Salah kembali dijegal tadi oleh pergerakan oleh Harrington. Maksudnya quick free kick dari Salah, tetapi wasit menyatakan bola masih melaju sehingga harus dihentikan terlebih dahulu. 109 waktu saat ini menunjukkan di mana kali ini Australia masih satu, Mesir masih satu. Semakin panas saja permainan di babak kedua extra time ini. Dari belakang kali ini kembali para pemain Mesir. Babia kali ini geser ke sebelah kanan. Hani, masih Hani, santai-santai saja menggiring bola ke tengah kali ini. Coba Atia tadi, dorong ke sebelah kanan kepada Hasan. Hasan kali ini giring dengan kaki kirinya. Didekati satu pemain dari Mesir, agak sedikit menaik kecepatan. Hasan tadi coba diumpan ke depan, tapi sayang sekali kembali membentur tadi dari back Australia. Lemparan ke dalam saja, dan justru apakah yang terjadi? Akankah tadi wasit menyatakan lemparan ke dalam diulang? Ternyata Hani saja cepat kepada Atia. Atia kali ini kontrol bola. Back pass lagi ke belakang, jauh kali ini kepada Yasser Ibrahim. Ke sebelah kiri kepada nomor 4 yang baru masuk di babak kedua ini, Abdel Majid. Umpan lagi kali ini masih Abdel. Kali ini ke sebelah kanan lagi kepada Yasser Ibrahim. Terlihat Rabia memang lebih rajin kali ini untuk membantu serangan. Atia kali ini masih dari belakang, dari tengah ataupun coba bekerja sama-sama Hasan. Hasan menggiring ke tengah kali ini bola. Bola coba terus dengan kaki kirinya, alirkan kepada Trezeguet kali ini dari sebelah kiri. Kasih Trezeguet, dihadang tadi oleh Awer Mabil. Ke tengah lagi para pemain dari tim Mesir, dari Atia kali ini. Dari tengah kembali ke tengah, masih hati berbahaya kali ini tadi pemain Mesir. Bola kali ini di heading lagi, tapi jatuh kepada Rabia. Rabia tapi diusir lagi, jatuh kepada Awer Mabil. Kali Australia tadi mencoba membangun serangan, tetapi bagus dipotong lagi oleh para pemain Mesir. Asyur kali ini dari kiri bermain satu bersama Trezeguet. Trezeguet ataupun Asyur kali ini alihkan ke sebelah kanan. Mohamed Salah masuk ke kotak penalti, menusuk lagi kepada Asyur lagi, tendangan kaki kiri ya. Hampir saja tadi kalau tidak ada Sattar, bola bisa saja masuk karena memang sudah pas nampaknya arahnya, tetapi masih bisa disundul sehingga kali ini peluang berada di sebelah kiri dengan tendangan sudut dilakukan oleh Mohamed Salah, memberikan dua tangan kodenya kali ini. Kapten kesebelasan memasuki kotak penalti, melengkung, sundulan kemana arahnya tadi agak sulit, tapi jatuh lagi kepada Atia kali ini Mesir. Balik lagi kepada Mohamed Salah, didekati oleh Ajis pemain dari Australia. Masih Mohamed Salah, coba dorong kepada Hasan, berbahaya, dorong kotak penalti. Sayang sekali tadi umpan yang dilakukan oleh Hasan terbentur kembali oleh pemain dari Australia. Cepat dilakukan dengan sudut Mohamed Salah kepada Atia. Dorong lagi ke tengah, ada satu pemain dari Mesir kosong. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung. Sayang sekali pembuat percuma tadi umpan yang dilakukan dari tengah. Dan hingga memasuki menit 112, skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan.
2: Ya, baik saudara pendengar, menyisakan sekitar 8 menit babak kedua perpanjangan waktu. Kali ini Australia mencoba kembali membangun serangan dari tengah lapangan. Ada Lucas Harrington, masih Lucas ke depan kepada pemain dengan nomor 10, Ajin Hustik, namun mampu dicuri kali ini oleh Hasan Hussein yang alirkan bola langsung ke sebelah kanan. Di sisi penyerangan ada Mohamed Salah, masih Mohamed Salah, Mohamed Salah tiga, tendangan langsung. Oh, Mohamed Salah tadi, tendangan kaki kanannya mampu, masih tadi dihadang tadi oleh dua back dari Australia. Kali ini kembali menjadi tendangan sudut bagi Mesir dari sisi sebelah kanan gawang Australia. Ada lima ataupun 6 pemain Mesir yang sudah berada dalam kotak penalti. Sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola, disundul saja menjauhi kotak penalti, kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Kali ini Marwan Atia mengirimkan umpan lambung memasuki kotak penalti, namun dijauhkan. Kali ini kembali bola jatuh di kaki Emam Asur. Trezeguet tadi kirimkan umpan crossing, kembali mampu disapu saja. Kali ini justru bola dikuasai oleh para pemain Australia. Dari sisi sebelah kanan ada Awer Mabil tadi menguasai bola. Masih Awer Mabil, kirimkan ke belakang kepada Alessandro Kircati. Pendek saja kepada Kapten Hari Sotar. Tengah kepada Ajin Rustik. Lebar sisi sebelah kiri kepada Lucas Harrington. Berikan kepada kiper Patrick Bis. Tendang langsung ke depan. Kali ini bola jatuh di kaki Alessandro Kircati. Kirimkan umpan ke sisi sebelah kanan kepada Kai Trewin tadi. Masih Kai Trewin. Namun penguasaan bola yang tidak akurat tadi Kai Trewin. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Mesir. Sudah memasuki menit 114 dan pertandingan jalan semakin seru. Kali ini Mohamed Salah keras, hampir saja merebut bola, namun masih dalam penguasaan para pemain Australia. Oh, tidak akurat tadi umpan. Kali ini bola justru berada di kaki para pemain dari Mesir. Emam Asur alirkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Hasim Hasan menyisir sisi sebelah kanan pertahanan ataupun sisi sebelah kiri pertahanan. Masih Hasim Hasan, tenang, hampir saja Hasim Hasan tadi yang sudah berhasil melewati satu pemain bertahan dari Australia, hampir saja nendang bola, namun tadi mampu disapu dengan cukup baik tadi oleh Lucas Harrington, dan lagi-lagi menjadikan tendangan sudut bagi Mesir dari sisi sebelah kiri gawang Australia. Siap-siap pemain Mesir, sudah dilakukan ke belakang kepada Marwan Atia, kembalikan kepada Mohamed Salah, kirimkan umpan crossing, disapu saja, kembali jatuh di kaki Mohamed Salah, masih Mohamed Salah. Oh, sayang sekali bentur tadi pemain dari Australia dengan dari Mohamed Salah, kembali jatuh di kaki pemain Mesir. Marwan Atia kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya masih belum menemui sasaran tadi. Umpan crossing dari Marwan Atia. Ada Mahmoud Trezeguet tadi dan Hamza Abdel Karim yang tidak mampu menyambut datangnya bola, dan bola justru meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Australia dari sisi sebelah kanan lini pertahanan mereka. Kai Trewin bersiap-siap, sudah memegang bola, lempar jauh ke depan kepada Awer Mabil tadi maksudnya, namun bola jatuh justru di kaki Hossam Abdel Maghwit. Tendang bola ke depan, disundul saja bola, kembali jatuh di kaki Jack Irvin. Kali ini Jack Irvin mencoba menginisiasi serangan dari tengah lapangan pertandingan. Kali ini Awer Mabil tadi terjatuh. Awer Mabil tadi upayanya untuk menusuk jantung pertahanan dari Mesir tadi dihentikan tadi oleh Mohamed Hani. Sebuah pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh Mohamed Hani tadi kepada Awer Mabil. Tendangan bebas bagi kesebelasan Australia yang berjarak cukup dekat, hanya sekitar 30 hingga 40 cm ataupun sekitar 50 cm dari depan kotak penalti dari Mesir. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas agak menyamping ke sisi sebelah kanan gawang dari Mesir? Tendangan bebas, ada Awer Mabil yang sudah berhadapan dengan bola. Ada 1, 2, 3, 5 pemain Australia yang sudah berada dalam kotak penalti. Siapa yang melakukan? Awer Mabil, tendang langsung. Masih membentur tadi, masih membentur punggung dari Mohamed Salah tadi. Tendangan bebas dari Awer Mabil tadi. Lemparan ke dalam kali ini bagi Australia. Siapakah yang akan melakukan di lini ataupun di lini kanan pertahanan dari Mesir sudah dilakukan Alessandro Citanti, melambung tinggi datangnya bola. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran sudah dilakukan, tendangan bebas dari Mesir kali ini. Omar ataupun Emma Masur tadi mencoba menyambut umpan dari Mohamed Salah, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Australia. Dan wasit meniupkan peluit, masih kita nantikan. Oh, nampaknya kembali terjadi pergantian pemain bagi... Oh nampaknya kiper dari Australia, Patrick Bates, ditarik keluar, digantikan Matthew Ryan. Nampaknya sebuah strategi memang sudah disiapkan oleh Tony Popovic untuk menghadapi kemungkinan adanya adu penalti pada pertandingan pagi hari ini. Pemain ataupun penjaga gawang Matthew Ryan masukkan menggantikan Patrick Bates yang tampil hingga babak kedua perpanjangan waktu. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan. Bola jatuh di kaki Aziz Bates, masih Aziz Bates pada Mohamed Touré, terjatuh Aziz Bates, namun bukan sebuah pelanggaran. Oh, ditiupkan peluit tadi, nampaknya Mohamed Touré tadi dilanggar oleh Yasir Ibrahim tadi. Lagi-lagi, oh, langsung mendapatkan kartu kuning tadi Yasir Ibrahim, mendapatkan kartu kuning dari Gustavo Teixeira setelah melanggar keras tadi Mohamed Touré. Yasir Ibrahim, pemain yang tampil sebenarnya cukup baik di pertandingan pada pagi hari ini. Tendangan bebas bagi Australia sudah memasuki menit-menit akhir babak kedua extra time. Tendangan bebas kali ini yang berjarak tidak jauh dari depan kotak penalti Mesir. Siapakah yang akan melakukan? Tampaknya Mesir kembali melakukan pergantian pemain. Marwan Atia tarik keluar. Pemain dengan nomor punggung 19, Marwan Atia, masuk pemain dengan nomor punggung 21, Muhammad Mahmud Saber. Sementara tendangan bebas akan dilakukan ada Ajin Brustik dan Awer Mabil yang bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Ada 6 pemain Australia yang sudah maju ke depan. Siapakah yang akan dilakukan? Sudah dilakukan oleh Ajin. Sundulan masih terjadi kembali. Mampu tadi diamankan bola oleh kiper Mustafa Sober tadi. Bola kemelut di mulut gawang Mesir tadi. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Teixeira meniupkan peluit. Oh, nampaknya pertandingan masih belum berakhir. Wasit menghentikan pertandingan untuk sementara waktu karena melihat ada 2 pemain, yakni Yasir Ibrahim dan Ajin ataupun Alessandro Cercati yang mengalami cedera setelah bertabrakan tadi. Hampir saja tadi sebuah peluang tadi, tendangan dari Mohamed Touré tadi sempat melepaskan tendangan meskipun dalam posisi yang terjatuh, namun tendangannya masih lemah dan mampu dimanfaatkan ataupun mampu diamankan oleh Mustafa Sober. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Teixeira asal Uruguay meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak kedua extra time. Dan pertandingan berkesudahan dengan skor 1-1 dan terpaksa harus dilanjutkan dengan tendangan adu penalti. Dan saudara pendengar, sebelum tendangan adu penalti dilakukan untuk membahas jalannya pertandingan extra time di babak yang kedua, akan kami serahkan terlebih dahulu kepada Bung Sabi. Silakan, Bung.
3: Ya, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Sengki ya. 120 menit kalian berdua sudah memberikan laporan pandangan mata. Dan sekarang kita menuju ke babak adu penalti karena skor masih imbang satu sama. Bung Taufani, akhirnya ini harus diputuskan lewat adu penalti. Kalau melihat statistik betul-betul imbang kedua tim ini, Anda melihat sebetulnya banyak peluang ya. Tadi kita melihat banyak peluang dari Mesir maupun Australia. Apa yang membuat mereka sama-sama tidak mampu menjebol gawang masing-masing nih, Bung Taufani?
4: Ya, kedua tim sebenarnya sudah tampil cukup baik hingga babak tambahan. Seolah-olah memang ini hasil yang adil karena di babak tambahan pertama Australia begitu agresif, sedangkan di babak tambahan kedua giliran Mesir yang terus mengeksploitasi barisan kiri pertahanan Australia. Sehingga saya rasa hasil satu sama ini cukup adil, dan selanjutnya harus ditentukan dengan adu penalti. Menarik melihat apa yang dilakukan pelatih Australia Tony Popovic di akhir babak kedua extra time tadi, mengganti kipernya Patrick Beach yang tampil sejak awal, digantikan memasukkan Matthew Ryan yang merupakan kapten utama mereka, kiper senior 34 tahun yang padahal menariknya dia berstatus tanpa klub. Terakhir bermain adalah 2025 membela Levante, klub La Liga Spanyol. Jadi sudah cukup lama tidak memperkuat tim, namun sosoknya tentu dibutuhkan karena memiliki kesenioran. Dan sebentar dari kubu Mesir sejatinya juga melakukan penyegaran di maksud saya ada regenerasi di barisan penjaga gawang. Kiper Ova Sober ini sebenarnya bukan kiper utama mereka. Di skuad mereka itu ada Muhammad El Senawi yang lebih senior, usianya 37 tahun, yang sebelumnya merupakan kiper utama Mesir. Namun pelatih Hossein Hassan nampaknya punya pikiran yang lain dengan Tony Popovic. Dia tetap mempertahankan kiper yang lebih muda untuk menghadapi adu tendangan penalti ini.
3: Iya, kalau di babak adu penalti ini setiap tim sudah punya settingannya sendiri, daftar pemainnya siapa yang pertama hingga kelima nanti, atau lebih seringnya ini on the spot saja ini, artinya langsung ditentukan di lapangan, di tempat, tanpa sebelumnya di setting terlebih dahulu, Bung Taufani biasanya.
4: Untuk adu penalti tentu setiap tim harus menyiapkan 5 penendang sejak awal. Begitupun urutannya siapa yang akan mengambil tendangan kedua, namun mereka hanya tinggal menentukan siapa yang lebih dulu memerankan peran sebagai eksekutor, siapa yang lebih dulu menjadi penjaga gawang. Jika lebih lanjut kita bicara soal penjaga gawang, di sini saya sudah memiliki statistik Matthew Ryan itu dalam sepanjang karirnya sudah melakukan 12 penyelamatan penalti, namun sebaliknya ada 57 tendangan penalti yang gagal ditahannya, artinya ada 57 kebobolan dalam drama adu penalti. Sementara dari sisi Mesir, kiper muda mereka yang berusia 26 tahun, Ova Sober, tercatat sudah melakukan 3 penyelamatan penalti dan 9 kali kebobolan. Dari 3 penyelamatan penalti kita tahu salah satunya adalah menghadapi Iran yang terjadi di Piala Dunia ini, Bung.
3: Iya, kalau lihat perbandingan atau persentase, kiper Mesir lebih unggul sepertiga, tapi kan match-nya baru 12 ya berarti ya.
4: Iya.
3: Sedangkan Matthew Ryan ini sudah sangat sering kena penalti, dan tadi ada 50-an kali kebobolan, dan ya sangat berpengalaman. Tentu saja kita masih sangat sulit ya untuk menebak-nebak siapa yang lebih unggul di antara keduanya. Emang babak penalti ini sangat sulit, pendengar. Namun kalau Anda melihat dari sisi ini, sisi mental ya, Bung Taufan, yang lebih jadi pembeda. Anda melihat yang mana yang lebih siap nih secara mentalitas, Australia atau Mesir, mungkin dari sisi kiper dan juga para penendangnya? Ini kita belum tahu ya siapa penendangnya.
4: Belum, nanti akan diumumkan setiap giliran penendang. Kita tahu adu penalti ini bukan hanya soal statistik penjaga gawang, ada banyak faktor yang menentukan di dalamnya. Mentalitas seperti yang tadi Bung Sabil sampaikan, selain itu ada faktor keberuntungan yang tentunya juga berperan besar dalam adu drama penalti ini. Mentalitas dari eksekutor, si penendang, akan
5: beradu dengan keberuntungan dari si penjaga arah mana yang akan dipilihnya.
3: Iya, baik, Bung Topani akan segera ditendang ini penendang pertama dari Australia, Harry Sotar. Silakan teman-teman Eric dan Senpi untuk memandu adu penalti ini.
1: Iya, Dick Dixer langsung kali ini kapten kesebelasan dari Australia menghadapi bola. Tendangan penalti pertama, akankah menaklukkan kiper M. Sobir? Kita nantikan menatap tajam kapten yang memang bermain baik sejak babak pertama hingga tambahan waktu ini. Kita nantikan akan mengarah ke mana tendangan M. Sobir, pemain Leicester City ini. Dak Dixer, kali ini tendangan kaki kanan. Justru melambung jauh yang membuat saat ini Australia terpaksa tidak bisa mencetak gol di pertama. Bahkan yang kalau kita tahu bagaimana Bung Tavani, penendang pertama ini sangat menentukan juga bagi rekan-rekannya, Bung Tavani.
5: Ya, penendang pertama tentu punya beban yang sangat besar karena menentukan arah selanjutnya, menentukan bagaimana mentalitas pemain-pemainnya, dan seperti yang saya bilang, ada faktor keberuntungan dalam adu penalti. Harry Sotar yang seharusnya punya pengalaman sangat banyak di Inggris bersama Leicester City, tembakannya malah jauh ke atas gawang.
2: Ya, sementara saat ini pemain Mesir Mahmoud Saber bersiap-siap melakukan tendangan penalti. Masih konsentrasi Mohamed Saber. Mahmoud Saber bersiap-siap. Matthew Ryan, kiper senior dari Australia, bersiap-siap untuk menyambut tendangan penalti. Sudah bersiap-siap Mohamed Saber. Gol! Gol! Gol! Gol! Mahmoud Saber, tendangannya menuju ataupun mengarah ke sebelah kanan gawang dari Australia, namun karena tendangannya cukup kencang sehingga tidak mampu ditepis oleh Matthew Ryan. Meskipun tadi gerakan dari Matthew Ryan sebenarnya sudah membaca ataupun mampu membaca tendangan dari Mahmoud Saber tadi. Unggul Mesir, unggul 1, berhasil membuat gol di tendangan adu penalti ini.
1: Langsung kali ini dari Australia, dari Irwin kali ini. Bagaimana Irwin yang akan mengeksekusi dari Australia tendangan kaki kanan? Oh, menipu tadi pergerakan dari Sober. Bahkan Sober yang terbang ke sebelah kanan kali ini harus tertipu dengan tendangan yang santai dari si kuncir ini ke sebelah kanan, membuat kali ini skor sama. Meskipun selanjutnya akan ada tendangan dari Mesir, yang pasti tadi ritual justru dilakukan oleh Mesir, berdoa bersama, bahkan tadi biasanya Al-Fatihah dilantunkan. Kita nantikan untuk Mesir.
2: Iya, Mesir kali ini Rami Rabia, pemain back dari Mesir, sudah memegang bola dia, membaca doa, menaruh bola kulit bundar tepat di titik putih kotak 12 pas. Tendangan 12 pas, tendangan penalti bersiap-siap dilakukan. Konsentrasi, sudah mundur 5 hingga 6 langkah ke belakang. Siap-siap melakukan tendangan penalti dengan kaki kanannya. Rabia, dan gol! Masuk. Tendangan Rami Rabia tadi menipu pergerakan dari Matthew Ryan yang jatuh ke sebelah kiri. Sementara gol ataupun bola mengarah ke sisi sebelah kanan.
1: Ya, selanjutnya kali ini Australia akan kembali mengeksekusi tendangan melalui pemain yang baru masuk di babak kedua ini, Awer Mabil. Saiwar ataupun bukan, ternyata memang kiper dari Australia, Matthew Ryan, memberikan semangat kepada Mabil tadi, memberikan bola. Kali ini Mabil mencium terlebih dahulu bola, menyimpan kali ini di titik putih. Sudah kali ini agak sedikit menahan pergerakan dari kakinya, kali ini mundur beberapa langkah, 3 langkah, tidak terlalu jauh kali ini Mabil. Mabil kita lihat ancang-ancang menatap tajam kali ini Mabil. Tendangan kaki kanan, menyusur tanah, guri. Bagaimana gol yang dilakukan oleh Mabil tadi, sangat dingin, mampu kali ini memberikan angka kembali bagi tim Australia yang kali ini bisa mengunggul ataupun menyamakan kedudukan. Tapi kali ini akan ada Mesir yang mengeksekusi.
2: Iya, sementara sang kapten Mohamed Salah bersiap-siap melakukan tendangan penalti. Muhammad Salah, pemain yang sempat membela Liverpool di Liga Inggris, Muhammad Salah sudah meletakkan bola. Muhammad Salah, sementara Mateo Ryan juga sudah bersiap-siap memberikan sedikit sidewar, minta untuk mundur oleh wasit. Gustavo Teixeira sudah mundur 2-3 langkah ke belakang. Muhammad Salah, konsentrasi Muhammad Salah. Muhammad Salah, gol! Masuk, masuk, masuk. Tendangan chip tadi menipu kiper Mateo Ryan yang jatuh ke sisi sebelah kiri, sementara bola chip dari Muhammad Salah tadi mengarah ke tengah gawang yang sudah kosong tadi karena kiper sudah terburu jatuh ke sisi sebelah kiri.
1: Panenka tadi dilakukan oleh Muhammad Salah, akankah juga kali ini dilakukan oleh Australia? Karena pemain nomor 25 kali ini akan masuk ataupun menendang Harrington. Pemain muda yang juga kali ini dipercaya untuk mengeksekusi tendangan penalti, menaruh bola, melihat kepercayaan diri yang dilakukan oleh Harrington dengan kepalanya ataupun rambutnya yang keribo. Mundur kali ini 4 langkah, kita lihat ancang-ancang menghadapi Sober kali ini. Kita nantikan, tahan napas sedap, tendangan kaki kanan. Gagal, gagal lagi Harrington. Tangan ini jika andai memang gol berlalu pesir, maka Mersir bisa dipastikan lolos ke 16 besar karena tendangan dari Harrington langsung tadi menerpa mister gawang dari Sober, membuat kali ini unggul dari tim Mesir.
2: Iya, tendangan penalti kali ini yang menentukan siapakah yang akan melakukan, nampaknya Hossam Abdel Maghrib jika mampu melesakkan bola atau mampu mencetak gol, maka Mesir akan sukses melaju ke babak 16 besar. Hossam Abdel Maghrib mencium bola, sudah meletakkan di titik putih. Hossam Abdel Maghrib, pemain yang masuk tadi menggantikan Hamdi Fatih, masih konsentrasi. Sementara mundur 2, 3, 4, 5 langkah ke belakang Hossam Abdel Maghrib. Konsentrasi Hossam, masih Hossam. Dan gol! Hossam Abdel Maghrib, tendangan yang menyusur tanahnya tadi mampu menipu pergerakan Mateo Ryan yang jatuh ke sisi sebelah kiri, sementara bola menyasar tiang sebelah kanan dari gawang tadi. Dan berakhir, saudara pendengar, pertandingan antara Australia menghadapi Mesir. Karena tadi dua penendang dari Australia, yakni Sotar dan Harrington tadi, gagal mencetak gol. Sementara empat penendang penalti dari Mesir berhasil mencetak gol. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan antara Australia menghadapi Mesir, akan kami serahkan kepada Bung Sabil. Silakan Bung.
3: Baik, terima kasih Bung Erik Hamzah dan Bung Senpi Hilhamsyah. Luar biasa laporan pandangan mata Anda, 120 menit plus babak adu penalti. Seru sekali Bung Taufani. Dan babak adu penalti tadi skornya 4-2 untuk Mesir, di mana tadi dua penendang Australia yaitu Harry Sotar dan Lucas Harrington gagal mengeksekusi. Bung Taufani, kalau babak tos-tosan ini memang sulit ditebak, namun Anda melihat secara keseluruhan, apakah Mesir memang layak menangkan pertandingan kali ini, Bung?
6: Ya, secara keseluruhan sebenarnya jika menarik selama 120 menit pertandingan, kedua tim layak bermain imbang. Namun sekali lagi, di babak penyisihan tentu harus ada pemenangnya. Dan akhirnya Mesirlah yang berhasil keluar sebagai pemenang,
5: mencetak sejarah untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar Piala Dunia, dan saya rasa ada faktor keberuntungan di sana. Seperti yeah. saya bilang, penalti selalu ada faktor keberuntungan di sana. Kita tahu Tony Popovic sebenarnya sudah berupaya memasukkan kiper seniornya untuk menghadapi tendangan penalti, dan tadi terlihat ada beberapa penalti yang memang sudah bisa ditebak arahnya, yeah. namun bola masih mengalir ke dalam gawangnya, sangat disayangkan. Sebaliknya ada dua eksekutor Australia yang malah gagal memaksimalkan kesempatan,
7: yeah.
5: bukan karena faktor kiper yeah. sendiri, tapi tendangannya yang tidak mengarah ke gawang. Sekali lagi, selain faktor keberuntungan di adu penalti, juga ada mentalitas di situ. Nampaknya dua penendang Australia, Suter dan Harrington, sayangnya gagal mengarahkan bola sehingga

0: Jangan akan dilakukan dan banyak yang menolak. Ya, banyak gitu. Yang tidak siap mentalnya dan justru Jonathan Tah yang sebelumnya belum pernah tendang penalti tapi karena berani akhirnya ditunjuk tapi gagal tendangannya. Gimana Bung Taufan yang melihat fenomena itu?
1: Ya, dalam skema adu penalti kita tahu memang setiap tim hanya menyiapkan 5 penendang awal. Ya. Jadi ketika 5 penendang awal skornya masih sama, kemudian yang maju adalah yang on the spot di sana.
0: Ya.
1: Sempat menjadi sorotan memang pemain-pemain besar Goretzka bahkan tidak mengambil eksekusi. Namun jika bicara soal latihan penalti, saya rasa setiap tim juga terutama yang sudah lolos ke babak knockout melakukan latihan penalti dan saya cukup menyoroti ternyata pergantian di sini yang dialih-alih mengganti kiper seperti yang dilakukan oleh Australia di penghujung babak tambahan, Mesir mengganti Saber dan ternyata Saber sepertinya dia merupakan pemain yang paling jago dalam pelatihan soal penalti karena dia dimasukkan di ujung pertandingan di akhir babak kedua extra time ketika Australia mengganti kipernya, Mesir malah memasukkan seorang pemain yang rupanya dia malah menjadi eksekutor pertama dan berakhir menjadi gol yang tentu saja penendang pertama itu sangat menentukan untuk penendang lainnya.
0: Betul-betul mengejutkan ya bagaimana Australia mengganti kiper Matthew Ryan, Mesir memasukkan Saber. Kita nggak menyangka kalau ternyata itu adalah bagian dari strategi Mahmoud Saber sebagai penendang pertama. Memangnya seberapa penting kualitas penendang pertama, gol atau tidaknya itu menentukan hasil tendangan penalti, Bung Tovani?
1: Ya, kita tahu penendang pertama itu sangat penting karena tidak sembarangan pelatih dan bahkan dalam beberapa momen yang paling sulit ditentukan adalah siapa penendang pertama. Karena penendang pertama tentu bisa memberikan dampak kepada dua tim sekaligus. Keberhasilannya tentu menaikkan mentalitas dari rekan-rekannya dan sebaliknya menjadi tekanan kepada penendang dari lawannya yang akan mengambil tendangan setelah dirinya.
0: Iya, begitu juga momentum sebaliknya ada di kubu Australia. Kaptennya bisa dibilang bintang timnas Australia Harry Sotar sebagai penendang pertama tidak masuk, itu seperti apa beban mental dia sendiri, teman-temannya dalam menghadapi tendangan selanjutnya, Bung? Itu berpengaruh juga dengan hasil tadi.
1: Ya tentu saja, apalagi tadi terlihat juga setelah Sotar gagal menciptakan gol, bola tendangannya melebar, tampak ada raut kesedihan dia. Perlu digarisbawahi juga Sotar merupakan kapten kedua karena pertamanya Matteo Ryan, seorang penjaga gawang. Dan Sotar sudah menjadi rahasia umum, dia merupakan back tengah dan sering terjadi sebenarnya jika back tengah eksekusi penalti bola yang ditendang melambung
0: karena, biasa clearance ya,
1: biasa menyapu bola, kali ini malah bolanya mengarah keras ke atas gawang.
0: Oke, baik Bung Taufani. Dan Mesir tentu saja jangan terlalu euforia ya, turnamen masih panjang. Setelahnya dia akan menghadapi pemenang antara Argentina melawan Tanjung Verde. Tapi tanpa mengecilkan Tanjung Verde, tentu saja lebih diunggulkan Argentina. Seperti apa Anda melihat perjalanan Mesir ke depannya? Ya katakanlah yang terdekat melawan bisa dibilang diunggulkan Argentina. Anda melihatnya ada peluang Mesir untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini, Bung?
1: Ya, Mesir menurut saya wajar adanya jika dia selebrasi sedemikian rupa. Ini merupakan
0: sejarah
1: bagi mereka untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar, untuk pertama kalinya bisa lolos dari fase grup, bahkan langsung melaju lagi, walaupun tentu masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh pelatih Hossein Hassan karena kita tahu ada berbagai celah di barisan pertahanan Mesir yang tentu tidak boleh kembali terjadi ketika jika dia memang ingin melaju terus jauh, apalagi jika kemungkinan lawannya adalah Argentina. Kita tahu banyak pemain-pemain top di sana, terutama Lionel Messi yang sedang membara di penyelenggaraan kali ini memimpin daftar pencetak gol terbanyak.
0: Apapun itu nasib kedepannya, Mesir patut untuk merayakan ya malam ini, mencetak sejarah, dan nanti kalau ketemu Argentina juga suatu kebanggaan bisa ada di 16 besar melawan tim juara bertahan. Bangga sekali tentunya untuk para pendukung Mesir dan rakyat Mesir. Namun untuk Australia, Anda melihat ini memang hasil yang cukup dibanggakan juga, Bung? Mereka kalah terhormat begitu, Bung?
1: Ya, Australia sebenarnya apa yang telah dilakukannya sejauh ini di 120 menit itu sudah sangat baik dan saya rasa dia patut untuk mengangkat dagu. tidak perlu bersedih karena yang

0: mereka tunjukkan sudah sangat baik. Mereka harus berjuang dengan ketertinggalan di awal pertandingan. Mereka bisa bangkit, bahkan membuat Mesir tertekan hingga akhirnya adu penalti. Bisa dibilang mereka harus gugur hanya karena faktor keberuntungan saja.
1: Iya. Kita nantikan seperti apa nanti perjalanan Mesir ke depannya. Dan jangan lupa pendengar, kita juga akan hadirkan siaran langsung nanti calon lawan Mesir, yaitu Argentina melawan Tanjung Verde pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Bung Tovani, terima kasih sudah bersama kita di pertandingan yang sangat seru ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan ya, Bung Tovani ya. Sehat selalu, Bung. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya.
1: Dan pendengar, dengan demikian selesai rangkaian pertandingan antara Australia berhadapan dengan Mesir. Setelah ini kita akan jeda warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Iya, baru saja kita dengarkan bersama Pildun 2026 dari Program 3 Jakarta, dan kembali bersama kami di Pro 1 Era Ritual. Kami akan menyampaikan warta berita pagi di edisi siar Sabtu 4 Juli 2026.

0: Kita ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.
1: Sensus ekonomi mendukung identifikasi jumlah penduduk terbaru selain pendataan usaha di daerah serta potensi lokal yang dimiliki. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Muhsin Rahayaan mengatakan keterbatasan tenaga medis dan kondisi geografis masih menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan layanan kesehatan di daerah kepulauan. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini, edisi Sabtu 4 Juli 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tuti Lontor, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Sensus ekonomi mendukung identifikasi jumlah penduduk terbaru, selain pendataan usaha di daerah serta potensi lokal yang dimiliki. Hal ini disampaikan Kepala BPS Maluku Tenggara, Freddy Abrahams, sesuai cakupan sensus ekonomi di tahun ini, yang meliputi sektor pertanian, juga akan dilakukan pendataan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara. Guna mendata terkait dengan kondisi sosial ekonomi keluarga seluruh masyarakat dan akan digunakan pemerintah mendapatkan jumlah penduduk terbaru lengkap dengan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Selain itu, sebelum pelaksanaan sensus dilalui, perekrutan mitra dengan jumlah mitra yang direkrut terdapat 96 petugas, terdiri dari 82 petugas pendataan lapangan dan 14 petugas pemeriksa lapangan yang nantinya akan melakukan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara pada 11 kecamatan di Maluku Tenggara.
1: Kami sangat berharap petugas lapangan ketika nanti turun ke desa-desa, ke ohoi-ohoi, ini dapat diterima dengan baik, baik dari pemerintah desanya maupun masyarakat, sehingga data yang benar-benar dikumpulkan ini dapat menggambarkan kondisi real ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara. Sensus ekonomi ini sedikit berbeda dari sensus ekonomi yang terakhir, karena di SE 2026 ini juga mencakup sektor pertanian. Kalau sebelumnya itu tidak dicakup, dan di 2026 mencakup sektor pertanian. Selain mencakup sektor pertanian, SE 2026 ini juga akan dilakukan pendataan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Data yang dikumpulkan juga itu terkait dengan kondisi sosial ekonomi keluarga seluruh masyarakat, sehingga nantinya pemerintah daerah juga akan mendapatkan jumlah penduduk terbaru lengkap dengan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya.
0: Abrahams minta dukungan pemerintah daerah Maluku Tenggara juga khusus para pelaku usaha, sebab sensus tidak memiliki kaitan pajak atau proses hukum lainnya. Namun memperoleh gambaran secara umum terkait dengan perkembangan usaha di Kabupaten Maluku Tenggara demi menghasilkan data yang akurat dan rujukan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan oleh pemerintah dan sektor penting lainnya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, Muhsin Rahayaan, mengatakan keterbatasan tenaga medis dan kondisi geografis masih menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan layanan kesehatan di daerah kepulauan. Meski demikian, pemerintah daerah terus berupaya memperkuat fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Muhsin menjelaskan, Kabupaten Maluku Tenggara memiliki jumlah penduduk sekitar 129.750 jiwa yang tersebar di 11 kecamatan, 192 ohoi, dan 1 kelurahan. Tantangan terbesar tidak hanya terletak pada luas wilayah dan akses transportasi antar pulau, tetapi juga pada kondisi infrastruktur kesehatan yang belum sepenuhnya memadai. Dari 32 puskesmas pembantu yang ada, sebagian besar masih memerlukan perbaikan sehingga pemerintah daerah telah menyiapkan program revitalisasi pada tahun 2027 mendatang.

0: Tenaga penunjang 12,5%, tenaga medis itu 4,3%. Nah, untuk yang tenaga kesehatan itu sudah 3 puskesmas yang kosong, itu sudah ada dapat konfirmasi bahwa akan ada pendaftaran untuk 2-3 puskesmas, 2 puskesmas OL dan puskesmas MUN itu sudah ada pelamar dari Universitas Patimura. Tanggal 1 mulai bekerja. Saya minta teman-teman kampus, kesempatan ini tolong siapkan tempat tinggalnya. Kalau Bapak Ibu tidak siapkan tempat tinggal, mereka lari lagi, kita susah lagi. Tolong saya minta, mohon maaf ini saya ada 3 CV, saya punya. Tolong siapkan tempat tinggal, jemput mereka, kasih tempat tinggal.
1: Di sisi lain, ketersediaan tenaga kesehatan juga masih belum memenuhi kebutuhan ideal pelayanan kesehatan. Dari total 784 tenaga kesehatan yang dibutuhkan, tenaga medis khususnya dokter gigi masih sangat terbatas karena hanya tersedia 2 orang yang bertugas di seluruh wilayah Maluku Tenggara. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas Kesehatan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, perguruan tinggi dan berbagai pihak guna memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan sarana pendukung seperti rumah dinas dan tempat tinggal bagi tenaga kesehatan yang akan ditempatkan di wilayah terpencil. Unit keamanan dan keselamatan di Satuan Lalu Lintas bertugas untuk melaksanakan edukasi, pembinaan, penyuluhan dan rekayasa lalu lintas guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Kasat Lantas Polres Maluku Tenggara, Sarifuddin Ahmad menjelaskan, tujuan utamanya adalah mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya. Hal ini juga yang sering dilaksanakan personilnya dengan mendatangi pangkalan ojek atau kumpulan pengendara motor dan mengedukasi mereka demi meminimalisir kecelakaan di jalan raya.
2: Di kami itu ada unit kamsel, nanti itu bisa mendatangi kelompok-kelompok pemuda, kelompok-kelompok komunitas otomotif atau pangkalan-pangkalan ojek dan memberikan edukasi bagaimana caranya beretika di jalan, sopan santun di jalan, saling menghargai sesama pengguna jalan. Nah, itu nanti kita akan sampaikan rakyat.
1: Ahmad berharap dengan tindakan preventif yang bertujuan sebagai tindakan pencegahan yang dilakukan untuk mengantisipasi dan menghindari terjadinya masalah, kerusakan atau pelanggaran sebelum hal tersebut benar-benar terjadi, dapat membantu masyarakat, khususnya pengendara, agar lebih sadar akan keselamatan saat berkendara. Upaya ini juga bersifat proaktif, jelas Ahmad, dengan tujuan untuk meminimalisir risiko, melindungi dari bahaya, dan menjaga kondisi tetap aman serta kendali. Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi mengatakan, semangat Maluku terus bikin baik, basudara terus bikin baik, menjadi pesan utama Hari Bayangkara ke-80 yang menegaskan komitmen Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menjaga kepercayaan publik. Memasuki usia ke-80 tahun, Polri menyadari tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik dan menegakkan hukum semakin tinggi sehingga pembenahan institusi harus terus dilakukan. Karena itu, Polda Maluku berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian sekaligus memperkuat profesionalisme dan integritas seluruh personil. Kehadiran negara melalui pelayanan publik yang berkualitas harus diwujudkan secara nyata oleh seluruh anggota Polri dalam setiap pelaksanaan tugasnya.
3: Tuntutan dan harapan masyarakat terhadap Polri semakin tinggi. Kami menyadari berbagai upaya dan capaian masih jauh dari sempurna. Pelayanan kepolisian belum sesuai dengan harapan. Hari Bayangkara ke-80 ini menjadi momentum bagi kami semua untuk terus membenahi diri, memperkuat kualitas pelayanan publik, dan menjaga kepercayaan masyarakat. Dukungan dan masukan yang konstruktif dari semua pihak sangat kami harapkan. Coretan sejarah pengabdian 8 dekade ini sebagai perenungan sekaligus penyemangat untuk bekerja lebih nyata dan lebih responsif serta melayani masyarakat dengan hati. Sesuai dengan semangat kita, Maluku terus bikin baik, basudara terus bikin baik.
1: Selain menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri juga berkomitmen mendukung program pemerintah serta meningkatkan pembinaan sumber daya manusia kepolisian agar semakin bermoral, profesional, dan modern. Selain itu, seluruh jajaran Polri diminta meningkatkan kerjasama yang produktif dengan Tentara Nasional Indonesia, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sinergi lintas sektor tersebut diperlukan untuk menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks, sekaligus memperkuat pembangunan daerah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kapolres Tual AKBP Wansi Des Asmoro mengapresiasi sinergitas yang terjalin dengan berbagai pihak hingga wilayah hukum Kota Tual dalam status aman. Stabilitas Kamtibmas ini sangat memengaruhi perkembangan Kota Tual ke depan dan pastinya sangat membantu situasi keamanan pada lingkungan masyarakat itu sendiri. Tak lupa dengan kondusifnya wilayah Kota Tual, Kapolres menegaskan pihaknya berkomitmen untuk tetap menjaga dan memelihara situasi yang ada serta mengawal pertumbuhan ekonomi saat ini.
4: Pada aspek pemeliharaan keamanan, kami sangat bersyukur bahwa secara umum situasi keamanan di Maluku saat ini berada dalam kondisi yang aman, kondusif, dan terkendali. Capaian ini tidak lepas dari kuatnya sinergitas dan ikatan kerjasama antara pemerintah daerah, TNI, Polri, aparat negara hukum, lembaga negara, dan swasta, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Dalam konteks ini, Polri berkomitmen penuh untuk terus mengawal stabilitas keamanan, menjaga perdamaian di bumi raja-raja, serta memastikan roda perekonomian dan pembangunan nasional di daerah dapat berjalan tanpa hambatan.
1: Kapolres berharap semua elemen masyarakat bisa bahu-membahu bersama personil Polri, membantu dengan cara melaporkan tindakan kriminal yang diketahui dan dilihat, serta segera melaporkan kepada pihak Polres Tual jika mengalami masalah. Layanan pengaduan kepolisian di 110 siap 24 jam untuk melayani dan merespon keluhan masyarakat, tegas Kapolres. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Pelaksanaan tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru, Aris Fritis Gainau, menegaskan komitmennya membenahi tata kelola pendidikan melalui peningkatan disiplin guru, pemerataan tenaga pendidik, serta penguatan pengawasan di seluruh sekolah. Saat ditemui RRI di ruang kerjanya Kamis kemarin, Gainau mengatakan langkah awal yang dilakukan adalah redistribusi guru untuk mengatasi ketimpangan tenaga pendidik. Sekolah yang kekurangan guru akan menjadi prioritas, sementara penempatan guru tetap mengacu pada kebutuhan real, data dapodik, serta ketentuan yang berlaku.
5: Dan bikin redistribusi tenaga kependidikan itu yang pertama. Yang kedua, ketum juga barang-barang itu bisa terlaksana apabila orang itu disiplin. Dan oleh sebab itu, langkah kedua yang kita lakukan itu selain tadi redistribusi tenaga pendidikan, ketum juga harus sertai dengan apa itu? Disiplin pegawai. Nah, disiplin pegawai ini, kalau di kota ini, ketum sudah, kota dan kota kecamatan itu ketum sudah pakai sistem presensial online.
1: Selain itu, Dinas Pendidikan akan menerapkan absensi online di sekitar 90 SD dan SMP yang telah memiliki akses internet guna meningkatkan disiplin kerja. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap sekitar 50 PLT kepala sekolah yang masa jabatannya telah berakhir sebagai dasar penentuan perpanjangan atau pergantian jabatan oleh bupati. Gainau juga menegaskan pengelolaan dana BOS harus sesuai ketentuan terbaru, disertai pembedahan sistem dapodik dan evaluasi rutin terhadap kinerja pegawai. Menurutnya, seluruh langkah tersebut bertujuan mewujudkan tata kelola pendidikan yang lebih tertib, profesional, dan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru. PT Pelni Cabang Dobo menggelar sosialisasi penggunaan aplikasi Pelni Mobile dan seluruh resmi pembelian tiket di ruang tunggu Pelabuhan Dobo Jumat pagi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemanfaatan layanan digital, terutama bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru yang tersebar di wilayah Kepulauan. Kepala Cabang PT Pelni Dobo, Idang Fajar, mengatakan, melalui aplikasi Pelni Mobile, masyarakat dapat mengakses jadwal kapal, mengecek ketersediaan tiket, memperoleh informasi penambahan kuota, hingga melakukan check-in secara daring tanpa harus datang ke loket. Hal ini dinilai sangat membantu warga di pulau-pulau terluar yang memiliki keterbatasan akses transportasi.
6: Kalau misalnya mau cek jadwal kapal harus jauh-jauh datang ke loket di Dobo ini. Jadi harapannya dengan Pelni Mobile ini masyarakat bisa cek jadwal, cek ketersediaan seat, ada tiket masing, kemudian cek juga secara rutin misalnya ada penambahan-penambahan tiket. Jadi masyarakat yang perlu repot-repot lagi ke loket yang ada di kota Dobo.
1: Selain memperkenalkan kemudahan layanan digital, Pelni juga mengimbau masyarakat membeli tiket hanya melalui aplikasi Pelni Mobile dan saluran resmi untuk menghindari penipuan. Sosialisasi ditutup dengan hiburan dan pembagian souvenir kepada 5 peserta yang berhasil mengunduh aplikasi sebagai bentuk apresiasi. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mendorong adanya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya gempa bumi dan tsunami. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Morulikosu, saat membuka kegiatan sekolah lapang gempa bumi dan tsunami belum lama ini. Pernyataan ini disampaikan berdasarkan data historis terkait kerentanan dan keterpaparan bencana gempa bumi dan tsunami di Tanimbar dengan kekuatan yang cukup signifikan. Dikatakan kesiapan ini membutuhkan dukungan dan keterlibatan semua komponen masyarakat, dalam hal ini pemerintah, akademisi, lembaga usaha, media maupun seluruh elemen masyarakat di daerah ini. Morulikosu menambahkan, pengalaman terkait terjadinya gempa dan tsunami sebagai salah satu peran kunci dalam penyebarluasan informasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terutama pusat pengendali operasi yang merupakan pos pelayanan bencana yang beroperasi selama 24 jam setiap harinya dalam sepekan. Dalam konteks mitigasi gempa bumi dan tsunami, pusat pengendali operasi daerah berperan menerjemahkan informasi gempa bumi dari BMKG menjadi arahan yang tepat dan cepat dalam rangka penyelamatan warga.
7: Dalam konteks mitigasi gempa bumi dan tsunami, Pusdalops daerah berperan dalam menerjemahkan informasi gempa bumi dari BMKG menjadi arahan yang tepat dan cepat untuk menyelamatkan warga. Dan oleh karena itu, pelatihan kepada operator Pusdalops gempa bumi dan tsunami yang disediakan oleh BMKG dapat menjangkau mereka yang membutuhkan.
1: Berdasarkan alasan tersebut, pelatihan terhadap Pusdalops gempa bumi dan tsunami yang difasilitasi BMKG dapat menjangkau pihak yang membutuhkan di tingkat paling hilir dengan tepat waktu. Karena itu, pemerintah daerah memberikan apresiasi penuh terhadap langkah-langkah strategis yang diinisiasi BMKG serta berupaya merealisasikan kegiatan sekolah lapang gempa bumi dan tsunami ini. Dengan begitu, akan terbangun kapasitas semua pihak terkait kesiapsiagaan sehingga seluruh masyarakat dapat selamat dari bahaya. Usia dini merupakan fase yang sangat penting bagi tumbuh kembang seorang anak, di mana dalam fase yang tersebut, anak perlu memperoleh simulasi yang dapat mengoptimalkan kemampuan, dimulai dari fondasi pendidikan anak usia dini, wajib belajar 1 tahun pendidikan prasekolah yang merupakan bagian dari program prioritas pemerintah, yaitu wajib belajar 13 tahun untuk memastikan setiap anak Indonesia dapat memperoleh PAUD yang bermutu melalui strategi seperti perluasan akses, peningkatan mutu, dan penguatan tata kelola sebelum memasuki jenjang SD. Demikian disampaikan Bunda PAUD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Nyonya Seren Ajawarisa, saat membuka kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Desa Alusi Batjas, Kecamatan Kurmomolin, belum lama ini. Nyonya Jawarisa mengajak pemerintah Desa Alusi Batjas, lembaga kemasyarakatan dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama sukseskan gerakan wajib belajar 1 tahun prasekolah sebagai langkah awal mewujudkan generasi Kepulauan Tanimbar yang cerdas, sehat, berkarakter dan siap memasuki jenjang pendidikan dasar menuju Indonesia Emas 2045.
8: Pada kesempatan ini juga sebagai Bunda PAUD saya mengajak pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, tanpa saudara semua, mari bersama kita sukseskan gerakan wajib belajar 1 tahun prasekolah sebagai langkah awal mewujudkan generasi Kepulauan Tanimbar yang cerdas, sehat, berkarakter dan siap memasuki jenjang pendidikan dasar menuju Indonesia Emas 2045.
1: Selain ajakan yang sudah disampaikan, Seren juga minta agar orang tua untuk segera didaftarkan anaknya pada usia dini ke satu PAUD terdekat dan memberikan mereka kesempatan terbaik untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Dengan kebersamaan dan kepedulian seluruh masyarakat akan mewujudkan Kepulauan Tanimbar yang lebih baik. Ajakan ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat, khususnya dalam menciptakan keluarga yang harmonis, aman, dan sejahtera, terutama anak usia dini. Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Desa Alusi Batjas, Kecamatan Kurmomolin baru-baru ini mendapat respon positif serta dukung dari pemerintah desa setempat sebab kekerasan terhadap perempuan masih saja terjadi. Kepala Desa Alusi Batjas Kecamatan Kurmomolin, Markus Simon Lalamafu, kepada RRI mengatakan, dengan adanya sosialisasi tersebut, dirinya merespon dengan baik sebab masih banyak masyarakat, dalam hal ini kaum perempuan masih ada dalam kondisi kekerasan yang diperlakukan oleh para suami. Dengan demikian, materi yang telah diberikan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Tanimbar sangat menyentuh, namun pihak pemerintah desa masih membutuhkan banyak pikiran dan sentuhan sebab dengan adanya program Bupati dan Wakil Bupati Tanimbar untuk RT Mandiri, sudah tentu pemerintah desa akan meneruskannya kepada masyarakat melalui setiap RT.
9: Terkait dengan sosialisasi kekerasan terhadap perempuan, kami sangat respon baik. Kenapa? Karena memang banyak masyarakat yang masih ada dalam kondisi hal yang sama. Memang luar biasa sekali materi yang dibawakan oleh Ibu Kadis yang mana menyentuh. Namun di sini sudah barang tentu kami juga masih membutuhkan banyak-banyak pikiran dan juga sentuhan itu.
1: Batjas minta kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk tidak sebatas memberikan sosialisasi saat ini, namun dipandang perlu dilakukan dalam waktu-waktu yang tidak terlalu lama sehingga masyarakat lebih paham dan dapat menerapkannya di dalam keluarga sehingga kekerasan terhadap perempuan dapat dibatasi. PT Bangkit Persada Insani mendorong generasi muda Kepulauan Tanimbar membekali diri dengan berbagai sertifikat kompetensi sebagai persiapan menghadapi peluang kerja di proyek strategis nasional Blok Masela. Komisaris BPI Frank Noya mengatakan, sertifikat keterampilan, kompetensi dan safety mandatory menjadi bukti kesiapan tenaga kerja lokal untuk bersaing secara profesional di industri minyak dan gas. Menurutnya, pembekalan ini bertujuan agar anak-anak Tanimbar tidak hanya memiliki hak untuk bekerja, tetapi juga memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan perusahaan.
10: Satu, sertifikat kompetensi tentang skill. Satu, sertifikat kompetensi tentang safety yang terkait dengan kompetensinya. Satu lagi, sertifikasi safety yang mandatory sifatnya. Tiga jenis ini harus dilengkapi sama anak Tanimbar. Kemudian berikutnya BPI akan kasih jalan dia magang supaya dia mendapat skill, sehingga pada saat nanti proyek impes berjalan dia akan masuk kerja di situ sebagai anak Tanimbar yang profesional, tidak memalukan.
1: Selain pelatihan bersertifikat, BPI juga menyiapkan program magang bagi generasi muda Tanimbar. Program tersebut diharapkan memberi pengalaman kerja sekaligus penghasilan sehingga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi dan memperkuat kesiapan tenaga kerja lokal menyambut operasional Blok Masela. Tim penggerak PKK Desa Alusi Bajas menyambut baik sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang digelar Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kegiatan tersebut dinilai menjadi bekal penting dalam meningkatkan pemahaman serta penanganan kasus kekerasan di tingkat desa. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Alusi Bajas, Nofrianti Kolo Lalamafu mengatakan, sosialisasi ini menjawab kebutuhan masyarakat, mengingat masih ditemukannya berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Menurutnya, wawasan yang diperoleh akan membantu pengurus PKK mengambil langkah yang tepat saat mendampingi korban maupun penyelesaian persoalan dalam keluarga.
11: Yang pertama, saya mengapresiasi pemerintah daerah karena melalui Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak, kegiatan sosialisasi ini boleh berjalan dan lokusnya tepatnya di Desa Alusi Bajas. Ini merupakan harapan kami dan doa yang terjawab di hari ini. Rasa bahagia karena apa yang selama ini kami jalani adalah motivasi dan keinginan kami sendiri, terlebih saya sebagai ketua PKK Desa.
1: Ia menambahkan, tim penggerak PKK terus membangun sinergi dengan pemerintah desa dan instansi terkait, termasuk melalui pos bantuan hukum desa. PKK juga berperan sebagai relawan dalam memberikan pendampingan dan mencari solusi bagi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Desa Alusi Bajas. Saudara, untuk mengetahui perakiraan cuaca hari ini, kami ajak Anda mengikuti informasi langsung dari stasiun BMKG Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Dan saat ini kami sudah tersambung dengan Ibu Dian yang nantinya akan memberikan informasi terkait dengan perakiraan cuaca di wilayah Kota Tual dan Langgur. Halo, selamat pagi.
12: Iya, selamat pagi.
1: Iya, Ibu Dian, silakan informasi Anda.
12: Oke. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku hari ini Sabtu 4 Juli 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, kondisi cuaca pada pagi hingga dini hari cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 90%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan mencapai hingga 28 km per jam. Untuk informasi perakiran wilayah perairan, tinggi gelombang di sekitar perairan Kepulauan Kei diperkirakan berada pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 15 hingga 17 knot atau mencapai 31 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini dari Stasiun Meteorologi Karel Satsui Tubun untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya kembali ke studio.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Sensus ekonomi mendukung identifikasi jumlah penduduk terbaru, selain pendataan usaha di daerah serta potensi lokal yang dimiliki. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Muhsin Rahayaan mengatakan, keterbatasan tenaga medis dan kondisi geografis masih menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan layanan kesehatan di daerah kepulauan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor dan Petu Sailolin mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Baru saja kita ikuti bersama penyampaian warta berita pagi ini, produksi Radio Republik Indonesia Tual, dan insya Allah kami akan hadirkan kembali di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Ya, apa kabar Anda semua yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten

0: akan berbuah hasil manis bagi tim Tenggo mengawalinya di babak yang pertama ini. Dari tendangan bebas yang terjadi, kita nantikan. Lionel Messi masih mengatur sepatunya sambil mengatur kulit bundar. Sementara para pemain Tanjung Verde, termasuk juga bagaimana Fojinha, jaga gawang dari Tanjung Verde ini, coba mengatur rekan-rekannya membentuk pagar betis. Lionel Messi masih konsentrasi, dia menatap ke depan. Dan seperti apakah set piece yang akan dilakukan oleh tim Tenggo. Rodrigo De Paul juga berada di sana. Dan nantikan wasit juga masih membantu untuk mengatur bagaimana pagar betis yang disusun oleh kedua tim. Kita nantikan ada Rodrigo De Paul, ada juga Lionel Messi di sana. Konsentrasi Lionel Messi, ambil ancang-ancang dia. Kita masukkan, sudah dilakukan ke kiri. Namun tepat dipelukan oleh Fojinha tadi, tendangan bebas Argentina. Angkat langsung jauh ke depan tadi Fojinha. Namun tidak ada rekannya di sana karena keluar lapangan. Upaya dari Fojinha tadi dari Tanjung Verde untuk melakukan serangan balik menyusul tadi tendangan bebas yang dilakukan Lionel Messi. Argentina masih kini menguasai bola. Ada Romero di sana. Sodorkan saja pendek kepada Lisandro Martinez di ketenggaran tengah. Angkat langsung jauh ke depan mencari pemain lagi. Berbahaya. Bagaimana Lionel Messi? Fojinha langsung keluar dari sarangnya tadi, mengamankan si kulit bundar. Bagaimana upaya dari pemain Argentina yang juga menusuk di jantung pertahanan dari Tanjung Verde, berhasil diamankan dan belum membahayakan gawang dari Tanjung Verde yang cukup terlihat bagaimana percaya diri mereka di babak 32 besar ini meski menghadapi sang juara bertahan tim Tenggo Argentina. Bagaimana? Dine Borges kini menguasai bola. Sodorkan bola ke depan, mencoba direbut tadi. Bagaimana lagi sekarang Tanjung Verde mencoba bangun serangan. Berbahaya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Ada Borges di sana menguasai bola. Ke sana umpan 1-2 dia. Masih namun dapat direbut lagi. Penguasaan bolanya tadi patah di tengah jalan. Ada lagi di sektor sebelah kanan. Sodorkan lagi McAllister menguasai bola. Alirkan lagi kepada Lisandro Martinez. Martinez lagi di sisi kiri. Ada juga Facundo Medina mundur kembali ke belakang. Ada Almada juga nampaknya yang juga mencoba membantu. Kali ini alirkan di sisi kanan. Ini serang dari Argentina. Almada, nomor punggung 16, Thiago Almada. Umpan 1-2 Argentina menguasai bola di sektor sebelah kanan. Facundo Medina juga ada di sana. Ada juga Nahuel Molina. Dan bagaimana nomor punggung 10, Lionel Messi, alirkan lagi ke sektor sebelah tengah. Namun kembali patah lagi di tengah jalan. Upaya dari Argentina tadi di depan kotak penalti dari Tanjung Verde. Menguasai bola, Kevin Pina. Hasil lagi, sodorkan bola ke depan mencari Nuno Da Costa nampaknya. Alirkan lagi di sektor sebelah tengah. Loros Duarte masih berputar-putar pemain Tanjung Verde. Cari celah, alirkan lagi kepada Dine Borges ataukah juga Cabral di sana. Ada Cabral, menguasai bola, sodorkan mundur ke belakang, mencari kawannya. Ada De Roy Duarte, alirkan ke sektor sebelah kanan kini. Pemain-pemain Tanjung Verde menguasai bola, 3 menit ke 20 babak yang pertama ini. Masih belum terlihat ancaman yang berarti dari Tanjung Verde. Coba lebih menunggu bagaimana ruang yang terbuka dari pemain-pemain Argentina. Tanjung Verde coba gini, Kevin Pina sodorkan lagi kepada pemain nomor 13 dari Cabral di sana, namun tidak mampu menguasai bola. Cabral, umpan yang diberikan terlalu kencang dan tidak mampu dijangkau nampaknya oleh Lopez Cabral di sisi kanan pertahanan dari Argentina. Sejauh ini kita masih nantikan lemparan ke dalam saja bagi pemain Argentina tadi kepada lini pertahanan Tanjung Verde, namun bola bergulir kembali keluar lapangan di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde di menit ke-21 babak yang pertama ini. Kita masih nantikan. Sodorkan bola ke belakang pemain-pemain Tanjung Verde, Roberto Lopez. mainkan bola. Borges di sana, Mario lagi main dari Tanjung Verde. Ada De Roy Duarte. Bersama dia kembalikan lagi kepada Duarte, menekan lagi pemain Argentina, berikan lagi kepada Borges. Alirkan kiri ke sisi kanan menemui Roberto Lopez, menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, namun umpan yang tidak akurat tadi dari Lopez berhasil dikuasai oleh pemain Argentina, sodorkan kepada Lionel Messi, terlepas lagi, datang lagi pemain Argentina, kirimkan bola ke depan kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi, lagi dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde tadi, bagaimana Kevin Pina. Dari perebutan di sana berhasil lagi direbut oleh Kevin Pina. Ini Tanjung Verde menguasai bola melewati garis tengah. Kevin Pina mencari kawannya di bebas, sodotkan saja. Nampaknya ada Moreira juga di sana dan juga pemain Ray Mendes berputar di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Argentina mundur kembali ke belakang, sedikit kesulitan bagaimana pemain-pemain Tanjung Verde tadi. Coba kini menguasai bola, alirkan lagi pada Lopez Cabral di sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Terlepas penguasaannya Lopez Cabral, tidak cermat dalam penguasaan bola. Berhasil dikuasai lagi oleh tim Tango, mundur ke belakang. Enzo Fernandez tadi, ada Lisandro Martinez, pendek saja kepada pemain dari Kalister tadi, alirkan ke sisi kanan, ada Lionel Messi gini. Mencoba menjemput bola, Lionel Messi melewati 1-2 pemain, sodorkan bola ke depan, namun dipotong lagi oleh 2 pemain dari Tanjung Verde. Borges di sana, coba kirimkan lagi bagian Duarte, masih memainkan bola, berikan Borges lagi, ada Kevin, juga Borges di sana, mencoba menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya, terjatuh, bukan pelanggaran saudara. Pemain dari Tanjung Verde, Lisandro Martinez dari Argentina kini menguasai bola. Ada Rodrigo di kuadra Enzo Fernandez yang menguasai bola kini di sektor sebelah kiri. Bersama tadi, balikan lagi bagaimana Facundo Medina. Balikan lagi ke Enzo, alirkan coba ke sektor sebelah kanan. Menemui Rodrigo de Paul, menatap ke depan Rodrigo de Paul, kirimkan umpan langsung ke kotak penalti. Namun disodok atau disundul tadi oleh pertahanan dari Tanjung Verde, upaya dari Argentina. Mana juga disaksikan oleh salah satu legendanya, Patus Kuta, puluhan ribu supporter yang hadir di Miami Stadium ini. Menit ke-24 sudah berlangsung dan hydration break kembali dilakukan di babak yang pertama ini. Sejauh ini bagaimana Bung Estu melihat penampilan dari kedua tim hingga menit ke-24 babak yang pertama ini?
1: Iya, dari catatan statistik sih masih dalam tanda kutip datar ya. Belum ada hal yang menarik dari kedua tim dan kita lihat bahwa jumlah shoot on-nya juga masih sangat minim. 2 shoot dari Argentina, 1 on goal, 1 shoot dari Cape Verde. Yang pasti sejauh ini Cape Verde dengan duet Duarte, De Roy Duarte dan Laros Duarte, dua pemain ini mampu menjalankan peran sebagai pemain tengah yang cukup bagus. Tapi kredit poinnya lebih untuk Kevin Pinya. Kevin Pinya mampu memotong beberapa kali serangan dan penjagaan terhadap Messi sebenarnya tidak marking yang ketat ya, hanya membayang-bayangi, dan itu dilakukan oleh 3 atau 4 pemain. Sayangnya sekali di Cape Verde di sisi kiri yang biasa ditempati Sidney Lopez Cabral melakukan beberapa kali serangan, tapi dia melakukan kesalahan-kesalahan elementer yang tidak perlu, seperti kontrol yang tidak maksimal, salah umpan, dan ini menurut saya sedikit merugikan Cape Verde yang sebenarnya beberapa kali bisa membangun serangan dengan baik, bahkan sempat ada touch in box sekali di pemain Cape Verde. Sedangkan kalau Argentina ya mereka sejauh ini belum bisa memang memaksimalkan banyak celah untuk membuka ruang bagi Martinez maupun Messi. Biasanya Martinez yang menjadi pantulan lalu Messi masuk atau Almada masuk, tapi sejauh ini kedisiplinan pemain Cape Verde masih cukup memberikan covering pada pemain-pemain dari Argentina ini. Jadi menurut saya pemain Argentina harus lebih sabar lagi dengan kondisi ini, harus lebih mungkin mereka lebih menilai bola sedikit ke belakang, lebih banyak menguasai bola lagi agar seperti tadi ketika Messi masuk ke kotak 16 Messi mendapatkan bola dari sodoran bola dari tengah ketika dia lepas dari penjagaan, dan itu sebenarnya harus dilakukan. Jadi para pemain Argentina bisa menarik arah pemain dari Keverde agar mereka lebih maju lagi, terutama ketika mencoba menyerang dan tertekan, mereka harus ditarik agak maju agar ada celah-celah biar bisa bola dialirkan ke Messi. Dan ini menurut saya harus dilakukan oleh pemain Argentina kalau ingin cepat mencetak gol. Dan hal seperti ini memang sama dilakukan oleh Keverde ketika lawan-lawan tim yang lain. Walaupun mungkin karakter Spanyol berbeda dengan Argentina, tetapi hampir sama mereka melakukan penjagaan seperti itu. Tidak ada marking, man-to-man marking, tapi selalu membayangi dan memberikan tidak memberikan kesempatan pada pemain-pemain yang penting, termasuk Messi di pertandingan ini.
0: Ya, terima kasih Bung Estu. Jalannya pertandingan kembali di babak pertama ini memasuki menit ke-27. Kita lihat bagaimana upaya lagi dari Argentina mencoba bangun serangan di sektor sebelah kanan permainan dari Tanjung Verde. Ada juga Enzo Fernandez belakang pada Lisandro Martinez, main dari Argentina, coba masuk mengepung daerah pertahanan dari Tanjung Verde, angkat lagi ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga Molina di sana, mundur ke belakang pada Romero, ada Martinez, Lisandro Martinez, angkat langsung jauh ke depan mencari kawan yang bebas, berbahaya di nomor Messi, lepas tendangan, gol! Umpan yang begitu manis tadi dari belakang, disambut oleh Lionel Messi, menjadikan skor 1-0 bagi Argentina di menit ke-28 babak yang pertama ini, Bung Estu. Baru saja kita bicarakan nih ya.
1: Ya, Messi lepas penjagaan, makanya berbahaya ketika dia lepas dari penjagaan. Dan setelah hindrance break kelihatan sekali bahwa Argentina mencoba untuk lebih cepat ketika melakukan tusukan. Walaupun mereka sempat tadi mendelay bola sebentar, tapi melakukan tusukan. Pergerakan Messi memang sulit ditebak, tapi kalau sampai dia lolos, itu sangat berbahaya. Dan kelihatan sekali pemain nomor punggung 3, Dine Burgess, dia di depannya Messi, bukan di belakangnya, membayang di belakang. Biasanya ada satu pemain yang membayang di belakang, tapi ini hanya di depannya. Artinya Messi lepas dari bayang-bayang para pemain Cape Verde. Dan ini sebuah lost focus yang menurut saya yang harus dibayar mahal para pemain Cape Verde dengan seperti ini. Biasanya ketika ada Messi, selalu ada dua pemain yang membayangi. Walaupun tidak di marking ketat, tapi ada pemain di belakangnya. Dan ini tidak ada pemain di belakangnya, Burgess di depannya. Biasanya Burgess ataupun Pinya ataupun Pico Lopez itu ada di sekitar dia, tapi ternyata hanya ada Burgess, dan itu benar-benar di belakang, benar-benar ya kecolongan lah
0: kecolongan ya. Ya. Messi akhirnya memecah kebuntuan bagi Argentina. Dan menit ke-30 babak yang pertama ini, jalannya pertandingan akan dilanjutkan oleh Bung Tomo Hakim yang sudah hadir, sudah segar kan? Sudah subuh ya?
2: Dah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Bung Tomo, silahkan.
2: Baik, terima kasih Bung Indra, sahabat pagi bergerak 23 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh terakhir. Skor sementara pertandingan antara Argentina melawan Cape Verde ini adalah 1-0 seperti yang sudah disampaikan Bung Indra tadi. Lionel Messi baru saja mencetak bantuan, kali ini Cape Verde berusaha untuk membangun serangan dari sektor kiri mereka. Ada Cabral di sana, kembali lagi kepada pemain nomor 3 di sana, Dani Bogens. Lebar ke kanan, ada Roberto Lopez di sana, masuk bawa bola mendekati dari setengah permainan, coba menembus ke kanan dari Argentina, namun kembali patah kali ini dari pemain Argentina. Sekali bola masih dikuasai oleh pemain Argentina kali ini di sektor belakang lini pertahanan mereka. Ada Romero di sana, masih Romero membawa bola, melebar sedikit ya, kembali lagi ke belakang. Masih pemain Argentina di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Molina bergeser lagi, ada Martinez di sana. Masih Martinez mencoba membawa bola di sektor lingkaran tengah. Ya, masih ke tengah kali ini. McAllister di sana. Ke belakang lagi ada Martinez, masih mencari rekannya. Pemain Argentina masih mencoba untuk membuka ruang. Messi kali ini membawa bola, tetap jatuh sayang sekali, masih direbut oleh pemain dari Cape Verde. Tiga pemain Argentina, membayangi satu pemain Cape Verde, pelanggaran terjadi, dilakukan oleh pemain Argentina. Molina tadi, terhadap satu pemain dari KPVRD. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh KPVRD, masih menguasai bola kali ini. Demi Borgens geser dia, pemain nomor punggung 13 di sektor kiri. Ini serang mereka. Cabral langsung dalam kotak penalti, tidak menemui temannya di sana. Jadi tendangan gawang saja untuk pemain-pemain Argentina. Emiliano Martinez siap untuk melakukan tendangan gawang kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Sudah dilakukan pendek saja dia pada Cristian Romero di sana. Langsung mengecoh satu pemain KB Verde tadi ke tengah kali ini. Tuju adalah Enzo Fernandez. Masih main-main Argentina. Callister geser sedikit pada Lionel Messi yang menyebut bola di sektor pertahanan di sebelah kanan dari Argentina di sana. Rodrigo De Paul kembali kepada Lionel Messi, sang kapten kesebelasan. Lebar kali ini ke kiri. Di sana ada Martinez masih mencoba membawa bola. Masih mencari rekannya, McAllister, Messi di sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde mencoba menusuk kali ini pemain nomor 26 dari Argentina. Balik lagi ke belakang, coba langsung tendang langsung, masih kotak-atik. Baik, bekerja sama 1-2, sayang sudah terputus kali ini. Coba KB Verde melalui pemain nomor 7 tadi, ke belakang lagi dia. Dua pemain Argentina berhasil dilewati, koper ke tengah. Namun kembali dipatahkan upaya serangan dari KB Verde oleh pemain-pemain Argentina. Sektor lini tengah permainan kali ini masih Argentina mencoba untuk melakukan bangun serangan. McAllister tadi bekerja sama dengan Rodrigo De Paul, masih De Paul di sana di sektor kanan. Kembali lagi ke belakang, bagaimana Lisandro Martinez kali ini bekerja sama dengan Romero. Masih Argentina sudah melewati garis tengah di sektor kanan kali ini. Coba untuk memanfaatkan luas lapangan di tengah lagi. Umpan pendek-pendek 1-2 antara pemain-pemain Argentina berlangsung kali ini untuk membuka ruang pertahanan dari KB Verde. Umpan langsung yang dituju tadi adalah Thiago Martinez, namun tidak dapat diterima dengan baik sehingga menghasilkan tendangan ke dalam, tendangan gawang saja untuk KB Verde. Dan nomor punggung 10 asal Argentina, Lionel Messi, memecah kebuntuan tadi melalui golnya. Umpan terobosan dalam kotak penalti langsung disambar saja oleh Messi. Berubah kedudukan menjadi 1-0 sementara di keunggulan Argentina melawan KB Verde. Pertandingan sudah masuk ke menit 34 kali ini, Argentina masih menguasai bola. Sektor sebelah kiri ada Lisandro Martinez di sana, sudah lewat 3.5. Geser lagi dia, nomor 8 tadi, balik lagi kepada Martinez. Masih Martinez, coba mencari ruang. Tengah dia, kali ini Romero. Langsung umpan, sektor sebelah kiri ada Thiago Almada di sana. Thiago Almada, balik lagi ke belakang. Masih di sektor kiri pertahanan dari KB Verde. Ke belakang lagi ada Medina, geser ke tengah Romero. Di sektor tengah pertandingan McAllister, umpan langsung McAllister. Masih offside. Yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 26 Molina, namun tidak berhasil karena sudah terperangkap dalam posisi offside. Jelas sekali dari sektor kiri pertahanan dari KB Verde sudah membawa bola kali ini. Pemain-pemain dari KB Verde bergeser ke kanan di mana ada Steven Moreira di sana. Masih Steven Moreira mencoba untuk mengecoh satu pemain Argentina, dibantu oleh Kevin Pinya. Masih Kevin Pinya di sana. Moreira lagi kembali kepada Rogers. Cabral di sektor kiri kembali kepada Borges. Bergeser lagi kepada Roberto Lopez, nomor 4 ke tengah. Coba kali ini bagaimana Duarte. Duarte dan juga Rian Mendes bekerja sama ke belakang lagi. Pemain dari KB Verde, Steven Moreira, bersama dengan Pinya. Langsung ke depan yang dituju adalah Da Costa, namun tidak berhasil. upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain dari KB Verde. Lemparan ke dalam kali ini dilakukan oleh KB Verde sudah pada Steven Moreira. Ke belakang dia kosong jauh gawang. Kovin Fozinha masih main nomor 13. Cabral tadi geser kepada Bokes. Kemudian kepada Roberto Lopez di sekitar sebelah kanan pertahanan dari KB Verde. Da Duarte langsung ke depan. Yang dituju masih adalah Da Costa, namun kali ini dipatahkan lagi oleh pemain Argentina. Datang lagi bantuan dari Ryan Mendes dari KB Verde di sektor sebelah kanan pertahanan. Lalu diserang mereka, coba melakukan tendangan langsung namun tidak berhasil. Tadi bagaimana pemain nomor 22 dari KB Verde yaitu Steven Moreira coba melakukan tembakan langsung dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi di atas Mister Emiliano Martinez. Argentina kali ini membawa bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Kembali kepada sang jogong Emiliano Martinez. Martinez kepada Martinez, kali ini di Sandro Martinez. Coba untuk bawa bola, sudah bergerak dia, masih bawa bola di sektor sini kiri pertahanan dari Argentina. Bergeser ke kanan kali ini. Jatuh tadi hampir Molina. Kemudian juga bersama dengan itu keluar bola dari lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk KB Verde. Pemain nomor 13 dari KB Verde ini mencoba untuk melakukan lempar ke dalam, sudah diberikan pada Rodriguez Fofana. Bergeser kepada Roberto Lopez di sektor sebelah kanan pertahanan KB Verde. Masuk kepada Kevin Pinya, kali ini di sektor tengah. Dekatnya sektor lingkaran tengah, balik lagi ke belakang. Roberto Lopez bergeser ke Leroy Duarte. Langsung ke tengah kali ini. Geser ke sebelah kanan ada Ryan Mendes di sana, nomor punggung 20. Masih mencoba mencari rekannya. Geser ke belakang lagi Steven Moreira. Ke tengah kali ini. Pemain-pemain KB Verde masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah permainan. Dan nomor punggung 7 di sana, Cabral. Ya, langsung umpan terobosan dari KB Verde mencoba ke dalam kotak penalti. Kali ini nomor punggung 11 dari KB Verde sudah berada dalam kotak penalti, mencoba melawan serangan, dihalau saja langsung oleh Lisandro Martinez. Buang bola langsung ke hampir lingkaran tengah pertandingan. Kali ini Argentina membawa bola menguasai pertandingan Argentina, namun kembali pelanggaran dilakukan dari pemain nomor punggung 14 Deroy Duarte. KB Verde terhadap satu pemain Argentina di sana sudah menghasilkan tendangan bebas untuk Argentina. Sudah dilakukan pendek saja kali ini. Marcelo Lisandro Martinez bergeser kepada Cristian Romero di sana. Masih main-main Argentina. Balik kepada Lisandro Martinez di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Geser dia. McAllister kali. Masih main-main Argentina. Sudah mendekati garis lingkaran tengah pertandingan. McAllister bergeser ke Rodrigo De Paul. Kali ini masih De Paul. Bergeser dengan McAllister di sektor kanan lini serang Argentina. Sudah melewati garis tengah kali ini. Masih Rodrigo De Paul. Coba melakukan tusukan. De Paul, masih De Paul melewati dua pemain dari KB Verde. Tidak berhasil. Terjatuh De Paul. Kali ini main KB Verde coba untuk membangun serangan, tidak berhasil lagi. Lalu Argentina, serangan-serangan dari Argentina masih berlangsung kali ini di sektor lini serang kiri, lini serang mereka. Bergeser ke kanan, bagaimana tadi McAllister memberikan umpan kali ini kepada pemain Argentina. Kembali lagi kepada McAllister, dan nomor punggung 26 dari Argentina yaitu Enzo Fernandez. Masih lagi Argentina sektor kanan. Yang coba dilakukan dalam kotak penalti kali ini, umpan langsung patah lagi dari pemain KB Verde. Lionel Messi terjatuh, pelanggaran offside ternyata. Satu pemain Argentina sudah terperangkap dalam posisi offside. Permainan sudah memasuki menit 41. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh KB Verde di sektor kanan. Geser lagi ke tengah kali ini. Borges juga Cabral bekerja sama di sektor sebelah kiri. Umpa, bagaimana langsung kali ini Cabral, pemain nomor 7 dari KB Verde, mencoba melakukan umpan tadi, namun dapat dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Gagal lagi serangan yang dilakukan oleh KB Verde, mencoba menyusur sisi kiri dari lini serang mereka, berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Lemparan, maksud kami, tendangan bebas untuk Argentina setelah tadi terjadi pelanggaran akan dilakukan oleh Cristian Romero. Geser ke sebelah kiri kali ini ada Lisandro Martinez di sana, kerjasama dengan Enzo Fernandez. Masih Enzo Fernandez bergeser sebelah kiri lagi, balik lagi kepada Lisandro Martinez. Bayangin lo, satu pemain dari KB Verde di belakang tiap bola sama jauh kawan Emiliano Martinez. Kanan ada Cristian Romero, kemudian ada Molina di sana. Masih Molina mengecoh satu pemain dari KB Verde, terjatuh kali ini Lionel Messi. Langsung bereaksi keras semuanya ya, tidak hanya satu pemain Argentina, semua pendukung Argentina langsung bereaksi keras ketika Messi tadi dilanggar oleh pemain dari KB Verde nomor punggung 3 yaitu Borges. Ya, sementara itu satu kiper KB Verde ini tadi juga sempat bersentuhan, sempat terjadi sentuhan dengan pemain Argentina sehingga masih butuh perawatan dari tim medis. Bagaimana sorak-sorai para pendukung dari kedua tim masih terus berlangsung di pertandingan yang berlangsung pada pukul 5.43 waktu Indonesia Barat kali ini. 8 kali Lionel Messi ini sukses untuk mencetak gol dalam pertandingan Piala Dunia. Ya, pertandingan lanjutkan kembali. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Argentina. Martinez di sana bergeser pada McAllister, sudah melewati garis tengah. McAllister balik lagi ke belakang. Bagaimana ada Cristian Romero di sana, bergeser kepada Lisandro Martinez. Masih Lisandro Martinez pelan-pelan mencari ruang dia. Balik lagi karena Cristian Romero masih mencari ruang bekerjasama dengan Lisandro Martinez. Umpan terobosan langsung kali ini dari sektor kiri pertahanan, dari sektor kanan pertahanan dari KB Verde. Pemain Argentina mencoba untuk melakukan penetrasi, gagal lagi, kembali lagi ke belakang. Pemain nomor 6 Lisandro Martinez masih berada di sekitar lingkaran tengah sektor kiri pertahanan dari KB Verde. Kanan dia Cristian Romero. McAllister umpan terobosan langsung tadi ini tendangan langsung kali ini coba dilakukan tadi. Bagaimana pemain Argentina kali ini bergeser, bola berada di sektor kiri pertahanan dari KB Verde. Lionel Messi di sana dibaiki oleh 3 pemain dari Argentina, ada di sektor kanan, pendek saja dia ke sektor belakang kali ini. Nomor 13 Cristian Romero kembali kepada Molina di sana. Martinez, maksud kami, Martinez masih bawa bola, coba memberikan pada siapa dia. Kembali lagi ke belakang, kali ini Alexis McAllister geser kepada pemain nomor 13 Molina. Kali ini Rodrigo De Paul bergeser dengan Molina. McAllister lagi masih kembali geser ke kanan. Kali ini De Paul masih lagi melebar, memanfaatkan sisi lapangan. Martinez di sana, Lisandro Martinez masih mencari-cari, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Lionel Messi di sana. Namun sayang sekali ada 2 pemain dari Argentina di sana. Lionel Messi tidak berhasil tadi menerima umpan dari Martinez, masuk langsung dalam kotak penalti sehingga bola keluar dari lapangan pertandingan. Sudah menahan gawang, sudah dilakukan, kali ini berhasil dikuasai oleh pemain Argentina di sana. Ada Almeida di sana, masih Almeida coba untuk melakukan lanjutan sambil melewati pemain dari KB Verde, tidak berhasil sayangnya. Kembali ke belakang lagi ada Cristian Romero di sektor kanan lini serang dari Argentina, sudah melewati garis tengah, masih mendekati kotak penalti, bergeser ke sebelah kanan ada Molina. Molina kali ini berdua sama dengan De Paul, balik lagi kepada Molina, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde. nomor 26 The Paul kali ini nomor 27 coba melakukan penetrasi The Paul tidak berhasil berada di tengah kali ini dan jangan kita sudah melewati garis tengah pertandingan. Sektor sebelah kiri ini serang dari Argentina kali ini mencoba untuk melakukan penetrasi masih dari sektor sebelah kiri. Bagaimana pemain KB Verde juga masih melakukan pengawalan yang sangat ketat. Patah lagi kali ini, namun kembali direbut oleh Alexis McAllister di sana. Bola berhasil dikuasai kembali oleh pemain KB Verde. Mencoba melakukan penetrasi KB Verde dipatahkan tadi oleh Christian Romero. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan. Terjadi perebutan di tengah kanan di sana, namun terjadi pelanggaran satu terhadap pemain dan KB Verde dilakukan oleh Lionel Messi ketika tadi terjadi perebutan bola antara dirinya dengan pemain nomor punggung 13 dari KB Verde, Cabral ya. Waduh, di tackle Messi gimana rasanya tuh ya kan? Kita hanya bisa ngelihat ya, ngerasain di tackle Messi tuh. Pemain KB Verde kali ini mencoba untuk bangun serangan di sektor di kanan pertahanan mereka, Roberto Lopez. Enak ya pagi-pagi makan Lopez ya, ada manis-manisnya gitu kan. Oke, sorry. Bergeser kepada pemain nomor 14 di sana, KB Verde. Balik lagi ke kanan, Roberto Lopez. Sudah melewati garis tengah, masih mencari rekannya, Roberto Lopez. Bergeser kepada Steven Marino. Umpan terobosan langsung dilakukan kali ini pada Rui Duarte. Duarte dibayangi oleh pemain nomor 6 dari Argentina, tidak tembus. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Alexis McAllister dan menggunakan penampilan baru berwarna menyala rambutnya, menyala bangku. Balik lagi ke belakang, kali ini pemain Argentina mencoba untuk bangun serangan. Lionel Messi pendek saja dia pada Enzo Fernandez. Pertandingan sudah memasuki detik-detik akhir, perpanjangan waktu 4 menit diberikan untuk babak pertama ini. Dekati garis tengah pemain Argentina, santai-santai saja mereka ini, udah 1-0 dan juga pertandingan sudah dikit lagi akan berakhir. Tidak perlu ngotot-ngotot banget lah, kasihan kakinya nanti capek kan. Babak kedua masih panjang, sementara dia akan berakhir. Sementara itu bola masih berada di sektor lingkaran tengah pertandingan. Pemain-pemain Argentina masih tampaknya menumpainkan bola. Alexis McAllister kali ini disertai lintangan tengah, balik ke kanan Christian Romero. Romero masih bawa bola, bawa belakang lagi dia. Gimana Lisandro Martinez di sana? Ada di dalam lingkaran tengah, sangat santai sekali bawa bolanya. Kayak KB Verde juga belum terlihat melakukan pesukan-pesukan berarti. Masih dalam lingkaran tengah saja. Nah, bersama dengan itu, wasit bukan fluid, tanda berakhirnya babak pertama. Kita akan ikuti ulasannya bersama salah seorang yang juga mengaku pernah tinggal di Argentina. Ya, tapi dari mukanya sih lebih cenderung ke Jatinegara. Bung Rudisen, silakan.
3: Oke, terima kasih Tomo Hakim dan juga Indra Virjantara untuk kita akan melihat lagi di jalannya pertandingan babak pertama antara Argentina menghadapi Tanjung Verde, di mana kedudukan 1-0 untuk Argentina diciptakan oleh Lionel Messi pada menit ke-29. Bung Estu Santosa, hasil yang memang sudah diprediksi atau memang ini sebenarnya belum Argentina banget di babak pertama ini?
1: Kalau dilihat dari cara bermain Argentina, masih belum Argentina sekali ya. Jadi masih dalam tempo yang masih lebih santai, lebih belum tempo tinggi. Tapi Argentina tetap Argentina dan memaksimalkan peluang yang ada. After hesitation break tadi ada sesuatu yang berbeda dari Argentina. Mereka bisa langsung melakukan gebrakan yang sangat cepat, dan yang menarik adalah loss focus dari pemain Verde ini menurut saya yang menyebabkan gol Messi terjadi tadi. Karena di sebelum midfielder break, Messi selalu mendapatkan bayang-bayang 3 atau 2 pemain yang ketika berada di area sepertiga pertahanan terakhir dari lawan atau dari Verde ini atau sedang masuk kotak 16, selalu ada 2 atau 3 atau 2 pemain yang selalu tidak memarking dia tapi selalu membayangin dia. Jadi di belakang, di depan selalu ada Messi, karena Messi pergerakannya tadi sempat ada tendangan juga sebelum gol tadi. Messi sempat melepaskan tendangan di menit ke-14, detik ke-17 tadi kan ada peluang pertama Messi ketika dia lolos akan bisa melakukan shoot on goal gitu, tetapi bola masih belum menemui sasaran, belum tercipta gol di menit 14 tadi. Lalu di menit ke-16 ada foul dilakukan oleh Giovanni Cabral. Artinya Messi ini benar-benar digawangi atau dijaga banget oleh para pemain-pemain dari KVRD. Terlepas dari sebenarnya KVRD bermain cukup disiplin, terutama duet Duarte ini, kakak beradik Deroy Duarte dan juga Larus Duarte, dia bermain sejauh ini mampu melakukan tugasnya dengan bagus, plus juga Kevin Pinya. Tetapi gol yang tercipta tadi setelah Idrisson break dari Messi tadi, memang ada celah yang dimaksimalkan Messi. Messi itu kan nyaris pemain yang tidak bergerak ya. Dia nyaris, dia hanya positioning aja kan. Tapi ketika dapat positioning yang lepas dari lawan, nah itu bahaya di situ. Dan tadi kelihatan banget bahwa posisi Dini Dini Burgess itu berada di depannya Messi, bukan di belakang. Jadi tidak ada pemain yang membayangin dari belakang. Jadi ini berbahaya kalau terjadi lagi gitu. Dan buktinya Messi ketika mendapatkan umpan posisinya ada di belakang Dini Burgess. Biasanya Pico Lopez ataupun Cabral ada di belakangnya, tapi ketika di situ tidak ada dua pemain itu, tidak, bahkan City Lopez yang seharusnya berada di posisi itu karena dia ada di sisi pertahanan, di sisi kiri pertahanan dari KVRD atau sisi kanan penyerangan Argentina, harusnya ada City Cabral di belakang Messi, tapi tadi posisinya tidak ada. Jadi ketika Messi mendapatkan umpan dari Lisandro Martinez, kita tahu Lisandro Martinez kan dari belakang ya umpannya ya, dari lini belakang langsung ke depan. Jadi ada pemain yang lost focus, tidak berada di posisi yang seharusnya membayangi Messi. Messi tidak di marking, tapi Messi dibayangi, dan itu efektif sebelum Henderson break. Setelah Henderson break agak-agak longgar, dan salah satunya yang terjadi gol tadi.
3: Oke. Kalau secara umum sebenarnya apakah memang begitu sulitnya untuk bisa membongkar pertahanan KVRD, dan bagaimana seharusnya, atau Anda melihat pemain-pemain tengah dari ya McAllister di situ, kemudian Martin yang memberikan asis kepada Messi, itu sebuah momentum tetapi sulit untuk akan terjadi kembali tadi di babak pertama ini.
1: Melihat dari cara bermain dari Argentina sih memang belum seperti sebelumnya, belum terlihat mereka seagresif sebelumnya, bahkan mereka cenderung bermain lebih temponya lebih rendah dibandingkan sebelumnya, seolah-olah mereka mendapatkan terpengaruh oleh pemain KVRD. Tapi menurut saya ini bukan hal yang sebenarnya, tapi ini justru ini cara Argentina untuk melihat bagaimana celah lawan, dan yang pasti belum ada shooting dari luar kotak penalti yang membahayakan lawan, walaupun tadi ada Enzo Fernandez di menit ke 44 tadi dan diamankan oleh Fosinha, tapi belum ada banyak intensitas seperti itu. Pergerakan Messi memang dibayangi. Nah, ketika hal itu terjadi, seharusnya Argentina bisa membuka celah dengan melakukan tendangan dari kotak penalti. Sisi kanan dan sisi kiri juga belum terlalu dieksploitasi oleh para pemain Argentina, masuk ke kotak 16 dengan maksimal gitu. Dan ini menurut saya di babak kedua akan lebih maksimal lagi. Messi bermain ya seperti Messi biasanya, dia seperti saya katakan tadi tidak berlari ke sana sini, tapi dia positioning yang sangat bagus, melihat POV yang sangat bagus. Tetapi penempatan posisi dia selalu enak ketika dapat bola seperti tadi umpan dari Lisandro Martinez. Iya, jadi menurut saya Messi ya masih bermain sejauh ini masih oke dengan cara dia bermain yang hampir sama, tapi memang penempatan atau bisa dikatakan dalam tanda kutip manipulasi Messi dari membuat lawan atau back kesulitan untuk menjaga ini tentunya yang jadi nilai lebih dari Messi sejauh ini. Dan gol pertama walaupun

0: Dan itu Argentina persis perni tanya persis tidak kosong. Oke, terima kasih.
1: Sambal Raga Pak Kendi. Pak Salman di Polman, Sulawesi Barat. Selamat pagi, Pak Salman.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak. Gimana, Pak?
2: Argentina go, Messi yes.
1: Babak kedua gimana nanti menurut Bapak?
2: Ya, kalau babak kedua paling tidak Messi harus cetak 2 gol lagi.
1: 2 gol lagi?
2: Supaya terkejar untuk sepatu emas.
1: Oke.
2: Nah, itu harus kayak apa namanya ini kayak gelar-gelar pribadi ini yang harus dikejar Messi harus ini. Dan insya Allah Argentina akan sampai ke final.
1: Nah.
2: Dan kemungkinan ketemu nanti di Prancis di final. Mudah-mudahan seperti itu insya Allah.
1: Baik.
2: Oke, makasih.
1: Ya,
2: salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Salman.
2: Messi yes.
1: Iya. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
3: Pagi.
1: Iya, kalau Anda ya. Gimana menurut Anda ini, Pak?
3: Saya sendiri memang punya apa permainan dari anu ya dari Argentina masih ada badan artinya memang ada menenangkan tapi menghanyutkan itu anunya. Gitu, katanya. Tapi saya optimis mungkin nanti Argentina yang tembus. Ya. Itu kalian untuk penyebar betul untuk penyebar dan juga semangat walaupun nantinya ini kan masih awal-awal namanya kadang bisa berbalik
1: ya,
3: semangat Pak Tanjung
1: ya. Terima kasih Pak Upi. Bu Indra di Cirebon, selamat pagi.
4: Selamat pagi Bung Rudi Zain dan Bung Estu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, ya. Messi. Wah, Bung Rudi jangan tertawa. Saya juga berharap terhadap Tanjung Verde ini. Mudah-mudahan keajaiban yang terjadi bisa dilanjutkan. Tapi melihat pertandingan tadi, sepertinya keajaiban itu tidak akan terjadi ya Bung Rudi. Masih terlihat apalagi Messi ibu juga kalau tersingkir, waduh bagaimana itu idolaku. Jadi sepertinya untuk lanjutannya ini Argentina akan lebih agresif dan melihat pertandingan-pertandingan yang lalu biasanya mereka mencoba dulu begini-begini nanti babak kedua lebih gencar begitu Bung Rudi.
1: Okay.
4: Iya, jadi sepertinya Argentina memang masih apa dominan. Iya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Mas Gilang di Kertosono, Jawa Timur. Selamat pagi Mas Gilang.
5: Bung Rudi Jen, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anda sendiri gimana tadi 1-0 Argentina? Dan nanti jadi, babak kedua siapa yang ada dukung nih?
5: Iya. Jadi gini ya, tim Kepulauan Seribu dan Argentina ini ibaratnya tim kejutan versus tim mapan ya.
1: Iya.
5: Jadi jadi tetap aja tim mapan itu lebih unggul ya dari segi apapun teknik individu juga. Dan nanti juga Piala Dunia ini saya amati memang di kejuaraan apapun ya dunia ataupun level liga itu tim yang tidak merombak terlalu besar itu akan lebih sukses gitu karena dari pelatih terkerangka tim juga Argentina dan Prancis nanti akan kembali ketemu di final kayaknya seperti itu Bung Rijen. Mudah-mudahan apa ya sesuai dengan harapan semua. Bung Rijen dilanjutnya.
1: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam Mas Gilang. Pak Faiz di Buton Tengah, selamat pagi.
6: Bung Rudi, salam olahraga.
1: Iya, salam olahraga, Pak Fai, silakan.
6: Ini Bung Rudi, saya agak deg-degan juga nih Bung Rudi. Soalnya saya ini terus terang nih pendukung Argentina, tapi dengan satu ini kayaknya saya masih deg-degan, belum nyaman juga saya ini Bung Rudi.
1: Belum nyaman. Ya,
6: karena Tanjung Verde juga ini patut juga diwaspadai juga ini. Karena namanya kejutan kan kita belum tentu tahu, toh pasti ada kejutan juga seperti kemarin itu loh.
1: Iya.
6: Tapi saya berharaplah dengan Lionel Messi yang sudah punya kualitas yang sudah cukup mumpuni.
1: Oke.
6: Mudah-mudahan mungkin di babak kedua ada keberuntungan di Argentina. Bravo untuk Argentina 3-0.
1: Ya.
6: Salam olahraga Bung Rudi.
1: Salam olahraga. Waalaikumsalam. Bung Estu. Cape Verde ini kan lolos ke 32 besar dari 3 pertandingan yang dihasilkan imbang semuanya. Bahkan menahan imbang Spanyol.
7: Benar.
1: Ya, berbanding terbalik dengan Argentina.

0: lolos 32 besar dengan 3 kali kemenangan di situ. Apa yang membedakan pertahanan Cape Verde untuk malam hari ini, kok bisa bobol dengan Argentina seperti ini?
1: Ya, yang pasti tadi yang kelihatan sekali bahwa membayangi Messi itu memang hukumnya wajib ya di pertandingan ini, dan ada dua pemain yang bisa menjadi mengawasi dia, walaupun tidak memarking, tidak menjaga ketat, tetapi membayang-bayangi di depan dan belakang itu adalah tugas dari pemain belakang dari Cape Verde. Dan itu tadi terjadi. Messi nyaris tidak sampai 5 atau 6 mendapatkan bola yang berbahaya gitu ya, tetapi ketika dapat bola berbahaya tadi dari Lisandro, dan menurut saya chemistry para pemain Argentina ini kan cukup bagus sekali ya. Tadi bola langsung dari pemain bertahan Lisandro Martinez langsung ke depan kepada Messi, dan Messi dengan dua kali sentuhan dengan kakinya menyontek bola. Poinnya adalah penempatan posisi Messi ini memang harus jadi perhatian utama, walaupun memang membutuhkan konsentrasi lebih ya, dan menjaga Messi itu mungkin seolah-olah tidak capek ya, tapi justru yang paling krusial adalah bagaimana dia tidak lengah ketika mendapatkan tugas itu. Tetapi memang saya juga memberikan sedikit pujian buat Cape Verde ya, walaupun tertinggal mereka juga tidak segan-segan untuk melakukan serangan. Beberapa kali serangan bahkan dari sisinya Sydney Lopez Cabral di sisi kiri penyerangan mereka juga beberapa kali melakukan tekanan kepada Argentina, walaupun masih ada salah kontrol, salah passing dari Lopez Cabral yang menurut saya itu kesalahan elementer yang menurut saya tapi sejauh ini Cape Verde juga tidak bertahan total, mereka juga bisa menyerang, bisa melakukan serangan, walaupun memang ketika di kotak 16 menuju kotak 16 mereka sangat kesulitan, tetapi balik lagi Cape Verde bukan tim yang memasang parkir bus gitu ya, mereka masih masih punya kelonggaran dalam bertahan, dan ini menurut saya pertandingan di babak kedua akan lebih seru dan lebih temponya akan lebih naik lagi dan
0: lebih terbuka berarti,
1: lebih terbuka, dan tentunya peluang-peluang mencetak gol akan makin berdampak, terutama Messi ini adalah gol ke-30-nya. Ini penampil ke-30-nya di gol ke-20-nya, jadi ini menjadi rekor baru, rekor mengungguli banyak-banyak legenda yang lain gitu, walaupun mungkin Messi tidak dari 6 penampilan tidak selalu cetak gol, 2010 dia tidak cetak gol, tapi ini adalah penampilan terbanyak seorang pemain di Piala Dunia dengan 30 kali, dan juga gol terbanyak 20. Kalau gol mungkin Mbappe akan menyainginya, bisa menyaingi, tapi kalau penampilan ini juga masih ada beberapa pemain, tetapi sejauh ini Messi layaklah disebut legend ya, nanti walaupun belum pensiun ya, dia menuju legend ini yang pasti itu, dan pasti ini penampilan ke-100 Lionel Scaloni bersama Argentina sejak menangani tim ini dari 2018.
0: Baik, pokoknya itu kita tunggu nanti apakah Cape Verde ini akan betul-betul memanfaatkan atau bermain total, bermain terbuka untuk mengejar ketertinggalan, atau justru Argentina yang memanfaatkan lini belakang mereka untuk dapat menambah gol dari Argentina. Di babak pertama tadi Argentina unggul 1-0 atas Cape Verde, dan untuk mengetahui nanti jalannya pertandingan babak kedua, kami akan serahkan kepada dua rekan saya, Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
2: Muchas gracias, Rudy Zen, el Buenos Aires, el Lionel Messi Fernandez.
3: Yang penting udah nanya skornya yang tepat sama Bung Estu.
2: Ya, dan perkiraan babak kedua seperti apa? Apakah ada yang mencetak gol, dan lebih spesifik pertanyaannya ya?
3: Kartu kuning nggak ditanyain siapa yang pertama? Kartu kuning.
2: Biar lebih jitu.
3: Iya.
2: Ya, mengarah ya.
3: Mengarah ke mana nih?
2: Spesifik sekali.
3: Ya, statistiknya memang begitu lengkap, Bung Rudy Zen. Ya, Argentina saat ini menguasai bola. Kick-off babak yang kedua sudah dilakukan beberapa detik yang lalu. Di sektor sebelah kiri kita nantikan sebuah pergerakan dari pemain-pemain Argentina. Enzo Fernandez tadi mundur ke belakang kepada Romero. Di sisi kanan kini mencoba membangun serangan pemain-pemain Argentina. Masih memainkan bola, mundur ke belakang kembali kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Penjaga gawang yang tampil apik sejauh ini di Piala Dunia bersama Argentina. Kita nantikan upaya lagi dari Argentina melalui Romero, kini perlahan giring bola dekati garis tengah, sodorkan lagi kepada Lisandro Martinez, kembalikan lagi kepada Romero. Masih Romero mencari celah, kawan yang menjadi bebas di sana, melewati garis tengah sedikit ke sisi kanan, ada Molina di sana, mundur kembali. Dan pemain Argentina mencoba alirkan kiri ke sektor sebelah kiri, Lisandro Martinez mencari kawannya, Almada di sana, kita Almada, Enzo Fernandez, alihkan kepada Romero di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, semakin memasuki daerah pertahanan dari Cape Verde. Lemar ke sektor sebelah kiri Lionel Messi, ringgit pemain lagi, putar-putar Almada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Cape Verde. 4-1-2 dia, namun sudah keluar nampaknya tadi upaya dari Molina menguasai bola, hasilkan lemparan ke dalam saja bagi Tanjung Verde. Untuk ke belakang pemain dari Tanjung Verde, dan dari gawang Jorginho tadi sebutkan saja pendek kepada Roberto Lopez, mainkan bola pemain 20 tadi Rian Mendes, juga sebutkan lagi kepada Edwin Pina di sana, angkat langsung ke depan, coba mencari kawan yang bebas, masih berkejar lagi di sektor sebelah kiri, dan bertumbuh 22 di sana, ada Morera, sebutkan bola berikut tempat penalti tadi, langsung disapu saja oleh barisan pertahanan dari Argentina. Bola bergulir keluar lapangan, masukkan lemparan ke dalam kiri bagi Verde, Tanjung Verde. Sudah dilakukan cepat, kita nantikan untuk dari di sana. Baru Tanjung Verde, Cabral tadi alirkan lagi pada main Verde sisi kanan. Bola bergulir kembali tadi, hasilkan tendangan penjuru nampaknya. Kita nantikan Elena Martinez yang cukup entrik pada penampilan hari ini, rambutnya gambar bendera dari Argentina. Ya, sudah dilakukan siap-siap. Cabral melakukan ancaman terhadap itu sudah dilakukan di halau tadi oleh garisan pertahanan dan tadi pada lepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Lalu kencang tadi datangnya bola pemain dari Argentina, Cabral tadi. Fani Carbal. Sayang sepakannya masih melambung dan sempat naik tadi, bagaimana pemain dari Argentina masih dalam tekanan peluru yang kedua kembali di babak yang kedua ini bagi Tanjung Verde, kali ini beralih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Ada Lopez Cabral, sudah lakukan, coba disundul saja, terjadi benturan di sana, coba dihalau lagi, buang jauh ke depan. Namun kembali mencoba Tanjung Verde, menguasai bola, kirimkan bola langsung jauh ke depan. Tidak jelas tadi bagaimana upaya dari Argentina nampaknya. Namun bersama itu sudah ada salah satu pemain dari Tanjung Verde yang tergeletak, Giovanni Cabral. Pemain nomor 7 tadi yang sempat melompat dan berbenturan dengan pemain Argentina dan juga rekannya sendiri. Coba bangkit, Giovanni Cabral. Argentina menguasai bola kini di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Belum membahayakan, ada Lautaro Martinez tadi. Tanjung Verde kini menguasai bola, sedotkan lagi Roberto Lopez, mundur ke belakang kepada Fozinha, penjaga gawang dari Tanjung Verde, sedotkan saja pendek, coba bangun kembali. Bagaimana Tanjung Verde tadi, Morera angkat ke depan, Lopez, oh jatuh lagi di kaki pemain Argentina, gagal pemain Tanjung Verde membangun serangan. Ada Enzo Fernandez, sodorkan saja ke sebelah kiri tadi, ada Medina di sana juga, ada juga kembali Enzo Fernandez, mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez di garis tengah lapangan, sodorkan kepada David Christian Romero tadi, coba membentuk bola kembali Enzo Fernandez. Enzo sodorkan kepada McAllister, alirkan kini kepada Molina. memberikan lagi kepada Cristian Romero, Masir Romero. Coba memberikan lagi kepada Fernandes ke tengah. Lepas bola ke depan berbahaya. Argentina sudah di perebutan di sana. Masih lagi dapat direbut tampaknya oleh pemain dari Tanjung Verde. Membangun serangan kini di sektor sebelah kiri lini serangnya. Bahaya coba membangun serangan. Bagaimana Didi Duarte tadi coba membangun serangan di sisi kanan. Pertahanan dari Argentina. Masih Tanjung Verde menguasai bola. Ada De Roy Duarte mundur ke belakang. Lagi ada Borges. Balikan lagi kepada Duarte. Coba mengirim perlahan kini. Sodorkan lagi. Umpan 1-2 dengan Cabral. Kirimkan bola ke depan. Namun dipotong tadi oleh Romero. Main Argentina Molina. Kirimkan bola ke depan. Umpan 1-2 dari Lautaro Martinez. Bersama di sisi kanan ada Ribery Paul. Mundur ke belakang lagi. Ada Emiliano Martinez. Kini menguasai bola. Coba mengirim perlahan. Berikan bola ke depan kepada Kalster. Cari kawannya Lionel Messi yang coba menjemput bola. Main Sando Martinez. Berikan lagi kepada Lionel Messi, kapten kesebelasan dari Argentina. Yang juga telah mencetak gol bagi Argentina. Sodorkan bola langsung gol ke depan. Mencoba dikejar lagi. Namun Molina tadi nampaknya berhasil menusuk di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde, namun penguasaan bolanya masih belum cermat. Bola bergulir saja, penahanan gawang sudah dilakukan cepat di sisi kanan kiri. Tanjung Verde menguasai bola. Oh, jatuh tadi pemain dari Tanjung Verde nampaknya. 22 dengan Stefan Moreira tadi dapat tekanan dari Almada. Lagu Almada. Tanjung Verde. Tangan bebas sudah dilakukan. Untuk ke belakang dia 4-1-2 masih memainkan bola tadi. Borges kirimkan bola jauh ke depan. Cari kawan yang lebih bebas. Coba dihalau saja oleh Lisandro Martinez. Parang ke dalam kini bagi Tanjung Verde. Sudah dilakukan. Cabral di sana. 3 punggung 6 Kevin Pina. Hebat ke sisi kanan, coba membuat kembali Ryan Mendes. Masih Ryan Mendes, kemudian lagi umpan 1-2 ke sisi kiri pertahanan dari Argentina. Kirimkan bola ke tengah, kontrol bola namun terlepas tadi. Datang lagi tendangan bebas. Luar dari kotak penalti tadi, bagaimana De Roy Duarte memanfaatkan bola liar tadi, namun mampu diamankan dengan baik oleh Emiliano Martinez. Serangan melalui kaki coba dibangun Argentina, masih di sisi kanan, dipotong saja keluar oleh pemain dari Tanjung Verde tadi. Dia membahayakan, parang ke dalam, kini nampaknya bagi Argentina di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Tanjung Verde sudah dilakukan untuk ke belakang. Ada Lisandro Martinez kini menguasai bola. Sodorkan sambil kepada Cristian Romero. Berikan lagi ke Kalister di depan. Mendapat tekanan untuk kembali kepada Martinez. Lisandro Martinez melewati garis tengah. Menatap ke depan. Siapa akan memberikan. Berikan saja ke sektor sebelah kiri dia. Ada Molina. Balik lagi. Mendapat tekanan. Lisandro Martinez. Medina di sana. Coba menggiring bola ke tengah. Untuk ke belakang lagi kepada McAllister. Masih McAllister. Lewati garis tengah sedikit. Bentar lagi pada Enzo Fernandez. Mencari lagi Almada. Di sektor sebelah kiri lagi serang dari Argentina. Masih Almada. Menguasai bola. Angkat ke depan dia. Ada Lisandro Martinez mundur. Lagi Cristian Romero. Coba mencari Molina di sektor sebelah kanan. Pemain-pemain dari Argentina mencoba mengurung. Sodorkan lagi kepada Kalista. 4-1-2 terjadi. Ada Roberto. Ada Rodrigo De Paul. Mencoba mencoba penalti. Ada juga Lionel Messi di sana. Berbahaya. Ada Enzo Fernandez. Ada media ketarik lagi kepada Enzo Fernandez. Mencoba melepaskan diri. Fernandez. Enzo Fernandez ke tengah lagi. Rodrigo De Paul. Ada Lionel Messi. Bayangi ketat oleh pemain dari Tanjung Verde yang begitu ketat. Awal barisan pertahannya. Ada juga punya Fozinha. Jaga gawang dari Tanjung Verde yang langsung saya buang ke depan. Dapat tekanan dari Lionel Messi. Bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Lemparan ke dalam kini bagi Argentina sudah dilakukan. Cristian Romero menguasai bola. Masih dengan tenang. Atur tempo kini. Kemana Cristian Romero sodorkan bola ke depan. Rodrigo De Paul kembalikan lagi pada Romero. Ada lagi Molina di sisi kanan, mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez yang keluar dari sarangnya, angkat langsung ke depan. Halo lagi, potong lagi oleh pemain dari Tanjung Verde. Menguasai bola kini, memasuki daerah pertahanan dari Argentina. Kerjasama umpan 1-2 dia. Bagaimana juga Duarte tadi, sektor sebelah kanan. Tahanan dari Argentina, coba kini Tanjung Verde. Mempung daerah pertahanan dari Argentina, sodokan lagi ke sisi kanan dalam. Pemain-pemain Argentina, Roberto Lopez, ke kanan dia, cari Moreira. Umpan 1-2 namun berhasil potong tadi, terjadi perebutan di sana. Pemain-pemain dari Tanjung Verde kesulitan nampaknya lihat celah ruang dari daerah pertahanan Argentina sendiri. Pemain-pemain Tanjung Verde kembali, Roberto Lopez masai bola, sodokan bola ke depan tadi masuknya, namun tidak mampu dijangkau oleh pemain dari Tanjung Verde lainnya. Bola hanya bergulir ke sisi kiri tahanan dari Argentina, hasilkan tendangan gawang saja bagi Argentina di babak yang kedua ini. Belum ada peluang berbahaya dari Tanjung Verde. Kita nantikan kembali lagi Lautaro Martinez, sedangkan mundur ke belakang kepada McAllister. Ada Cristian Romero, coba membantu kini ke kanan dia. Lagi pemain-pemain Argentina memainkan bola. Rodrigo De Paul mundur ke belakang kepada Romero, cari kawannya yang bebas. Lalu kembali lagi kepada Molina, coba bikin perlahan sedotan ke tengah. Empat satu dua namun terlepas. Tanjung Verde kini menguasai bola. Ada dua RT tadi terjatuh, saudara-saudara. Dapat tekanan tadi atau tackling yang cukup keras tadi dari Romero nampaknya. Ini ke 57 babak yang kedua ini. Tangan bebas kini bagi Tanjung Verde, masih di daerah pertahanannya sendiri. Dengan Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia, kedudukan saat ini 1-0. Argentina unggul atas Tanjung Verde, kini menguasai bola. Coba memasuki daerah kotak penalti berbahaya. Umpan 1-2 namun dipotong lagi oleh McAllister. Kirimkan lagi bola ke depan, Rodrigo De Paul. Mengatur daripada Lionel Messi di lingkaran tengah. Coba alirkan lagi ke depan, tadi namun kembali patah di tengah jalan. Duarte lagi menguasai bola, sodorkan lagi kepada Kevin Pina. Mencoba menggiring bola ke depan, umpan 1-2. Coba menekan di sektor sebelah kiri, kini pertahanan dari Argentina. Tanjung Verde masih menguasai bola, mundur ke belakang Moreira tadi. Dia 14 di sana. Jadi Roy Duarte alirkan kini, beralih ke sisi kanan pertahanan dari Argentina. Tanjung Verde coba menggiringkan bola ke tengah. Ada 15, terjadi perebutan, dipotong saja Lautaro Martinez dari Argentina tadi. Angkat ke depan, namun kembali patah lagi. Tanjung Verde mencoba lagi, bahkan lagi pertahanan dari Argentina. Kirimkan bola ke Lautaro Moreira di sana, di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Argentina, kirim bola ke tengah. Berbahaya, namun saja kan gol! De Roy Duarte nampaknya tadi memanfaatkan kelengahan bagaimana barisan pertahanan dari tim Tango, berhasil menceploskan gawang ke pojok kanan dari tim Tango yang dikawal Emiliano Martinez, Bung Estu.
1: Iya, aksi menarik ditontonkan oleh Rian Mendes ya, pemain nomor 20 yang tadi mengolongi salah satu pemain dari Argentina, dan bola diterima dengan baik oleh De Roy Duarte, lalu dilanjutkan dengan sebuah sepakan yang menarik yang sangat kencang dan bisa mencetak gol De Roy Duarte ini. Dan ini merupakan aksi yang cukup bagus sejauh ini, karena sampai menit ke 59 mereka sudah memiliki 3 shoot dan 2 on goal. Artinya ini Pak Verde memang berusaha untuk keluar dengan cara bermain mereka yang memang lebih santai, tapi mereka lebih mampu memaksimalkan beberapa hal, dan termasuk keberanian mereka melakukan serangan-serangan yang menurut saya tidak diantisipasi dengan baik oleh para pemain Argentina, dengan gaya bermain yang memang mereka mampu mempengaruhi cara bermain Argentina dengan lebih temponya lebih rendah. Dan ini menurut saya salah satu hal yang jadi keunggulan dari Verde sejauh ini, dan ternyata efektivitas mereka mencoba mempengaruhi Argentina tidak bermain agresif ini sangat kentara sekali, dan membuat Argentina terinfluence atau terpengaruh oleh permainan dari Kevin Verde, dan baru saja sebuah aksi yang bagus dari dua pemain, ada Rian Mendes dan juga Leroy Duarte. Dia akhirnya dengan sebuah sepakan Leroy Duarte menjadi gol. Ini adalah sebuah permainan yang menurut saya sejauh ini brilian dari cara kerja atau taktik yang diterapkan oleh Budista sebagai pelatih dari Cape Verde.
2: Ya baik, terima kasih Bu Gesu dan pendengar Pro 3 RRI serta RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Kali ini pertandingan kembali bergulir, sudah masuk ke menit 60. Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri di lini serang mereka. Amada di sana, kembali ke belakang dia pada Martinez. Lisandro Martinez biasa ke kanan, ada Cristian Romero di sana, sudah mendekati garis tengah. Cristian Romero mencoba membangun kali ini Argentina. Ada Molina di sana, digeser dialangi oleh dua pemain dari Cape Verde. Molina jadi pertempuran di sana, namun berhasil dikeluk pasal Lionel Messi, terjatuh Lionel Messi, namun bukan merupakan pelanggaran. Dibuang saja bola jauh oleh pemain Cape Verde, namun berhasil kembali dikuasai oleh pemain Argentina. Di sektor tengah Argentina mencoba untuk membangun serangan, berhasil dibuang tadi bola oleh pemain Cape Verde, namun tapi McAllister menerima bola kali ini, mencoba untuk membangun serangan. McAllister dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor 26 Medina di sana, mungkin terumpat ke tengah, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh sistem pertahanan dari Cape Verde. Namun datang lagi serangan dari Argentina melalui sektor sebelah kiri. Ini serang mereka, tidak jadi kembali ke belakang kali ini. Bagaimana Lisandro Martinez mencoba untuk memberikan menyambut umpan tadi, masih menguasai lini tengah permainan dari pemain Argentina. Lisandro Martinez masih mencari ruang, sudah melewati garis tengah lapangan. Tengah umpan terobosan langsung pada Lionel Messi dalam kotak penalti. Messi, hampir saja Messi. Messi. Hampir saja Messi menambahkan namanya di papan skor kalau tidak ada Vovinza. Namun masih refleks Vovinza, masih bisa mengantisipasi. Bagaimana tendangan Messi menggunakan kaki kanan dalam kotak penalti. Tiga pemain Cape Verde mencoba membayangi, namun tidak tembus oleh Vovinza. Pemain jaga gawang Cape Verde yang bisa mengantisipasi atau menangkis bola tendangan dari Lionel Messi dari jarak dekat di dalam kotak penalti. Sementara itu dua pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Argentina Lionel Scaloni. Bagaimana pemain nomor punggung 22 dari Argentina dan juga 22 dari Argentina yaitu Martinez, Lautaro Martinez dan juga Almada. Ini ditarik mundur, digantikan oleh Alvarez dan juga Gonzalez. Dan nomor punggung 9 dan juga nomor 15. Pertandingan kembali berlangsung kali ini, Argentina mendapat tendangan penalti. Tendangan sudut kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil ditangkap. Bagaimana tadi Lionel Messi mengirimkan umpan dari sektor sebelah kiri, pertahanan dari Cape Verde. Bangun serangan kali ini Cape Verde dari sektor sebelah kiri, pertahanan mereka. Di sana ada Cabral, bayangi oleh satu pemain Argentina sana, belakang kembali lagi kepada ke tengah. Borges tadi, kerjasama dia dengan pemain nomor 4 Lopez, kembali ke belakang lagi, Fonsinha, jaga gawang dari Cape Verde, menguasai bola. Sebelah kiri dia, ada Borges di sana, nomor 3, coba mengirimkan umpan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Jadi duel di sana antara McAllister dengan satu pemain Argentina, berhasil dikuasai oleh McAllister. Bola kali ini dikuasai oleh Argentina, sektor sebelah kanan ini serang mereka. McAllister geser ke sana, ada Molina di sana, belakang lagi dia, balik kepada McAllister. Lionel Messi mengirimkan umpan langsung ke sektor sebelah kanan dari lini serang, lini pertahanan dari Cape Verde. Hernandez tadi jatuh, nomor punggung 25 tadi mencoba untuk menerima umpan. Kali ini Gonzalez dari Argentina, belakang dia main nomor 6 sana, ada Martinez. Coba dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Cape Verde, pemain-pemain Argentina mencoba untuk mengulangi serangan. Main nomor punggung 24 sana, Enzo Fernandez melebar. Kali ini yang dituju adalah Cristian Romero, makin ke sebelah kanan, sektor kanan, kembali lagi ke tengah. Bagaimana Alexis McAllister, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor 5 di sana. Namun dipatahkan lagi serangan-serangan Argentina oleh pemain belakang Cape Verde. Bagaimana tadi, Lopez dari KB Verde, Roberto Lopez buang bola jauh, mengamankan daerah kekuasaannya sehingga bola kali ini berada di kendali para pemain Argentina. Alexis McAllister pendek saja dia ke tengah kali ini. Nomor 24 dari Argentina di sana Enzo Fernandez kerjasama dengan kembali dengan McAllister. Sudah berada di sektor tengah pertahanan dari KB Verde. Lebar dia kepada Molina, sektor sebelah kanan. Masih pemain Argentina kembali ke tengah kali ini. Lautaro Martinez kerjasama dia 1-2 dengan nomor punggung 9 dari Argentina yang baru saja masuk tadi, Alvarez, Julian Alvarez. Belakang lagi Julian Alvarez melebar ke tengah kali ini. Argentina mencoba untuk memanfaatkan luas lapangan. Molina di sana sudah mendekati garis pertahanan dari KB Verde. Lanjut Verde, terus kembali lagi belakang Julian Martinez langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah di sana. Hampir saja menor punggung 24 Enzo Fernandez coba untuk melakukan tendangan voli dari dalam kotak penalti Tanjung Verde, namun masih belum berhasil. Jika tadi Argentina melakukan pergantian pemain, kali ini Tanjung Verde atau Ke Verde yang melakukan pergantian pemain. Dua pemain juga dimasukkan. Pemain yang ditarik adalah Duarte, nomor 15, dan juga Nuno Da Costa, nomor punggung 21 dari KB Verde. Digantikan oleh Ramiro Montenegro dan juga Dailon Livramento. Seperti permen zaman dulu ya, Sarsaparilla Sacramento. Masih berlangsung kali ini, pertandingan bola dikuasai oleh pemain-pemain dari KB Verde. Fozinha umpan langsung jauh ke tengah, yang dituju adalah Da Costa, namun berhasil diamankan oleh Emiliano Martinez bola. Pendek saja Emi Martinez kepada Lisandro Martinez. Geser dia ke kanan, di mana Christian Romero kali ini masih menguasai bola. Ke tengah ada pemain Argentina lainnya, kembali ke belakang kali ini. Masih coba untuk bangun serangan pemain Argentina. Sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ya, Lionel Messi kali ini membawa bola dibaiki oleh satu pemain Argentina. Terjatuh Lionel Messi karena ditarik oleh satu pemain Cabo Verde, yaitu Luis Pinha. Menarik, tampak jelas sekali menarik kaos dari Lionel Messi. Kevin Pinha, pemain nomor punggung 6 dari Tanjung Verde, menghasilkan tendangan bebas untuk Argentina di sektor kiri bagian dalam dekat kotak penalti KB Verde. Setidaknya ada 3 pemain Argentina di sana sedang bersiap. Di antaranya ada De Paul, Lionel Messi, dan juga Julian Alvarez bersiap untuk mengambil tendangan bebas kali ini. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Sementara itu Fozinha, Fozinha yakni penjaga gawang dari KB Verde, ini sedang mengatur rekan-rekannya. Messi bersiap untuk melakukan tendangan penalti. Ada Rodrigo De Paul juga di sana bersiap untuk melakukan tendangan. Messi terbentur oleh barisan pertahanan dari KB Verde. Coba dikejar kali ini oleh pemain-pemain KB Verde. Bola yang masih melambung di udara, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Argentina kali ini. Alexis McAllister pendek dia ke tengah. Di belakang lagi ada Christian Romero di sana. Masuk ke dalam sisi pertahanan dari Argentina. Geser dia Martinez kali ini pada menor punggung 15 di sana. Kembali kepada pemain Argentina, Martinez. Medina kali ini di sektor sebelah kiri lini serang Argentina. Medina kembali lagi ke belakang, coba dibaiki oleh satu pemain Cape Verde, namun tidak berhasil. Kali ini masih dikuasai oleh pemain Argentina. Romero langsung ke tengah. Itu adalah dan Argentina namun berhasil patahkan. Kali ini direbut lagi oleh pemain Argentina. Menor punggung 5 dari sana coba mengirimkan kepada Lionel Messi dalam kotak penalti. Disapu saja oleh sektor belakang dari Cape Verde. Bola dikuasai oleh pemain Argentina kembali di sektor kanan pertahanan mereka. Christian Romero geser pendek sedikit dia kepada Lisandro Martinez di sana. Masih Lisandro Martinez sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ada Medina juga. Kembali lagi Argentina mencoba untuk bangun serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Cabo Verde. Umpan melalui tumit tadi dilakukan pada pemain Argentina, namun masih belum berhasil upaya coba dilakukan oleh pemain Argentina, dua pemain kami Verde mencoba menghalangi bagaimana tadi dalam umur 9 Julian Alvarez mencoba untuk mau serangan Lionel Messi dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang oleh pemain dari KB Verde. Datang lagi serangan dari Argentina, masih belum putus serangan dari Argentina, patah lagi dari pemain KB Verde, balik lagi Argentina mencoba untuk bangun serangan. Bagaimana kali ini nomor 15 Gonzalez dari Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde coba untuk memberikan umpan dia, namun ke belakang kali ini Menor umur 24 dari Argentina geser lagi ke belakang, turut membantu penyerangan Lisandro Martinez, geser lagi dia pada pemain nomor 15 Gonzalez di sektor kiri, masih menjatuhkan ada upaya coba dilakukan oleh Lionel Messi di dekat kotak penalti, dilanggar lagi Lionel Messi sambil membawa bola tadi oleh pemain nomor 14 yang mencetak gol di kesempatan malam hari ini, Duarte, Leroy Duarte, melanggar Lionel Messi di posisi yang sangat pas sekali ini kalau untuk mencetak gol, dekat berapa meter, berapa sentimeter saja dari kotak penalti KB Verde di sebelah kanan, sisi sebelah kanan, dekat dengan setengah lingkaran yang menjadi penanda kotak penalti KB Verde, posisi sangat ideal sekali. Sekitar 3-2 pemain Argentina, Lionel Messi salah satunya, dan juga nomor punggung 9 Julian Alvarez juga sedang menghadapi bola di sana. Ada Medina juga, De Paul maksud saya, ini juga berkumpul di sana bersiap untuk melakukan tendangan bebas. Siapakah yang akan mengambil tendangan bebas? Sementara itu seperti sebelumnya, Fozinha, kiper dari KB Verde, harus terbang dia untuk mengantisipasi tendangan dari Lionel Messi tadi. Bagaimana dengan satu kali sentuhan kaki kiri Lionel Messi mengarahkan bola ke sisi kiri gawang dari KB Verde. Bagaimana Fozinha langsung berubah menjadi Superman, terbang dia mengantisipasi tendangan dari Lionel Messi. Dalam penjuru dari sisi kiri pertahanan dari KB Verde akan dilakukan oleh De Paul, kali ini menggunakan kaki kanan, sudah kiriman yang sudah kotak penalti De Paul di sana. Sayang sekali tidak berhasil menemukan satu pun pemain dari Argentina sehingga bola keluar lapangan. Keuntungan kali ini, bagaimana kecerdikan dari Lionel Messi melihat posisi dari Fozinha, Fozinha kiper KB Verde yang berada di sebelah kanan, bola langsung diarahkan ke sektor sebelah kiri, membuat Fozinha langsung segera mengeluarkan sayapnya, terbang menyambut bola, melambatkan gawangnya dari kebobolan lagi. Bung Estu, sampai 73 menit pertandingan di babak kedua ini, cerdik sekali tadi Messi ya melihat kesempatan ya Bung Estu ya, ketika melakukan tendangan bebas, bagaimana posisi Fozinha ini berada di sebelah kanan, langsung diarahkan ke kiri, namun dengan cekatan Fozinha berhasil mengantisipasi tendangan bebas itu, Bung Estu.
1: Ya, Messi cerdik, tapi Fozinha jauh lebih antisipatif ya. Karena memang tadi sebenarnya kan posisinya dia masih di kotak, di tiang dekat ya, tiang dekat dengan masih jauh ya. Tapi tiba-tiba Messi melakukan tendangan, tapi dia masih bisa antisipasi. Ya, sejauh ini kembali lagi, bintangnya dua, ada Messi di Argentina, ada Fozinha di Verde. Dan ini menurut saya, beberapa kali yang dilakukan Fozinha adalah bukan hanya sekedar penyelamatan ya, tapi benar-benar menaikkan mental rekan-rekannya ketika dia akan antisipasi salah satu yang baru saja terjadi di tendangan free kick tadi dari Messi. Tapi memang disiplin dari para pemain di KVD sejauh ini cukup dijalankan dengan sangat bagus. Mereka bertahan dengan sangat disiplin. Mereka tidak mau lengah lagi seperti gol yang terjadi dari Messi tadi. Messi selalu dibayangi dua orang, selalu ada di belakang dan ada di depan Messi yang akan mengawasi pergerakan Messi. Dan sejauh ini juga Messi belum ada berapa kali belum bisa masuk touch inbox seperti di babak pertama. dan ini diantisipasi dengan baik. Selain itu, Kevin Verde juga punya kepercayaan diri. Mereka ini lawannya selalu diunggulkan, David and Goliath segala macam, tapi kenyataannya Kevin Verde dengan percaya diri mereka mampu melakukan serangan dengan baik. Rian Mendes melakukan improvisasi dengan baik dan diakhiri dengan mengolongi pemain bertahan Argentina, lalu bola didapatkan oleh De Roy Duarte dan dilanjutkan dengan sebuah sepakan gol. Itu gol bukan sebuah hadiah, tapi sebuah proses yang sangat bagus, sebuah cara bermain yang sangat efektif dari pemain-pemain Cafe Verde. Mereka mampu mempengaruhi Argentina untuk tidak bermain cepat, mampu mempengaruhi Argentina itu tidak melepaskan trupas-trupas, dan itu diantisipasi dengan bagus. Mereka melakukan serangan dengan efektif dan buktinya satu-satu, dan ini membuat ini dalam tanda kutip beban kan di Argentina. Yeah. Argentina bisa saja dibikin oleh frustrasi oleh para pemain Cafe Verde dengan permainan seperti ini. Kevin Pinya bermain baik, Duarte bermain baik. Meskipun Larus Duarte sudah diganti, tapi duet Duarte ini sejauh ini cukup bagus ya. Walaupun memang diganti, tapi kualitasnya tidak menurun. Di depan ada Livramento. Livramento ini pemain yang sebenarnya salah satu harapan. Saya juga sedikit mempertanyakan kenapa Nuno Da Costa yang dimainkan di awal. Tetapi ketika Nuno Da Costa dianggap sudah tidak bisa memecah konsentrasi lawan, Livramento dimasukkan. Dan ini merupakan salah satu strategi dari Bubista untuk bisa mengagetkan Argentina. Nah, kita tunggu apakah Argentina masih bermain dengan cara yang sama ataukah mereka bisa berubah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan selanjutnya, dan ini bisa menjadi dalam tanda kutip kelemahan Argentina jika mereka tidak berubah dengan cara mainnya.
2: Oke, baik. Terima kasih Bung Estu. Dan pertandingan sudah masuk di menit 76. Kali ini untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Indra Frigiantara. Silakan Bung Indra.
4: Ya, terima kasih Bung Tomo. Sebuah serangan coba dibangun Tanjung Verde tadi berbuah tendangan bebas di daerah pertahanan dari Argentina. Kita nantikan dan seperti apa set piece yang akan dilakukan oleh barisan pemain dari Tanjung Verde. Sisi tengah pertahanan dari Quintengo masih mengatur posisi, bagaimana juga para pemain Tanjung Verde. Sebelum pemain ini berada di daerah kotak penalti, Kevin Pinya nampaknya akan melakukan tendangan bebas ini. Siap-siap, ancam-ancam sudah dilakukan ke kanan, namun bola mengusir tangannya tadi, masih menyamping jauh di sisi kanan gawang dari Argentina yang dikawal oleh Emiliano Martinez. Tidak membahayakan gawang dari tim Tango. Dengan gawang saja bola dihadapi oleh Emily Martinez. Sodorkan saja kepada Romero di sisi kanan. Bayangkan salah satu pemain dari Tanjung Verde tadi, Livramento, nampaknya melakukan tekanan kepada Christian Romero. Sedikit tackle yang dilakukan, buah tendangan bebas bagi tim Tango. Romero sodorkan saja kepada Emiliano Martinez. Ada Lisandro Martinez kini di sisi kiri kanan dari Argentina, coba menggiring perlahan. Lisandro juga mendapat tekanan dari Livramento, namun masih dapat bangkit lagi, angkat langsung jauh depan. Tes tadi juga Julian Alvarez dapat direbut lagi pemain dari Tanjung Verde. Terjadi perebutan di sana. Julian Alvarez, pemain dari Argentina, sodorkan lagi, mundur ke belakang kepada Medina. Terjadi pelanggaran tadi, perebutan yang terjadi dengan Enzo Fernandez dan salah satu pemain dari Tanjung Verde. Kita nantikan tendangan bebas kembali bagi Argentina, masih di daerah sektor sebelah kiri. Siang dapat menginjak dari Argentina dari Enzo Fernandez. Pemain Argentina, Lisandro Martinez kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Argentina mencoba kirimkan bola ke depan mencari bagaimana Julian Alvarez dari kotak penalti di tengah tadi mencoba dikejar, namun hasil dihalau kembali oleh barisan pertahanan dari Tanjung Verde. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam saja bagi tim Tango. Di menit ke-79 babak yang kedua ini, kedudukan masih 1-1. Dua pergantian dilakukan nampaknya oleh Tanjung Verde di babak yang kedua ini, menambah kekuatan. Kita nantikan Ivane Cabral dan Rian Mendes nampaknya yang ditarik keluar di babak yang kedua lain tidak masuk, Helio Varela dan juga Semedo nomor 26 dan nomor 17. Ya, kembali ke dalam bagi Argentina sudah dilakukan. Enzo Fernandez sudah menguasai bola, mundur ke belakang Enzo, berikan kepada Romero, sedotkan lagi sedikit ke depan, ada Lisandro Martinez, ada lagi Medina, sedotkan lagi 4-1-2 nanti masuk kepada Lopez dan juga Enzo Fernandez, namun terlepas penguasaan bolanya. Masuk 17 dari Verde tadi, Semedo. Lemparan ke dalam kembali bagi Argentina. Ada Romero kini di kaki kanan tengah lapangan pertandingan. Menatap ke depan, ke kiri dan ke kanan untuk siapa memberikan. Sodorkan saja ke sebelah kiri bersama Lisandro Martinez. Lisandro Martinez perlahan menggiring. Sodorkan bola ke depan, cari Juliana Paris, ada Lionel Messi. Masih Lionel Messi, dia dapat penalti, berikan lagi ke depan, berbahaya, kirimkan umpan oleh terobosan. Hampir saja gawang tadi yang berhasil dipotong oleh Lopez di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Roberto Lopez apik tadi menahan gempuran dari Argentina. Coba lagi, sudutkan lagi langsung dari kotak penalti, mencoba disundul lagi, buang saja depan oleh barisan pemain dari Tanjung Verde. Angkat di depan lagi pemain Argentina, menguasai bola. Ada juga Enzo Fernandez, tidak jelas tadi umpannya, terlalu kencang. Coba mencari Rodrigo Powell tadi nampaknya. Upaya dari Argentina masih belum membahayakan gawang dari Tanjung Verde untuk mencari skor kembali. Setelah tadi berhasil disamakan oleh De Roy Duarte. Tendangan atau lemparan ke dalam saja kini. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde sudah dilakukan. Kembali lagi Argentina menguasai bola. Enzo Fernandez sodorkan ke sisi kanan. Ada Lionel Messi kan di sana mencoba membantu serangan. Rodrigo De Paul. Masih juga tengah lagi. Lagi Lisandro Martinez. Lisandro Martinez kirimkan kepada Gonzalez. Mundur ke belakang kepada Medina. Masih Medina. Berikan lagi kepada Lisandro. Ada McAllister. Menguasai bola kini. Coba ke tengah dia. Kanan lagi. Mainkan bola pemain Argentina, balikan lagi pada Lisandro Martinez di tengah lapangan. Ke sebelah kiri, dari Gonzalez, mundur ke belakang kepada Medina, dibayangi ketat oleh pemain dari Tanjung Verde. Kirimkan bola lagi ke depan, berbahaya mencoba dikejar oleh Gonzalez. Namun Fonzinha keluar cepat dari sarangnya. Angkat sekulit bundar, selamat lagi lah gawang Tanjung Verde dari tekanan pemain-pemain Argentina. Fonzinha menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan, melakukan tendang, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi dua kebisaan yang namun kembali dapat kuasai dengan tenang oleh Romero. Lisandro Martinez kini menguasai bola, masih Lisandro, siapa yang berikan pendek saja ke kanan dia, ada Romero, berikan lagi Rodrigo De Paul, balikan lagi kepada Lisandro Martinez, melewati garis tengah sedikit, terus kepada Medina, balikan lagi mencari celah, nampaknya pemain-pemain Argentina. Ada Rodrigo De Paul, coba menggiring bola. Rodrigo, masih Rodrigo, kirim kepada Lionel Messi, 4-1-2, Rodrigo De Paul, masih Rodrigo, kirimkan lagi pada Gonzalez, kirim umpan tarik, guys! Dipotong saja oleh Kevin Pina tadi, yang langsung berada di depan gawang dari Tanjung Verde. Main dari Tanjung Verde ini, selamatlah kembali bagaimana Argentina. Oh, pergantian pemain, Rodrigo De Paul nampaknya ditarik keluar. Rodrigo De Paul, menantikan ada Paredes yang nampaknya masuk di babak yang kedua ini. Tendangan penjurus dilakukan oleh Lionel Messi, mencoba disundur lagi, terjadi di sana, mencoba dikuasai oleh Borges di sektor sebelah kiri, buang saja langsung ke depan, tidak ada pemain Tanjung Verde lainnya, mencoba dikuasai. Ada lagi pemain dari Argentina menguasai bola. Sandro Martinez kah atau jatuh? Enzo Fernandez nampaknya. Dan pegang kaki kirinya nampak cukup kesakitan tadi. Benturan yang terjadi antara Enzo Fernandez dan salah satu pemain Tanjung Verde. Dan juga tampak juga Medina, pemain belakang dari Argentina ini masih terduduk di atas lapangan. Sedikit mengalami masalah juga dengan kakinya. Enzo Fernandez sampai mengalami sedikit kram pada kakinya. Medina juga sudah mulai bangkit kembali. Apakah akan ada kembali pergantian pemain dari kubu Argentina? Ya, Sun mencoba melakukan stretching Enzo Fernandez, pemain yang bermain untuk The Blues Chelsea. Kita masih nantikan bola kembali dimainkan. Lihat juga bagaimana Lionel Scaloni, pelatih dari Argentina, nampaknya akan melakukan pergantian. Karena Medina masih terduduk kembali di atas lapangan, dapat sedikit masalah nampaknya. Kita nantikan. Coba ditarik tadi oleh Gideon McAllister, memberikan arahan kepada rekannya itu bahwa akan ada pergantian pemain. Tidak ingin mengambil resiko lebih jauh kepada posisi dari Medina, tentu dari Lionel Scaloni. Tarik keluar Medina. Babak yang kedua ini lagi Tagliafico yang akan ketikan dari Medina. Tadi sudah dilakukan serangan balik dari Verde ke sektor sebelah kanan, kembali patah lagi di tengah jalan. Upaya dari Tanjung Verde kini menguasai bola, masuk di menit ke-85 untuk menit akhir babak yang kedua ini. Kita nantikan skor masih imbang 1-1. Sedotkan lagi bola ke tengah, namun patah lagi. Bagaimana upaya Tanjung Verde, pelanggaran atau posisi offside kah tadi? Bagaimana Tanjung Verde di sisi kanan pertahanan dari Argentina, coba menggiring bola kini pemain-pemain Argentina. Ya, Vigo Cancona sedotkan lagi pada Enzo Fernandez. McAllister coba membangun serangan, tapi ya Vigo McAllister ke sisi kanan dia, pada Molina, cari kawannya, sebelahkan ke sebelah kiri, cari melatih satu dua pemain dari Lionel Messi. Lionel Messi kirimkan bola ke depan, namun coba lagi bagaimana datang McAllister. Tendangannya begitu kencang dari McAllister dan nampaknya sempat menyentuh pemain dari Tanjung Verde. Upaya dari McAllister menusuk daerah kotak penalti dari Tanjung Verde. Buah tendangan penjuru kini kembali bagi Argentina. Gol yang tentu dicari oleh tim Tango untuk meraih kemenangan. Kemampu masih ditahan oleh Tanjung Verde, tentu akan berlanjut ke perpanjangan waktu. Di babak 32 besar ini kita nantikan apakah akan ada terjadi gol. Di babak yang kedua ini Lionel Messi akan melakukan tendangan menjuru bagi Argentina. Konsentrasi sudah dilakukan, kaki kiri menjadi sundul, tapi saja tadi oleh Fajinha. Datang lagi serangan dari Argentina, menguasai bola, coba sodorkan mundur sedikit ke belakang. Alan Rafkan langsung ke depan, namun coba lagi kejar oleh Gonzalez nampaknya, atau nomor Tagliafico yang ada di sana. Lagi masih Argentina menguasai bola, sodorkan bola ke tengah, ada Lisandro Martinez, kirimkan lagi pada Enzo, kirim lagi ke Tagliafico, sodorkan lagi mencoba main pemain Argentina, ada Julian Alvarez, alirkan kepada Lionel Messi nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Masih Lionel Messi, masih ada kotak penalti. Lionel Messi berputar-putar, dia kirimkan ke tengah, berbahaya. Oh, disapu saja tadi bagaimana upaya umpan 1-2 dari Argentina, punggung 17 dari Tanjung Verde tadi. Lagi datang lagi mencoba membangun serangan, bagaimana Argentina nampaknya memanfaatkan ruang menit-menit akhir ini. Kita nantikan di Sandro Martinez mencoba mengejar bola, sodorkan lagi bola ke depan, ada Enzo Fernandez. Masih Argentina melakukan tekanan kepada Tanjung Verde, masih mencoba mencari celah nampaknya para pemain-pemain dari Argentina. Tanjung Verde sektor sebelah kiri, mundur ke belakang pada Tagliafico, coba menggiring bola perlahan di sektor sebelah kanan. Bagaimana pertahanan dari insan dengan Argentina, ada Lionel Messi, menata ke depan Lionel Messi, mencari kawannya, soy sudah terjadi tepi saat, oh disapu lagi kembali serangan dari Argentina. Bagaimana juga kita melihat tampaknya siapakah yang melakukan tepi saat tadi, dianggap menyentuh tangan, namun belum ada review karena memang masih terjadi protes tadi bagi pemain-pemain Argentina di kubu daerah pertahanan dari Tanjung Verde, yang dianggap sempat mengenai salah satu pemain yaitu Roberto Lopez nampaknya. Kita masih nantikan jika memang ada review, tentu wasit VAR akan memberi tanda atau arahan, berkomunikasi dengan wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Fischer. Kita masih nantikan, belum ada review yang terjadi. Menit-menit akhir babak yang kedua ini masih dilanjutkan pertandingan menit akhir, ada Lionel Messi kini menguasai bola, sodorkan lagi pada Lisandro Martinez, masih Lisandro coba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Tanjung Verde. Rodales mundur ke belakang Julian Alvarez, ada juga di sana kirimkan bola ke depan, namun tepat di pelukan Fozinha. Bagaimana aksi dari penjaga gawang Campi Verde ini yang cukup bagus dalam mengawal gawang dari Tanjung Verde. Upaya lagi Tanjung Verde, ada bagaimana Enzo Fernandez, ada juga Julian Alvarez, sodorkan lagi, ada Tagliafico menguasai bola, Tagliafico menguasai bola, memasuki sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde yang hampir semua menumpuk pemainnya di barisan belakang. Lisandro Martinez kembalikan lagi, pemain Argentina mencoba menekan, ada Gonzalez sana, balikan lagi ke tengah, mencoba menemui Lionel Messi di sana, kirimkan umpan terobosan masuknya kepada Gonzalez, kirimkan lagi bagaimana ada pemain Tanjung Verde, terjadi perebutan di area kotak penalti, belum membahayakan, ada gimana Julian Alvarez, ada lagi juga Enzo Fernandez, mundur sedikit ke belakang, Tagliafico, lagi-lagi pada Julian Alvarez, masih Julian Alvarez, di area kotak penalti, berbahaya, kirim umpan, sayang sekali membentur, bagaimana pemain dari Tanjung Verde, mencoba lagi membangun serangan, namun kembali patah tengah jalan, mencoba lagi Argentina melakukan tekanan, ada Cristiano Romero. Iya, enggak pakai Uno untung ya.
5: Romero Uno.
4: Iya, nomor Uno. Tersisa beberapa menit saja nampaknya. Wow, cukup panjang diberikan waktu tambahan. 8 menit waktu tambahan.
5: Iya, 8 menit betul. Berputar-putar ya. Angkanya tidak berakhir eternity. Balik lagi tidak mencoba untuk bawa serangan kali ini, Bung Indra. Di mana mencoba tiga pemain dari KB Verde membayangi Lionel Messi tadi. Masih kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde. Bangun serangan bagaimana Molina di sana. Belakang lagi kali ini. Coba untuk membongkar putaran dari KB Verde. Compan terobosan tadi. Bagaimana tendangan coba dilakukan oleh Paredes. Namun berhasil dikuasai oleh sabja gawang dari KB Verde yaitu Fozinha. Insiden memang sempat terjadi di dalam kotak penalti Tanjung Verde ketika Alexis McAllister mencoba untuk melakukan sundulan dan diduga mengenai tangan dari pemain KB Verde tadi, Roberto Lopez ya. Tandingan dilanjut kembali kali ini. Pemain-pemain Argentina masih menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Direbut oleh satu pemain KB Verde. Coba untuk melakukan serangan. Terjatuh. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Argentina kembali kali ini. Alexis McAllister ke belakang. Karena di sana ada Martinez. Santo Martinez bergeser sedikit ya. Pada Romero. Dan Pak Uno begitu kata pengintra tadi. Itu Romero, bukan Romero. Argentina mencoba untuk bangun serangan kali ini. Sandro Martinez bergeser dia. Kali ini sudah melewati garis tengah. Sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde melebar pada main Alexis McAllister di sana. Masih membawa bola Alexis McAllister. Coba dibayangi oleh dua pemain dari KB Verde. Argentina coba masuk dari sisi kanan. Kembali lagi ke tengah kali ini. Masuk cari ruang kosong. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, umpan langsung dalam kotak penalti, tidak ada teman yang menyambut kali ini. Pemain dari KB Verde coba untuk bangun serangan, patah lagi dari kaki-kaki pemain Argentina. Alexis McAllister coba untuk bangun serangan. McAllister geser dia, Lionel Messi di sana dibayangi oleh dua pemain dari Argentina. Messi angkara Messi, aduh, terjadi kembali lagi upaya yang dilakukan oleh pemain dari KB Verde tadi saat Messi mencoba untuk melakukan penetrasi diganjar oleh salah satu pemain dari KB Verde. Tiga pemain coba dilewati oleh Lionel Messi, mengeluarkan magisnya. Apakah kali ini Messi, minor punggung 10 dari Argentina, posisinya sangat ideal sekali untuk melakukan tendangan bebas dari sisi kiri. Pertahanan dari KB Verde atau Tanjung Verde dekat sekali dengan kotak penalti. Tentu ini menjadi salah satu gol yang spesialisasi Messi melalui tendangan bebas. Beberapa gol juga sering diciptakan Messi melalui skema bola mati seperti ini. Selain Messi, di sana juga ada dua pemain Argentina lainnya. Coba untuk mengalihkan perhatian bagi jaga gawang Fozinha. Mengenai siapa yang akan melakukan tendangan bebas. Dari itu barisan pertahanan dari Cabo Verde juga sudah membentuk jejeran untuk menghalau tendangan dari Lionel Messi. Ya, Lionel Messi sendiri sepertinya sudah bersiap akan mengambil tendangan. Messi bersiap-siap, Messi dengan kaki kiri, Lionel Messi, Messi, Messi. Hampir saja. Bagaimana Fozinha berada di posisi yang tepat untuk menangkap si kulit bundar umpan atau kiriman kaki kiri dari Lionel Messi. Belum merubah kedudukan. Kali ini masih tetap 1-1. Bagaimana Fozinha berada di posisi yang tepat meskipun sempat terlepas tadi. Namun upaya terus dilakukan oleh pemain Cabo Verde untuk memberikan perlawanan bagi Argentina di pertandingan yang sisa kurang lebih sekitar 3 menit lagi. Extra time atau perpanjangan waktu injury time di babak kedua kali ini. Sudah dilakukan tendangan oleh Fozinha tadi. Ini masih di dalam sektor pertahanan dari Argentina. Terjadi pertempuran di sana. Satu pemain Cabo Verde jatuh tadi ketika berduel dengan salah satu pemain dari Argentina. Pemain nomor punggung 24

0: kali ini ke sektor sebelah kiri. Bagaimana main-main kawan Verde, Borges balik ke belakang di sana. Pendek saja kepada Lopez. Sektor sebelah kanan kali ini masih Lopez. Pendek pada menor nomor 10 Monteiro di sana. Dibayangi oleh dua pemain dari Argentina, Monteiro kembali lagi patah dari serangan dari Kang Verde. Dan barang ke dalam coba dilakukan oleh Lopez. Pendek Lopez kali ini kembali ke Lopez lagi. Menor nomor 10 Monteiro masih menguasai bola. Geser dia pada Borges di sana. Ada Cabral. Nomor 13 balik lagi ke belakang. Berpunggung 6 di sana, Pinya sudah mendapat kartu kuning Pinya di pertandingan kali ini. Sektor sebelah kanan, satu menit lagi. Bagaimana pemain kali ini, pemain Kang Verde terjatuh, bukan merupakan pelanggaran. Bola untuk Argentina kali ini, Lionel Messi ke depan coba untuk menjemput bola, namun dikatakan oleh Kevin Pinya mengirimkan bola ke sektor sebelah kanan. Ada Monteiro di sana, terjatuh Monteiro dan satu pemain dari Argentina. Terus bola digulirkan oleh para pemain Argentina, ingin mengejar ketertinggalan di sisa-sisa waktu injury time babak kedua kali ini. Alexis McAllister menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Pendek saja dia kepada Lisandro Martinez kali ini. Masih Lisandro Martinez menguasai bola. Geser dia. Ada pemain nomor 5 dari Argentina. Balik lagi ke belakang. Ya, wasit menunjukkan peluitnya, tanda pertandingan pagi hari ini berlangsung dalam masuki babak extra time. Skor 1-1. Bung Estu dan Bung Rudy Zain, silakan dibahas sedikit kali bisa dong.
1: Jadi ini sangat luar biasa sekali ya, dan mengejutkan juga di mana ternyata Verde mampu menahan imbang di waktu normal atas Argentina sang juara bertahan dengan skor 1-1. Bung Estu Santosa, apa ini yang bisa disampaikan di pertandingan waktu normal ini? Ternyata Argentina masih belum bisa membuktikan dirinya sebagai juara bertahan mengalahkan Verde.
2: Iya, Verde strategi Bubista menurut saya brilian ya. Dia merapkan pertahanan yang sangat rapat, mereka melakukan disiplin yang sangat ketat, dan kelihatan sekali di lini tengah mereka sangat menguasai keadaan gitu. Kevin Pinya meskipun mendapatkan kartu kuning, tapi Kevin Pinya pemain yang bermain dengan sangat bagus sebagai jangkar. Di belakang ada Dini Burgess, tidak kembali mengulang kesalahan-kesalahan yang dilakukan di babak pertama, terutama di babak pertama, terutama gol Messi. Lalu mereka punya sapuan-sapuan yang sangat klinis, termasuk intercept yang sangat klinis, sehingga permainan dari Kevin Verde tidak menjadi terbengkelai istilahnya. Mereka fokus pada cara bermain mereka dengan baik, dan ini menurut saya hal yang membuat Argentina terpengaruh oleh gaya main Kevin Verde yang membuat pertandingan tidak terjadi tempo tinggi. Dan ini menurut saya Argentina justru terpengaruh oleh permainan Kevin Verde, sehingga mereka mungkin permainan mereka berkembang, tetapi tidak sepenuhnya seperti Argentina yang seperti biasanya. Hanya sekedar berkembang, tidak bermain seperti Argentina yang agresif, memiliki terupas-terupas kepada Messi ataupun pemain yang tadi diganti Lautaro Martinez gitu. Dan itu miskin sekali atau sedikit sekali dilakukan oleh para pemain Argentina. Dan ini menurut saya keberhasilan, ini sejauh ini keberhasilan dari Bubista dengan strategi mereka menutup rapat celah bagi para pemain Argentina, termasuk mengurangi pergerakan Messi atau mengawasi pergerakan Messi dengan seksama. Ada 2-3 pemain yang berada di sekitar Messi, lalu membuat Messi, meskipun beberapa kali juga melakukan terobosan ataupun Messi melakukan positioning dengan baik, tetapi cara para pemain Kevin di melihat Messi atau membayangi Messi, ini menurut saya salah satu yang terbaik sejauh ini. Dan buktinya Kevin Verde memaksa pertandingan harus dilanjutkan di extra time.
1: Ya, tetapi kalau melihat dari Kevin Verde sendiri, sebenarnya apa yang menjadi kelebihan mereka sehingga dapat mampu memotong bola-bola walaupun beberapa percobaan itu cukup membuahkan hasil? Dan seperti Anda katakan tadi di jeda babak pertama, Kevin Verde akan bermain terbuka, dan ternyata itu dibuktikan dengan satu gol penyama kedudukan. Dan apakah hal ini nanti akan tetap dipertahankan oleh pelatih untuk bermain skema seperti ini, membuat Argentina merasa sulit untuk